0: dalam beberapa minggu ke depan.
1: Kita udah masuk ke bond market bertahap ya. Asing juga udah masuk juga, jadi harusnya sih ke depan akan minggu-minggu ini akan lebih stabil. Saya akan masuk setiap hari ke bond market.
2: Ya, masuk ke bond market itu dananya berapa ya Pak, setiap hari?
1: Saya minta masuk 2 triliun setiap hari. Kan kita masih punya beberapa tempat kan. Itu kan hanya cash management aja, jadi nggak masalah. Kan uangnya nggak hilang. Cuman diputar aja supaya ada sedikit sentimen positif di pasar obligasi. Biasanya kalau sentimen positif di situ, biasanya asing juga ikut masuk dan rupiah cenderung terkendali. Kenapa? Karena uangnya nggak keluar lagi. Yang asing nggak jual bond dan kabur keluar karena bondnya stabil harganya.
0: Menteri Purbae memastikan fundamental ekonomi Indonesia masih kuat dengan ditandai nilai pertumbuhan ekonomi mencapai 5,6% pada triwulan pertama tahun 2026.
1: Tanya gimana kondisi ekonomi, bagus, anggaran juga bagus, nggak ada masalah, pondasi ekonomi betul-betul bagus, tinggal nanti sosialisasi lagi bagus.
0: Sementara itu, Gubernur Bank Indonesia, Perry Warjio optimis rupiah kembali stabil.
3: Terima kasih.
2: Pak, tadi disuruh mundur gimana Pak?
4: Yakin stabil.
2: Apa yang bikin yakin stabil Pak? Kapan Pak?
0: Nilai tukar rupiah terus melemah terhadap dolar Amerika Serikat hingga penutupan perdagangan kemarin. Rupiah ditutup melemah 0,41% atau 71 poin menjadi 17.667 rupiah per dolar Amerika Serikat. Situasi geopolitik di Timur Tengah, yakni masih memanasnya hubungan Iran dan Amerika Serikat, menjadi salah satu andil atas melemahnya nilai tukar rupiah. Dari Istana Kepresidenan Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
5: Presiden Prabowo Subianto menyerahkan 6 pesawat tempur dan misil buatan Perancis kepada TNI untuk meningkatkan pertahanan. Berikut laporan selengkapnya Bobby Osabulete.
6: Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menyerahkan sejumlah alutsista udara strategis kepada TNI di Base of Lanut Halim Perdana Kusuma, Jakarta Timur kemarin. Prosesi penyerahan ditandai dengan peresmian Skadron Udara 12 pada Badan Pesawat Rafale, penyiraman air bunga hingga penyerahan kunci simbolis dari Presiden kepada Panglima TNI Jenderal Agus Subianto dan dilanjutkan kepada Kasom Marsekal TNI Tony Hardiono. Presiden Prabowo Subianto menegaskan bahwa penyerahan alat utama sistem persenjataan ini untuk meningkatkan pertahanan dalam rangka menjaga kedaulatan negara Republik Indonesia.
7: Sudah jelas sekali yang tadi baru saja kita menerima secara resmi dengan adat kita penambahan alutsista untuk angkatan udara kita. Kita menerima 6 pesawat tempur ya, Rafale, dan pesawat angkut Falcon, pesawat angkut VIP, dan A400. Ada radar juga. Jadi saudara, ini hanya saya kira salah satu tonggak penambahan kekuatan. Kita harus terus tingkatkan kekuatan pertahanan kita sebagai penangkal, ya, sebagai deterrent. Kita tidak punya kepentingan selain untuk menjaga wilayah kita sendiri. Tapi kita lihat kondisi dunia geopolitik penuh dengan ketidakpastian, dan kita tahu bahwa pertahanan syarat utama untuk stabilitas, jaminan bahwa kita bisa berdaulat. Saya kira itu intinya ya. Dalam waktu yang akan datang terus akan kita bangun kekuatan kita. Kita ingin mengamankan wilayah udara, wilayah laut, dan tentunya wilayah daratan kita. Saya kira itu dari saya ya.
6: Penyerahan alutsista ini bertujuan memperkuat mobilitas udara strategis dan pertahanan Indonesia. Rafale sendiri merupakan jet tempur buatan Perancis produksi Dassault Aviation dengan total pembelian Indonesia mencapai 42 unit. Dari Jakarta, Bobby Osapolete, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kami awali informasi mengenai Haji 2026 dari Tanah Suci, di mana petugas penyelenggara ibadah haji PPIH Arab Saudi pada puncak haji telah merencanakan skema murur dan akan tim khusus Mina. Saripul Alam melaporkan selengkapnya.
1: Dengan kondisi jamaah tertentu yang telah memenuhi persyaratan untuk mengambil rukhsah tersebut.
2: Musrib Dini Buya Gus Rijal Gajahar mengatakan skema murur yang direncanakan petugas penyelenggara ibadah haji atau PPIH Arab Saudi saat puncak haji telah melalui pertimbangan. Bagi jemaah yang memenuhi syarat mengikuti murur ini, maka tidak akan mengurangi nilai ibadahnya seperti saat ia melakukannya dalam keadaan normal. Menurut Gus Rijal, tugas dari Musrib Dini adalah memastikan semua kebijakan yang diambil pemerintah, dalam hal ini PPIH Arab Saudi, jangan sampai tidak memiliki landasan syar'inya, termasuk skema murul dan tanajul yang terus digodok teknis pelaksanaannya.
1: Hukum asal bahwa mabit di Musdalifah itu adalah kewajiban. Tetapi kita juga menemukan dalil-dalil syar'i yang telah dicantumkan oleh para fuqaha ahli fikih di dalam kitab-kitab fikih mereka, bahwa ada orang-orang yang diberi rukhsah keringanan untuk tidak mabit di Muzdalifah. Mereka dibolehkan bergerak dalam batas waktu tertentu setelah tengah malam bahkan.
2: Sementara itu, Koordinator Pelindungan Jamaah dan Satuan Operasional Aropa Muzdalifah dan Mina atau Armusna, Harun Ar-Rasyid mengatakan akan membentuk tim khusus Mina yang terdiri dari petugas penyelenggara ibadah haji atau PPIH Arab Saudi yang telah lebih bertugas haji satu kali, terutama dari unsur pelindungan jamaah. Tim ini tugasnya langsung menuju Mina, tidak menuju Arafah.
3: Ini akan kami bentuk adanya tim khusus Mina. Tim khusus Mina ini terdiri dari personil atau petugas PPIH yang sudah lebih bertugas haji satu kali, ya, dimana terutama dari unsur pelindungan jamaah, tugasnya yaitu kita berangkatkan di tanggal 8 Zulhijjah malam langsung menuju Mina. Jadi tidak kita berangkatkan ke Arafah, tapi langsung kita berangkat ke Mina.
2: Pendengar, seluruh jamaah haji Indonesia diharapkan mulai mengatur aktivitas secara bijak dan menjaga kondisi tubuh menjelang fase puncak ibadah haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina. Bahwa kesiapan fisik menjadi faktor penting agar jamaah dapat menjalankan seluruh rangkaian ibadah haji dengan lancar dan optimal. Dari Tanah Suci, Arab Saudi, Syariful Alam, Media Center Haji, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kembali ke tanah air, di mana jadwal pemberangkatan kloter 39 KJT mengalami perubahan sehingga jemaah haji diimbau fokus menjaga kesehatan dan tetap mengikuti prosedur. Berikut laporan selengkapnya, Vivi Islamiyati. Vivi.
4: Baik, Zaini, pemberangkatan jemaah haji kloter 39 KJT yang terdiri dari jemaah asal Kabupaten Kuningan, Majalengka, dan Subang mengalami perubahan jadwal pemberangkatan ke Asrama Haji Indramayu. Mulai dijadwalkan pada tanggal 18 Mei menjadi 19 Mei 2026. Sebanyak 245 jemaah bersama 3 orang petugas berkumpul di Masjid Kuningan Islamic Center atau KIC pukul 3 dini hari waktu Indonesia Barat, sebelum nantinya diberangkatkan menuju Asrama Haji Indramayu setelah pelaksanaan sholat subuh. Kepala Kantor Kementerian Haji dan Umroh Kabupaten Kuningan, Ahmad Fauzi, mengatakan perubahan jadwal dilakukan karena padatnya penerbangan dan banyaknya kloter yang diberangkatkan dalam satu hari. Menurutnya, kondisi tersebut merupakan hal yang biasa terjadi setiap musim haji dan hanya berdampak pada satu kloter yang transit tanpa menginap di asrama haji. Berikut pernyataan Ahmad Fauzi kepada RRI.
5: Himbauan tetap jaga kesehatan, ikuti aturan-aturan atau prosedur perangkatan haji, banyak istirahat, banyak konsumsi makanan-makanan yang sehat, minum vitamin, karena kemungkinan kalau yang belum tanggi ini, yang sekarang kan masuk satu selija, mungkin nanti tiba dibuka itu sekitar tanggal 20, karena khusus yang kloter 39 ini memang tidak ginap, ya sama haji, jadi hanya sisa yang tidak ginap, terus langsung menuju bandara, langsung ke Jeddah, hanya sekitar 6-5 hari, langsung mengikuti haji, jadi agak sedikit mohon kesehatannya karena langsung ke proses pencahayaan.
4: Ahmad Fauzi menambahkan, setelah tiba di Asrama Haji Indramayu, jemaah hanya melakukan proses administrasi pembagian living cost, paspor, gelang identitas, serta pemeriksaan X-ray sebelum diberangkatkan ke Bandara Kertajati sekitar pukul 20.20 12.45 waktu Indonesia Barat. Kemudian jemaah haji kloter 39 KJT diberangkatkan ke Tanah Suci pada hari ini tanggal 19 Mei 2026 sekitar pukul 15.45 waktu Indonesia Barat. Sementara itu untuk jemaah kloter 8 KJT asal Kabupaten Kuningan telah lebih dahulu berangkat ke Tanah Suci, dilaporkan seluruh jemaah dalam kondisi sehat. Saat ini para jemaah tengah mempersiapkan diri menghadapi rangkaian puncak ibadah haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina. Dari Cirebon, Jawa Barat, Siti Itamiyati, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Sementara itu, Asrama Haji Palembang, Sumatera Selatan memastikan barang-barang jemaah haji yang tertinggal saat pelaksanaan embarkasi disimpan petugas dengan baik. Novi Ariana melaporkan selengkapnya.
6: Baik, pendengar, info haji dari RRI Palembang, ini ada yang menarik saat jemaah haji menginap di satu malam di Asrama Haji Palembang sebelum mereka diterbangkan menuju Tanah Suci, karena jemaah haji yang tiba di Asrama Haji wajib mengikuti serangkaian kegiatan. Rangkaian diikuti mengharuskan semua jemaah dari setiap kloter menginap di Asrama Haji Palembang, namun saat menginap, beberapa jemaah ada yang sengaja meninggalkan makanan dan pakaian kotor yang tidak dapat diakomodir dalam tas bawaan. Asisten manajer operasional Asrama Haji Palembang, Ashari, mengatakan setiap barang jemaah yang ditinggalkan, baik itu dititipkan langsung ke petugas asrama atau tanpa pesan, akan disimpan dengan baik oleh petugas. Hingga mereka tiba kembali, jemaah dapat meminta barang yang tertinggal atau sengaja ditinggalkan yang umumnya berupa pakaian kepada petugas. Sedangkan makanan yang dibawakan sanak keluarga saat mereka menginap biasanya jemaah memberikan kepada petugas karena jelas tidak diperbolehkan dibawa ke pesawat, apalagi jemaah yang masuk asrama haji sudah dikarantina termasuk dalam makanan yang mereka konsumsi. Berikut pernyataan dari Asari selaku asisten manajer operasional Asrama Haji Palembang.
5: Ya, ada jemaah-jemaah yang bagaimana ya, suka dipertemukan dari yang lain kan Saudi ya, ada barang-barang yang gak boleh dikawa, terus banyak semacam lain tadi. Karena memang gak boleh dibawa,
6: Baik, Asrama Haji Palembang saat ini tengah bersiap menyambut kepulangan jemaah haji Deportasi Palembang. Asrama Haji Palembang menyediakan 4 gedung selama pelaksanaan ibadah haji 2026. Masing-masing gedung memiliki 40 kamar. Setiap kamar berisikan 4 orang jemaah. Saat ini direncanakan jadwal debarkasi kloter pertama, debarkasi Palembang ini dijadwalkan tiba di Indonesia atau tiba di Bandara Sultan Mahmud Tadarudin 2 Palembang 2 Juni mendatang. Dari RRI Palembang, Nova Ariana melaporkan, Pro 3 terus mengudara Indonesia.

0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita, produksi Radio Republik Indonesia. Pelemahan nilai tukar rupiah kembali menjadi perhatian di tengah meningkatnya ketidakpastian ekonomi global. Kondisi ini bukan hanya menjadi sorotan pembuat kebijakan, tapi juga menimbulkan kekhawatiran akan dampaknya terhadap masyarakat. Berikut laporan selengkapnya disampaikan Zahrotin Aljana.
1: Laporan khusus.
2: Pelemahan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat kembali menjadi sorotan. Nilainya bahkan sempat mendekati Rp17.700 per dolar Amerika Serikat yang memicu perhatian serius DPR terhadap langkah stabilisasi Bank Indonesia. Dalam rapat lanjutan agenda evaluasi kinerja Bank Indonesia, sejumlah anggota Dewan menyoroti tekanan rupiah yang terus berlanjut. Ketua Komisi 11 DPR RI Muhammad Misbahun menegaskan, pelemahan rupiah tidak bisa dipandang sebagai persoalan teknis semata. Menurutnya, stabilitas nilai tukar harus dijaga karena berpengaruh langsung terhadap harga kebutuhan pokok dan kepercayaan pelaku pasar terhadap perekonomian nasional.
3: Kita meminta kepada Bank Indonesia melakukan langkah-langkah yang sungguh-sungguh bagaimana melakukan upaya stabilisasi nilai tukar rupiah kepada kesepakatan politik yang kita punya, yaitu di asumsi makro APBN 2026 di mana rupiah itu berada pada angka 16.500 rata-rata. Sehingga BI tadi memberikan argumentasi bahwa di bulan Juni, Juli, Agustus, September itu biasanya rupiah mengalami penguatan. Tapi kan juga disampaikan tadi kepada seluruh peserta rapat bahwa sejak 1 Januari 2026 rupiah itu belum pernah berada di pada kisaran level 16.500. Nah inilah yang harus dijadikan perhatian oleh Bank Indonesia bagaimana nanti supaya rata-rata nilai tukar itu bisa sesuai dengan asumsi makro.
2: Sorotan lain datang dari anggota Komisi 11 DPR RI, Haris Turino, yang mempertanyakan efektivitas seluruh instrumen Bank Indonesia dalam menahan tekanan rupiah. Menurutnya berbagai langkah intervensi telah dilakukan. Namun, depresiasi rupiah masih terus berlangsung sehingga perlu evaluasi menyeluruh terhadap faktor domestik maupun eksternal yang mempengaruhinya.
4: Semua instrumen yang dimiliki BI sudah dilakukan. Tetapi, why? Kenapa rupiah tetap berlanjut mengalami depresiasi? Kemungkinan penyebabnya adalah yang Bapak katakan di presentasi, tekanan global sangat besar. Ini memang diakui tekanan global sangat besar. Tetapi harus diakui juga bahwa ada masalah serius di domestik, Pak. Ini harus jujur diakui. Ada masalah di fiskal, ada masalah di defisit di current account, ada arus modal keluar dalam jumlah besar, dan ada masalah di kepercayaan investor terhadap perekonomian Indonesia.
2: Menanggapi berbagai pertanyaan tersebut, Gubernur Bank Indonesia Perry Warjio menjelaskan tekanan terhadap rupiah dipengaruhi oleh kombinasi faktor global dan domestik. Mulai dari penguatan dolar Amerika Serikat, ketegangan konflik dunia, hingga meningkatnya kebutuhan devisa nasional pada periode April hingga Juni. Meski demikian, Bank Indonesia menilai pelemahan rupiah saat ini masih berada di bawah nilai fundamentalnya atau undervalued. Bank Indonesia juga tetap meyakini rata-rata nilai tukar rupiah sepanjang 2026 masih dapat bergerak dalam kisaran asumsi APBN.
5: Average year to date rupiah sekarang adalah 16.900 sekian. Berarti kan di atas nih. Tapi yang kita bicarakan average tahunan. Dan kalau Pak Andreas coba dilihat dari tahun ke tahun, rupiah itu memang umumnya dalam tekanan April, Mei, Juni. Karena demandnya tinggi. Tapi ya Juli, Agustus akan menguat. Coba Juli, Agustus, September itu akan, kalau kita lihat grafik itu akan.
2: Sementara itu, Kepala Departemen Komunikasi Bank Indonesia, Denny Prakoso, menegaskan Bank Indonesia tetap optimis tekanan terhadap rupiah bersifat sementara. Menurutnya, setelah melewati periode tingginya tekanan dolar, nilai tukar diperkirakan akan kembali stabil. Bank Indonesia meyakini rupiah berpeluang kembali bergerak dalam rentang target Rp16.200 hingga Rp16.800 per dolar Amerika Serikat. Optimisme tersebut didasarkan didasarkan pada langkah stabilisasi yang terus dilakukan secara konsisten di pasar keuangan.
1: BI masih optimis nilai tukar rupiah di tahun ini masih bisa mencapai rata-rata yang sudah ditargetkan yaitu 16.500 dengan rentang 16.200 sampai dengan 16.800. Bank Indonesia akan terus melakukan 7 langkah strategis dalam rangka memperkuat nilai tukar dan tentunya kita akan selalu mencermati kondisi terutama di global.
2: Pelemahan rupiah ini kembali menunjukkan besarnya tantangan yang dihadapi perekonomian nasional di tengah tekanan global. Kedepan, sinergi kebijakan moneter Bank Indonesia dan kebijakan fiskal pemerintah menjadi kunci untuk menjaga stabilitas, memperkuat kepercayaan pasar, serta memastikan daya beli masyarakat tetap terjaga. Dari Jakarta, Zahrotin Aljannah Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Bagaimana respon dari masyarakat terhadap pelemahan rupiah yang masih terus terjadi belakangan ini? Apakah dampaknya sudah mulai dirasakan dalam kehidupan sehari-hari? Berikut informasi selengkapnya.
6: Ya menurut saya kalau rupiah terus melemah, yang paling cepat terasa sih biasanya harga-harga barang ikut naik ya, terutama barang impor, terus juga kebutuhan pokok-pokok tertentu. Ujung-ujungnya tentu aja daya beli masyarakat kecil yang paling terdampak, karena pasti pengeluaran harian kan juga jadi makin besar.
7: Menurut saya sih pemerintah dan Bank Indonesia itu harus cepat ya mengambil langkah supaya kondisi ini juga nggak berlarut-larut gitu. Karena stabilitas rupiah kan menurut saya penting ya, bukan hanya untuk pasar keuangan tapi juga untuk menjaga rasa aman untuk masyarakat terhadap kondisi ekonomi.
8: Mungkin dampaknya belum langsung terasa sekarang, tapi tetap bikin cemas soal kondisi ekonomi ke depannya. Yang penting masyarakat diberi penjelasan sih yang jelas soal kondisi ini supaya nggak muncul kepanikan. Harapannya dengan komunikasi yang baik, masyarakat bisa jadi lebih tenang, terus juga tetap percaya ya bahwa situasi ekonomi masih bisa dikendalikan.
0: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik RDP atau rapat dengar pendapat DPR RI dan BI serta tantangan ekonomi nasional. Lengkap disusun oleh Tom Hakim, dibacakan oleh Rani Indira.
9: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Beberapa waktu terakhir nilai tukar rupiah masih berada dalam tekanan yang cukup berat. Kondisi ini juga mendapat perhatian wakil rakyat yang tergabung dalam Komisi 11 DPR. Dalam rapat dengar pendapat dengan Bank Indonesia, Senin 18 Mei 2026 kemarin, strategi menjaga stabilitas rupiah turut disorot. Tekanan terhadap rupiah memang tidak terjadi tanpa sebab. Kebijakan suku bunga Amerika Serikat dan ketegangan geopolitik masih mempengaruhi pasar dunia. Situasi global membuat investor cenderung memindahkan dana ke aset yang lebih aman. Akibatnya, mata uang negara berkembang termasuk rupiah ikut mengalami tekanan. Dalam rapat tersebut, kebijakan suku bunga Bank Indonesia juga mendapat perhatian serius. Bagi pelaku usaha, suku bunga menentukan biaya ekspektasi bisnis mereka. Semakin tinggi bunga, berkolerasi dengan modal yang harus ditanggung pelaku usaha. Dampaknya bisa meluas terhadap pertumbuhan investasi dan pembukaan lapangan kerja baru. Dunia usaha menjadi lebih berhati-hati dalam melakukan ekspansi dan perekrutan tenaga kerja. Sementara bagi masyarakat, kebijakan moneter mempengaruhi harga barang di pasar. Jika inflasi meningkat, daya beli masyarakat berpotensi semakin melemah. Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net, tentu kita berharap Bank Indonesia mampu menjaga keseimbangan kebijakan. Stabilitas rupiah memang penting, tetapi pertumbuhan ekonomi juga tidak boleh terganggu. Pemerintah perlu menjaga stabilitas harga pangan dan memperkuat sektor produksi domestik. Langkah ini penting agar tekanan inflasi tidak semakin membebani masyarakat kecil. Bank Indonesia juga perlu memastikan kebijakan suku bunga tetap terukur dan adaptif. Keputusan yang terlalu agresif bisa memperlambat pertumbuhan ekonomi nasional. Pada akhirnya, Menjaga stabilitas ekonomi bukan hanya soal angka dan kurs mata uang. Yang paling penting adalah menjaga kehidupan masyarakat tetap aman dan terjangkau. Karena itu, kebijakan ekonomi harus berpihak pada stabilitas sekaligus kesejahteraan rakyat. Sinergi kuat pemerintah dan Bank Indonesia menjadi kunci menghadapi tantangan ekonomi hari ini. Sekian editorial, selamat pagi.
0: Menteri Luar Negeri Jepang Toshimitsu Motegi menyatakan kekhawatirannya terhadap kapasitas PBB, khususnya Dewan Keamanan, dalam mencegah dan menyelesaikan konflik internasional. Motegi menambahkan Jepang akan terus mendorong reformasi Dewan Keamanan dan memperkuat kerjasama multilateral di tingkat global. Ke dunia olahraga, di mana pengurus pusat Persatuan Bola Voli seluruh Indonesia memanggil 16 pemain untuk pemusatan latihan timnas voli putri Indonesia yang dipersiapkan menghadapi AFC Nation Cup 2026 di India dan SEA Filik 2026 di Filipina serta Indonesia. Pelatih baru Sergio Peloso akan memimpin skuad yang mengandalkan pemain berpengalaman sekaligus memberikan kesempatan debut bagi para pemain baru. Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X@RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: ini.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
2: Pro 1 RRI Kupang FM 94,4 MHz dan AM 1107 kHz. Telepon 0380-843-1152 dan 0380-825-444.
0: FM 92,5 RRI Pro 1 Rote, kanal informasi dan inspirasi.
1: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda. Dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News, Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung.

Store. Aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

0: pindah kok. Pindah kok dulu. Saya duluan, kasihan saya duluan. Ada mie yang dijarkan kok. Sana kok dulu.
1: Iya bisa mu itu. Saya duluan hain yang antri. Baru kamu enak-enak mau datang ambil minyak tanah duluan.
0: Tapi kasihan. Ada yang tamuku di rumah. Sama bikinkan air panas tapi dah habis kesen minyak tanahku.
1: Oh, tidak bisa. Itu masalahmu. Jangan kau curhat. Sama-sama hari ini kita butuh minyak tanah. Oh, tahu ini jerigenku. Dari kemarin dulu hari ini saya gantung di pangkalan.
0: Mau dari kemarin, Kak. Dari kemarin dulu, kasihan. Mengerti, Pi. Sama bikinkan apa mie pal itu kesen tamuku di rumah?
1: Mah, terserah mie kamu. Tapi kalau begini caramu, kau sudah mau bikin masalah. Pokoknya kau harus antri. Bebek saja, nomor mau antri. Apalagi kita ini manusia. Masa tidak bisa?
2: Budaya antri dapat menjadi salah satu karakteristik bangsa dengan menjadikannya sebagai kebiasaan dalam kehidupan kita sehari-hari. Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh tim Radio Republik Indonesia.
3: FM 92,5 RRI Pro 1 Rote, kadal informasi dan inspirasi.
4: RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

0: Saja kalau bertemu sama orang Belu, harus bawa omong pakai kampung bahasa. Jangan malu, kawan.
1: Oh, begitu, eh. Hebat sudah. Kalau begitu, nanti lain kali ajar saya juga bahasa Belu, eh.
2: FM 92,5 RRI Pro 1 Rote, kadal informasi dan inspirasi.
3: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya,

Aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

0: Bu, sekarang ini zaman teknologi. Si Ari itu harus diawasi pergaulannya. Begitu juga dengan penggunaan komputernya itu.
1: Iya, mau apa lagi, Pak? Komputer itu kan dibeli untuk kepentingan dia mencari segala hal informasi apa saja.
0: Iya, tapi komputer itu digunakan untuk main, menguras waktunya sampai larut malam. Sama sekali tidak ada manfaat yang dia dapat, Bu.
1: Merusak bagaimana, Pak? Bayu kan tetangga kita juga punya komputer, malah dia punya nilai tertinggi.
0: Iya. Kalau komputer itu digunakan dengan sebenarnya, Bapak yakin akan menghasilkan kepribadian remaja yang berprestasi serta memiliki kualitas yang dapat diandalkan.
2: Komputer bukan untuk mainan. Jadikan dia sebagai sahabat yang bisa mendorong ke puncak prestasi. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Tim Radio Republik Indonesia.
3: FM 92,5 RRI Pro 1 Rote, kadal informasi dan inspirasi.
4: RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

0: Wah, Bapak lagi borong apa ini? Kok banyak sekali?
1: Enggak juga, kebetulan ada rezeki.
0: Ingat Pak, jangan suka berpoya-poya. Coba, tuh lihat, masih ada anak negeri yang tidak bersekolah.
2: Menjadi orang tua asuh bagi anak kurang mampu adalah amal mulia.
3: Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh Radio Republik Indonesia.
4: FM 92,5 RRI Pro 1 Rote, kanal informasi dan inspirasi.
5: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store aplikasi mobile RRI News, membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

0: FM 92,5 RRI Pro 1 Rote, kanal informasi dan inspirasi.
1: Pro 1 RRI Rote, pendengar selamat pagi. Rote menyapa pagi hari ini dengan informasi menarik lainnya akan kami hadirkan untuk Anda di edisi hari ini, hari Selasa tanggal 19 Mei 2026. Tetap bersama kami pendengar Pro 1 RRI Rote. Kita hadirkan musik-musik pilihan untuk Anda dengarkan di pagi hari ini tepat pukul 9. Dan masih bersama dengan saya Yonas Ape dan juga rekan saya Mitra Silae di pagi hari ini. Dan ada Bung Heri yang temani kita untuk operator kita di pagi ini. Pendengar Pro 1, kita hadirkan satu musik lagu di

pastikan Anda ingin beraktivitas di luar ruangan untuk selalu pakai lotion dan juga tetap terhidrasi.

Pendengar dari Maroon 5 dengan Girls Like You, kami hadirkan di ruang dengar Anda dan kita punya informasi dari dunia kesehatan untuk pendengar simak bersama. Dan tentunya di lingkungan kita banyak ada beberapa orang pastinya saudara-saudara kita yang menggunakan narkotika dan mungkin kita tidak tahu ciri-ciri fisik dan juga perubahan perilaku sosial ya untuk mengamati mereka gitu dan juga menyelamatkan anggota keluarga dari jeratan penyalahgunaan narkotika. Dan dijelaskan bahwa penggunaan narkoba seringkali menunjukkan tanda fisik seperti penurunan drastis kualitas kesehatan dan adanya bekas sayatan. Selain itu pendengar, mereka juga cenderung memiliki pola hidup tidak teratur seperti jarang mandi serta sering mengurung diri di dalam kamar. Ciri lain yang perlu diwaspadai adalah kebiasaan menerima panggilan telepon di tempat gelap dan identitas kontak yang sengaja disamarkan. Dan ini juga disoroti adanya gangguan mental serta fisik yang membuat cara berjalan pengguna narkotika terlihat sempoyongan layaknya orang mabuk. Ditambahkan bahwa setiap informasi mengenal indikasi penyalahgunaan juga dapat dilaporkan kepada pihak PNN untuk dilakukan pendalaman data secara rahasia. Langkah ini bukan untuk mengucilkan korban, melainkan sebagai upaya agar mereka kembali menjadi pribadi yang sehat. Informasi ini pendengar kami sampaikan dari portal kami arari.co.id melalui dialog interaktif dengan BNN Kabupaten Rotendau.

0: Pendengar Pro 1 Harari Rote, kita punya informasi untuk Anda. Informasinya ini dari Yayasan Bangun Rote Unggul, Sekolah Menengah Teologi Kristen Barotendao. Dengan isi informasi perihal surat permohonan, dan tentunya kami sampaikan ini untuk informasi kepada masyarakat, khususnya orang tua, wali, murid yang berada di Kabupaten Rotendao dan sekitarnya, agar dapat mengetahui kesempatan pendaftaran di Sekolah Yayasan Bangun Rote Unggul, Sekolah Menengah Teologi Kristen Barotendao. Dan dalam rangka penerimaan murid baru tahun ajaran 2026-2027, untuk waktu pendaftaran gelombang pertama, yaitu 15 Juni 2026 sampai dengan 30 Juni 2026. Untuk gelombang kedua, yaitu 1 Juli 2026 sampai dengan 11 Juli 2026. Tempat pendaftaran Anda bisa ke SMTK Barotendao, atau yang ingin mendapatkan informasi lebih lanjut bisa melalui kontak person di kepala sekolah dengan nomor 082 312 973 090, dengan nomor 082 247 660 668, dan 082 373 092 425. Demikian informasi tentang penerimaan siswa-siswi baru untuk Sekolah Menengah Teologi Kristen Ba'a Rotendao.
1: FM 92,5 RRI Pro 1 Rote, kadal informasi dan inspirasi.

0: mari kita membaca buku. Karena buku adalah jendela dunia.
1: Mau pintar, bacalah buku.
2: Iya, buku mencerahkan, mencerdaskan, bahkan meningkatkan daya tahan menghadapi masalah. Saatnya kita bergaul erat dengan buku. Melalui buku, kita mendapatkan banyak yang berharga tanpa harus mengeluarkan biaya. Di perpustakaan, kita dapat membaca banyak buku, menulis, meneliti, berdiskusi, bahkan berwisata baca.

0: Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh Tim Radio Republik Indonesia.
1: FM 92,5 RRI Pro 1 Rote, kadal informasi dan inspirasi.
2: Ya, mendengar satu informasi untuk Anda, Direktorat Jenderal Imigrasi Republik Indonesia memberlakukan kebijakan izin tinggal peralihan yang diduga yang dikenal dengan Breeding Visa. Pelaksanaan Breeding Visa diatur dalam Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 11 Tahun 2024. Pemberlakuan kebijakan ini memberikan kemudahan bagi warga negara asing pemegang visa on arrival, izin tinggal terbatas, serta izin tinggal tetap yang masih berlaku untuk mengajukan izin tanggal tanpa perlu ke luar Indonesia. Kepala Kantor Imigrasi Bekasi Anggi Wijaksono menjelaskan Breeding Visa memiliki masa berlaku selama 60 hari serta bisa dialihkan statusnya menjadi izin tinggal terbatas sesuai ketentuan yang berlaku. Pendengar, permohonan atau pengajuan alih status bisa diajukan oleh pemohon, yakni paling lambat 3 hari sebelum masa berlaku izin tinggal sebelumnya berakhir. Ia mengatakan kebijakan Breeding Visa merupakan komitmen imigrasi dalam menghadirkan pelayanan keimigrasian yang semakin mudah, serta cepat dan adaptif terhadap kebutuhan masyarakat internasional di Indonesia. Ia juga berharap penerapan Breeding Visa dapat memberi kemudahan, efisiensi layanan, serta kepastian hukum terhadap proses administrasi izin tinggal bagi warga negara asing di Indonesia sebagai wujud nyata komitmen imigrasi untuk rakyat. Iya, pendengar, itu dia informasi yang kami kutip dari portal kami di rri.go.id.

0: berhenti, berhenti. Itu apa tuh?
1: Kenapa boleh kakak? Ada masalah kok?
0: Lu punya mata toh? Lu lihat itu sampai berantakan di bawah tuh. Turun kok, taruh babaya di dalam.
1: Sudah lah kakak eh. Yang penting beta sudah ada niat untuk buang sampah di sini. Daripada beta buang sampah sembarangan tanpa lain.
0: Lu punya dua tangan toh? Turun kok, ambil taruh di dalam. Sekarang.
1: Weh kakak sudah lah, kok beta suburu-buru nih. Terlambat.
0: Lu mau turun, kok beta sepeda lu di sini, ha?
1: Sudah lah kakak, jangan terlalu mangomel-mangomel. Nanti beta kasih masuk. Diam tuh, suara kayak kandal pot pizza cuma.
0: Ah, begitu baru bagus. Ada mata toh, jangan mata jadi hiasan, kan.
2: Sudah nih kakak, su puas kok. Betul su bisa jalan toh.
0: Sudah, su bisa jalan. Ma ingat lupa helm dulu.
2: Helm? Kok beli helm ada di kak? Nah, kok beli helm?
3: Cara membuang sampah yang paling benar adalah memilah dari rumah anorganik dan organik daripada sampah itu dan dibawa ke tempat pembuangan sampah sementara dan dimasukkan ke dalam wadah ini. Selanjutnya, tidak boleh membuang sampah dari atas kendaraan bermotor baik roda 2 maupun roda 4 sehingga sampah itu dapat dipastikan berada di dalam wadah yang telah disiapkan.
4: Budayakan membuang sampah yang benar. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh RRI Studio Produksi Rote.
5: Setiap hari kita bertemu banyak orang, berbeda wajah, berbeda kemampuan, tapi memiliki satu hal yang sama. Keinginan untuk dihargai, untuk didengar, untuk diperlakukan setara.
6: Halo, apakah kamu butuh bantuan?
7: Terima kasih, saya bisa. Tapi terima kasih sudah menghargai.
5: Teman-teman disabilitas bukan berbeda. Mereka setara. Mereka mampu. Mereka berdaya. Dan mereka bagian dari kita. Dari hal sederhana, bersikap ramah, menghargai, dan membuka ruang untuk semua. Karena masyarakat inklusif adalah masyarakat yang maju. Kita setara, bukan berbeda. Pesan ini dipersembahkan oleh RRI SP Rote.

0: RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital. Tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
1: FM 92,5 RRI Pro 1 Rote, kadal informasi dan inspirasi.
2: Ya, mendengar satu informasi untuk Anda, pemahaman mengenai ciri-ciri fisik dan perubahan perilaku sosial menjadi kunci penting dalam menyelamatkan anggota keluarga dari jeratan penyalahgunaan narkotika. Hal itu disampaikan penggerak swadaya masyarakat ahli pertama BNNK, Rotindau Robin Eken. Robin menjelaskan bahwa pengguna narkoba seringkali menunjukkan tanda fisik seperti penurunan drastis kualitas kesehatan dan adanya bekas sayatan. Selain itu, mereka cenderung memiliki pola hidup tidak teratur seperti jarang mandi serta sering mengurung diri dalam kamar. Pendengar, ciri lain yang perlu diwaspadai adalah kebiasaan menerima panggilan telepon di tempat gelap dengan identitas kontak yang sengaja disamarkan. Robin juga menyoroti adanya gangguan mental dan fisik yang

Para. Robin menambahkan bahwa setiap informasi mengenai identifikasi penyalahgunaan dapat dilaporkan kepada pihak BNN untuk dilakukan pendalaman data secara rahasia. Langkah ini bukan untuk mengucilkan korban, melainkan sebagai upaya pemulihan agar mereka kembali menjadi pribadi yang sehat. Rubin menekankan bahwa keterbukaan komunikasi antara anak dan orang tua adalah alat deteksi dini paling efektif. Ia menilai bahwa perhatian yang tulus di dalam rumah akan membentengi setiap individu dari pengaruh buruk di lingkungan luar. Ya, pendengar, Anda bisa baca selengkapnya di portal kami di rri.co.id.

0: berhenti, berhenti. Itu apa tuh?
1: Kenapa boleh kakak? Ada masalah kok?
0: Lu punya mata toh? Lu lihat itu sampai berontakan di bawah tuh. Turun kok, taruh babaya di dalam.
1: Sudah lah kakak eh. Yang penting beta sudah ada niat untuk buang sampah di sini. Daripada beta buang sampah sembarangan tanpa lain.
0: Lu punya dua tangan toh? Turun kok, ambil taruh di dalam. Sekarang.
1: Weh kakak sudah lah, kok beta suburu-buru nih. Terlambat.
0: Lu mau turun, kok beta sudah lu di sini, ha?
1: Sudah lah kakak, jangan terlalu mengomel-mengomel. Nanti beta kasih masuk. Diam su, suara kayak kandal pot pizza cuma.
0: Nah, begitu baru bagus. Ada mata toh, jangan mata jadi hiasan, kan.
2: Sudah nih kakak, su puas kok. Beto su bisa jalan toh.
0: Sudah, su bisa jalan. Ma ingat lupa helm dulu.
2: Helm? Kok beto helm ada di kak? Nah, kok beto helm?
3: Cara membuang sampah yang paling benar adalah memilah dari rumah anorganik dan organik daripada sampah itu dan dibawa ke tempat pembuangan sampah sementara dan dimasukkan ke dalam wadah ini. Selanjutnya, tidak boleh membuang sampah dari atas kendaraan bermotor baik roda 2 maupun roda 4 sehingga sampah itu dapat dipastikan berada di dalam wadah yang telah disiapkan.
4: Budayakan membuang sampah yang benar. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh RRI Studio Produksi Rote.

Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial.

0: Ketika kulihat anak-anak tertawa riang, senyum kebahagiaan terpancar di wajahnya, bagaikan tak ada beban di pundaknya. Dari kejauhan ku dengar ratapan anak-anak kelaparan, mengemis dan mengamen di jalanan. Mereka hidup serba kekurangan.
1: Dalam kondisi bagaimanapun, mereka tetap anak. Anak Indonesia. Mereka generasi penerus bangsa. Mereka bocah di hari ini, pimpinan di hari esok.
2: Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh Tim Radio Republik Indonesia.

0: FM 92,5 RRI Pro 1 Rote, kanal informasi dan inspirasi.
1: Ya, pendengar, satu informasi untuk Anda, Forum Koordinasi Pimpinan Daerah bersama Pemerintah Kabupaten Rotendao menggelar rapat persiapan Hari Kebangkitan Nasional. Rapat membahas kesiapan teknis pelaksanaan upacara yang dijadwalkan berlangsung 20 Mei 2026. Seluruh perangkat daerah diminta mendukung kelancaran kegiatan nasional tersebut. Polres Rotendao dipercaya sebagai komandan upacara pada peringatan Harkitnas tahun ini, sedangkan Kodim 1627 Rotendao bertugas sebagai perwira upacara. Perwakilan Pangkalan TNI Angkatan Laut Pulau Rote akan membacakan pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 pada saat upacara berlangsung. Panitia juga memastikan geladi pelaksanaan dilakukan sehari sebelumnya. Pasukan pengibaran bendera akan diperankan para purna paskibra Kabupaten Rotendao. Keterlibatan mereka diharapkan menambah semangat nasionalisme generasi muda. Dalam rapat, panitia menetapkan konsep adat sebagai identitas pelaksanaan upacara tahun ini. Undangan diwajibkan mengenakan jas adat selama mengikuti kegiatan. Peserta upacara juga diminta menggunakan pakaian adat lengkap dari wilayah masing-masing. Langkah itu menjadi simbol keberagaman dan persatuan masyarakat Rotendao. Sekretaris Daerah Jonas Sili meminta seluruh pihak memperhatikan kesiapan teknis dan kedisiplinan pelaksanaan. Ia mengatakan Hari Kitnas menjadi momentum memperkuat semangat kebangkitan nasional masyarakat. Ya, pendengar, Anda bisa baca selengkapnya di portal kami di rri.co.id.
2: All right, let's go.

0: shouted.
1: Bang, ada barangnya nggak? Aku mau happy malam ini.
2: Ada.

pesto narkotika, pengedar dan pemakai sama ruginya. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh tim Radio Republik Indonesia.

0: FM 92,5 RRI Pro 1 Rote, kanal informasi dan inspirasi.
1: Ya, mendengar satu informasi untuk Anda dalam rangka meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai hak memperoleh bantuan hukum, Kantor Wilayah Kementerian Hukum Nusa Tenggara Timur menggelar kegiatan sosialisasi atau penyuluhan hukum tentang bantuan hukum kepada kelompok umat basis Santa Maria Pintu Surga. Kegiatan ini merupakan bagian dari upaya pemerintah untuk menghadirkan layanan hukum yang lebih dekat dengan masyarakat, khususnya bagi kelompok masyarakat yang membutuhkan informasi dan pendampingan hukum. Penyuluhan hukum tersebut diwakilkan oleh penyuluh hukum ahli muda Cornelia Rado. Dalam penyampaiannya, Cornelia menjelaskan bahwa tujuan kegiatan ini adalah memberikan edukasi kepada masyarakat mengenai hak setiap warga negara untuk memperoleh bantuan hukum, terutama bagi masyarakat kurang mampu. Mendengar dasar hukum pemberian bantuan hukum gratis, syarat dan prosedur memperoleh bantuan hukum hingga lembaga-lembaga pemberi bantuan hukum yang dapat diakses masyarakat ketika menghadapi persoalan hukum. Ia juga menekankan bahwa bantuan hukum merupakan hak konstitusi warga negara yang dijamin oleh pemerintah. Sehingga masyarakat tidak perlu takut ataupun ragu untuk mencari pendampingan hukum ketika menghadapi masalah hukum, baik perkara pidana, perdata maupun persoalan hukum lainnya. Selain penyampaian materi, kegiatan ini juga diisi dengan sesi diskusi dengan tanya-jawab. Warga diberikan kesempatan untuk menyampaikan berbagai persoalan hukum yang sering ditemui dalam kehidupan sehari-hari. Antusiasme peserta terlihat dari aktifnya masyarakat dalam berdialog dan mengajukan pertanyaan terkait persoalan hukum yang mereka hadapi. Dengar, Anda bisa baca selengkapnya di portal kami di rri.co.id.
2: RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

0: Siswa langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
1: Halo, Mas. Iya, nanti aku cepet pulang kok. Bentar doang. Iya, makan di rumah kok ya. Iya, Ma. Halo, sayang. Kamu udah makan belum? Iya nih, aku mau ke kampus nih. Kangen kamu deh, sayang. Bentar ya, nanti aku telepon lagi nih. Ini ada telepon lagi yang masuk ya. Bentar ya, sayang ya. Halo. Hey, sob. Apa kabar nih? Hah? Dasar lu ada-ada aja. Iya, nanti gue bagi deh satu CD-nya ya. Iya, tenang aja, sob. Oke? Halo, sayang. Kamu lagi ngapain sih? Maaf ya, tadi teman aku telepon. Enggak, aku tuh gak pernah lupa sama kamu kok. Iya, nanti aku apel ke rumah kamu kok ya. Tapi nih sayang, kamu dandan yang cantik ya. Oke deh, love you.
2: Duh, Kak, kenapa sih? Bisa gak sih kalau lagi nyetir tuh gak usah dulu telepon-teleponan? Bahaya tau, kan nanti bisa celaka.

0: Telepon-teleponnya gak ada yang penting juga deh.
1: Siapa bilang? Kakak ini harus lapor sama pacar-pacar kakak. Mira, Silvi, Ratna, ya? Enggak, nanti mereka semua bakalan marah. Kamu kayak gak tahu aja adat mereka.
0: Iya, tapi kan kakak tuh lagi nyetir. Itu tuh bahaya banget, Kak, buat keselamatan jiwa pengemudi dan juga pengguna jalan lainnya. Iya tuh, ribet banget kan? Kakak tuh mesti konsentrasi sama jalan dan kondisi lalu lintas. Lagian, bisa kan kakak kalau misalkan terima telepon, menepi dulu tuh di pinggir jalan?
1: Gak apa-apa kok, kakak kan udah mahir. Nih lihat ya. Lagian, kalau misalnya sebentar-sebentar berhenti untuk terima telepon, kita kapan nyampenya, dek? Udah telat kakak, kakak harus masuk kuliah.
2: Penumpang lain dan pengguna jalan lainnya. Cegah kecelakaan dari kecerobohan Anda dalam berkendara. Jangan gunakan handphone di jalan demi keselamatan kita bersama.
3: Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh Tim Radio Republik Indonesia.

0: Wah, wah, wah, Bapak. Lagi borong apa ini? Kok banyak sekali?
1: Enggak juga. Kebetulan ada rezeki.
0: Ingat, Pak. Jangan suka berpoya-poya. Coba, tuh, lihat. Masih ada anak negeri yang tidak bersekolah.
2: Menjadi orang tua asuh bagi anak kurang mampu adalah amal mulia.
3: Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh Radio Republik Indonesia.
4: RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital. Tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
5: FM 92,5 RRI Pro 1 Rote, kadal informasi dan inspirasi.
6: Ya, selamat pagi pendengar semua. Saat ini waktu kita menunjukkan 10:50 waktu Indonesia Tengah. Saatnya saya Mitra Sinlae dan rekan saya Yonas Hape pamit undur diri dari Rote pagi ini, edisi Selasa 19 Mei 2026. Pendengar, selepas ini Anda akan ditemani oleh rekan saya Kak Dina Yulianti untuk rangkaian program di acara di siang hari. Selamat siang dan sampai jumpa.

0: berhenti, berhenti. Tuh apa tuh?
1: Kenapa boleh kakak? Ada masalah kok?
0: Lu punya mata toh? Lu lihat itu sampai berontakan di bawah tuh. Turun kok, taruh babaya di dalam.
1: Sudah lek kakak eh. Yang penting beta sudah ada niat untuk buang sampah di sini. Daripada beta buang sampah sembarangan tanpa lain.
0: Lu punya dua tangan toh? Turun kok, ambil taruh di dalam. Sekarang.
1: Weh kakak, sudah lek, beta buru-buru nih.
2: Selamat. FM 92,5 RRI Pro 1 Rote. Kadal informasi dan inspirasi. Halo, selamat siang pendengar, apa kabar di siang hari ini? Senang sekali Dinda Yulianti menemani pendengar semua di depart siang kali ini hingga depart sorenya. Dan di hari ini sebelum Dinda masuk dalam acara kita untuk hari ini yaitu literasi, so Dinda bakal bagikan dulu bahwa di hari ini akan ada literasi digital, setelah itu kita akan ada dalam dinamika olahraga dan rote siang ini berupa musik, informasi, dan hiburan, informasi-hiburan, informasi kesehatan, kecantikan, dan lain sebagainya. Dan juga akan ada warta berita daerah di siang hari di pukul 13. Dan akan ada lagu-lagu musik tradisional dan budaya. Setelah itu, kita bakal mendengarkan 100% Indonesia hingga di pukul 16. Dan juga kita akan mendengarkan kentongan majalah udara. Dan kentongan nanti di pukul 16 dan setelah itu pukul 17-nya kita akan bersama-sama untuk masuk dalam warta berita Skorwil NTT. Dan di pukul 17.30 nanti untuk hari ini pendengar semua, Anda bakal ditemenin sama Kak Ica Kukun yang bakal temenin pendengar semua hingga di pukul 24.00 nanti. Baiklah, untuk lagu pembuka kita nih di acara yang satu ini literasi, so Dina bakal puterin satu buah lagu sebagai lagu pembuka di acara kita yang satu ini. So tetap di sini, tetap di RRI Pro 1 Rote.

Untungnya hidup harus tetap berjalan ya. Jadi kalau emang kita lagi susah aja, terus kita lagi mikirin sesuatu, tapi kita harus tahu juga kalau hidup kita itu must go on gitu ya, harus tetap berjalan. Jadi ya kita harus mikirin dulu hidup yang bakal kejadian ke depan, jangan terlalu larut dengan kehidupan kita yang sekarang ini dan lain sebagainya ya. Oke, baiklah pendengar semua di manapun Anda berada, untuk hari ini kita bakal sama-sama membahas mengenai literasi. So, literasi finansial, sebenarnya kita bakal kenalan dulu sama apa sih itu literasi finansial, pengertiannya apa, manfaat, dan juga sebenarnya dia untuk apa gitu ya. So, penasaran kita bahasnya bakal seperti apa untuk hari ini? Maka Dina mau mengajak pendengar semua bahwa tetap di sini, tetap di RRI Pro 1 Rote bareng sama Dina.

Ada mahal ini dengan mati-matianku untuk pendengar semua di hari ini. Dan kita bahas dulu ya pendengar semua mengenai literasi finansial, yang sebenarnya apa sih itu literasi finansial ya, mengapa itu penting dan lain sebagainya. Kalau untuk literasi finansial ini, dia literasi keuangan bagi masyarakat, membantu mengambil keputusan keuangan yang tepat, mengurangi risiko penipuan atau investasi bodong, membantu menghindari utang konsumtif, dan juga meningkatkan kesejahteraan dan keamanan finansial ya. Dan untuk ini sendiri, memahami pentingnya literasi finansial, mengapa itu begitu penting? Karena dia punya beberapa alasan sebenarnya ya. Yang utamanya adalah yang pertama, meningkatkan kesadaran keuangan. Jadi literasi finansial ini membantu Anda memahami kondisi keuangan dengan baik, mendapat Anda dapat mengetahui di mana posisi keuangan Anda saat ini dan apa yang perlu dilakukan untuk memperbaikinya. Jadi kesadaran ini mencakup kemampuan untuk melacak pendapatan, pengeluaran, serta mengidentifikasi peluang untuk menabung atau berinvestasi begitu ya. Yang kedua, ini saat Anda dihadapkan pada berbagai pilihan seperti membeli rumah, berinvestasi, atau merencanakan liburan, literasi finansial ini memberikan kerangka berpikir yang rasional dan Anda dapat menganalisis pro dan kontra dari setiap keputusan berdasarkan data keuangan Anda. Dan yang berikutnya adalah situasi darurat seperti kehilangan pekerjaan, bencana alam, atau kebutuhan medis mendesak itu seringkali mengguncang gitu ya stabilitas keuangan. Jadi dengan kemampuan literasi finansial, Anda dapat mempersiapkan dana darurat yang memadai untuk menghadapi situasi ini tanpa harus mengorbankan rencana jangka panjang Anda. So, manfaatnya itu apa ya? Jadi biar kita bisa paham, kita kalau mau mengikutinya pun juga biar bisa pas gitu ya. So, seperti apa begitu? Penasaran? Tetap di sini.

0: tapi Cina sepertinya ada apa ya?
1: Nah, aku tetap jadi penyanyian. Tengok ke bapak,
0: Aku jadi dokter ya? Tapi bener sangat ada anak ya?
1: Iya, soalnya dewasa ini Cina semakin tahu jadi dirinya.

0: Matur suwun ya, Yang.
1: Aku sing matur suwun.
0: Inggo apa?
1: Ya wis ngancani aku selama iki. Aku beruntung kenal awakmu.
0: Aku ya beruntung wis mbok jak kenalan. Gatin tenan. Aku nduwe sesuatu ya.
1: Duwe apa
2: sing ra berisana.
1: Wah, wow, pas kukus tuku Malang, soko Malang.
3: Wah, iya jangan gunungan negeri aku kok iso ya.
0: Iki, aku sengaja gak wakna teko Malang. Aku ngerti ya, gue seneng banget karo lapis kukus tuku Malang. Maamin yang jero ayo yang, mereka yang coba banter tenan lagi nih.

FM 92,5 RRI Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, untuk manfaat literasi finansialnya adalah yang pertama pengelolaan keuangan yang lebih baik, mengurangi risiko keuangan, itu udah pasti, dan meningkatkan kemampuan berinvestasi, memfasilitasi perencanaan pensiunan pensiun yang lebih matang, dan itu penting sekali ya untuk kita bisa memikirkan ke depannya itu seperti apa. Dan untuk prinsip literasi finansialnya adalah menghasilkan, earn, menabung dan investasi atau save and invest, melindungi atau protect, belanja. Jadi belanjanya itu kita bisa belanja dengan bijak ya. Ini menjadi kunci pengelola keuangan yang lebih efektif lagi. Dan literasi finansial mengajarkan bahwa cara membedakan antara kebutuhan dan keinginan dengan membuat prioritas belanja. Jadi Anda dapat menghindari pengeluaran impulsif dan memastikan bahwa uang Anda digunakan untuk hal-hal yang penting begitu, dan meminjam atau borrow, dan ini penting sekali. So, bagaimana dengan peran literasi finansial dalam sektor perekonomian? Dan ini penting sekali untuk kita ketahui, karena kalau kita lebih bisa mengerti dengan baik, maka saya percaya bahwa kedepannya kita juga bisa banget nih untuk bisa memperhatikan keuangan kita kedepannya.

Pendengar, peran literasi finansial dalam sektor perekonomian adalah meningkatkan daya beli konsumen, mendorong investasi kita, meningkatkan stabilitas keuangan negara. Dan itu penting banget gitu ya. Dan ternyata kita sudah harus berpisah karena pukul 12-nya kita akan bergabung bersama Pro 3 Jakarta untuk dinamika olahraga. So, saya Dina Yulianti, terima kasih dan sampai jumpa di acara-acara kita berikutnya. Bye-bye.

0: Pendengar, kita akan sama-sama mendengarkan dinamika olahraga.
1: Barita Pro 4 RRI Kupang. Pukul 11 waktu Indonesia Barat.
2: Dinamika olahraga.
1: Arsenal selangkah lagi juara Liga Inggris musim 2025-2026. Carlo Ancelotti umumkan skuad Brasil, 26 pemain siap tampil. Capybara Angel kalahkan FAS Angel Semarang 6-0 di Women Pro Futsal League 2. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda dan pendengar. Inilah dinamika olahraga Pro 3 Selasa 19 Mei 2026 bersama saya Safira Walia.

0: Kami awali dinamika olahraga siang RRI dari lapangan sepak bola mancanegara. Laga Arsenal untuk menjuarai Liga Inggris musim 2025-2026 semakin dekat setelah klub berjuluk The Gunners itu menang kandang 1-0 atas Burnley di Stadion Emirates dini hari tadi. Selengkapnya Nurgiansyah melaporkan.
1: Langkah Arsenal untuk menjuarai Liga Inggris musim 2025-2026 semakin mendekat. Klub berjuluk The Gunners itu sukses menaklukkan Burnley dengan skor 1-0 dalam laga pekan ke-37 Liga Inggris di Stadion Emirates London dini hari tadi. Striker Kai Havertz menjadi pahlawan Arsenal dengan gol sundulannya pada menit ke-36 meneruskan tendangan sudut Bukayo Saka. Bagi Saka, umpannya yang dituntaskan Havertz menjadi catatan rekor tersendiri. Dia kini menjadi pemain termuda kedua di Liga Inggris yang menorehkan 50 gol dan 50 asis setelah Wayne Rooney. Kendati mengesankan, kontroversi tidak lepas dari Arsenal. Pada menit ke-67, Kai Havertz menekel Leslie Ugochukwu di atas tumit yang seharusnya menghasilkan kartu merah. Akan tetapi, wasit memberikan kartu kuning setelah tinjauan VAR kepada Havertz. Selesai pertandingan, manajer klub Burnley, Mike Jackson, mengatakan bahwa pelanggaran tersebut seharusnya patut diganjar kartu merah.
2: I've seen it back and
1: saya sudah menonton ulang dan menurut saya dengan cara wasit memimpin pertandingan hari ini, saya tidak suka melihat pemain diusir. Saya suka pertandingan berjalan seperti itu. Tetapi menurut saya itu kartu merah. Saya pikir jika kita jujur saat menonton ulang, saya melihatnya itu berbahaya. Dia melompat dari tanah. Itu pelanggaran yang sengaja untuk menghentikan permainan. Kami kecewa karena tidak mendapatkannya. Karena itu jelas mengubah permainan untuk 20 menit terakhir. Di sisi lain, manajer klub Arsenal Mikel Arteta mengatakan bahwa timnya tinggal selangkah lagi menuju juara liga.
3: I think we forget the amount of players that we have missed for.
1: Mereka luar biasa. Itulah kelebihan tim ini. Terlepas dari itu, lihatlah posisi kami sekarang.

0: Liga asal Spanyol itu memang telah memunculkan spekulasi untuk rehat sejenak dari kursi pelatih. Meski ia sempat mengatakan satu tahun lagi di kontrak sebelum final Piala FA. Pep telah mengamankan total 20 trofi bersama City, termasuk treble 2022-2023. Kabarnya mantan pelatih Chelsea, Enzo Maresca, yang pernah menjadi asisten Pep, telah dipersiapkan sebagai penerus. Spekulasi ini muncul setelah Pep memutuskan meninggalkan Etihad setelah 10 musim masa pengabdian.
1: Radio Republik Indonesia menghadirkan Pesta Bola Dunia 2026. Dari April hingga Juni 2026, lebih seru, lebih dekat, dan penuh warna. Ikuti dialog interaktif yang membahas kesiapan Radio Republik Indonesia, kolaborasi lintas sektor, hingga dampak sosial dan budaya Piala Dunia. Nikmati info ringan Piala Dunia, mengupas perjalanan serta dinamika seru di balik turnamen. Dengarkan testimoni Piala Dunianya tokoh, menghadirkan kisah inspiratif dari tokoh dan masyarakat. Masuki dunia Bolcast, podcast sepak bola dengan perspektif kreatif dan sentuhan budaya dari tim-tim peserta. Telusuri sejarah pemain hingga stadion ikonik dalam legenda Piala Dunia. Perdalam wawasan Anda di Deep Talk bersama tokoh dan pengamat sepak bola. Kupas tuntas kekuatan setiap peserta dalam bedah tim. Temukan sisi lain sepak bola lewat Di Balik Bola. Variety show penuh edukasi dan juga inspirasi. Rasakan serunya perdebatan di Gibol. Man versus Machine, manusia versus AI. Santai bersama VAR, visual asal review. Obrolan ringan penuh hiburan. Jangan lewatkan ulasan pertandingan lengkap dengan jadwal review dan analisis. Nikmati juga laporan pandangan mata serta live reaction secara real time di platform digital RRI. Pesta Bola Dunia 2026, semua tentang sepak bola, hanya di Pro 3 RRI. Terus mengudara untuk Indonesia. Wow.

0: Kita ke serba-serbi Piala Dunia. Tim Nasional Prancis punya skuad yang terbilang bertabur bintang untuk menyongsong Piala Dunia 2026. Hal ini membuat tim Ayam Jantan menjadi salah satu favorit juara. Prancis akan memulai misi memenangi Piala Dunia 2026 dari grup 1. Kita simak bedah timnya akan disampaikan reporter Akbar berikut ini.
1: Ada apa lagi nih, Bang?
2: Kemarin kan kita udah bahas Argentina ya, juara edisi 2022. Nah, hari ini kita bahas runner-up-nya nih, dan kebetulan juara edisi 2018. Siapa lagi kalau bukan timnas Prancis? Timnas Prancis ini merupakan salah satu tim dengan kedalaman skuad yang paling bagus. Bahkan kalau disusun itu mereka bisa buat 4 timnas dengan kekuatan yang sama. Lini depannya gila semua, ada Mbappe, Barcola, pemenang Ballon d'Or, ada Dembele, dan banyak lagi. Lalu di lini belakang juga seperti itu. Nah, Prancis ini beberapa edisi Piala Dunia terakhir itu selalu masuk final nih, 2018, 2022. Akankah di 2026 ini dengan skuad yang memasuki umur usia yang matang, seperti Mbappe yang sudah masuk 28 tahun, akan mampu mencapai final lagi dan menjadi juara lagi? Nah, dengan pemain kunci seperti Mbappe, Dembele, apakah Prancis mampu mengimbangi tim-tim lainnya? Apalagi di lini tengah ini mereka juga cukup kompak ya. Ada Aurélien Tchouaméni, Camavinga, dan mungkin sang legenda N'Golo Kanté mungkin dipanggil kembali untuk mengisi format tiga gelandang bertahan mereka. Selain itu, Prancis ini juga akan diperkuat salah satu pemain muda, pemain bertahan terbaik saat ini, William Saliba. Kira-kira apakah dengan skuad yang penuh bintang ini, dengan skuad, bisa dibilang skuad juara ini, apakah pemain Prancis ini bisa mengimbangi ekspektasi yang ada?

0: Dengan drama titik putih untuk pertama kalinya dalam sejarah final Piala Dunia terjadi antara Brasil versus Italia 1994. Siapa yang melambung, siapa yang menang, dan mengapa Roberto Baggio tidak pernah melupakan malam itu? Kita akan soroti kilas balik sejarah Piala Dunia yang akan disampaikan Karisma Rizky.
1: Tahun 1994, Amerika Serikat sedang Roswell, California. Dunia menyaksikan sejarah baru terukir di final Piala Dunia. Untuk pertama kalinya dalam 64 tahun penyelenggaraan, pertandingan pamungkas turnamen sepak bola paling bergengsi ini tidak ditentukan oleh gol di lapangan terbuka, tetapi oleh drama adu penalti yang mendebarkan. Brasil dan Italia bertemu di final. Kedua raksasa dunia ini bermain imbang tanpa gol selama 120 menit, termasuk babak perpanjangan waktu. Dan akhirnya nasib sang juara harus digantungkan pada titik putih. Lalu, bagaimana jalannya babak adu penalti? Brasil akhirnya keluar sebagai pemenang dengan skor 3-2. Namun, jalan menuju kemenangan itu penuh dengan kegagalan dan air mata. Para penendang pertama dari kedua tim sama-sama gagal. Franco Baresi dari Italia menendang bola melambung tinggi. Disusul Marcio Santos dari Brasil yang tendangannya berhasil dihalau kiper Gianluca Pagliuca. Skor masih 0-0. Kemudian giliran Demetrio Albertini dan Romario yang sukses menjalankan tugas. Skor 1-1. Begitu pula dengan Alberico Evani dan Branco yang kembali menyamakan kedudukan. Skor menjadi 2-2. Masuk ke penendang keempat, drama sesungguhnya dimulai. Kiper Brasil Claudio Taffarel melakukan penyelamatan manis. Dia berhasil menepis tendangan Daniel Massaro. Kapten Brazil Dunga langsung memanfaatkan peluang ini. Dia sukses mencetak gol dan membawa Brazil unggul 3-2. Roberto Baggio, the savior of Italy, throughout this tournament. Ini semua mata tertuju pada Roberto Baggio. Pemain bintang Italia itu wajib mencetak gol untuk menjaga asa negaranya. Seluruh dunia menahan napas. Namun Baggio menang bola, melambung jauh di atas mistar gawang. Baggio gagal, Italia pun kalah. Brasil resmi menjadi juara dunia. Kemenangan ini bukan sekedar trofi. Brasil menjadi negara pertama dalam sejarah yang berhasil mengoleksi 4 gelar juara Piala Dunia. Namun, di balik selebrasi samba, ada satu gambaran pilu yang abadi. Foto Roberto Baggio yang berdiri tertunduk lesu di depan gawang yang kemudian dikenal dengan julukan The Man Who Died Standing atau manusia yang mati berdiri. Kegagalan ini membayangi seluruh karir manis Baggio, meskipun sebelumnya ia adalah pahlawan utama yang menggendong Italia sepanjang fase gugur. Piala Dunia 1994 juga melahirkan perubahan besar. FIFA mulai menerapkan sistem 3 poin untuk pemenangan, di mana sebelumnya hanya 2 poin. Dan melarang kiper menangkap bola dari umpan balik rekan setim atau back pass. Kebijakan ini sengaja mereka terapkan untuk memicu permainan menyerang pasca kritik taktik defensif monoton pada Piala Dunia 1990. Jadi, malam itu di Roswell, kita tidak hanya menyaksikan drama titik penalti, kita menyaksikan sejarah tentang kegagalan, keajaiban dan lahirnya aturan baru yang mengubah wajah sepak bola modern.

0: Masih dari kabar jelang Piala Dunia 2026, Mega Bintang Santos Neymar Junior kembali dipanggil untuk memperkuat timnas Brazil di Piala Dunia 2026 untuk pertama kalinya di bawah pelatih baru Carlo Ancelotti. Pelatih asal Italia itu mengatakan Neymar akan bermain jika memang layak dan kondisi lapangan latihan akan menentukan siapa yang tampil.
1: Dia akan bermain jika dia memang layak bermain. Di sini kita harus latihan dan kondisi lapangan latihan akan menentukan siapa yang akan bermain. Saya punya ide bahwa ini bisa jadi susunan pemain inti dalam pertandingan ini.
0: Brazil diperkuat penjaga gawang Alisson Ederson dan Weverton. Lini belakang diisi Marquinhos, Gabriel Magalhães, Alexandro, Bremer, Danilo, Douglas Santos, Gabriel Ibanez, Leo Pereira, dan Wesley. Sementara lini tengah dipimpin Casemiro, Lucas Paqueta, Bruno Guimarães, Fabinho, dan Danilo Dos Santos. Kemudian lini serang mengandalkan Vinicius Junior, Rafinha, Gabriel Martinelli, Endrick, Igor Thiago, Luis Henrique, Matheus Cunha, dan Ryan, tanpa menyertakan João Pedro yang sempat menjadi andalan di FIFA Matchday Maret lalu.
2: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Informasi dari Sepak Bola Indonesia. Gelandang Persib Bandung Beckham Putra Nugraha mengakui bahwa musim 2025-2026 menjadi persaingan gelar paling seru dan terketat selama ia membela Maung Bandung. Dengan hanya butuh satu poin lagi untuk juara, Beckham menyebut setiap pertandingan terasa seperti final, termasuk laga dramatis melawan PSM Makassar yang dimenangkan lewat gol injury time Julio Cesar. Ia bersyukur timnya mampu tampil konsisten dan kini berada di ambang pintu gelar juara ketiga secara beruntun. Beckham menyoroti mentalitas skuad Persib yang tidak pernah menyerah hingga menit akhir, membuktikan jiwa juara yang sudah terbangun sejak 3 musim terakhir.
1: Kondisi sangat bagus dan mental juga. Kita bisa lihat kita adalah juara back to back dan kita insya Allah bisa doakan dan juga pelaksana di tahun ini. Menurut saya ini adalah salah satu yang paling sulit dan tentunya ini sangat seru di liga ini karena sampai akhir menentukan juara dan yang terpenting kita bisa fokus di pertandingan lain untuk bisa menjadi juara.
0: Dengan menyisakan satu laga melawan Persija Jepara di Stadion GBLA, ia bertekad menyelesaikan misi dengan sempurna di hadapan Boboto.

0: Masih dari Liga 1, Direktur Kompetisi I-League Asep Saputra membantah anggapan pihaknya kesulitan menyusun jadwal musim depan. Ia menegaskan seluruh perencanaan sudah dipersiapkan dan tinggal menunggu waktu untuk diumumkan. PSSI justru meminta I-League mencari solusi agar jumlah pertandingan klub semakin bertambah, termasuk menghidupkan kembali Piala Indonesia yang terakhir bergulir pada 2018-2019. Asep mengungkapkan bahwa kalender kompetisi sudah disiapkan, namun detailnya belum bisa diumumkan karena masih disinkronkan dengan berbagai agenda domestik hingga turnamen AFC dan ASEAN.
1: Ya, saya melihat ada narasi begini, seolah-olah I-League kebingungan naro kompetisi. Kita tidak pernah berstatement bahwa liga kebingungan mencari tempat. Justru kita sudah menyiapkan, sekali lagi Pak Ketua Umum pun sudah menyampaikan bahwa liga diminta untuk bisa memberikan solusi atas bagaimana kita menambah jumlah main. Kalendernya sudah kita punya, planningnya sudah ada, tapi detailnya seperti apa, saya dulu sampaikan, pada waktunya kita akan sampaikan, karena kita butuh sesuatu yang memang betul-betul terukur. Bukan kita kebingungan ya, justru kita ingin memastikan sinkronisasi semua, mau Liga 1, Super League-nya, Championship-nya, kalaupun nanti ada turnamennya, memang kita akan launching kemudian hari, termasuk sinkronisasi dengan AFC dan juga ASEAN. Dan sekali lagi, itu memang membutuhkan satu persiapan yang harus betul-betul terukur, dan pada waktunya kita akan umumkan itu.
0: Asep juga mengatakan jadwal kompetisi dapat dipantau di situs I-League dalam satu minggu ke depan.

0: Dari arena futsal, Capybara Angel membungkam Fast Angel Semarang dengan skor 6-0 di Gor Bung Karno, Sukoharjo. Shadina Mary Vendina mencetak hat-trick di gol keempat, 11 dan 23. Sementara gol ini dicetak oleh Nilam Putri Febriani, Dwi Sri Fadisha, dan Intan Naliza. Babak pertama ditutup 4-0 dan di babak kedua Capybara Angel tidak mengendurkan daya kedor. Pelatih Capybara Angel Ardi Rahayu mengaku sangat bersyukur timnya mampu menangkan laga ini dengan maksimal.
1: Ini berkat dari kerja keras pemain dan kerjasama antara pelatih dan pemain. Alhamdulillah di putaran pertama ini kita berada di peringkat ketiga. Alhamdulillah sekali. Mudah-mudahan di putaran kedua nanti kita bisa lebih maksimal lagi.
0: Kemenangan besar dan raihan 3 poin penuh menjadi suntikan motivasi luar biasa bagi Capybara Angel untuk terus merangsek ke papan atas persaingan klasemen sementara WPFL musim ini.

keluar dari arena voli. PBVSI resmi memanggil 16 pemain untuk pemusatan latihan Timnas Voli Putra Indonesia di Padepokan Voli Jenderal Kunarto Sentul mulai 21 Mei 2026 datang. Tim Merah Putih akan berlaga di AVC Nation Cup 2026 di India pada 20 hingga 28 Juni dan SEA V-League 2026 yang digelar dalam dua seri, yakni di Filipina pada 15 hingga 19 Juli dan Indonesia pada 22 hingga 26 Juli. Pelatih anyar asal Brasil Sergio Veloso yang akan menangani tim ini. Rifan Nurmulki dan setter senior Nizar Julfikar kembali dipanggil untuk memperkuat tim nasional. Selain pemain berpengalaman, PBVSI juga memberikan kesempatan kepada tiga debutan, yakni Fauzan Ibras, Putra Bagus Hidayatullah, dan Raihan Rizky Atorif.

Pendengar, dengan disampaikannya kabar tadi maka mengakhiri kebersamaan kita dalam Dinamika Olahraga Siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami rri.co.id, serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRI Program 3. Saya Safira Malia pamit undur diri, salam sehat dan salam olahraga.

Likupang FM 94,4 MHz dan AM 1107 KHz. Telepon 0380 843 1152 dan 03

ada Christina Perry with A Thousand Years untuk pendengar semua dimanapun Anda berada. Kali ini kita membicarakan mengenai penyanyi asal Indonesia juga nih. Ada Sal Priadi kembali menghadirkan karya terbaru berjudul Kepala Pundak Kerja Lagi. Wais, ini nyindir banget ya, relate banget sama kita nih. Jadi lagu tersebut menjadi original soundtrack dari film Monster Pabrik Rambut dan pembawa nuansa berbeda dari dia membawa nuansa yang berbeda ya dari karya-karya romantisnya sebelumnya. Lagu Kepala Pundak Kerja Lagi ini mengangkat keresahan para pekerja terhadap kelelahan akibat pekerjaannya dan juga lembur. Nah, video lirik lagu ini bahkan telah ditonton 2,5 juta kali loh di YouTube sejak dirilis bertepatan dengan Hari Buruh. Nama Sal Priadi itu sendiri belakangan ini sering menjadi perbincangan di media sosial berkat lagu-lagu populernya. Beberapa karya seperti Gala Bunga Matahari, Ada Titik-Titik di Ujung Doa itu ramai di media sosial karena liriknya yang dinilai romantis dan juga emosional. Ya, berbeda nih dari lagu-lagu terdahulunya. Kepala Pundak Kerja Lagi dibuka dengan lirik yang familiar sejak kecil tetapi dibawakan dengan nuansa yang muram. Jadi lagu tersebut menggambarkan realitas pekerja yang menghadapi tantangan dan kelelahan dalam kesehariannya begitu ya. Dan Sal juga mengatakan proses penulisan lagu ini terinspirasi dari tema besar ya dari film tersebut gitu. Jadi membahas tentang overwork atau budaya lembur. So menurutnya isu tersebut itu terasa dekat dengan kehidupan sehari-hari sehingga mudah untuk diterjemahkan ke lirik lagu begitu. Dan pendengar semua di manapun Anda berada, dalam proses produksinya, Sal juga mencoba pendekatan baru dengan menggandeng produser musik elektronik Attila Shah dan kolaborasi tersebut menghadirkan soundscape berbeda dibandingkan karya-karya Sal sebelumnya yang identik dengan piano dan juga gitar. Nah, tak hanya itu aja nih, lagu ini juga menjadi pengalaman pertama Sal menulis lagu langsung ya di lokasi syuting film. Ia menyebut bahwa proses tersebut memberikan pengalaman baru sekaligus menghadirkan suasana solidaritas pekerja dalam lagu yang dibuatnya begitu. Dan pendengar semua, film Monster Pabrik Rambut dijadwalkan tayang mulai 4 Juni 2026 di bioskop Indonesia. Dan film garapan sutradara Edwin dari Palari Films itu turut dibintangi Rahel Amanda, Lutesa Iqbal Ramadan, Didik Nini Towok, Sal Priadi dan juga Kev sendiri ya. So kita sama-sama mendengarkan ini dia Kepala Pundak Kerja Lagi.

Atau mau menurut tuk jaya raga.

0: Tuh.
1: Apaan? Telepon. Pelan-pelan.
2: Halo, Opik.
1: Halo, Tante.
2: Opik?
1: Iya, gimana keadaan Randy?
2: Tante mau info. Tadi pagi, otaknya Randy udah gak berfungsi, Pik.
1: Otaknya Randy gak berfungsi? Si Randy mah emang otaknya gak pernah dipakai, tak?
2: Iya, Pik.
1: Gimana, Tan, Randy?
2: Jadi, sejam lalu, Randy udah gak ada, Pik. Tolong diinfoin ya ke teman-teman di sekolah. Tante mohon doanya untuk Randy ya, Pik.
1: Oke, Tante.
2: Makasih ya, Pik.
0: Pik, sini speaker Randy nih. Karena gua apa kayak gitu? Kenapa sih? Jadi siapa yang nelfon?
1: Nyokapnya Randy.
0: Gak apa-apa kan dia? Tiap minggu juga kesana kok.
3: Aman lah.

0: Pendengar, kita sudah harus berpisah. Berikutnya kita akan ada dalam Aneka Berita Daerah Siang bareng sama Dina juga. So make sure Anda bakal dengerin dan tetap di RRI Pro 1 Rote. Saya Dina Yulianti, Harry Bailo, operator yang bertugas, mengucapkan terima kasih atas perhatian dan kebersamaan pendengar semua dimanapun Anda berada. So selamat siang dan sampai jumpa.
1: Man, Fumba is amazing. Oh my god, look at the view.

gabung sama vokalis sama Dini udah.

0: pukul 13 waktu Indonesia Tengah. Inilah Radio Republik Indonesia dengan aneka berita daerah Nusa Tenggara Timur. Rangkuman informasi terkini, aktual, dan terpercaya.
1: Pukul 13 waktu Indonesia Tengah, inilah aneka berita daerah siang edisi kali ini, yaitu di hari Selasa, di tanggal 19 Mei 2026. Dengan dua informasi menarik akan mengisi aneka berita daerah siang, di antaranya, harga sembako di Nusa Tenggara Timur naik, Disperindak pastikan stok minyak aman dan pengawasan diperketat. Polres Sumba Timur dorong ketahanan pangan produksi jagung capai 2.500 ton di kuartal 2. Dan pendengar, inilah aneka berita daerah siang Nusa Tenggara Timur bersama saya Dina Yulianti. Pendengar, kita menuju ke informasi pertama. Perum Bulog Kantor Wilayah Nusa Tenggara Timur menjabarkan bahwa kehadiran minyak kita berfungsi menstabilkan harga dan menjamin ketersediaan minyak goreng yang terjangkau bagi masyarakat berpenghasilan rendah. Berikut laporan disampaikan Aris Lake.
2: Kepala Perum Bulog Kanwil NTT, Arahim Kana, menyampaikan Bulog telah hadir dengan memberikan bantuan pangan kepada masyarakat melalui beras stabilisasi pasokan harga pangan atau SPHP dan minyak kita. Ia menjelaskan beras SPHP yang tersedia di pasar dijual dengan HET Rp65.000 per kemasan atau Rp13.100 per kilogram. Sementara HET minyak kita Rp15.700, yang mana harga tersebut sudah sesuai dengan aturan pemerintah.
3: Kalau SPHP sudah tahu sendiri, sama ini kan Bulog lewat stakeholder kita seperti RPK, penjualan langsung GPM, kerjasama dengan Dinas Ketahanan Pangan, Dinas Perdagangan Provinsi, Kabupaten, maupun kerjasama dengan TNI Polri, itu kita sudah mendistribusikan beras medium cadangan beras pemerintah, beras SPHP yang kita tahu yang ada di pasar. Nah, itu harga tertingginya itu per kemasan, harga tertingginya Rp65.000 atau Rp13.100 sesuai dengan HET yang sudah ditetapkan. Kita distribusikan di seluruh wilayah NTT sesuai dengan HET-nya itu Rp15.700. Kalau dari gudang kami itu sebenarnya harganya Rp14.500.
2: Selain itu, Kakanwil Arahim juga menyoroti bahwa jika terdapat pengecer yang mempermainkan harga minyak kita, maka pihaknya akan memberikan surat teguran atau bahkan pemberhentian sebagai pengecer Bulog. Ia juga menjelaskan, selain Bulog terdapat juga mitra-mitra lain yang ikut menstabilkan harga pangan dan minyak kita, sehingga dalam pelaksanaannya terdapat distributor. Oleh sebab itu, penjualan minyak kita semestinya di

0: input dalam aplikasi Simera yang kewenangannya berada di Disperindak.
1: Jadi mau beras, mau minyak, kita itu diawasi. Diawasi dari Bulog secara langsung maupun di luar Bulog. Dalam pengertian lewat Satgas Pangan. Jadi kalau memang nanti ada harga-harga di atas itu, ya kita akan lakukan tindakan dalam bentuk surat teguran ataupun pemberhentian pengecer Bulog. Minyak goreng rakyat atau mie kita ini, Bulog tidak sendiri. Ada BUMN lain yang berperan mengisi pasar juga dalam rangka menstabilkan. Selain itu juga peran distributor juga ada. Makanya kalau kita ngomong tertib administrasinya, penjualan mie kita itu harus masuk aplikasi Simera.
0: Lebih lanjut, Arahim berharap masyarakat tidak panik buying walaupun kebutuhan meningkat menjelang hari raya. Ia memastikan Bulog selalu hadir di masyarakat melalui sinergi TNI Polri, Dinas Ketahanan Pangan untuk mengadakan rumah pangan kita dan gerakan pangan murah. Dari Kupang, Aris Lake, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Mendengar kenaikan harga sembako yang belakangan ini dikeluhkan masyarakat Nusa Tenggara Timur, terutama minyak goreng dan bawang merah, mendapat perhatian serius dari pemerintah daerah. Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Nusa Tenggara Timur memastikan pihaknya terus melakukan pemantauan harian di pasar, serta menyiapkan langkah stabilisasi harga. Hal itu disampaikan Vivi Manave dari Disperindak NTT saat menanggapi keluhan warga Bakunase Rini mengenai lonjakan harga kebutuhan pokok yang dinilai lebih tinggi dibandingkan saat lebaran lalu. Vivi menjelaskan ada beberapa faktor utama yang memicu kenaikan harga tersebut, mulai dari ketegangan geopolitik internasional hingga melemahnya nilai tukar rupiah. Momentum menjelang hari besar keagamaan seperti Idul Adha juga ikut mempengaruhi kenaikan harga bahan pokok, biaya distribusi yang meningkat juga akibat harga solar industri juga disebut menjadi salah satu penyebab naiknya harga di tingkat pasar. Meski demikian, pemerintah memastikan stok minyak goreng subsidi minyak kita tetap tersedia.
3: Minyak goreng ini memang naik pertama karena ketegangan geopolitik internasional memunculkan harga CPO, minyak sawit mentah. Jadi para eksportir lebih memilih menjual keluar dengan harga tinggi dibanding di dalam negeri. Yang kedua, harga bahan kemasan plastik ini mengalami lonjakan yang sangat signifikan sehingga berimbas kepada krisis pasokan global yang secara otomatis mendongkrak harga minyak kemasan di pasaran. Kemudian juga dampaknya yaitu nilai tukar rupiah yang melemah.
2: Disperindak NTT bersama Satgas Pangan juga terus melakukan pengawasan langsung ke pasar-pasar. Jika ditemukan distributor atau pedagang penjual di atas ketentuan secara tidak wajar, pemerintah tidak segan memberikan teguran hingga pencabutan izin usaha. Masyarakat juga diimbau untuk tetap tenang dan berbelanja secara bijak sesuai kebutuhan, bukan karena kepanikan. Pendengar dan pemirsa, Anda sedang mendengarkan aneka berita daerah siang untuk hari ini. Siaran ini bisa Anda dengarkan melalui streaming di rri.co.id dan melalui aplikasi di RRI Digital. Kita menuju ke informasi selanjutnya. Yayasan Arungi dan TP PKK Rotendao siapkan festival keluarga Malole. Selengkapnya Rudi Hartono melaporkan.
4: Yayasan Selancar Arungi Indonesia atau Arungi bersama tim penggerak PKK Kabupaten Rotendao mulai mempersiapkan pelaksanaan festival keluarga Malole yang akan digelar 9 Juni 2026 di Rumah Jabatan Bupati Rotendao. Kegiatan ini bertujuan meningkatkan keterlibatan orang tua, khususnya para ayah dalam pola pengasuhan dan parenting keluarga. Demikian disampaikan oleh Program Manajer Yayasan Selancar Arungi Indonesia Kabupaten Rotendao, Agung Lenggono, ketika diwawancari RRI di sela-sela pelaksanaan rapat perdana untuk persiapan pelaksanaan festival keluarga Malole Senin 18 Mei 2026 mengatakan rapat perdana panitia telah dilaksanakan sebagai langkah awal persiapan festival yang diinisiasi oleh Ketua TP PKK Kabupaten Rotendao. Menurut Agung, kegiatan tersebut lahir dari hasil fokus grup discussion atau FGD yang menemukan masih kurangnya keterlibatan ayah dalam kegiatan parenting di keluarga.
5: Jadi kami ini melakukan studi di lapangan melalui FGD atau fokus grup discussion, di mana ada isu keterlibatan bapak dan mama terhadap Arungi, sehingga kita ingin bahwa keterlibatan bapak yang di rutinis sepertinya sedikit kurang, Maka dari itu kita akan melibatkan bapak-bapak untuk lebih lagi untuk kegiatan parenting melalui festival Keluarga Malole.
4: Lebih lanjut, Agung Lenggono menjelaskan festival ini nantinya akan melibatkan berbagai unsur pemerintah mulai dari tingkat kabupaten, kecamatan, hingga desa, serta masyarakat umum di Kabupaten Rotendao.
5: Selain dari dinas sendiri, karena ini kan event besarnya Ketua PKK Kabupaten Rotendao, jadi seluruh dinas akan diundang, juga dari level kecamatan sampai desa, bahkan papa mama yang akan mendapatkan pesan terkait festival Keluarga Malole ini. Hampir seluruh rute, tetapi kita akan mespesialkan, memberikan ruang untuk mama papa yang tinggal di bagian rute bagian barat.
4: Selain menghadirkan kampanye penguatan keluarga, kegiatan juga akan diisi dengan diskusi, permainan edukatif, dan layanan konsultasi keluarga. Dari Kabupaten Rotendao, Provinsi NTT, Rudi Hartono, RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur kehilangan seorang putra terbaik yang mengabdikan dirinya sebagai aparatur sipil negara di lingkup Setda Provinsi Nusa Tenggara Timur. Sosok yang dimaksud adalah Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa atau PMD Alexander Koroh, meninggal dunia di Jakarta pada Minggu 17 Mei 2026 dalam perjalanan tugas. Gubernur Nusa Tenggara Timur Emmanuel Melkiades Lakalena yang diwawancarai RRI di Kabupaten Kupang, di Kupang, pada Senin 18 Mei 2026 menyampaikan almarhum Alexander Koroh selaku Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa saat menjalankan tugasnya bersama Kementerian Desa di Jakarta yang dijadwalkan berlangsung mulai Minggu 17 Mei 2026 malam. Akan tetapi, Gubernur Melki Lakalena mengatakan bahwa menurutnya kegiatan tersebut sempat tertunda ke hari Senin 18 Mei 2026 setelah proses pemulangan jenazah almarhum ke Nusa Tenggara Timur. Gubernur NTT Melki Lakalena menyampaikan turut berbelangsungkawa kepada keluarga almarhum. Ia menegaskan pemerintah NTT sungguh kehilangan seseorang sosok ASN yang bersahaja, rajin, dan loyal dalam menjalankan tugasnya sebagai abdi negara.
6: Anak ini baik sekali, dia bantu saya dengan baik kemarin. Jadi kita kehilangan salah seorang putra terbaik yang sudah bekerja dengan sangat baik di berbagai tempat yang ditugaskan hari ini di PMD. Dan tentu mewakili pemerintah dan juga masyarakat NTT, kita turut berduka atas kepergian Pak Alex. Dan kami berharap agar semua contoh baik Pak Alex ini menjadi inspirasi buat kita dan keluarga yang ditinggalkan. Bu Yeni dan dua orang anak juga diberikan kekuatan dan kita support untuk biar keluarga bisa lebih dengan baik. Karena Bu Yeni juga adalah bagian dari kita di Pemprov NTT.
2: Gubernur Nusa Tenggara Timur Melki Lakalena juga menyampaikan turut berbelangsungkawa kepada almarhum Umbu Jima selaku bupati senior di Pulau Sumba. Menurutnya sosok putra terbaik NTT tersebut telah berbuat banyak untuk Provinsi Nusa Tenggara Timur khususnya di wilayah Pulau Sumba. Pendengar, Polres Sumba Timur dorong ketahanan pangan produksi jagung capai 2.500 ton di kuartal 2. Berikut laporan Yunia Poling.
7: Kapolres Sumba Timur AKBP Dr. Gede Harimbawa menyampaikan bahwa program ketahanan pangan jagung di Kabupaten Sumba Timur terus menunjukkan hasil positif. Polres Sumba Timur bersama Dinas Pertanian dan kelompok tani berkolaborasi dalam mengembangkan pertanian jagung di sejumlah wilayah kecamatan di Wengapu dan sekitarnya.
8: Untuk berkaitan ketahanan pangan kita, khususnya ketahanan pangan jagung di wilayah Kabupaten Sumba Timur, dalam hal ini kita Polres Sumba Timur memproyeksikan dan bekerjasama juga dengan Dinas Pertanian dan kelompok petani untuk kuartal kedua di bulan Mei ini kita menghasilkan 2.500 ton dari 800 atau 1000 hektar yang ada di tersebar wilayah Kabupaten Sumba Timur dan kecamatan yang ada di Waingapu.
7: Pada kuartal kedua tahun 2026, produksi jagung yang dihasilkan mencapai sekitar 2.500 ton dari lahan pertanian yang tersebar di wilayah Kabupaten Sumba Timur. Hasil panen tersebut berasal dari kegiatan panen jagung yang sebelumnya dilaksanakan di wilayah Mauliru. Kedepan penanaman kembali akan terus dilakukan untuk meningkatkan hasil produksi.
8: Kita akan melakukan penanaman kembali sehingga tercapai dan melebihi kuartal pada tahun 2025 hingga 8.000 ton lebih. Jadi di sini memasuki kuartal kedua ini sudah hampir 2.500 ton yang kita hasilkan dari panen yang dibuat kemarin di Mauliru.
7: Kapolres berharap produksi jagung tahun ini dapat melampaui capaian tahun 2020 yang mencapai lebih dari 8.000 ton. Selain itu diharapkan hasil panen jagung para petani dapat menciptakan surplus pangan dan terserap dengan baik oleh Bulog. Upaya tersebut didukung melalui kerjasama dengan Dinas Pertanian dalam penyediaan sarana-prasarana, obat pertanian serta pupuk guna mempercepat pertumbuhan tanaman jagung. Dari Wengapu, Kabupaten Sumba Timur, Yunia Buling, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Baik pendengar, sebelum mengakhiri aneka berita DRS siang ini, kembali kami sampaikan pokok-pokok berita. Harga sembako di Nusa Tenggara Timur naik. Disperinda pastikan stok minyak aman dan pengawasan diperketat. Polres Sumba Timur dorong ketahanan pangan produksi jagung capai 2.500 ton di kuartal 2. Sekian aneka berita daerah siang ini. Dari Beranda Selatan NKRI mewakili kerabat kerja bertugas, saya Dina Yulianti mengucapkan terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Setiap hari kita bertemu banyak orang, berbeda wajah, berbeda kemampuan, tapi memiliki satu hal yang sama. Keinginan untuk dihargai, untuk didengar, untuk diperlakukan setara.
1: Halo, apakah kamu butuh bantuan?
2: Terima kasih, saya bisa. Tapi terima kasih sudah menghargai.
0: Teman-teman disabilitas bukan berbeda. Mereka setara. Mereka mampu. Mereka berdaya. Dan mereka bagian dari kita. Dari hal sederhana, bersikap ramah, menghargai, dan membuka ruang untuk semua. Karena masyarakat inklusif adalah masyarakat yang maju. Kita setara, bukan berbeda. Pesan ini dipersembahkan oleh RRI SP Rote.

0: berhenti, berhenti. Itu apa tuh?
1: Kenapa le kakak? Ada masalah kok?
0: Lu punya mata toh? Lu lihat itu sampai berantakan di bawah tuh. Turun kok, taruh babaya di dalam.
1: Sudah le kakak eh. Yang penting beta sudah ada niat untuk buang sampah di sini. Daripada beta buang sampah sembarangan tanpa lain.
0: Lu punya dua tangan toh? Turun kok, ambil taruh di dalam. Sekarang.
1: Weh kakak sudah le, kok beta suburu-buru nih. Terlambat.
0: Lu mau turun ke beka sudah lu di sini, ha?
1: Sudah le kakak jangan terlalu mangomel-mangomel, nanti beta kasih masuk. Diam tuh, suara kayak kandal pot pizza cuma.
0: Nah, begitu baru bagus. Ada mata toh, jangan mata jadi hiasan, kan.
2: Sudah nih kakak su puas kok, beta su bisa jalan toh.
0: Sudah su bisa jalan. Ma ingat lupa helm dulu.
2: Helm? Kok be pilih ada di kak? Nah, kok be pilih?
3: Cara membuang sampah yang paling benar adalah memilah dari rumah anorganik dan organik daripada sampah itu dan dibawa ke tempat pembuangan sampah sementara dan dimasukkan ke dalam wadah ini. Selanjutnya, tidak boleh membuang sampah dari atas kendaraan bermotor baik roda 2 maupun roda 4 sehingga sampah itu dapat dipastikan berada dalam wadah yang telah disiapkan.
4: Budayakan membuang sampah yang benar. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh RRI Studio Produksi Rote.

Rika, selamat datang di acara kita di siang hari ini, yaitu di musik tradisional dan juga budaya. Kita ambil kali ini lagu dari Rote ya, yang bakal Lina putarin untuk pendengar semua. Jadi lagu yang paling pertama yang bakal Lina putar, kayaknya ini membuat kita yang di luar kangen sama daerah kita, My Valley.

Pendengar kangen kan sama lagu-lagu dari daerah Rote. Dan kalau bicara soal Rote, kayaknya Dina lebih suka nih membicarakan mengenai makanan-makanan dari Rote sendiri. Dimana ya kita suka banget gitu ya makan sayur bunga pepaya plus sama kangkung. Dan juga dimakannya sama sei, itu enak banget. Atau sekarang juga ada nih yang namanya ikan asap. Ikan asap punyanya Bapak Miji, itu enak banget. Jadi boleh banget ya untuk dicoba untuk Anda yang mau jalan-jalan ke Rote. Dan pastikan Anda bisa benar-benar mencoba langsung di tempatnya, karena yang bagus banget, enak banget yang paling penting ya. Jadi itu benar-benar sangat enak untuk kita semua, apalagi untuk pendengar yang mau mencoba. Jadi tunggu apa lagi, kalau sudah tahu pengen mencoba, kenapa tidak ya kan. Baiklah, dan kita akan melanjutkan dengan lagu-lagu yang bakal menghibur pendengar semua juga di acara kita yang satu ini. So tetap di RRI Pro 1 Rote.

Prayer kita bakal ada di acara kita di Cek Fakta kali ini. So, artis dan perancang busana Ivan Gunawan dikabarkan meninggal dunia pada Senin tanggal 18. Kabar itu dibagikan oleh sejumlah akun Facebook. Artis dan yang kerap disapa Igun ini dikabarkan meninggal setelah dirawat di rumah sakit. Namun berdasarkan penelusuran tim Cek Fakta Kompas.com, berita tersebut adalah kesimpulannya berdasarkan penelusuran tim Cek Fakta Kompas.com, kabar Ivan meninggal dunia pada Senin adalah hoax belaka. Igun masih aktif kok di Instagram dan mengunggah konten baru pada Senin kemarin. Jadi kabar ia meninggal dunia dipastikan tidak benar tentunya.

Pendengar, jalan-jalanlah ke Pulau Rote gitu ya. Kita punya berbagai budaya-budaya yang bagus, seperti ada Hus, ya kan. Terus juga kita punya banyak sekali budaya-budaya yang kalau Anda datang pas dilakukannya, maka Anda bisa menonton secara gratis ya, dan juga memang semuanya gratis ya, karena itu yang biasanya dilakukan sebagai tontonan-tontonan untuk masyarakat gitu ya. Dan pastikan juga untuk Anda yang mau jalan-jalan ke Rote itu kalau apalagi usianya yang sekarang gitu ya, itu lagi panas-panasnya, so make sure Anda bisa membawa sunscreen yang tentunya 50 SPF PA++-nya sehingga bisa helpful kalau kita lagi ada di Rote, especially yang mau ngepantai gitu ya, itu sangat helpful banget. Jadi Anda kayaknya boleh banget tuh ya jalan-jalan ke Rote, melihat betapa indahnya, bukan hanya Rotenya saja gitu ya, orang-orangnya juga sangat very kind. Jadi pastikan pendengar semua, Anda bisa jalan-jalan ke Rote dengan segala keindahan plus juga melihat orang-orang yang sangat luar biasa di Pulau Rote tentunya. Kita bakal kembali lagi untuk Anda.

Pada kali kita sudah harus berpisah di acara kita yang satu ini, so next-nya tentunya kita akan sama-sama ada dalam 100% Indonesia dan di dari Pro 1 Jakarta untuk pendengar semua ya. Oleh karena itu tetap di RRI Pro 1 Rote. Saya Dina Yulianti, terima kasih dan sampai jumpa.

0: Pendengar kita akan sama-sama mendengarkan 100% Indonesia.
1: Tingkat kepedasan yang sangat tinggi di angka 1,4 juta hingga 2,2 juta Scoville Heat Unit atau 20 kali lebih pedas dari cabai merah keriting yang biasa kita konsumsi. Saking pedasnya, harus menggunakan sarung tangan untuk menyentuh daging bagian dalam Carolina Reaper. Tidak disarankan menyentuh dengan tangan kosong karena dapat menyebabkan luka bakar pada permukaan kulit. Tingkat kepedasannya juga dapat menimbulkan iritasi pada kerongkongan, mual, muntah, bahkan diare. Selain itu, cabai Carolina Reaper juga memiliki potensi menyebabkan penyempitan pembuluh darah yang bisa memicu stroke. Meski sangat pedas, cabai ini tetap bisa dikonsumsi dan digunakan untuk bahan masakan.
2: RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital, tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
3: Pro 1 RRI Kupang, kanal informasi dan inspirasi.
4: Pro 1. Ya, Pro 1 kanal informasi dan inspirasi. Selanjutnya pendengar, kita bergabung dengan program 1 Jakarta untuk 100% Indonesia.

0: Persahabatan sesungguhnya bukan hanya tentang bersama dalam tawa, tetapi juga tumbuh bersama hingga melahirkan karya yang bermakna. Sahabat yang tulus tidak hanya datang saat hidup muda, tetapi tetap tinggal ketika dunia terasa berat. Karya besar sering lahir dari hati-hati yang saling percaya. Hati-hati maksudnya hatinya dia yang lainnya gitu ya. Yang saling percaya dalam sebuah persahabatan. Sahabat selamanya adalah mereka yang tetap hadir meski waktu dan keadaan terus berubah. 100% Indonesia, ekspresikan karya, banggakan Indonesia.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang 100% Indonesia Nasional, menemani Anda kembali. Ya, hari ini saya Tengku Syafiq, bukan Isan Tarore ya.
0: Ini Tengku Syafiq ini.
1: Iya dong.
0: Pencipta hits itu.
1: Hai, amin. Tentunya bersama produser hebat di samping saya, Bang Yudi Ismail, yang menemani Anda para pendengar di seluruh Indonesia.
0: Betul banget. Yes. Jadi siaran nasional ini dirilis semua persatu RRI di ibu kota provinsi seluruh Indonesia atau tipe B, termasuk studio produksi dan stasiun relaynya.
1: Benar.
0: Apa kabar juga untuk Anda yang ada di mancanegara yang dengerinnya lewat streaming di www.rri.co.id atau di mobile application RRI Digital. Jadi silahkan saja di follow Instagram dan TikTok RRI Pro 1 Jakarta dan RRI Pro 1 di kota Anda. Begitu kira-kira.
1: Jangan lupa langsung follow. Dan langsung aja kita ngobrol dengan bintang tamu kita hari ini.
0: Wah, berapa banyak?
1: Ini spesial banget.
2: Dua ya? Juta yang datang.
3: Gak pakai telat tapi.
1: Ramai sekali nih ya.
0: Ramai
1: harusnya
0: sekali
1: sih ramai ya. Tapi
0: harusnya
1: memangnya nanti kan ada lagi teman-teman yang lain kan.
0: Ada teman-teman yang lain
1: ya. Ya sekarang ada 9 orang junior dan senior.
0: Betul banget.
1: Yang mungkin bersahabat, bergandengan tangan, berkarya bersama. Seperti
0: gitu
1: saya
0: ya.
1: Juga.
0: Sama siapa?
1: Mario Kacang Bambino.
0: Poster.
1: Benar.
0: Kapan saya diajakin?
1: Kalau kita bertiga ini bersembilan.
0: Bersembilan.
1: Ini ada bintang tamu kita, The Nine.
0: The Nine.
1: Selamat The Nine.
0: Boleh agak maju sedikit.
1: Waalaikumsalam
0: warahmatullahi wabarakatuh.
1: Selamat siang.
0: Selamat loh atas perilisan single barunya.
1: Benar. Dan selamat datang di 100% Indonesia.
0: Okay.
1: Ini boleh diceritakan dulu The Nine ini. Mungkin ada yang belum tahu, ada yang pernah tahu, tapi mungkin bisa diperkenalkan kembali siapa aja anggotanya The Nine. Atau yang hadir di sini dulu dari
0: yang hadir dulu
3: di sini yang hadir kita mewakili dari semua
0: mewakili,
3: orang
0: ya.
3: Ada saya Inai sama Kak Marcel. Untuk menjelaskan The Nine tepatnya Kak Marcel aja karena dia membentuk.
1: Gitu Kak Marcel yang membentuk.
3: Dia foundernya, dia founder.
4: Ini yang mau dijelasin personilnya apa gimana ya?
0: Personilnya dulu.
4: Okay. Jadi kita namanya The Nine tapi jumlahnya bisa 10 bisa 11.
0: Kenapa
4: bisa 12 bisa 13?
1: Oh, bisa masuk.
4: Bisa
1: nambah-nambah soalnya.
4: Jadi sebenarnya The Nine itu hanya nama ya. Karena kita menganggap angka 9 itu sebuah angka yang baik.
0: Oke.
4: Okay. Jadi untuk saat ini untuk single yang terakhir juga kemarin kita yang rilis itu, kita yang nyanyi itu ada 10 orang.
0: 10 orang ya. Ya. Siapa aja tuh 10 orang?
4: Ada Lady Avisha.
0: Lady Avisha.
4: Artis senior kita.
0: Senior. Oke.
4: Okay. Angkatannya Nika Ardila ya.
0: Wow.
4: Terus ada Reza yang viral dengan suara yang mirip
0: Nika Ardila.
4: Oke. Okay. Ada Inai yang juga penyanyi juga. Terus ada Irma Rahim yang
0: Irma Rahim, produser, penyanyi, pemain sinetron.
4: Terus siapa lagi? Ada Unik juga. Unik juga penyanyi juga. Udah nyanyi rekaman juga. Terus ada Jane juga, seorang fotografer tapi seorang penyanyi juga.
0: Oke.
4: Terus yang cowoknya ada tiga. Ada saya. Saya hanya sebagai
0: siapa itu saya?
4: Saya Marcel dengan terus ada Bang Aris, Aris Setiawan. Dia kebetulan ketua dari fanbase Nika Ardila. Terus ada Ahen juga, adiknya Lady Avisha yang
0: adiknya
4: penyanyi juga.
0: Oke.
4: Kita 10 orang.
0: Henwick ya.
4: Henwick.
1: Oh. Nah ini aja menggelitik aja, gimana cara mengumpulkan 10 orang itu Kak? Kak Marcel.
4: Kalau ngumpulinnya sebenarnya karena
3: cuma digen pirit gitu.
4: Enggak, sebenarnya gampang. Bunyi apa? Sempritan aja udah pada ngumpul.
1: Oh, iya iya iya. Tapi apa
3: maaf, ada ketinggalan satu.
1: Siapa?
4: Reza.
3: Siapa? Bukan, Kak Els.
1: Oh, Els. Iya.
4: Aduh,
1: iya iya
4: iya.
3: Lagi ibadah haji.
0: Lagi ibadah haji ya. Ini di line WhatsApp juga ada Reza. Selamat siang Reza.
1: Selamat siang Reza. Apa kabar?
2: Selamat siang semuanya. Halo The Nine.
1: Lagi apa Reza?
2: Lama banget nyadarnya ya kalau aku udah masuk.
0: Bukan lama banget karena memang udah nyadar dari tadi ya. Loh.
1: Tapi baru mulai acaranya. Lagi sibuk apa Reza? Gimana? Apa kabar?
2: Alhamdulillah.
1: Alhamdulillah.
0: Ini ada Bang Tengku Safik loh.
1: Iya Reza.
0: Gak mau dibikinin lagu apa?
1: Dia pernah kan waktu itu?
2: Udah. Mau dong.
1: Iya
2: mau.
1: Pernah. Oh. Pernah ke waktu itu ke Kelapa Gading kan kalau nggak salah.
2: Pernah
1: Cafe Records ya?
0: Oh begitu.
1: Iya, di Roma Pian.
0: Jadi Pak Pian Misal Gunawan. Oh, betul.
1: Sudah sempat ketemu. Bagus banget suaranya.
0: Sudah baku dapa.
1: Baku dapa.
2: Baru belajar nyanyi.
1: Hei, baru belajar kayak gimana nanti?
0: Baru belajar, Malaysia.
1: Iya.
0: Oke, okay, ya. Ini berarti ada perubahan personil kah atau memang personil dari The Nine ini bisa gonta-ganti atau gimana?
3: Tepatnya fleksibel ya. Jadi kita sebenarnya The Nine ini dibilang grup nyanyi iya, dibilang
0: grup lawak juga bisa ya.
3: Iya, dibilang ini family-nya kita iya juga gitu.
0: Okay.
3: Memang isinya itu bukan hanya yang ada di dalam nyanyinya aja, tapi kayak tadi kayak profesi lain kayak Kak Jen fotografer, Irma produser dan saudara gitu juga. Jadi kalau misalkan memang kita proyeknya mau ngangkut mereka
4: yang bisa-bisa aja
3: gitu. Nah,
0: oh gitu ya.
4: Jadi sebenarnya aja. Sebenarnya kita The Nine ini terbentuknya dari pertemanannya. Pertemanan yang kebetulan memiliki hobi yang sama bernyanyi dan kebetulan karakter genre kita hampir mirip semua ya, solo. Dan kita ketemunya di sebuah komunitas yaitu komunitas fanbase Nika Ardila. Kita sering menghadiri acara-acara event-event di Kardila, di situ saling kenal, akhirnya dekat.
1: Jadi benang merahnya ini penyanyi, tapi profesinya beda-beda bang. Luar biasa. Reza ini paling paling kecil di aku,
4: paling muda,
1: paling botak. Reza gimana rasanya sama kakak-kakak itu bergabungnya?
2: Rasanya mantap sekali ya, karena harus
1: menyesuaikan
2: karena menghadapi kakak-kakak yang usianya bisa dibilang cukup
1: muda, tua.
2: Dan Reza juga sangat bersyukur sekali karena dari mereka Reza bisa belajar lebih banyak dari pengalaman-pengalaman ini.
1: Amin.
2: Tua tentunya, terus bisa kenal sama Teh Lady Afisha, terus juga bisa kenal sama Kak Marcel. Lagu-lagu aku banyak diciptakan dari Kak Marcel.
0: Siap. Biasa. Karena namanya disebut barusan oleh Reza, Teh Lady Afisha. Ini Teh Lady Afisha udah gabung. Halo.
3: Disebut sama yang paling bontot.
1: Iya.
4: Yang paling bontot dan yang paling senior ya.
0: Yang paling senior akhirnya muncul ya.
1: Jadi tadi paling bontot, paling junior, ini langsung paling senior. Kali ini apa kabar?
3: Baik, halo.
1: Halo.
3: Apa kabar semuanya? Ini ngumpul ya. Siapa aja nih?
1: Ayo absen.
0: Absen. Yang di studio ada Marcel,
3: Inai.
0: Sama Inai. Terus ada Reza, sama ada Teh Lady.
1: Yes.
3: Oh gitu.
0: Betul. Ya sudah kalau begitu. Kita terus ngobrol tentunya. Tapi ini pendengar Pro 1 udah pengen banget ngobrol sama The Nine ini.
1: Iya dari tadi udah menunggu.
0: Coba kita ajak, mudah-mudahan gak terputus ya.
1: Iya.
0: Mas Faris, selamat siang.
1: Halo Mas Faris, Batu Malang.
5: Ya selamat siang, 100% Indonesia ekspresikan karya tanggakan Indonesia. Wah. Alfal deh akhirnya.
0: Iya Mas Faris, karena tadi Mas Faris juga gabungnya pas belum mulai acara. Bener, jadi gak apa-apa nunggu lama ya.
5: Terlalu
0: semangat ketemu The Nine ya.
5: Ketemu The Nine, bener.
0: Silakan langsung, apa yang mau disampaikan Mas Faris?
5: Ya langsung ke semuanya ya. Kira-kira kenapa ya kok namanya dikasih nama The Nine gitu aja.
0: Oke, itu aja.
5: Terus Ya, semoga karya-karyanya sukses terus.
6: Amin.
5: Biar semuanya.
6: Siap. Oke. Okay. Boleh silakan Mas Faris.
5: Salamnya buat Mbak Riza di Malang, Pak Sutanto, sama Mas Ari. Terima kasih banyak.
6: Aku Bartoko Malang loh Mas. Iya kan siaran. Ya waktu itu kan di siaran di Malang kita sama Mbak Ita.
1: Makan bakso Malang nggak?
6: Makan.
1: Wis sedap. Dingin
6: itu. Ya wis itu aja. Itu aja Mas Aris ya.
1: Mas Aris terima kasih. Okay, matur suwun.
6: Iya. Ya dari Malang kita ke Palu. Ada Ibu Farida. Halo, selamat Ibu Farida. Siang.
7: Kita pe kampung.
6: Kita pe kampung Bu Farida.
7: Tetangga.
6: Bu Farida.
1: Farida halo.
6: Oke. Okay.
1: Terputus
6: Bu Farida. Kabelik ada suara ini.
1: Itu dari tadi loh.
6: Dari tadi ya udah. Nanti kita lanjutin lagi Bu Farida terputus
1: lagi. Ya.
6: Baik. Silakan dijawab pertanyaan dari Mas Faris. Kenapa The Nine? Boleh siapa aja yang jawab, mau Reza, mau Teh Lady,
7: Teh Lady dulu deh kayaknya.
6: Inai ataupun Marcel. Silakan Teh Lady.
8: Kenapa nih?
6: Lagi
8: ngambil minum dulu.
6: Oh iya. Kenapa namanya The Nine?
8: Oh, The Nine. Kenapa namanya The Nine? Tadinya kita cuma 9 orang gitu. Jadi apa nih namanya? Udah The Nine ada, teman cuma 9. Benar nggak tuh, Marcel?
7: Betul.
6: Nah, tadinya ya, gitu ya.
8: Awalnya, tapi sekarang mau bertujuh, mau bersebelas, mau bersepuluh, tetap namanya The Nine. Yang namanya Mas Yudi juga boleh masuk The Nine.
6: Oh, sih.
1: Langsung jadi diajak loh.
8: Kan, misalkan sama Mas Yudi sama Mas Tengku.
6: Iya.
8: Mas Tengku ya siapa?
6: Iya,
1: Tengku Sampir.
8: Betul, iya. Tetap kita namakan The Nine. Namanya sahabat The Nine adalah The Nine.
6: Oke.
1: 9 itu angka bagus loh, seperti ulang tahun, tanggal ulang tahun saya 9 bang.
6: Oh iya,
1: makanya 9 The Nine.
8: Angka 9.
1: Iya.
7: Bulan berapa bang?
1: Bulan 5.
7: Oh,
1: baru lewat.
7: Sudah lewat ya.
6: Iya, aku udah ngucapin selamat ulang tahun.
1: Terima kasih Bang Yudi. Terima kasih.
6: Oh, begitu ceritanya. Tapi yang mencetuskan The Nine aja deh gitu siapa pertama kali?
7: Saya.
6: Oh, begitu.
1: Langsung gitu ya.
3: Foundernya langsung.
6: Foundernya langsung ya.
1: The founder.
6: Baiklah kalau begitu. Kita ke Sumatera Barat
1: ya, Tambuh Cie dulu.
3: Tambuh Cie.
6: Uncle Gazi. Inai kayaknya nih ya kan. Sahabatnya.
7: Pakai bahasa Padang enggak apa-apa.
6: Bahasa Padang. Halo Uncle Gazi, selamat siang.
9: Halo.
6: Ya.
9: Selamat siang, assalamualaikum Bang Yudi.
6: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan dengan The Nine Uncle Gazi.
9: Ya, selamat siang para The Nine semuanya.
6: Oke.
9: Okay. Boleh tanya sama The Nine-nya. Lagu almarhum Nicky Adila, lagu-lagu apa aja yang udah di recital ulang sama The Nine?
6: Oke.
9: Okay. Terus nyanyi terbarunya buatnya The Nine. Judulnya apa?
6: Siap ditunggu ya.
9: Selanjutnya salam buatnya dan semuanya. Boleh salam buatnya.
6: Silakan.
9: Oke, salamnya yang pertama buatnya Kak Mary yang dari Bekasi. Ya selalu. Salam buatnya Kak Rita Ismail di Pro 1 Padang. Salam juga buatnya Kak Sergio Dila di Pro 1 Bukit Tinggi. Pokoknya salam kompak Dila buat semuanya Bang Yudi. Buat Denen sukses selalu.
6: Terima kasih
9: Bang Yudi.
6: Terima kasih Uncle Gazi. Kemudian kita ke Semarang ada Bang Yosi.
1: Bang Yosi P. Kabare.
6: Mas Yosi, kampungnya siapa?
10: 100% Indonesia.
6: Iya,
1: iya.
6: Bang Yosi.
10: Oh, mau nanya untuk The Nine.
6: Siap.
10: Kalau ngundang kalian, harganya harga partai.
7: Harga partai.
3: Harga dulu.
6: 9 dapat bonus 1.
7: Betul.
6: 1 dapat bonus 9. Ada lagi yang mau ditanyakan?
10: Atau, sama ini juga sih. Gini. Kan tadi kan ditanyain kalau si Reza itu dapat pelajaran dari yang expert.
6: Iya. Iya.
10: Tapi pernah enggak kayak gini ada satu kejadian justru yang expert belajar dari si Reza.
6: Oke. Nanti dijawab sama Reza ya.
1: Iya, nanti dijawab ya.
10: Oke, terima kasih.
6: Mas Yosi, sami-sami matur suwun Mas Yosi. Lanjut kita ke Padang
1: lagi.
6: Semarang tadi kampungnya siapa?
3: Saya.
6: Lo bukannya Padang?
3: Bukit Tinggi juga.
6: Jadi ih maruk lo dia lo.
1: Jam gadang semua di sini.
6: Kita ke Padang lagi ya kalau begitu.
3: Ongkosnya mahal juga ya.
6: Ada Uncu Divo. Selamat siang Uncu Divo.
11: Selamat siang, Wartawan Indonesia, Presiden Korea Bangbakan Indonesia. Saya Uncu Divo dari kota Solo.
6: Oh, Solo.
1: Silakan. Solo. Bareh Solo. Dari tanamu,
6: dari Solo, dari Solo ke Solo, langsung. Oke.
1: Ya, iya. Uncu ada pertanyaan?
11: Ada, Din. Halo, Dinay.
6: Halo,
1: halo,
6: halo.
11: Saya Uncu Dipo dari Kota Solonya, Sumatera Barat.
6: Salam kenal.
11: Mengajarkan ke Dinay-Dinay ini. Gimana tuh menjaga kualitasnya, kan gak mudah tuh.
6: Oke.
11: Tapi yang kedua saya ingin menanyakan isu-isunya. Yang terakhir saya ingin menanyakan kedepannya bagaimana dan seperti apa. Jawab ketiganya ya Dinay.
6: Siap.
11: Siap. Salam-salam lagi.
6: Oke, silakan.
11: Salam untuk ya, semua yang di studio. Untuk anak di Limbo Data Padang. Itu salamnya untuk Bung Eman di Lampung.
6: Oke.
11: Itu salamnya untuk di Jawa. Itu salamnya untuk Uni Rita Ismail.
6: Udah tiga aja, jangan banyak-banyak. Siap.
1: Siap, Uncu Divo.
6: Terima kasih ya.
1: Terima kasih, oh. Udah.
6: Oke. Uncu Divo
1: Uncu udah. Itu paling kecil biasanya.
6: Oh, begitu ya. Oh, Uncu, baiklah. Kita jawab pertanyaan-pertanyaan yang udah masuk. Tadi ya, ada boleh. Uncle Gozi dari Padang ya.
7: Kayaknya banyak banget ya pertanyaannya.
6: Iya. Adakah lagu dari Nika Ardila yang sudah di cover oleh The Night?
7: Yes.
6: Lagu apa?
7: Yang di cover.
6: Iya.
3: Belum ya.
7: Kalau dari personilnya pribadi sih banyak ya.
6: Banyak, oh oke.
7: Pertama Reza. Reza kan untuk recycle lagu Nika Ardila kan ada beberapa lagu ya. Seperti Bintang Kehidupan, Sandiwara Cinta itu udah di cover sama Reza. Ini mungkin ada cover. Kalau cover sih sebenarnya bebas ya.
6: Iya, iya.
7: Karena kita nggak perlu perizinan ke ininya paling depannya. Jadi kalau cover rata-rata sih semua.
6: Kalau personil secara masing-masing ya.
7: Iya. Tapi kalau secara The Nine keseluruhan kita belum ada. Tapi kita ada
1: rencana. Pikiran nggak? Rencana?
7: Belum sih. Karena karya Nika Ardila itu buat kita sebuah
1: masterpiece. Karya, ya.
7: Masterpiece. Biarkan itu menjadi karyanya Nika Ardila sendiri aja lah. Paling untuk karya pertama kita The Nine kemarin kan memang single pertama itu tribute untuk Nika Ardila, 30 tahun meninggalnya Nika Ardila. Jadi mungkin kedepannya akan seperti itu aja. Kita mungkin akan mengeluarkan single tribute lagi single untuk tribute Nika Ardila.
6: Oke.
7: Kedepannya.
6: Kemudian pertanyaan dari Uncle Gazi masih tentang lagu barunya nih ditanyain. Silahkan loh.
1: Siapa mau jawab?
6: Siapa mau jawab? Ya,
1: nanti ganti-gantian
6: boleh. Reza sama Teh Lady boleh jawab loh.
3: Iya.
7: Silakan, silakan, silakan. Teteh, Eca.
2: Teteh, Teteh aja dulu.
6: Teteh.
2: Apa?
6: Lagu barunya The Nine.
2: Lagu barunya The Nine. Lagu barunya The Nine ini maksudnya pendapat kita sendiri gitu atau gimana mengutip soal lagu ini?
6: Bukan cerita tentang lagu barunya.
7: Tentang lagu barunya.
6: Gimana ini?
7: Cerita tentang lagu.
2: Cerita tentang lagu ini persahabatan ya, cerita tentang persahabatan. Karena memang The Nine ini terbentuk dari persahabatan, terlahir dari persahabatan. Dan lagu The Nine ini benar-benar mewakili perasaan apa yang bergojolak bukan hanya satu orang dari kita semua ini terwakili dari dengan lagu ini. Dan sangnya Marcel Paluruan ini luar biasa menciptakan lagu ini dan di sudah ada 3 single dari The Nine dan yang lagu ini yang paling Teteh suka yang paling menyentuh paling menyentuh nggak bosan didengar, begitu didengar langsung air mata langsung keluar gitu ya, merinding sebulu roma gitu ya.
6: Roma siapa ini maksudnya? Teh
1: bukan Irama, bukan biskuit kali ya. Enggak
2: ya. Ya begitu,
6: bulu kuduk. Siap ya,
2: pokoknya insyaallah lagu ini sih Teteh feeling ya.
8: bisa banyak orang suka.
1: Betul, gitu kan, banyak yang relate ya.
8: Sangat mewakili sekali, yes, dengan perasaan orang-orang, pertemanan kita ini terlahir dari semua perasaan, okay, dari masing-masing personil. Siap. Dituangkan dalam sebuah lagu oleh Bapak Marcel Paluruan yang sangat genius.
6: Terima kasih. Coba dong bagian atau partnya Lady Afisa dinyanyikan secara langsung sekarang, dikit aja.
4: Lupa lirik langsung.
12: Ya, bentar ingetnya di sini semua.
4: Partnya Tete di sebelah mana sih?
8: Nah lo tuh.
6: Nah. Partnya Tete sebelah mana?
4: Tuh kan langsung ngeblank semua kan.
8: Kan ngeblank semua kan.
4: Kau
8: kayak gini kan?
4: Kau aku sedih.
12: Abis KL
4: tuh. Pelukanmu menghangatkan.
8: Pelukan.
4: Nah tuh teh.
8: Pelukanmu. Pelukan.

0: Siap. Sebelum jawab pertanyaan masih ada Mas Yosi sama Uncu Devo. Kita ke Manado dulu. Ini penelpon terakhir sebelum break kita ya. Nanti abis ini kita break. Bung Benijo.
1: Halo Bung Benijo.
0: Apa kabar Jo?
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Karya Indonesia, karya anak bangsa. Apa kabar Mas Yudi?
0: Alhamdulillah baik Bung Benijo.
1: Baik.
2: Alhamdulillah sama baik. Saya langsung ke bintang tamunya.
0: Oh iya, silakan.
2: Oke, the nine. Kumaha damang, Tete Lady
0: kumaha damang?
1: Lady kumaha damang?
3: Alhamdulillah lagi disayang sama Allah. Makanya nggak bisa ikut gabung dulu sama teman-teman, sama adik-adik di RRI sana di studio. Tapi alhamdulillah masih bisa bergabung di rumah.
0: Siap, amin.
3: Sekarang sudah berangsur sehat kembali. Amin.
2: Kita langsung ke pertanyaan.
0: Boleh, silahkan.
2: Kenapa nggak dibentuk apa maksudnya Edenain Junior atau Senior misalnya?
0: Junior atau Senior ya?
2: Dipisahkan ya. Itu pertanyaan pertama. Yang kedua kan ada lagu barunya Edenain Sahabat Selamanya. Itu siap. Yang menciptakan lagu itu siapa sih? Itu aja pertanyaannya.
0: Oke, okay, ya. Terima kasih
1: Bung Benijo.
2: Oke, ada Bung Leman di Lampung, ada Ibu Farida di Palu, ada siapa lagi? Ada yang di apa Kertasono, Mas Gilang, ada Bung Kendi di Tolitoli, ada Pak ini yang di mana? Pak Kendi di Tolitoli, ada Abang Mali di Pekanbaru, ada Ibu Ana di Sorong. Itu aja, makasih semua.
0: Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita jawab satu persatu ya. Boleh. Sebelum nanti kita break ya.
1: Yes.
0: Pertanyaan dari Mas Yosi Semarang. Harga partai ini harga the nine gimana kalau mau mengundang kalian semua ya. Karena banyak banget ya kan
1: itu lumayan
4: jadi ya? Untungnya kalau ngundang the nine itu ngundang satu tapi dapat 9
0: ya. Oh gitu
4: ya.
0: Gitu
4: jadi harga itu harga udah harga paket gitu
0: udah
4: jadi,
0: harga paket iya,
3: sediain 9 piring aja
1: sediain piring 9 minum ya.
3: Yang penting perut kenyang ada 9 piring
1: ridersnya gampang
0: berarti ya.
4: Gampang.
3: Gampang.
4: Itu mah paling gampang. Tinggal hubungi Mas Yudi aja.
1: Mas Yosi segera.
0: Segera Mas Yosi. Gitu ya.
1: Iya.
0: Kemudian ini pertanyaan spesial buat Reza.
1: Mm-hmm.
0: Reza kan cerita pernah belajar sama expert,
1: mm-hmm.
0: gitu ya. Apakah yeah. itu Meli ya kan?
1: Yeah, yeah.
0: Sama Kak Safik juga pernah.
1: Enggak pernah ketemu.
0: Oh pernah ketemu aja.
1: Iya, belum belajar.
0: Nah Reza. Boleh diceritakan waktu belajar sama expert dan apakah yang senior juga ada yang pernah belajar sama Reza? Silahkan Reza.
3: Maksudnya gimana ini? Kurang ngerti.
0: Belajar nyanyi mungkin atau karakter vokalnya. Kalau karakter vokal susah dibelajar.
1: Iya,
3: kayaknya aku yang jawab nih.
1: Apa itu? Kenapa?
0: Kenapa?
3: Soalnya gini, aku merhatiin Echa itu walaupun memang kalau jam terbang dibanding kita-kita semua yang udah paling muda dari dia ini. Kemampuan nyanyinya itu bagus banget.
0: Si Reza ya.
3: Penghayatannya, terus mengenakan lagunya itu pinter banget. Terus pernah suatu hari itu saya kan mau tek vokal juga kan, mau minta diarahin nama Echa. Cuma saat itu Echa lagi nggak bisa.
0: Luar biasa.
1: Tuh, yang muda itu justru menginspirasi juga.
0: Yang muda bisa menginspirasi juga ya. Oke.
1: Itu dia. Jadi kita belajar juga dari yang muda-muda seperti.
0: Tapi kalau dari Reza sendiri, ada yang pernah minta belajar sama Reza nggak sih?
3: Kalau misalkan minta secara langsung sih, nggak tahu ya lupa pernah apa enggak gitu. Cuman banyak banget dari teman-teman online yang banyak yang DM, terus banyak yang chat juga. Kayak nanya, Kak gimana sih tekniknya biar kalau suara tinggi tuh nggak fals atau nggak goyang gitu. Terus kalau Reza pribadi kan memang dulu pernah Reza ikut sekolah vokal di Jakarta. Iya, cuman beberapa bulan. Tapi untuk nyanyinya sendiri mungkin karena ada darah seniman dari Bapak ngerasa jadi nurun gitu ke Reza. Terus kalau misalkan nyanyi sendiri itu kalau Reza pribadi sih lebih mengutamakan rasa sih, karena kalau misalkan kita ngutamain rasa otomatis apapun yang kita nyanyikan pasti tersampaikan dengan baik.
0: Setuju.
4: Benar.
0: Siap kalau begitu. Dari Mas Yosi di Semarang, kita ke Uncu Divo di Solok.
1: Ya, Solok.
0: Tadi ya.
1: Bare Solok.
0: Bare Solok enggak sih?
1: Beras.
0: Oh, beras. Bare itu beras.
1: Bare Solo.
0: Oke. Okay.
1: Solok bare tanamu. Baru tahu juga sih.
3: Tapi
0: benar. Benar ya? Gimana menjaga kualitas ya. Vokal? Ini masing-masing bisa punya jawaban beda-beda kali ya.
1: Betul.
0: Marcel dulu kali.
4: Gimana vokal? Cara menjaga kualitas vokal? Sebenarnya kalau dibilang dijaga sebenarnya enggak ya. Karena
0: sampingannya mahal ya.
4: Pada dasarnya mereka itu udah penyanyi ya.
0: Oke. Okay.
4: Dan setiap hari mereka ada event off air di luar sana, ada juga yang rajin live di aplikasi seperti itu. Dan itu sebenarnya salah satu cara
0: untuk latihan.
4: Bentuk latihan untuk menjaga kualitas vokal. Dan kita juga kalau ngumpul pasti nyanyi-nyanyi bareng.
0: Karaoke ya.
4: Karaoke enggak gitaran,
3: tagendangan.
4: Iya. Joget-jogetan pokoknya semuanya gitu.
0: Begitu cara menjaga ya, kualitas. Begitu. Kalau Inai gimana? Inai.
3: Aku ya sama aja sih,
0: sama aja ya?
3: Karena memang kesehariannya nyanyi, jadinya ya umum-umum aja sih ngejaganya. Untuk urusan makan ya apa aja dimakan.
0: Apa aja ya?
3: Ada yang bilang kan jangan banyak makan gorengan gitu.
1: Iya tadi Reza bilang jangan makan gorengan.
3: Ya itu memang iya juga sih.
4: Sudah nggak ngerti ya.
3: Paling kalau misalkan kita mau event gitu,
0: ya,
3: dikuranginnya pas mendekati event aja.
4: Kita biasanya kalau misalkan ada event, misalkan bakal nampil di mana, biasanya kita ada latihan sekali dua kali gitu. Biasanya ngumpulnya di rumah Teteh Lady.
0: Oh gitu ya.
1: Coba kita tanya yang ditanya soalnya senior.
0: Ya.
1: Jaga
0: Teteh Lady, jaga kualitas vokal gimana sih Teh?
1: Iya.
5: Menjaga kualitas vokal, kalau vokal kualitas itu memang sudah pemberian dari Yang Maha Kuasa ya, kayak Resa, ya Marcel apalagi di gereja dia olah
4: emang olah vokal tiap minggu ya
0: oke.
5: Masih nah kalau kayak TTS, kayak Reza, kayak Ina dan yang lainnya itu memang kita otodidak banget ya, itu benar-benar anugerah dari Yang Maha Kuasa. Ya untuk dan menjaga setiap hari makan apa aja yang dimakan. Mau ada acara, misalkan malam ini, misalkan Teteh ini malam ini adanya ini malam hari ini Teteh nggak boleh makan yang terlalu banyak yang pedes atau yang berminyak kayak gitu. Tapi kadang-kadangnya suka yang pedes sih nggak bisa lewat ya.
0: Iya.
1: Kalau Reza sendiri, Reza ada juga pantangan?
5: Enggak ada.
1: Sikat aja, San.
5: Ngambek
1: ya.
5: Pokoknya pas manggung juga kalau misalkan pengen makan gorengan. Jadi enggak ada pembatasan makanan dan lain-lain. Bahkan teman-teman Danan, kakak-kakak Danan juga kalau misalkan kita lagi ngumpul, mereka tahu banget aku pasti selalu nyari es batu buat
0: digigit. Digigit.
1: Oh my god.
3: Kayak kacang dia sama es batu.
0: Oke. Okay.
3: Kalau bisa
0: besti ya gitu, mereka ya.
3: Kayak dia seneng banget deh.
0: Bestian sama es batu. Oke, ini pertanyaan lainnya dari Uncu Divo ke depannya dan Nine, apa aja yang akan dikerjakan? Silakan.
4: Siapa yang mau jawab? Untuk kedepannya mungkin pasti kita bakal berkarya terus sebagai The Nine. Dan terutama juga setiap personil itu pasti akan berkarya. Dan kita saling support di grup. Misalkan untuk Reza.
0: Masing-masing bisa solo gitu ya?
4: Ya, Reza, aku bikinin lagu, Inai juga bikinin lagu. Jadi hampir semua di grup itu udah kita saling support aja. Mau nggak jadi lagu aku ini mau nggak jadi produser ya, udah saling
0: seru
4: aja
0: gitu.
4: Dan di grup kita memang itu lengkap ya. Ada yang bisa MC, ada yang bisa nyanyi, ada yang bisa ngelawak, ada yang bisa jadi produser, ada yang bisa
0: fotografer,
4: ada fotografer kita juga ada wedding organizer juga kita ada.
3: Ada ramen juga
4: makanan juga kita ada.
3: Ada yang bisa ngedit loh.
0: Ada yang bisa ngedit.
4: Jadi lengkap sebenarnya.
3: Bagian ngedit
0: Rizna. Iya.
1: Seru
0: banget. Oke.
1: Ya.
0: Lanjut pertanyaan terakhir sebelum break. Ini ada Bang Benny Jo di Manado tadi.
1: Apa tuh?
0: Adakah akan ya mungkin ini kayak sub grup kali ya? Kalau
1: ya,
0: Super Junior ada Super Junior
1: R.
0: Super Junior contohnya ya. Ganti deh NCT. Kan biasanya ada yang sub grup gitu. Kalau di The Nine ada yang misalnya yang junior-junior doang atau yang senior, bikin nyanyi sendiri The Nine Senior atau The Nine Junior gitu, gitu.
1: Ada kepikiran?
4: Sebenarnya kita kepikirannya kedepannya itu lebih ke membentuk sebuah manajemen ya. Karena tadi saya udah jelasin bahwa di dalam The Nine itu lengkap ya. Ada yang bisa jadi guru vokal, ada yang bisa jadi MC, pokoknya lengkap. Jadi kedepannya mungkin kita akan membantu talent-talent baru. Mungkin anak-anak yang lebih ya, yang lagi sedang mencari apa namanya,
1: wadah ya,
4: untuk wadah ya, mungkin kedepannya akan kita pikirkan untuk membuat itu.
5: Contoh ya, kita pernah buat acara lomba karaoke
4: ya, lomba karaoke ya, beberapa kali kita udah membuat lomba karaoke untuk pencarian bakat.
0: Siap kalau begitu,
1: jadi dari wadah untuk mengembangkan bakat-bakat seni
0: ya,
1: siap. Ada talent-talent di Indonesia.
0: Pertanyaan lainnya dari Bung Benny Jo. Sahabat selamanya, siapa yang menciptakan? Ya mungkin disertai dengan cerita kenapa lagu itu dibikin gitu kali ya.
4: Iya, sebenarnya judulnya bukan sahabat selamanya, kebalik.
0: Selamanya sahabat.
4: Oke. Jadi sebenarnya sebenarnya berawalnya itu kita lagi ngobrol di grup ya, tengah malam ya. Tengah malam ya, yang 11 malam
5: iya
4: ya.
5: Lagi.
4: Kita lagi, pokoknya di grup itu kita kan memang rame ya. Kadang kita gak buka grup itu udah ada 500 chat apa kadang kayak gitu. Nah malam itu
5: Jadi malam itu
4: memang kita lagi, mungkin ada beberapa anggota kita, member kita yang lagi, memang lagi banyak pergumulan hidup ya. Akhirnya kita curhat lah, curhat udah sedih-sedih anak jadi grup. Udah iseng aja aku bikin lirik gini, liriknya kayak gini nih. Dari curhatan itu bikin lirik, akhirnya malam itu jadi deh lagunya.
0: Selamanya sahabat. Siap kalau begitu.
4: Ya makanya sudah. Kalau ditanya ini lagu sangat mewakili apa? Ungkapan hati dari kita semua, karena memang ungkapan hati yang ada di grup itu.
0: Jangan nangis dong.
4: Itu yang dibikin.
5: itu.
4: Yang gak datang hari ini nih yang bakal nangis.
0: Oh gitu ya.
5: Kan disitu ada lirik yang sebagainya, jangan menangis. Itu sebenarnya salah satu ketikan dari kita ini.
4: Iya.
1: Jadi mungkin lagi nasihatin jangan nangis.
5: Iya, jangan nangis.
4: Masih ada kita di sini. Kayak gitu.
1: Itulah apa gunanya berteman.
0: Sahabat. Kita ngobrolnya panjang banget.
4: Panjang, sepanjang jalan kenalan.
1: Kenapa Teteh?
4: Kenapa?
5: Enggak, aku yang
0: ngomong. Oh Reza, kenapa Reza? Pokoknya tadi?
5: The Best, salah satu yang aku suka dari kakak-kakak dan juga kalau misalkan ada salah satu dari anggota, misalkan contoh Reza lagi sedih gitu, lagi ada ujian apa, itu tuh walaupun gak diomongin pasti mereka ngerasa kayak, oh kok ada perubahan dari Reza, dia kenapa ya gitu. Coba ditanyain terus, kadang-kadang kan Reza juga kalau misalkan lagi ada problem kan gak bisa menceritakan secara langsung gitu. Jadi kakak-kakak dedenan itu benar-benar peka dan juga kayak udah jangan sedih, jangan nangis, kita healing-healing aja yuk, kita ketemu, kita ke rumah Teh Lady ngumpul makan-makan. Dan itu bikin aku kayak, aku beruntung banget bisa kenal Denai.
1: Aku juga beruntung kenal Teh Lady, karena nanti diajak makan-makan juga kita ya.
0: Ayo.
1: Jadi iya dong, jadi sahabat, jadi selamanya sahabat. Iya.
0: Oke. Nanti kita lanjutin ngobrolnya ya. Terus, Teh.
1: Jangan kemana-mana.
0: Jangan ngobrolnya diputus, kita dengerin selamanya sahabat The Nine berikut ini untuk peninggal persatu semuanya.

0: 100% Indonesia, ekspresikan karya, banggakan Indonesia.
1: Yes.
0: Masih ada saya, Yudi Ismail.
1: Dan saya Teguh Syafiq, yang menemani Anda semua pendengar RRI Pro 1 Jakarta.
0: Siap, kalau begitu juga ada bintang tamu kita.
1: Benar.
0: The Nine.
1: The Nine. Masih hadir?
0: Oke.
2: Okay. Masih ada.
0: Kita baca kota-kota yang lagi menilai untuk hari ini ya.
1: Oke.
0: Okay. Halo, selamat siang Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bintuhan, Denpasar, Gorontalo, dan Jakarta.
1: Halo, Jambi, Jayapura, Kediri, Kendari, Kepulauan Anambas, Kepulauan Seribu, Kupang, Labuan Bajo, Labuan Banten, Makassar, Agakareba.
0: Halo, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, dan Pontianak.
1: Dan ada juga di Sabang, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Talaut, Tanjung Pinang, Ternate, Tuban, Waikanan, Yogyakarta.
0: Dan apa kabar juga untuk stasiun rilis serta studio produksi yang belum disebutkan? Betul. Apa kabarnya, saudara pendengar yang ada di sana? Silakan kalau mau bergabung.
1: Benar.
0: Boleh WhatsApp 0811-797-27912 atau telepon di 0213441499 dan 0213440696.
1: Iya,
0: kita terima penelpon dulu ya.
1: Oke.
0: Dari Bekasi. Wih, ada Neri. Halo.
3: Halo.
0: Halo. Neri.
3: Selamat siang.
0: Selamat siang juga Neri.
3: Mary.
0: Oh, Mary.
2: Mary.
1: Mary di Bekasi.
0: Silakan Mary.
3: Selamat siang buat semua yang di studio, buat The Nine.
0: Halo. Ya.
3: Pertanyaan satu buat Reza. Sebanyak itu lagu dari Nika Ardila, mana yang paling favorit menurut Reza?
0: Oke. Okay. Oke, itu aja.
3: Silakan. Salamnya buat Rita Ismail, Ranzi, Lydia dari Pro 1 Padang.
0: Oke.
3: Terus buat Bila dari Pro 1 Ketinggi.
0: Oke.
3: Dan juga buat Bagazi. Terima kasih.
0: Terima kasih. Dari Bekasi kita ke Samarinda ada Bang Ari. Selamat siang Bang Ari.
1: Bang Ari.
4: Siang.
0: Iya. Apa yang mau ditanyakan buat The Nine?
4: Kapan ke Samarinda?
0: The Nine kapan ke Samarinda?
2: Langsung dijawab apa nanti?
0: Ntar aja.
2: Ntar aja.
0: Ada lagi pertanyaannya?
1: Ya, Bang Ari.
0: Ya. Itu aja?
4: Ya.
0: Siap, kalau begitu kasih. Bang Ari, terima kasih. Reza, pertanyaannya. Apa yang paling difavoritkan lagu dari Nika Ardila, Reza? Silakan Reza.
5: Kalau dari Reza pribadi sih, karena Reza mengidolakan Teh Nika ya. Jadi semua karya-karya Teh Nika itu Reza suka semua.
0: Okay.
5: Tapi ada satu lagu dari Teh Nika yang benar-benar kayak gak bisa Reza lupain, karena itu lagu pertama yang mengenalkan Reza pada sosok almarhumah Nika Ardila. Pas waktu itu masih di Kalimantan ya. Pas belum tahu kalau orangnya udah meninggal. Yaitu lagu Duri Terlindung.
0: Oh, oke. Okay. Coba sedikit dong.
1: Iya, sedikit dong nyanyiin.
5: Oh.
2: Direct bawahnya aja.
1: Direct bawah ya.
5: Aku
0: ya, coba-coba silahkan.
5: Ya, aku menjadikan diri aja.
0: Iya. Boleh.
5: Aku menjadikan ini satu kenangan paling hitam yang tak mungkin.

0: Oke.
1: Mantap sekali.
0: Kemudian dari hari di Samarinda. Ya. Kapan mau ke Samarinda kenain?
2: Kita tanya balik aja ya.
3: Kapan kami diundang?
0: Silakan Mas Ari diundang ya denainnya ya.
1: Mas Ari diundang tadi harga ini kan.
0: Cocok lah ya pokoknya.
2: Pokoknya hubungi Mas Yudi aja.
0: Mas Yudi. Ini kita tadi ada WhatsApp yang belum kebaca ya.
1: Iya, kita baca.
0: Selamat siang, selamat makan siang buat Mas Yudi dan lain-lainnya. Kabarnya sehat-sehat ya, amin.
1: Amin.
0: Aku punya bawal tawar hasil mancing. Terima kasih.
1: Ini buat Bang Yudi apa enggak?
0: Enggak, cuma fotonya doang.
2: Kirain mau dikirim ke sini.
1: Iya.
0: Ibu Dini di Dewi Sartika, kalau makan siang hari ini lauknya ayam panggang, sayur asem, tempe goreng tepung gitu katanya. Oh ya, minum es teh manis. Baik, terima kasih.
1: Terima kasih.
0: Bu Endang di Cisauk dihapus WhatsApp-nya.
2: Oh, dihapus.
0: Iya, tahu. Kemudian ada Pak Oyon di Tangerang. Oke, Pak Oyon nanti ya. Nanti
1: diputar ya.
0: Mudah-mudahan.
1: Iya.
0: Halo Kak. Oke, halo juga yang ini enggak ada namanya, Bang Iwan di Serang. Iwan Swan di Serang panas katanya.
1: Oh,
0: panas. Ya udahlah ya, kalau panas-panas begini panas, kita bikin adem kali ya.
1: Benar.
0: Cuacanya supaya benar. Yang dengerin 100% Indonesia enggak. Termasuk yang dengerin The Nine juga ada insight dinginnya. Apa tuh insight dingin? Kita dengerin yang satu ini dulu sebentar untuk Anda.
4: Sirina, siapkan diri untuk berekspresi.
0: Ya kalau ada sirine, siapkan diri untuk berekspresi. Betul. Berarti The Nine siap-siap harus berekspresi. Ini ada empat ya, keempat-empatnya harus berekspresi. Ekspresinya apa? Coba kita cek.
1: Aduh.
0: Ya ini ada, soalnya udah ditulis di sini.
2: Tangannya dong.
0: Ada challenge-nya.
1: Tapi ini bukan saya yang nulis ya.
0: Siapa teman? Ya?
1: Ada itu.
0: Ada ya, dari bagian RRI.
1: RRI ya.
0: Di segmen ini kita selalu men-challenge bintang tamu ya.
1: Betul.
0: Kami kasih tantangan buat The Nine. Untuk menyanyikan lagu Selamanya Sahabat.
1: Oh,
0: gampang kata mereka.
1: Gampang.
0: Kecil
1: tuh.
0: Tapi dengan bahasa ibu masing-masing.
1: Aduh.
0: Jadi kalau Marcel berarti Sulawesi Tengah.
2: Sulawesi Selatan, Toraja.
0: Oh, Toraja. Inai Padang lah ya.
3: Padang Pak, Bapak. Ibu Semarang.
0: Terus
1: mau pilih yang mana?
0: Pilih yang mana? Bukit Tinggi ya. Nyanyi pakai bahasa Bukit Tinggi. Resa berarti bahasa sama
1: Makassar.
0: Iya. Teh Lady Sunda ya Teh.
1: Nah,
0: Teteh.
1: Refnya.
0: Ya udah.
3: Aduh bingung banget.
2: Bahasa Makassar. Waduh.
0: Refnya ya. Pokoknya lagu Selamanya Sahabat. Udah bisa?
2: Di refnya aja ya berarti.
0: Boleh refnya aja masing-masing ya.
1: Masing-masing.
0: Berarti
2: dari Inai dulu.
0: Padang. Padang Inai. Silakan Inai.
1: Harusnya dari yang pencipta lagunya dulu.
0: Oh iya.
2: Terakhir.
1: Dia main aman.
0: Enak. Silakan Inai.
3: Aku lagi mikir-mikir.
1: Atau siapa yang udah
3: diri sendiri?
0: Yang udah siap.
3: Oh, Ca bagian sahabat yang pertama.
2: Yang sahabat aja enggak apa-apa, yang ref pertama aja itu.
0: Ya yang dibisa aja, enggak harus partnya banget.
2: Bahasa Padang ayo.
3: Kolah sahabat. Nah, apa lagi sih? Tak pernah ya.
1: Siapa next yang sudah ready?
2: Siapa?
0: Teh Lady. Bahasa Sunda berarti Teh.
5: Asli susah juga.
1: Udahlah.
5: Susah
1: kumaha
2: nye. Sahabat bahasa Sundanya apa teh?
1: Kumaha kabarna gitu.
5: Sahabat. Maneh tetep sahabat.
1: Maneh.
5: Maneh kumaha oge.
1: Untung enggak kumaha damang gitu ya. Betul ingat. Lucu. Nih. Kita ke Indonesia Timur nih.
2: Kita ke Indonesia Timur. Toraja dulu apa Makassar dulu nih?
0: Makassar dulu. Coba.
3: Mana Makassar satu baitnya tuh panjang banget.
2: Cepetan.
5: Agang iya mine agang sale bak lampa manaku. Apa ya terpuruk?
6: Terpuruk apa terpuruk ya?
5: Apa ya? Terpuruknya kayak sedih gitu kan ya?
6: Iya boleh. Tadongko.
1: Tadongko.
6: Tadongko.
1: Tadongko.
5: Ah itu bukan bahasa Makassar.
6: Oh, bahasa Bugis ya itu.
1: Kodong, kodong.
5: Iya.
1: Iya kodong.
6: Kodong.
5: Begitu ya.
1: Yes, pokoknya begitulah ya. Penciptanya sekarang lah ini gongnya nih.
6: Geng udah dilupain.
1: Enggak dong.
6: Gongnya. Apa ya?
3: Tunggu-tunggu malah.
1: Sang mane iko mana sang mane. Tae mutambe mu iku tumangi. Karena lancar lagi dong lagi.
7: Tapi kok mirip sama Sunda ya sang maneh gitu.
6: Bukan maneh. Sang maneh itu berarti kayak sahabat
1: gitu. Oh. Sahabat ya sang maneh.
7: Iya kan? Iya iya.
1: Oh, baik. Ya, kalau begitu.
7: Hebatnya Indonesia ya.
1: Jadi punya bahasa macam-macam gitu kan. Tapi kan
7: punya grup The Nine dari berbagai macam daerah, suku,
6: ya, agama.
7: Agama jadi seru seru seru.
1: Baiklah kalau begitu.
3: Backgroundnya juga beda-beda.
7: Iya kan?
1: Iya kan makanya.
7: Oh tadi kan ada.
1: Coba ini tadi.

0: 100% Indonesia masih terus bersama Anda. Ada saya Yudi Ismail,
1: dan saya Tengku Syafiq,
0: juga ada Denan.
1: Tamu kita
2: Denan.
0: Halo. Halo. Halo, ada Lady dan Reza juga di line WhatsApp ya.
1: Yes.
0: Kita langsung ke Balikpapan ya, karena waktunya udah mepet ya. Banget. Ada Kak Reski.
1: Hai Kak Reski.
3: Halo Kak Reski.
4: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Silakan Kak Reski, apa yang mau disampaikan buat The Nine?
4: Oke, ini nama bandnya The Nine.
0: Iya. Ya.
1: D-H-E.
4: T-H-E. Punya berapa personil?
0: Punya berapa personil? Silakan The Nine.
1: Saat ini yang terlibat di single kita yang ketiga 10 orang.
0: 10 orang.
1: Ya. Wow. 10 orang.
4: Simpel aja sih pertanyaan saya. Ada rencana buat konser di Balikpapan enggak?
0: Oke. Okay. Okay. Ada rencana konser di Balikpapan enggak?
1: Sebenarnya kita pengen.
4: Terima kasih.
0: Oke. Terima kasih.
1: Terima kasih.
0: Langsung jawab. Iya.
1: Kalau namanya konser kita pengen ya, pengen banget. Cuma kan untuk kerjasamanya itu mungkin harus kerjasama dengan IO di sana ya.
0: Iya ya.
1: Kalau ada yang mengundang mungkin ya boleh dengan senang hati.
0: Iya. Begitu ya. Baik. Kita menuju terakhir.
1: Iya.
0: Ke negara tetangga. Ke Bogor maksudnya.
1: Bogor. Teddy indah kumaha damang.
5: Alhamdulillah saya Safi.
0: Iya. Iya.
5: Ekspresikan karya banggakan Indonesia.
0: Siap. Kalau di sini ada The Nine, di sana ada The Dinda.
1: The Dinda. Dan The Unyil roti
5: maksudnya. Selamat siang The Nine, Reza dan Teh Lady ya.
0: Iya. Iya, itu The Nine juga.
5: Dan The Nine juga termasuk gitu ya.
1: Termasuk. Okay.
5: Saya terpesona, tersepona deh dengar atau menikmati lagu Sahabat Selamanya tuh.
1: Terima kasih.
5: Sampai ke hati gitu dengernya. Yang jadi pertanyaan, emang ya sahabat itu rasa saudara ya.
0: Betul.
5: Kadang-kadang suka rasa orang lain gitu ya.
1: Iya benar.
5: Gini pertanyaan nah, teteh ya untuk
6: benainya
5: untuk lagu sahabat selamanya. Seandainya nih berandai-andai boleh kali.
6: Kita juga istirahat
5: karena dia pun dulu ya. Lirik bagus. Andai kata lagu tersebut masuk dalam list bintang radio.
0: Oke.
1: Okay. Bintang radio.
5: Okay. Kira-kira perasaan The Nine seperti apa?
0: Siap, itu aja teteh. Terima kasih Teh Dinda.
5: Eris kira. Taufik.
0: Ya.
5: Hatur nuhun.
0: Ketemu lagi. Penelpon terakhir yes. Ada Bang Albert di Bau-Bau. Selamat siang Bang Albert, silakan.
7: Bau. Selamat siang.
0: Apa yang mau disampaikan Bang Albert buat The Nine?
7: Bagus, cukup luar biasa.
0: Bagus luar biasa gitu ya. Siap.
7: Ya. Seperti dikirim benaran.
0: Itu aja ya.
7: Ya, makasih.
0: Oke, terima kasih Bang Albert. Jadi Bang Albert nggak nanya, cuman komen aja. Oke.
1: Ya.
0: Semua penelpon sudah kita angkat, tinggal dijawab. Seandainya lagu The Nine masuk list bintang radio,
1: dibawain sama ini ya peserta bintang radio gitu.
0: Iya,
1: sepertinya ya.
0: Tadi pertanyaan penelpon terakhir ya dari Bang Albert tadi.
1: Mau dijawab nih?
0: Ya,
1: ya pasti kita sangat-sangat bakalan masuk senang ya. Banget ya, bangga banget. Dan berharap ya, mudah-mudahan kedepannya bisa di list
0: bintang radio.
1: Salah satu dari lagu The Nine aja lah, atau lagu dari personil The Nine nggak apa-apa.
0: Baiklah.
1: Oke.
0: Sebelum kita tutup kebersamaan kita nih, kita pengen tahu ini loh.
1: Apa tuh?
0: Next project
1: ya.
0: Dari The Nine atau barangkali dari masing-masing personilnya. Gimana? Masing-masing personil. Marcel dulu.
1: Lagi apa namanya? Proses untuk single masing-masing. Ine proses single juga lagu dari saya, terus Echa juga lagu dari saya, Teh Irma juga lagu dari saya.
0: Oke. Okay. Terus diborong aja semua.
1: Mereka bagi-bagi ya Pak ya.
0: Bercanda.
1: Ya nggak apa-apa ya, lah.
0: Kita rezeki masing-masing itu.
1: Boleh.
0: Bercanda.
1: Kalau lagu tinggal sesuai genrenya.
0: Benar. Tinggal sesuai genrenya ya.
1: Yes.
0: Ya. Oh.
1: Kalau dari memang kita The Nine 9 tapi masing-masing berkarir.
0: Ya, masing-masing berkarir ya.
1: Dan terus kita support.
0: Siap. Terus kalau Inai?
8: Inai? Ini ya tadi yang dibilang Kak Asel, itu jadi ada single dari Kak Cel, ini lagi prepare baru masuk musik, nanti insya Allah minggu depan take vocal.
0: Iya, nanti promo kesini, begitu lagi ya
8: dong.
0: Benar. Kalau ini Reza sendiri, apa project next ya?
9: Kalau project next-nya sama, kurang lebih sama kayak Kak Inai dan teman-teman yang lain. Saat ini Reza lagi fokus untuk menyelesaikan single-single yang sekiranya belum rekaman atau masih ada beberapa single yang musiknya belum jadi. Jadi masih proses untuk semuanya. Paling ada beberapa dari single-single Reza juga yang belum rekaman tapi mungkin udah jadi satu persatu keluarnya. Iya, dari label. Terus lagu dari Kak Marcel juga masih proses. Terus masih banyak lagu-lagu dari pencipta-pencipta lagu legend seperti Om Domi Allen. Terus juga ada terus dari label Reza juga masih ada. Ya insya Allah cukup lah untuk tahun ke depan.
0: Amunisi siap ya untuk tahun ke depan. Oke, okay, ke

0: Yang paling senior Teh Lady, apa nih next projectnya?
1: Paling sibuk.
0: Yang paling sibuk ya.
2: Nah kebetulan ini udah ada yang melamar lagi baru tadi tuh, makanya
0: melamar apa nih?
2: Udah ada yang melamar lagi, diajakin duet ya udah.
0: Oh duet.
1: Oke.
2: Sebenarnya tadi nggak terlalu ngejar-ngejar lagi ya, nggak kayak dulu lagi, ya udah gitu, udah dijalanin santai. Tapi memang inilah hidupnya Teteh, memang hidupnya di dunia ini ya, di dunia seni, rekaman, nyanyi ya hanya itulah ya, keluar kayak gitu ya. Insya Allah ini juga lagi dalam penggarapan, ada satu buah lagu terus ada duet nanti juga tetap promosi.
0: Oh, iya.
2: RRI
0: oh ditunggu ada, dong
3: mungkin maksudnya
2: saya mau Ismail
0: siap
2: sama Tengku
0: iya.
2: Taufik
0: iya
3: mungkin perlu saya nambahin
4: dari Tengku juga tuh tadi katanya
1: iya boleh dong nanti kita berkabar-kabar RSA
3: Pak Yudi boleh promo dikit nggak?
0: Boleh dong.
3: Jadi salah satu personil Dentain di rumah ini sedang rekaman single juga, ada dua single yang akan jadi soundtrack film.
0: Film apa?
3: Filmnya judulnya Tanah Dayak.
5: Tragedi Tanah Dayak.
3: Itu udah syuting kemarin di Kalimantan dan mungkin segera akan tayang di bioskop. Nanti pasti premiernya Mas Yudi bakal diundang.
0: Oh iya dong, sehat makanya ya.
5: Kita lengkap.
1: Jadi dan lain tambah Bang Yudi. Jadi 11 kan ada 10 kan.
0: Bukan aku diundang ini doang. Nonton premiernya.
3: Enggak apa-apa, ikut gabung nyanyi juga.
0: Iya, layak suaraku ya.
1: Layak dong, Bang.
3: Layak banget.
0: Harus pede. Andai dipisah. Oke.
1: Senang banget.
0: Terima kasih. Banyak.
1: Iya, tapi sebelum ini boleh kali promo juga bisa nonton video klipnya di mana?
0: Oh iya.
3: Jadi buat semua yang mendengarkan kita hari ini, jangan lupa untuk streaming lagu kita Selamanya Sahabat dari Dentain di YouTube channel IR Music Management.
0: IR Music
3: biasa C Management.
0: Oke.
3: Jadi di YouTube pasti ketemu. Bantu support, like, komen, share ya.
1: Iya, semoga viewsnya makin naik ya. Semua pendengar langsung amin. Ke YouTube ya.
0: Nontonnya beneran, jangan hanya memberikan harapan palsu ya.
1: Lagu saya.
0: Kalau diberi harapan palsu nantinya mendendam dia.
1: Iya, itu sebut saya juga.
0: Ya udah kalau begitu. Terima kasih banyak sekali lagi buat Dentain, sukses terus.
1: Sukses buat semua.
0: Teh Lady, Resa,
1: Mbak Inaim,
3: Kakak
1: Marcel.
0: Oke,
1: salam karya.
0: Buat personil yang lainnya
1: ya.
0: Terutama Irma Rahim janji ke sini hari ini ternyata enggak jadi dia.
4: Badan
0: dia. Ya udah oke baik kalau begitu. Saudara pendengar sampai di sini kebersamaan kita di 100% Indonesia sampai bertemu kembali di
1: pekan depan
0: ya. Saya Yudi Ismail,
1: saya Tengku Syafiq.
0: Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
6: Ada segala cara dan berbagai jalan untuk mewujudkan ke dalam karya yang menorehkan nama harum bangsa. 100%

0: Metro 1 RRI Kupang, kanal informasi dan inspirasi.
1: Metro 1.
2: Mbak, minggir, Mbak. Motorku melewati lho, malah nongkrong di trotoar gimana toh, Mbak?
3: Lho, piye toh, Mas? Ya sih salah ya kamu. Wong aku jualan di sini dari tadi pagi nih lho belum laku-laku.
2: Aku itu salah buru-buru lho, Mbak.
3: Lah motor kok lewat trotoar ya enggak bisa. Lah wong motor kok nyasar ke trotoar gimana sih, Mas?
2: Mbaknya juga dodolan ya di sini tuh ngapain lho, Mbak?
3: Ya mending dodolan daripada naik motor di trotoar.
4: Ini kenapa sih, Mas, Mbak? Kok pada ribut?
3: Ini lho, orang masnya ini wong saya lagi jualan dari sini dari tadi pagi mosok diusir. Dia ki naik motor kan di trotoar. Ya salah no ya.
2: Alah, mbaknya ini lho banyak ngomong. Wong aku tuh mau lewat pakai motor lho malah diganggu.
4: Tapi kok dodolan orang itu ngalah. Sudah. Trotoar itu kan untuk pengguna jalan, bukan untuk motoran, bukan untuk jualan.
3: Ya terus aku harus jualan di mana lho?
0: Trotoar itu khusus untuk pengguna jalan, bukan untuk jualan, apalagi kendaraan. Ngerti ya kan?
5: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, Workspace Platform dan Online Learning Platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, Monitor Impact and Outcome, Meeting Online, Video Conference, dan Library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, Workspace, dan Learning. Segera download RRI Digital.

0: Setiap hari kita bertemu banyak orang, berbeda wajah, berbeda kemampuan, tapi memiliki satu hal yang sama. Keinginan untuk dihargai, untuk didengar, untuk diperlakukan setara.
1: Halo, apakah kamu butuh bantuan?
2: Terima kasih, saya bisa. Tapi terima kasih sudah menghargai.
0: Teman-teman disabilitas bukan berbeda. Mereka setara. Mereka mampu. Mereka berdaya. Dan mereka bagian dari kita. Dari hal sederhana, bersikap ramah, menghargai, dan membuka ruang untuk semua. Karena masyarakat inklusif adalah masyarakat yang maju. Kita setara, bukan berbeda. Pesan ini dipersembahkan oleh RRI SP Rote.

0: Selamat sore pendengar, apa kabar di sore hari ini? Dina Yulianti menemani pendengar semua di acara kita yang satu ini, sore-sore bareng sama Dina. Di mana lagi kalau bukan di Kentongan? Well, kita di Kentongan edisi 19 Mei 2026. Dina bakal temanin hingga di pukul 17 nanti dengan lagu-lagu yang menarik. Terus juga dengan tentunya juga informasi untuk pendengar semua di hari ini.
1: Polident adhesif, nikmati gigi.

mau diculik kemana gitu ya untuk hari ini. Olahraga boleh banget itu ya, bisa bikin semangat lagi itu kalau olahraga ya. Tapi kalau untuk main-main terus kita tidak mengerjakan pekerjaan kita di hari ini, bahaya, orang tua kita bisa nyari kemana-mana gitu ya. Aduh, 1x24 jam bisa banget itu ya, laporin ke polisi ya. Jadi tentunya peringatan semua di manapun Anda berada untuk hari ini, Dina mau bilang bahwa kalau sedang mempersiapkan diri untuk berolahraga, wah, semangat untuk berolahraganya. Dan untuk Anda juga yang baru bangun terus, wah, udah siap-siap aja nih untuk mempersiapkan segala sesuatunya. Let's say nyapu rumah gitu ya. Nyapu rumah, terus juga kita langsung ini ya untuk bisa nyuci piring. Biasanya jam 4 gitu kita udah mulai cuci piring. Terus setelah itu kita mandi, jam 5 udah cantik banget ya. Jadi itu dia sih ya, Dina bakal menemani Anda di acara kita di Kentongan. Dina akan membagikan beberapa informasi untuk pendengar semua di hari ini. Informasi BMKG adalah yang paling pertama yang bakal Dina bagikan untuk pendengar semua di hari ini. Dina sih I don't mind banget ya, tidak keberatan ya kalau memutarkan lagu yang satu ini. Tapi kita dengerin dulu I don't mind dari Fidel Diano featuring sama Cheryl Senavia dan juga Javin Julian untuk Anda.

FM 92,5 RRI Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Berikutnya dimanapun Anda berada untuk hari ini ya. Ini update dini cuaca di wilayah Nusa Tenggara Timur 19 Mei 2026 di pukul 14 hingga 14.40 gitu ya. Dan ini ada berpotensi terjadi hujan dan meluas hingga saat ini di beberapa tempat ya, dengan intensitas yang sedang hingga lebat disertai kilat dan petir angin kencang pada pukul 15.00 waktu Indonesia Tengah di Kabupaten Kupang, Takari, Kabupaten Timur Tengah Selatan. Itu ada di Molo, Molo Barat ya, Kabupaten Timur Tengah Utara ada Biboki, dan tentunya juga ini ada beberapa tempat lagi di Kabupaten Flores Timur. Itu ada Titehena, Tanjung Bunga, Adonara Timur, Witihama, Ile Boleng, Demom Pagong, Kabupaten Sika, itu Nita Alok Nale, Nito Alok Nele, terus juga di Kabupaten Malaka ada Yoku Feu, Lian Manen, Kobalima Timur, Kobalima dan sekitarnya. Dan memang dapat meluas juga ke Kabupaten Kupang, Kabupaten Timur Tengah Selatan, Kabupaten Timur Tengah Utara, Kabupaten Belu, Kabupaten Alor, Kabupaten Flores Timur, Kabupaten Sika, Kabupaten Ende, Kabupaten Lembata dan juga Kabupaten Malaka. So, kita juga penasaran ya kan, pendengar semua, mengenai informasi perakiran cuaca untuk hari ini. Untuk pendengar semua di manapun Anda berada di hari ini, pastikan Anda bakal dengerin kami terus dan terus hingga di penghujung acara kami, yaitu di RRI Pro 1 Roteng.

Pendengar Radiasi, untuk pendengar semua dimanapun Anda berada, untuk hari ini ya cuacanya panas ya kan, kita berasa teriknya, dan kalau Anda yang mau keluar jangan lupa untuk selalu diingatkan untuk menggunakan sunscreen, itu udah pasti ya. Dan Nina bakal bagikan juga informasi perkiraan cuaca untuk hari ini. Dan ini hari ini tentunya spesial untuk pendengar semua di manapun Anda berada. Di hari ini yang sedang mendengarkan RRI Pro 1 Rote, informasinya dari Baal, Anduleko, Lobalain, Dodosia, Pantai Baru, Rote Barat, Rote Barat Daya, Rote Barat Laut, Rote Selatan, Rote Tengah, dan Rote Timur. Pagi harinya itu berawan tebal, siang harinya tuh hujan petir di beberapa tempat ya, di semua tentunya. Dan malam harinya itu adalah berawan tebal, dini harinya berawan dengan suhu udara 25 hingga 33 derajat Celcius, kecepatan angin 21 km per jam, kelembabannya adalah 70 hingga 95%. Dan pendengar, informasi perakhiran cuaca ini dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika di Stasiun Meteorologi Kelas 3, David Konstantin Saudalerote untuk pendengar semua. Baiklah ya, jangan kemana-mana. I'll be back after this song, spesial untuk Anda.

0: Weh, berhenti, berhenti. Tuh apa tuh?
1: Kenapa, Le Kakak? Ada masalah kok?
0: Lu punya mata toh? Lu lihat itu sampai berantakan di bawah tuh. Turun kok, taruh babaya di dalam.
1: Sudah, Le Kakak, Yang penting beta sudah ada niat untuk buang sampah di sini. Daripada beta buang sampah sembarangan tanpa lain.
0: Lu punya dua tangan toh? Turun kok, ambil taruh di dalam. Sekarang.
1: Weh, Kakak, sudah, Le. Kok beta suburu-buru nih? Terlambat.
0: Lu mau turun ke beta sudah lu di sini, ha?
1: Sudah Le Kakak, jangan terlalu mangomel-mangomel, nanti beta kasih masuk. Diam su, suara kayak kandar pot pizza cuma.
0: Ah, begitu baru bagus. Ada mata toh, jangan mata jadi hiasan, kan.
2: Sudah Le Kakak, su puas kok. Beta su bisa jalan toh.
0: Sudah, su bisa jalan. Ma ingat lupa helm dulu.
2: Helm? Kau beli helm ada di kak. Nah, kau beli helm.
3: Cara membuang sampah yang paling benar adalah memilah dari rumah anorganik dan organik daripada sampah itu dan dibawa ke tempat pembuangan sampah sementara dan dimasukkan ke dalam wadah ini. Selanjutnya, tidak boleh membuang sampah dari atas kendaraan bermotor baik roda 2 maupun roda 4.

0: 3 sampai itu dapat dipastikan berada dalam wadah yang telah disiapkan.
1: Budayakan membuang sampah yang benar. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh RRI Studio Produksi Rote.
2: Setiap hari kita bertemu banyak orang, berbeda wajah, berbeda kemampuan, tapi memiliki satu hal yang sama. Keinginan untuk dihargai, untuk didengar, untuk diperlakukan setara.
3: Halo, apakah kamu butuh bantuan?
4: Terima kasih, saya bisa. Tapi terima kasih sudah menghargai.
2: Teman-teman disabilitas bukan berbeda. Mereka setara. Mereka mampu. Mereka berdaya. Dan mereka bagian dari kita. Dari hal sederhana, bersikap ramah, menghargai, dan membuka ruang untuk semua. Karena masyarakat inklusif adalah masyarakat yang maju. Kita setara, bukan berbeda. Pesan ini dipersembahkan oleh RRI SP Rote.

0: FM 92,5 RRI Pro 1 Rote, kanal informasi dan inspirasi.
1: FM 92,5 MHz Pro 1 RRI Rote, kanal informasi dan inspirasi.

Pendengar kita sudah harus berpisah di acara kita yang cepet banget ngomongnya ya. Acara kita yang satu ini, so next ya, kita bakal ada di acara berikutnya, Warta Berita Sekorwil NTT. Terima kasih udah dengerin ya. Saya Dina Yulianti, ada Dance Bunga operator yang bertugas. Mengucapkan terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Selamat sore. Selamat melanjutkan aktivitas Anda di sore hari ini. Bye bye.

0: Inilah Warta NTT Sore berjaringan Sekorwil Nusantara 6, RRI Kupang, RRI ND, dan RRI Atambua.
1: Dari beranda depan Negara Kesatuan Republik Indonesia, Radio Republik Indonesia Tambuan yang menyampaikan Warta NTT Sore edisi Selasa 19 Mei 2026. Dua informasi mengawali berita sore ini. Target pendapatan asli daerah PAD Provinsi Nusa Tenggara Timur baru tercapai 15,53% dari target di tahun 2026 sebesar 2,733 triliun rupiah, dan untuk mencapai target PAD dimaksud Gubernur NTT selalu mendorong percepatan perolehan pendapatan asli daerah khususnya pada sektor kendaraan bermotor. Pakar Pertanian Profesor Tony Basuki memperkenalkan metode tanam jagung tanpa tugal atau T3 kepada kelompok tani di Desa Enorain, Kecamatan Amarasi Timur, Kabupaten Kupang, dan metode tersebut dinilai dapat membantu petani untuk meningkatkan produktivitas sekaligus bisa mengurangi beban kerja di lahan kering. Warta berita selengkapnya bersama saya Venti Mau. Target pendapatan asli daerah PAD Provinsi Nusa Tenggara Timur baru tercapai 15,53% dari target di tahun 2026 sebesar 2,733 triliun rupiah. Sehingga untuk mencapai target PAD dimaksud Gubernur NTT selalu mendorong untuk percepatan perolehan pendapatan asli daerah khususnya pada sektor kendaraan bermotor.
2: 10% tadi pendapatan daerah Provinsi NTT tugasnya ada di Bapenda. Dan saat ini sama-sama kita ketahui dari data yang didapat pimpinan, kita masih berada di angka 15,53%, masih jauh, dan kemudian sudah kita berbagai cara.
3: Gubernur NTT Emmanuel Melkiades Lakalena mengungkapkan capaian target PAD di Provinsi Nusa Tenggara Timur baru mencapai angka 15,53% dari target 2,733 triliun rupiah usai melantik Kepala Badan Pendapatan dan Aset Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur, Joni Erickson Ataupah di Kota Kupang, Senin 18 Mei 2026. Menurut Gubernur Melki Lakalena, gambaran penerimaan PAD dari sektor kendaraan bermotor belum mencapai 50%. Padahal, pajak kendaraan bermotor merupakan sektor utama sumber PAD di hampir semua daerah. Ia menegaskan, hasil tersebut menjadi tugas Badan Pendapatan dan Aset Daerah terus mendorong semua SDM ASN untuk menggerakkan masyarakat sadar membayar pajak kendaraan bermotor.
2: Kita sudah menemukan juga bahwa dari gambaran penerimaan dari sektor kendaraan bermotor kurang lebih masih belum 50% juga se-NTT. Ini problem buat kita untuk bagaimana meningkatkan rasio orang membayar pajak. Tentu sudah ada pergub yang kemarin sudah dilakukan di zamannya Pak Alex Suma, mungkin bisa diaktifkan juga untuk membuat mereka semua pada membayar pajak sesuai dengan tugas dan juga kewajiban masing-masing.
3: Kepala Badan Pendapatan dan Aset Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur, Joni Erickson Ataupah kepada RRI usai dilantik menegaskan, segera bertindak cepat membangun koordinasi dengan semua Bapenda tingkat 2 sekota kabupaten di Nusa Tenggara Timur untuk menyadarkan masyarakat membayar pajak. Salah satu hal konkret yang akan pemerintah terapkan menurut Joni Ataupah adalah menertibkan kendaraan bermotor yang belum membayar pajak.
4: Pajak kendaraan bermotor tentu dimulai dengan kepatuhan dari ASN duluan. Setelah ASN itu ketong benahi, bahkan sudah benahi, setelah itu masyarakat ketong. Kita punya Pergub 13 tahun 2025, itu akan ketong optimalkan. Poin penting di Pergub 13 itu, yang belum bayar pajak, kita akan larang isi BBM subsidi. Yang belum pindah mutasi plat nomornya ke NTT, kita larang BBM subsidi, supaya semua bayar.
3: Badan Pendapatan dan Aset Daerah Nusa Tenggara Timur juga akan mendata ulang semua aset-aset pemerintah yang diproyeksi menjadi sumber pendapatan asli daerah. Semua aset daerah menjadi potensi sumber PAD akan dialihkan dari proses hibah ke sistem sewa atau kontrak pakai. Dari Kupang, Nusa Tenggara Timur, Alotani, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Berita selanjutnya, pakar pertanian Profesor Tony Basuki memperkenalkan metode tanam jagung tanpa tugal atau 3T kepada kelompok tani di Desa Enorain, Kecamatan Amarasi Timur, Kabupaten Kupang. Metode tersebut dinilai dapat membantu petani untuk meningkatkan produktivitas sekaligus bisa mengurangi beban kerja di lahan kering.
5: Kegiatan pelatihan pertanian yang berlangsung di Desa Inorain, Kecamatan Amaris Timur, Kabupaten Kupang, mendapat perhatian besar dari masyarakat dan kelompok tani setempat. Dalam kesempatan tersebut, pakar pertanian Profesor Tony menjelaskan pentingnya pengelolaan lahan secara maksimal agar petani mampu meningkatkan hasil produksi. Menurutnya, petani di wilayah lahan kering perlu memiliki lahan tanam jagung maksimal 1 hektar atau setara lapangan sepak bola agar hasil panen mampu memberikan keuntungan yang lebih besar. Ia menilai, selama ini sebagian petani masih menanam jagung dalam skala kecil sehingga hasilnya belum mencukupi kebutuhan ekonomi. Profesor Tony juga memperkenalkan metode 3T atau tanam tanpa tunggal yang dinilai lebih praktis dan efisien untuk diterapkan para petani di wilayah Amarasi Timur.
6: Kalau cara tanam yang lama, bayangkan tanam satu minggu tidak selesai di matahari lagi karena tidak bekerja di panas. Caranya bagaimana? Saya sadar penuh, kita sudah kondisi. Nah, saya memperkenalkan namanya tanam tanpa tunggal, T3.
5: Kepala Desa Inorain, Sariwan Hafid Takain mengatakan, pelatihan pertanian sangat penting agar masyarakat mampu memahami teknik baru yang lebih produktif dan bermanfaat bagi kesejahteraan petani.
7: Kesempatan yang baik untuk mama-mama, bapak-bapak yang ada, dan nanti kita akan buat jadwal untuk pelatihan. Nah, ini tentu bermanfaat untuk kita semua, masyarakat dan kelompok tani, dan ada keuntungannya juga. Jadi ada manfaat-manfaatnya sehingga ke depan nanti kita undang supaya nanti ada pelatihan untuk kelompok-kelompok tani yang ada di wilayah Desa Inorain.
5: Pemerintah Desa Inorain berharap inovasi pertanian tersebut dapat membantu petani meningkatkan produksi di wilayah lahan kering sekaligus membuka peluang ekonomi baru bagi masyarakat desa. Dari Kupang, Nusa Tenggara Timur, Andre Iskandar, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Ya pendengar, Anda masih mendengarkan Warta NTT Sore. Siaran ini dapat juga didengar melalui streaming di rri.go.id dan RRI Digital. Beralih ke berita selanjutnya, meski cuaca buruk disertai gelombang pasang setinggi 1,3 meter dan angin kencang, nelayan di Tambak Umum Kletek, Kecamatan Melaka Tengah, Kabupaten Melaka tetap melaut untuk memenuhi kebutuhan ekonomi.
8: Sejumlah nelayan di Tambak Umum Kletek, Kecamatan Melaka Tengah, Kabupaten Melaka saat ini banyak yang tidak melaut lantaran cuaca buruk yang melanda wilayah tersebut. Cuaca buruk menyebabkan gelombang pasang dengan ketinggian ombak diperkirakan bisa mencapai hingga 2 meter. Sudah berlangsung selama beberapa pekan terakhir. Namun meski cuaca buruk disertai gelombang pasang, beberapa nelayan memilih tetap melaut untuk memenuhi kebutuhan ekonomi keluarga. Filmon Tahuseran, salah satu nelayan tradisional setempat, mengungkapkan masih tetap memilih melaut laut di tengah cuaca buruk saat musim timur seperti sekarang. Meski resiko perahu tenggelam cukup tinggi, ia harus sangat berhati-hati saat melewati gelombang pasang di Muara Maubesi. Ia mengatakan para nelayan sangat kesulitan saat melewati muara tersebut. Ombak di muara tersebut saat ini bisa mencapai ketinggian 1,3 hingga 2 meter saat gelombang pasang. Bahkan tak jarang perahu nelayan dilaporkan sering tenggelam di kawasan perairan tersebut. Hal ini membuat sebagian besar nelayan memilih menambatkan perahunya di tambak tersebut karena sangat berisiko merugi bila tetap melaut.
9: Cuaca di sini, laut di sini, ombak keras. Jadi untuk sekarang orang takut melaut. Jadi hanya satu-satu orang saya yang melaut.
10: Termasuk kakak juga.
9: Iya.
10: Takut itu karena
9: muara ini apa? Maubesi.
10: Iya.
9: Perahu di situ sering tenggelam. Pas musim timur begini pernah sering tenggelam. Makanya melaut itu satu-satu orang saja yang berani baru bisa pergi.
10: Tertinggi. Oh itu biasanya musim timur begini nih ombak tinggi sekali ya di Hasan Mubesi.
9: Ombak tinggi. Dia 2 meter lebih. Ada yang tadi mungkin 1,3. Tapi itu dia supice semua ombak. Tapi kita masuk juga. Kita hati-hati sekali.
10: Berarti sering kesulitan di Hasan Mubesi,
9: ya,
10: di muara situ?
9: Di muara saya yang bikin kita sulit. Kebanyakan nelayan takut di muara. Kalau kita salah setir, itu habis.
10: Bisa terbalik.
9: Kita taruh nyawa.
10: Dalam satu minggu itu kakak bisa masuk berapa kali?
9: Dua kali
10: satu ya. Minggu ya?
9: Kadang satu kali. Kalau kita
8: Sebagai solusi, ia menyarankan dasar muara perlu dikeruk lebih dalam agar saat gelombang pasang, ombak tidak terlalu tinggi. Dengan demikian, para nelayan bisa melaut dengan aman tanpa takut resiko tenggelam saat melewati muara Mobisi. Kontributor Malaka RRI Atambua, Ano Suarez, melaporkan. Dari Kabupaten Malaka, Ano Suarez Pro 3, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Dalam memperingati Hari Lanjut Usia Nasional yang ke-30 tahun 2026, Puskesmas Kota Endeh menggelar pemeriksaan kesehatan gratis dan screening katarak lansia.
11: Memperingati Hari Lanjut Usia Nasional ke-30 tahun 2026, Puskesmas Kota Endeh menggelar pemeriksaan kesehatan gratis dan screening katarak lansia pada Senin 18 Mei 2026. Sebanyak 62 lansia dari Kelurahan Motopaga, Kelurahan Kelimutu, dan Kelurahan Kota Ratu mengikuti pemeriksaan kesehatan umum serta screening katarak. Kegiatan ini menjadi upaya deteksi dini untuk mencegah komplikasi penyakit kronis yang banyak dialami oleh kelompok lanjut usia. Koordinator Lapangan Cek Kesehatan Gratis Puskesmas Kota Endeh, Silvestra Dietrixia Eorayu, mengatakan diabetes dan hipertensi menjadi penyakit yang paling banyak ditemukan selama pemeriksaan. Menurutnya, kondisi tersebut kerap terlambat diketahui karena sebagian lansia baru memeriksakan diri saat muncul keluhan berat. Selain pemeriksaan penyakit tidak menular, petugas juga melakukan screening katarak terhadap peserta lansia. Dari hasil pemeriksaan, ditemukan sejumlah pasien yang memerlukan penanganan lebih lanjut dan dirujuk ke dokter spesialis mata menggunakan fasilitas BPJS Kesehatan. Vesti menjelaskan, pelayanan kesehatan lansia sebenarnya tidak hanya dilakukan saat Hari Lanjut Usia Nasional, tetapi telah menjadi program rutin melalui pelayanan harian di Puskesmas dan Posyandu Integrasi Layanan Primer. Namun momentum Hari Lanjut Usia Nasional dimanfaatkan untuk memperluas jangkauan pemeriksaan dan meningkatkan kesadaran warga terhadap pentingnya deteksi dini. Ia berharap lansia maupun keluarga lebih aktif melakukan pemeriksaan kesehatan berkala agar penyakit dapat ditangani lebih cepat.
12: Oke, baik, terima kasih. Untuk kegiatan ini, sasaran kita adalah lansia yang ada di wilayah kerja Puskesmas Kota Endeh. Kita ada 3 kelurahan, Kelurahan Motopaga, Kelurahan Kelimutu, dan Kelurahan Botolando. Untuk hari ini pelaksanaan kegiatan kita ada 62 sasaran lansia yang datang. Kemudian pemeriksaan yang dilakukan itu pemeriksaan kesehatan gratis secara umum, lalu dengan screening katarak. Dan untuk saat ini yang paling banyak kita temukan adalah mereka yang menderita dengan DM dan hipertensi. Nah, kemudian untuk yang katarak ada beberapa dan hasil screening yang memang harus ada tindakan lebih lanjut. Dan pada kesempatan ini untuk Puskesmas Kota Endeh, pelayanan katarak yang gratis itu untuk desil 1 sampai desil 5 tidak ada di sini, tetapi pelayanan itu kita lanjutkan, kita rujuknya ke dokter mata Jalan Banteng di situ, karena semuanya memiliki BPJS yang paskesnya Kota Endeh, kita rujuknya ke sana. Harapan besar kami bahwa semua lansia yang ada di wilayah, khususnya di wilayah kerja Puskesmas Kota Endeh, untuk melakukan pemeriksaan deteksi dini lebih awal lah, seperti itu, biar kita tahu penyakit-penyakit yang tidak menular lebih awal, sehingga kita pengobatan juga lebih awal.
11: Sementara itu, Arnold Lusianto, salah satu lansia ketika diwawancara RRI, menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada Puskesmas Kota Endeh yang telah melayani dengan hati bagi para lansia dalam pemeriksaan kesehatan gratis.
13: Sebagai sudah termasuk lansia dan atas nama para lansia, kami bersyukur bahwa Puskesmas Kota Endeh sudah dengan tulus hati melaksanakan kegiatan gratis untuk kami. Salam sehat selalu.
11: Melalui kegiatan cek kesehatan gratis ini, diharapkan mampu mendeteksi secara dini dan mencegah komplikasi. Program ini merupakan strategi pemerintah untuk mendukung penuaan sehat, sehingga kualitas hidup lansia tetap terjaga, produktif dan mandiri. RRI Ende Nikolaus Makumeli melaporkan.
1: Berita selanjutnya, pemerintah Kabupaten Belu targetkan pada pelayanan publik di Kabupaten Belu dapat yang terbaik di Provinsi Nusa Tenggara Timur.
14: Peningkatan pelayanan publik menjadi fokus utama pemerintah Kabupaten Belu saat ini. Karenanya seluruh pimpinan organisasi perangkat daerah, OPD diminta bekerja dengan program kerja yang jelas serta menghadirkan berbagai inovasi guna mendukung visi dan misi pemerintah daerah. Demikian ditegaskan Bupati Belu Willy Broduslai berkaitan dengan peningkatan pelayanan publik yang ada saat ini. Dikatakan kualitas pelayanan publik di Kabupaten Belu masih berada pada tingkat yang rendah sehingga perlu mendapat perhatian serius dari seluruh jajaran pemerintah daerah. Ia berharap ke depan pelayanan publik di Kabupaten Belu dapat terus ditingkatkan hingga menjadi yang terbaik di tingkat provinsi bahkan di wilayah timur Indonesia. Ia menambahkan pelayanan publik yang baik akan memberikan dampak besar terhadap kesejahteraan masyarakat. Selain itu kualitas pelayanan yang optimal juga akan mendorong kemajuan daerah serta meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah.
15: Harus bisa mendukung visi dan misi Bupati Belu dan Wakil Bupati Belu. Dan pelayanan publik di Kabupaten Belu terjun bebas dari yang terbaik, terjun ke level yang sangat rendah. Saya ingin pelayanan publik di Kabupaten Belu kita berada pada level kalau bisa menjadi pelayanan publik terbaik di NTT, terbaik di Indonesia bagian timur. Lakukan inovasi. Saya ingin kalian semua ada inovasi.
14: Menurut Bupati Willy Lai, pemerintah Kabupaten Belu berkomitmen terus melakukan berbagai pembenahan di sektor pelayanan publik, baik melalui peningkatan kualitas sumber daya manusia, penataan sistem pelayanan, maupun penguatan inovasi di setiap OPD. Dengan langkah tersebut, pemerintah Kabupaten Belu berharap masyarakat dapat merasakan pelayanan yang lebih efektif, transparan, dan profesional, sehingga mampu mendukung percepatan pembangunan daerah di berbagai sektor. RRI Atambua, Febi Leolede melaporkan.
1: Turnamen sepak bola Bupati Belu Cup 2026 resmi digelar di Stadion Haluen Desa Kebuna, Kecamatan Kakuluk Mesa, Kabupaten Belu. Egi Arojo melaporkan.
16: Turnamen sepak bola Bupati Cup 2026 resmi digelar. Bupati Belu Willy Broduslai dalam pembukaan tersebut menyampaikan apresiasi setinggi-tingginya kepada seluruh pihak yang telah berperan serta menyukseskan penyelenggaran Open Turnamen Sepak Bola Bupati Belu Cup tahun 2026. Ia juga melontarkan sejumlah rencana strategis besar mulai dari melembagakan turnamen ini hingga menjadi Kabupaten Belu sebagai salah satu lokasi pertandingan Pekan Olahraga Nasional PON 2028 yang akan digelar di Nusa Tenggara Timur. Bupati Belu Willy Broduslai menegaskan agar semangat olahraga, khususnya sepak bola, harus terus terjaga dan berkelanjutan. Dirinya menginstruksikan agar ketua panitia bersama seluruh pimpinan perangkat daerah untuk mempersiapkan peraturan daerah perda yang mewadahi penyelenggaraan Bupati Belu Cup. Langkah ini dimaksudkan agar ajang ini tetap berjalan terus-menerus meskipun terjadi pergantian pimpinan daerah ke depannya.
17: Saya mengharapkan Ketua Panitia bersama seluruh OPD, kalau bisa Bupati Cup ini kita buatkan perda sehingga nanti Bupatinya boleh berganti, Bupati Cup harus tetap bergulir di Kabupaten Belu. Setuju? Siapapun Bupatinya, Bupati Cup harus tetap bergulir. Kita harus ada perda.
16: Lebih lanjut, Willy Broduslai menyampaikan bahwa sepak bola adalah olahraga yang paling merakyat dan tidak mengenal batas negara, yang intinya adalah membangun persahabatan dan kekeluargaan. Oleh karena itu, marwah dan kualitas penyelenggara turnamen harus terus dijaga dengan baik setiap tahunnya.
17: Dan kalau bisa, kita tetapkan bulan Mei sebagai Bupati Kap. Bulan September atau Oktober nanti kita tetapkan Liga Pelajar untuk menyeleksi semua pemain-pemain pelajar yang baik kita ambil untuk masuk dalam tergabung dalam klub-klub sepak bola. Ini tujuan dari pembinaan sepak bola. Dan sepak bola ini adalah salah satu olahraga yang merakyat. Sepak bola ini tidak mengenal batas negara. Sepak bola yang ada adalah persahabatan.
16: Kepada setiap pemain, pelatih, dan juga panitia diminta untuk menjaga bersama agar seluruh perhelatan turnamen sepak bola Bupati Belu Cup 2026 bisa berjalan dengan baik, aman, dan lancar.
1: Sebelum mengakhiri warta NTT sore ini, kembali kami sampaikan pokok-pokok berita. Target pendapatan asli daerah PAD Provinsi Nusa Tenggara Timur baru tercapai 15,53% dari target di tahun 2026 sebesar Rp2,733 triliun, dan untuk mencapai target PAD yang dimaksud Gubernur NTT selalu mendorong percepatan perolehan pendapatan asli daerah khususnya pada sektor kendaraan bermotor. Pakar Pertanian Profesor Tony Basuki memperkenalkan metode tanam jagung tanpa tugal atau 3T kepada kelompok tani di Desa Enoraen, Kecamatan Amarasi Timur, Kabupaten Kupang, dan metode tersebut dinilai dapat membantu petani untuk meningkatkan produktivitas sekaligus bisa mengurangi beban kerja di lahan kering. Sekian warta NTT sore ini dari beranda depan NKRI Perbatasan Indonesia Timur Leste, mewakili kerabat kerja RRI Kupang dan RRI Indes, Evin Timau mengucapkan terima kasih.

0: 101 RRI Kupang, kanal informasi dan inspirasi.
1: Pro 1. Ya, selamat sore pendengar, Anda masih bersama KBD Pro 1 RRI Kupang. Sekarang pukul 17.25 menit waktu Indonesia Tengah. Ini akhir dari jumpa kita untuk edisi hari ini ya. Untuk edisi hari ini saya mohon pamit. Nanti ada rekan Sony yang akan bermani Anda sampai di jam 24 waktu Indonesia Tengah. Terima kasih untuk kebersamaannya. Tetap bersama kami di Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
2: Kupang sore ini
3: Pro 1, kanal

0: Silau Pancasila. Refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air. Hari-hari ini, jika kita renungkan bagaimana kehidupan berbangsa dan bernegara, satu hal yang kemudian sangat kita rindukan adalah tumbuhnya jiwa patriotik pada rakyat Indonesia. Negara bangsa ini yang dinamakan Republik Indonesia ada dan terlahir karena sikap-sikap patriotik dari para pendiri bangsa. Mereka yang mau mengedepankan kepentingan negara dan bangsa di atas kepentingan pribadinya. Mereka yang mau berjuang dengan tulus memberikan yang terbaik untuk kemuliaan, kebahagiaan, dan kesejahteraan bersama. Masih mungkinkah kita yang hidup di masa kini punya jiwa patriotik? Tentu saja, ini perkara pilihan. Kita tentu saja bisa menjadi para patriot kalau kita mau. Kalau kita sadar dan mengerti bahwa patriotisme adalah jalan kemuliaan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air. Prinsip ketuhanan yang Maha Esa seyogyanya membuat kita sadar bahwa menjadi manusia tidak boleh egois. Menjadi manusia harus mengerti apa itu tujuan yang luhur, apa itu hal-hal yang ideal yang harus dijunjung tinggi. Ketika kita mengaku bahwa kita berketuhanan, maka seyogyanya kita sungguh-sungguh mau bersikap tidak lagi egoistik, tetapi mementingkan kebenaran, keselarasan, kepentingan bersama. Saudara dan saudari yang saya hormati dimanapun Anda berada, kita memang butuh lebih banyak berkontemplasi, merenung, menyadari dengan sepenuh hati apakah selama ini kita masih egoistik atau sudah hidup di dalam kebenaran. Apakah yang selama ini kita pentingkan adalah kepentingan diri kita sendiri atau kepentingan bersama? Dan dari situ kita bisa sungguh-sungguh bergerak untuk memperbaiki diri. Yang pasti, Republik Indonesia membutuhkan warga bangsa yang punya jiwa patriotik, yang mau melakukan yang terbaik demi kepentingan bersama, mau berjuang dengan sungguh-sungguh untuk membuat rakyat semakin sejahtera. Mari kita jalankan prinsip yang luhur ini, prinsip non-egoistik.
0: Kilau Pancasila.

masih dari kawasan Tompelo 8 Kupang Pro 1 RRI Kupang, kanal informasi dan inspirasi. Selamat sore pendengar, saya Suni kembali temani Anda untuk sore hari ini di 19 Mei 2026. Nanti dengan rekan Calvin temani Anda pendengar sampai pukul 24 waktu Indonesia Tengah. Tetap dengar Pro 1 kanal informasi dan inspirasi. Saat ini sudah pukul 17.33 azan maghrib untuk kota Kupang dan wilayah sekitarnya. Untuk hari ini di 17.34 menit waktu Indonesia Tengah. Dan kita jelang azan maghrib untuk kota Kupang dan wilayah sekitarnya sesaat lagi. Tetap dengar Pro 1 kanal informasi dan inspirasi.

Prio 1 kanal informasi dan inspirasi pendengar, walaupun Kementerian Pendidikan Tinggi Sains dan Teknologi menetapkan istilah rekayasa sebagai padanan resmi untuk nomenklatur baru bagi program studi teknik. Jadi yang tadinya program studi teknik menjadi program studi rekayasa. Tapi kebijakan ini kemudian tertuang dalam keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi. Aturan ini sempat memicu diskusi hangat di ruang publik terkait dengan standardisasi. Kemendikti Saintek menegaskan bahwa implementasinya tidak bersifat wajib dan diserahkan kepada kesiapan dan juga karakteristik akademik masing-masing perguruan tinggi. Nah, untuk respon terkait dengan ini, Fakultas Teknik UGM menyatakan bahwa sampai saat ini belum ada rencana untuk ubah nomenklatur istilah teknik di lingkungan kampusnya menjadi rekayasa. Saya cuplik dari situs resmi UGM, ada Dekan Fakultas Teknik UGM, Profesor Insinyur Selo, yang menegaskan bahwa Fakultas Teknik di sana prinsipnya akan selalu mengikuti seluruh arahan dan regulasi yang dikeluarkan oleh kementerian. Tapi karena kebijakan penyesuaian nomenklatur ini tidak bersifat mengikat, pihaknya memilih untuk mempertahankan istilah yang digunakan saat ini, yaitu teknik. Selo mengemukakan bahwa sifat kebijakan yang berupa pilihan membuat Fakultas Teknik di Universitas Gajah Mada merasa belum perlu untuk membawa persoalan ini ke tingkat pembahasan yang lebih jauh. Dia menilai proses perubahan nama perlu kajian mendalam serta mekanisme internal yang panjang, termasuk pemaparan dan keterlibatan senat fakultas. Dibandingkan dengan melakukan perubahan secara administratif pada penamaan studi, Fakultas Teknik UGM saat ini memilih untuk mengalihkan fokus pada capaian kerja substantif. Selo memaparkan bahwa ada dua prioritas utama yang saat ini dikejar institusinya, yaitu peningkatan mutu sumber daya manusia dan juga hilirisasi riset. Jadi disampaikan bahwa penggunaan nama rekayasa itu sebenarnya berdasarkan peraturan, itu sampai dengan saat ini belum diterapkan di UGM, tetapi nomenklatur ini tidak bersifat mengikat ya. Jadi pihaknya memilih untuk mempertahankan istilah yang digunakan saat ini.

0: Iya, Ma.
1: Kepala saya pusing, berdenyut juga dari tadi.
0: Ah, paling kurang minum air, nanti juga hilang.
1: Bapak kemarin juga bilang leher kaku, jantung juga berdebar.
0: Iya sih, tapi jangan suruh saya tensi ya, takut, Ma.
1: Heh, takut tensi? Emang alatnya gigit, Pak?
2: Oh, no.
0: Bunyinya saja sudah bikin saya deg-degan, Ma.
1: Lah, lebih deg-degan kalau hipertensi dibiarkan, Pak.
0: Memang penting ya?
1: Iyalah, Pak, penting. Cuma sebentar dan tidak sakit. Sekarang juga bisa cek gratis juga.
0: Gratis?
1: Iya, Pak. Dari program pemerintah. Namanya Cek Kesehatan Gratis. Kita masyarakat diminta untuk memanfaatkan program itu. Jadi, selagi masih gratis, ayo Pak, kita ke puskesmas atau fasilitas kesehatan terdekat.
0: Wah, mantap itu. Mumpung gratis, kita cek sekarang saja ya, Ma.
1: Nah, itu baru suami pinter.
0: Ternyata, yang bikin takut itu pikiran sendiri ya.
1: Makanya jangan takut cek sebelum terlambat.

0: FM 92,5 RRI Pro 1 Rote, kanal informasi dan inspirasi.
1: RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital, tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

5 Megahertz Pro 1 RRI Rote, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, selamat petang menjelang malam di acara kita sore ceria. Dan tentunya di kebersamaan kita di Rote sore hingga malam nanti dengan saya Nica Kukun dan masih ada rekan Dance Bunga yang bertugas. Iya, informasi untuk Anda pendengar, mengapa tren nostalgia kembali populer di kalangan Gen Z. Ini alasannya ya. Nostalgia sering muncul saat seseorang melihat iklan lama, mendengar lagu lawas, atau menemukan permainan masa kecil. Fenomena ini kembali populer di kalangan Gen Z, meski banyak belum mengalami langsung era tersebut. Secara sederhana, nostalgia menghadirkan rasa hangat ketika mengingat budaya populer dan kenangan masa lalu. Tren ini berkembang melalui musik, film, dan film, media sosial, dan mode karena memberi rasa nyaman bagi masyarakat modern. Mengutip dari berbagai sumber, Anda bisa simak alasan nostalgia selalu laku di industri hiburan. Yang pertama yaitu pelarian dari tekanan kehidupan modern. Kehidupan modern penuh dengan tekanan pekerjaan, teknologi, dan tantangan sosial sehingga nostalgia menjadi pelarian yang menenangkan bagi banyak orang. Kenangan masa lalu yang sederhana membuat tren retro acara lama dan permainan klasik kembali digemari berbagai kalangan. Ya, selanjutnya kekuatan emosional dari kalangan, maksud saya dari kenangan masa kecil ya. Nostalgia memiliki kekuatan emosional karena mengingatkan banyak orang pada kenangan indah masa kecil mereka. Perasaan hangat itu membuat industri hiburan dan merek kembali menghadirkan produk serta budaya populer lama. Ya, selanjutnya pengaruh media sosial dalam menyebarkan nostalgia. Di era digital, media sosial berperan besar menyebarkan tren nostalgia di berbagai kalangan masyarakat. Platform seperti Instagram, TikTok, Twitter dipenuhi konten kenangan era 90-an hingga 2000-an. Ya, selanjutnya menghubungkan generasi melalui budaya populer. Nostalgia mampu menghubungkan berbagai generasi melalui kenangan film, musik, dan permainan masa lalu yang dibagikan bersama. Produk nostalgia yang kembali populer memberi generasi muda pengalaman harus sekaligus mempererat hubungan emosional antar manusia.

0: Iya, selanjutnya pendengar yaitu kreativitas dalam mengemas ulang masa lalu. Nostalgia bukan sekedar mengulang kenangan lama, tetapi menghadirkan masa lalu dengan sentuhan modern yang relevan. Industri kreatif memanfaatkan nostalgia melalui remix dan gaya retro agar tetap menarik bagi generasi sekarang. Dan
1: waktu terus berjalan.
0: Iya, dan selanjutnya yaitu menghadirkan ketenangan di tengah ketidakpastian. Ya, pendengar saat menghadapi pandemi dan pandemi atau krisis ekonomi, banyak orang mencari ketenangan melalui kenangan masa lalu yang menenangkan. Ya, nostalgia menghadirkan rasa aman lewat ingatan masa kecil, keluarga, dan kehidupan tanpa tekanan berlebihan. Popularitas nostalgia menunjukkan kenangan masa lalu tetap memiliki daya tarik kuat dalam berbagai industri hiburan modern. Dengan sentuhan kreatif, nostalgia terus menghadirkan hiburan emosional yang relevan bagi berbagai generasi masyarakat.
1: Satu-satu.
0: Iya, baik pendengar, untuk informasi ini tentunya Anda bisa baca di portal kami rri.co.id.

0: FM 92,5 RRI Pro 1 Rote, kanal informasi dan inspirasi.
1: Halo teman-teman, sudahkah kita meluangkan waktu sejenak untuk berpikir tentang alam sekitar kita? Alam adalah rumah kita, tempat segala kehidupan bermula. Tapi tahukah kamu, alam membutuhkan kita untuk dijaga dan dilestarikan. Mari mulai dari hal-hal kecil yang bisa kita lakukan untuk mencintai alam. Cinta alam dengan mengurangi penggunaan plastik, bawa tas belanja sendiri, gunakan tumbler untuk minum, dan hindari produk sekali pakai. Cintai alam dengan menanam pohon, karena pohon bukan hanya mempercantik lingkungan, tapi juga menjaga udara kita tetap segar. Dan jangan lupa untuk menghemat energi. Matikan lampu saat tidak digunakan dan gunakan perangkat yang lebih efisien. Setiap langkah kecil yang kita ambil bisa memberikan dampak besar bagi bumi yang kita cintai. Ingat, bumi bukan milik kita saja, tetapi juga generasi yang akan datang. Mari bersama menjaga alam agar tetap indah, lestari, dan seimbang. Cintai alam, jaga kehidupan, karena bumi ini hanya satu. Ayo mulai hari ini untuk masa depan yang lebih hijau. Cintai alam untuk bumi yang lebih baik.

0: FM 92,5 RRI Pro 1 Rote, kanal informasi dan inspirasi.
1: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

0: Jao mau kemana kau buru-buru sekali?
1: Jao, saya mau pergi kampung sebelah dulu. Kau terdengar kah? Itu musik gawi su terdengar. Pesta adat semula.
0: Ah, jangan buru-buru kah? Kita jalan sama-sama sah. Saya juga mau pergi sana, Jao.
1: Oh, begitu kah? Nah, mari sudah kita jalan sama-sama.

0: Ini malam macam sepi sekali kita pun kampung.
1: Ya, sepi. Kan kita pun masyarakat kumpul semua di kampung sebelah tu buat tari gawi dan jokaju.
0: Kalau dipikir-pikir, luar biasa kita pun masyarakat . Kebersamaan masih ketat sekali.
1: Itu sudah jauh. Kita harus bangga. Jauh, omong-omong kemarin saya dengar kau cerita dengan bapak sakit tentang Danau Tiusora, kah?
0: Betul, Jauh. Kau dengar, kah?
1: Ya, kebetulan kemarin saya dengan Jauh Erwin lewat. Saya ada tegur, cuma Jauh terlalu serius jadi tidak dengar.
0: Aduh, maaf deh, Jauh. Saya tidak dengar kamu tegur. Asik dengar cerita legenda tentang Danau Tiusora dari bapak sakit.
1: Jauh ti keberatan, kah? Kau cerita dengan saya tentang legenda Tiusora. Ya, hitung-hitung isi waktu sambil kita jalan ke kampung sebelah ni.
0: Boleh, boleh. Jadi begini, Jauh. Bapak Zaki kisah sama saya. Kalau dulu, sebelum jadi Danau Tiusora, tempat itu adalah tanah garapan dari seorang yang namanya Sora. Berdasarkan leluhurnya, Sora memiliki sebidang tanah garapan yang luas. Dibandingkan dengan orang lain di daerah itu, lahan milik Sora terbilang banyak. Selain itu, Sora rajin dan tekun. Ia juga memiliki istri yang rajin seperti dirinya. Pada suatu waktu, Sora membuka lahan baru

Sudah saatnya saya buka kebun baru di hutan ini buat tanam padi, jewawut dan jagung. Pohon-pohon di hutan ini sudah tua. Mungkin tiba waktu lama untuk bakar ini hutan.

0: Jadi mulai sudah suara bakar itu hutan. Kau mau buat kebun baru? Singkat cerita Jao, suara senang sekali karena apa yang dia rencanakan semua berjalan baik. Setelah hutan itu terbakar habis, turun hujan yang sangat lebat.
1: Rupanya Mori merestui saya untuk buka kebun baru. Buktinya, hujan turun dengan lebat setelah saya bakar habisin hutan.

0: Wah, itu berarti Jao Sora beruntung sekali sudah.
1: Ya, begitulah Jao. Pada suatu hari, tiba susahnya untuk menanam padi Jawa di kebun baru itu. Sora kemudian meminta bantuan depo istri dan juga beberapa pekerja

0: waktu berputar. Sekitar 2 minggu jalan panen, Sora kemudian pergi ke kebun untuk melihat padi yang sudah menguning serta jawawut yang susia panen. Tapi
1: apa, Jao?
0: Tapi begitu sampai di kebun, Jao Sora terkejut karena padi dengan jawawut yang sudah siap panen ternyata dirusak.
1: Babi hutan kalandak?
0: Bukan keduanya.
1: Hah? Terus?
0: Ternyata setelah berhari-hari diselidiki, Jao Sora ketemu seekor belut raksasa.
2: Oh, rupanya belut itu. Alangkah besarnya. Baiknya saya buat jerat sudah.
1: Astaga, belut itu apa dibunuh, Jao?
0: Tidak, Jao. Setelah ditangkap, Sora membawa belut raksasa itu ke kampung. Orang-orang kampung kemudian desak Sora agar buat pesta adat karena mereka pikir tidak biasanya seekor belut ada di kebun di tengah hutan dan memakan padi dan jawawut yang ditanam.
1: Jadi mereka buat pesta adat?
0: Iya, Jao. Pesta adat pun dibuat. Jao Sora pikir apa yang dibilang warga kampung itu ada benarnya juga. Mereka kemudian buat pesta selama berhari-hari, menari keliling itu belut raksasa. Tiba-tiba,
1: tiba-tiba apa le, Jao?
0: Tiba-tiba waktu warga desa pesta, terus mereka mabuk dengan arak, turun hujan deras. Tapi mereka masih menari juga, sampai tidak sadar kalau air kemudian kasih tenggelam mereka semua beserta Jao Sora.
1: Kasihan sekali ya.
0: Itu sudah Jao. Tapi mau dikata apa, nasi sudah menjadi bubur. Genangan air itu semakin meluas dan kemudian dinamakan Danau Tiu Sora. Menurut Bapak Saki, kalau kita ke sana waktu-waktu tertentu, kita bisa lihat belut putih.
1: Iya betul, Jao. Saya pernah dengar juga dari cerita kawan kampus yang pernah ke sana. Tempatnya bagus, cuma medannya berat.

0: Ai, Jao, dirasa kita sudah sampai. Mari kita ikut lingkaran gawi itu. Siapa tahu bertemu jodoh.
1: Betul, Jao. Ayo.

0: berhenti, berhenti. Itu apa tuh?
1: Kenapa boleh kakak? Ada masalah kok?
0: Lu punya mata toh? Lu lihat itu sampai berontakan di bawah tuh. Turun kok, taruh babaya di dalam.
1: Sudah lek kakak eh. Yang penting beta sudah ada niat untuk buang sampah di sini. Daripada beta buang sampah sembarangan tanpa lain.
0: Lu punya dua tangan toh? Turun kok, ambil taruh di dalam. Sekarang.
1: Weh kakak sudah lek, kok beta suburu-buru nih. Terlambat.
0: Lu mau turun, kok beta sepeda lu di sini, ha?
1: Sudah lek kakak, jangan terlalu mangomel-mangomel. Nanti beta kasih masuk. Diam su, suara kayak kandal pot pizza cuma.
0: Nah, begitu baru bagus. Ada mata.

0: Sudah, sudah bisa jalan. Ma, ingat lupa helm dulu.
1: Helm? Kau mau pilih marah Dika? Nah, kau mau pilih?
2: Cara membuang sampah yang paling benar adalah memilah dari rumah anorganik dan organik daripada sampah itu dan dibawa ke tempat pembuangan sampah sementara dan dimasukkan ke dalam wadah ini. Selanjutnya, tidak boleh membuang sampah dari atas kendaraan bermotor baik roda 2 maupun roda 4 sehingga sampah itu dapat dipastikan berada di dalam wadah yang telah disiapkan.
3: Budayakan membuang sampah yang benar. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh RRI Studio Produksi Rote.

Ti Ilangga merupakan topi tradisional yang berasal dari Kabupaten Rotendao. Topi ini terbuat dari anyaman daun lontar. Pada bagian atasnya terdapat antena yang menjulang. Bagian yang meruncing pada topi tersebut makin lama tidak akan tegak, tetapi cenderung miring dan sulit untuk ditegakkan kembali. Konon, hal tersebut melambangkan sifat asli orang Rote yang berpendirian teguh. Ti Ilangga melambangkan jiwa kepemimpinan, kewibawaan, dan percaya diri. Di masa lampau, Ti Ilangga hanya digunakan oleh para petinggi yang ada di Pulau Rote. Namun sekarang, Ti Ilangga sudah menjadi pelengkap untuk pakaian tradisional kaum pria di Rote dan juga sering dipakai untuk acara-acara adat.

Nasional Komodo berada di antara Pulau Sumbawa dan Pulau Flores di Kepulauan Indonesia Timur. Secara administratif termasuk dalam wilayah Komodo, Kabupaten Manggarai Barat, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Kawasan ini ditetapkan sebagai Taman Nasional Komodo pada tanggal 6 Maret 1980 dan dinyatakan sebagai Cagar Manusia dan Biosfer pada tahun 1977, sebagai Situs Warisan Dunia oleh UNESCO pada tahun 1991, sebagai Simbol Nasional oleh Presiden RI pada tahun 1992, sebagai Kawasan Pelindungan Laut pada tahun 2000, dan sebagai salah satu Taman Nasional Model di Indonesia pada tahun 2006. Taman Nasional ini terdiri atas 3 pulau besar, Pulau Komodo, Pulau Rinca, dan Pulau Padar, serta beberapa pulau kecil. Wilayah darat Taman Nasional ini 603 km persegi dan wilayah total adalah 1.817 km persegi. Taman Nasional Komodo didirikan untuk melindungi Komodo dan habitatnya. Di Taman Nasional Komodo terdapat 277 spesies hewan yang merupakan perpaduan hewan yang berasal dari Asia dan Australia, yang terdiri dari 32 spesies mamalia, 128 spesies burung, dan 37 spesies reptilia. Bersama dengan Komodo, setidaknya 25 spesies hewan darat dan burung termasuk hewan yang dilindungi karena jumlahnya yang terbatas atau terbatasnya penyebaran mereka. Termasuk dalam Coral Triangle, kawasan Taman Nasional Komodo memiliki kekayaan laut tertinggi di dunia. Setidaknya terdapat 253 spesies karang pembentuk terumbu, sekitar 1.000 spesies ikan, dan keindahan ini menarik minat wisatawan asing untuk berenang atau menyelam di perairan yang memiliki kekayaan 76% spesies laut dunia. Tahun 2012, Taman Nasional Komodo di NTT resmi ditetapkan menjadi satu dari 7 keajaiban dunia atau New Seven Wonders of Nature oleh New Seven Wonder Foundation. Sejak itu, jumlah wisatawan pengunjung Taman Nasional Komodo mengalami peningkatan yang sangat besar yang berdampak pada peningkatan pendapatan masyarakat sekitar dan negara.

0: Kok kamu buang sampah di kali, Indri?
1: Gak apa-apa kali, nyantai aja.
0: Kok kamu gitu? Kamu tahu gak? Kalau kamu membuang sampah di kali, bisa menyebabkan banjir, pencemaran lingkungan, dan membuat kotor sungai.
1: Iya, tahu sih.
0: Kenapa kamu gak coba manfaatkan sampah itu?
1: Memanfaatkan bagaimana?
0: Kita pilih sampah tersebut dengan memisahkan antara sampah yang organik atau mudah busuk dengan sampah non-organik atau tidak mudah busuk. Yang organik bisa kita manfaatkan menjadi pupuk kompos untuk tanaman, sedangkan yang non-organik seperti kayu, botol, dan kertas-kertas kita berikan kepada bengkel kerajinan untuk dikreasikan. Gitu, Ndri.
1: Oh gitu, ternyata sampah bisa kita manfaatkan juga ya?
0: Iya dong.
2: Untuk menjadi kreatif, nggak perlu jauh-jauh. Jadikan lingkunganmu sebagai sumber inspirasi dalam berkreasi dan berkarya. Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh Tim Radio Republik Indonesia.

0: FM 92,5 RRI Pro 1 Rote, kanal informasi dan inspirasi.
1: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

Iya, baik pendengar, saya punya informasi untuk Anda. Di acara kita musik dan juga informasi di malam ini ada pengumuman dari Pengadilan Negeri Rotendao. Isi panggilan dari jurusita Pengadilan Negeri Rotendao ditujukan kepada Marcelina Mone, umur 33 tahun, jenis kelamin perempuan, agama Kristen, dahulu di RT 5 RW 3 Desa Sotimori, Kecamatan Landoleko, Kabupaten Rotendao, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Alamat sekarang tidak diketahui, selanjutnya disebut sebagai tergugat. Sehubung dengan perkara perdata gugatan nomor tertera antara Arif Matasina sebagai penggugat lawan Marcelina Mone sebagai tergugat, supaya datang menghadap pada persidangan Pengadilan Negeri Rotendao di Jalan Kompleks Perkantoran Bumi Sasando Permai Baa pada hari Senin tanggal 22 Juni 2026 jam 10 waktu Indonesia Tengah. Demikian untuk maklum. Ya, dan pendengar masih dari Pengadilan Negeri Rotendao, isi panggilan dari jurusita Pengadilan Negeri Rotendao ditujukan kepada Melkianus Lucy, umur 56 tahun, jenis kelamin laki-laki, agama Kristen, dahulu di RT 9 RW 5 Desa Mewain, Kecamatan Rote Barat Daya, Kabupaten Rotendao, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Alamat sekarang tidak diketahui, selanjutnya disebut sebagai tergugat. Sehubung dengan perkara perdata gugatan nomor tertera antara Agustina Pandi sebagai penggugat lawan Melkianus Lucy sebagai tergugat, supaya datang menghadap pada persidangan Pengadilan Negeri Rotendao di Jalan Kompleks Perkantoran Bumi Sasando Permai Baa pada hari Senin tanggal 22 Juni 2026 jam 10 waktu Indonesia Tengah. Demikian untuk maklum. Ya, pendengar, demikian informasinya untuk Anda di malam ini, dan tepat di pukul 20 nanti kita akan mendengarkan Warta Berita Pro 3 RRI Jakarta.

Dengan YouTube Premium, nikmati tontonan tanpa iklan, offline, dan putar di latar belakang. Serta dengarkan musik bebas iklan di aplikasi YouTube Music. Yap, satu langganan dua aplikasi. Masih banyak yang bisa ditemukan dengan Premium. Coba satu bulan gratis.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Tadi kami juga banyak berdiskusi bagaimana kemudian investor retail yang ada terus tumbuh dan berkembang. Dengan kami kemudian mendengarkan paparan dari pengelola bursa.
2: Bahwa saksi saudara MHJ hadir dalam penjadwalan pemeriksaan hari ini. Dan penyidik meminta penjelasan kepada saksi berkaitan dengan penugasannya sebagai Menteri Agama ad interim tahun 2022.
0: Pimpinan DPR memastikan kepercayaan investor tetap terjaga di tengah tekanan pasar global. KPK mendalami kebijakan kuota tambahan haji pada 2022. Israel mencegah sedikitnya 40 kapal konvoi pelayaran kemanusiaan global Sumut Flotilla. Inilah warta berita selengkapnya, Selasa 19 Mei 2026, bersama saya, Rudy Zain. Wakil Ketua DPR, Sufmi Dasko Ahmad, melakukan inspeksi mendadak ke Bursa Efek Indonesia untuk memastikan kepercayaan investor tetap terjaga di tengah tekanan pasar global. Zarot Tiljana melaporkan selengkapnya.
3: Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko Ahmad, inspeksi mendadak atau SIDAK ke Bursa Efek Indonesia pada siang tadi. Sidak ini dilakukan untuk memantau ketahanan pasar modal nasional di tengah tekanan ekonomi global dan pelemahan indeks harga saham gabungan. Dalam kunjungan tersebut, berdiskusi dengan pengelola bursa terkait upaya memperkuat regulasi serta menjaga kepercayaan investor global maupun domestik. Ia juga menyoroti pertumbuhan investor retail yang terus meningkat di pasar modal Indonesia.
1: Kami juga banyak berdiskusi bagaimana kemudian investor yang ada terus tumbuh dan berkembang. Dengan kami kemudian mendengarkan paparan dari pengelola bursa bagaimana mereka kemudian menyempurnakan regulasi-regulasi yang bisa kemudian meyakinkan dan juga kemudian membuat para investor lokal merasa nyaman, sehingga tadi kita lihat bahwa pertumbuhan investor lokal atau retail terus bertambah.
3: Sementara itu, Otoritas Jasa Keuangan atau OJK menilai pergerakan IHSG masih relatif stabil, meski dibayangi sentimen global dan dampak rebalancing indeks MSCI. Pelemahan pasar saham Indonesia disebut masih sejalan dengan kondisi bursa regional maupun global. Ketua Dewan Komisioner OJK, Friderika Widyasari Dewi, mengatakan volatilitas pasar saat ini masih dalam kondisi moderat. Menurutnya, pelemahan IHSG justru mencerminkan proses pembentukan harga saham yang lebih sehat dan berbasis fundamental perusahaan.
4: Dan juga kami bisa sampaikan, ini ada berita bagusnya juga, bahwa di tengah berita rebalancing MSCI, saya bisa sharing kepada teman-teman bahwa nilai aset, nilai aktiva bersih NAB reksadana kita di tahun ini justru meningkat sebesar 49,71 triliun, yaitu dari net subscription dari investor retail kita. Jadi meningkat sekitar 6,39%, sehingga total AUM kita adalah 718,44 triliun rupiah.
3: OJK memastikan penguatan regulasi pasar modal terus dilakukan untuk menjaga integritas dan meningkatkan kepercayaan investor. Dari Jakarta, Zahratin Aljannah Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Komisi Pemberantasan Korupsi KPK mendalami kebijakan kuota tambahan haji tahun 2022 saat memeriksa penasihat khusus Presiden Bidang Urusan Haji, Muhajir Effendi. Laporan selengkapnya disampaikan oleh Herul Umam berikut ini.
2: Dalam lanjutan penyidikan perkara dugaan tindak pidana korupsi terkait dengan kuota haji,
5: Komisi Pemberantasan Korupsi mendalami kebijakan kuota tambahan haji pada tahun 2022, di mana pemeriksaan dilakukan usai memeriksa penasihat khusus Presiden Bidang Urusan Haji, yaitu Muhajir Effendi. Jubir KPK Budi Prasetyo mengatakan penyidik mendalami pengakuan Muhajir terkait penugasannya sebagai Menteri Agama ad interim pada tahun 2022. Selain itu, penyidik juga mengkonfirmasi soal kuota tambahan haji pada tahun yang sama.
2: Dalam lanjutan penyidikan perkara dugaan tindak pidana korupsi terkait dengan kuota haji, bahwa saksi saudara MHJ hadir dalam penjadwalan pemeriksaan hari ini dan penyidik meminta penjelasan kepada saksi berkaitan dengan penugasannya sebagai Menteri Agama ad interim tahun 2022. Selain itu, saksi juga menjelaskan terkait dengan kuota tambahan tahun 2022.
5: Sementara itu, penasihat khusus Presiden Bidang Urusan Haji Muhajir Effendi yang telah rampung menjalani pemeriksaan di Gedung Merah Putih KPK mengaku tidak banyak mengetahui terkait dugaan korupsi ini. Saat dikonfirmasi awak media, Muhajir meminta awak media mengkonfirmasi langsung kepada penyidik KPK. Membantah pemeriksaan tersebut berkaitan dengan Direktur Jenderal Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umroh yaitu Hilman Latif.
6: Apa saja saya kan pernah jadi ad interim Menteri Agama tahun 2022.
7: Sekitar itu aja. Ditanyakan soal pengelolaan kuota pada saat Bapak jadi menteri itu ya?
6: Tanyakan ke langsung ke penyidik aja.
7: Atau ke Pak Hilman Latif ya Pak?
6: Tidak ada. Aman.
7: Berapa tadi kan sempat diminta ditunda Pak pemeriksaan?
6: Ya, saya sebetulnya sudah mengajukan permohonan penundaan. Tapi karena tadi ada berita tetap dari Anda semua, kok nggak enak saya kok menunda, nanti ada kesan soalnya sama Gidari atau apalah gitu. Ya udah, saya minta waktu ketemu sekarang. Insya Allah. Saya jadi ad interim kan hanya 20 hari. 30 Juni sampai 19 Juli.
5: Sementara itu, KPK sendiri mengaku ingin mendalami Muhajir terkait dengan tata kelola penyelenggaraan ibadah haji dalam penyidikan dugaan korupsi kuota haji 2023-2024. Penyidik sendiri membutuhkan keterangan Muhajir terkait dengan mekanisme pengelolaan dan pembagian kuota tambahan yang didapatkan Kemenak dari pemerintah Arab Saudi. Diketahui memang kasus dugaan korupsi kuota haji bermula dari tahun 2024. Dalam penyidikan, KPK menduga terjadi penyimpangan pengalokasian kuota haji khusus yang melebihi aturan. Dari Jakarta, Hairul Umam Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tipikor Jakarta kembali menggelar sidang terkait kasus dugaan korupsi di perusahaan gas negara dengan menghadirkan saksi dari PGN. Muhammad Isnen Suhanda melaporkan.
8: Tujuan tertingkat Permen ESDM nomor 6 tahun 2016 itu terinformasi juga waktu itu ada pelarangan penjualan tertingkat antara trader gas.
9: Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat kembali melaksanakan sidang kasus dugaan tindak pidana korupsi kerjasama jual beli gas antara PT Perusahaan Gas Negara PGN dengan PT IAE atau PT Isar Gas dengan terdakwa mantan dirut PT PGN Hendy Prio Santoso dan Arso Sadewo Cokro Subroto selaku komisaris utama PT Inti Alisindo Energi IAE. Dalam kesaksiannya, Heri Yusuf mengakui ada pembayaran advance payment atau pembayaran dibuka sebesar 15 juta dolar Amerika Serikat atau 255 miliar rupiah. Menurut Heri, pembayaran tersebut diproses karena khawatir kalau tidak dibayarkan akan terjadi kerugian sebesar 80 juta dolar Amerika Serikat terhadap PGN.
10: Ya, dalam jual beli ini ada advance payment. Wah, advance payment ini akan digunakan untuk membayar hutang-hutang daripada ISAR yaitu kepada Bank BNI ya, berapa 2 juta ya, kepada pemegang saham 5, kepada Pertagas 8. Kenapa itu diberikan? Karena kalau tidak ISAR akan diambil oleh Pertagas. Hasil analisanya bahwa PGN akan rugi sebenarnya sebesar 80 juta dolar. Jadi ini harus diproses.
9: Sementara Mary, selaku tim jual beli gas antara PGN dan PT Sargas, mengaku memang ada peraturan Menteri SDM yang melarang penjualan gas bertingkat. Namun pada saat itu peraturan tersebut belum dilaksanakan karena masih dalam masa transisi.
11: Diinformasikan oleh Pak Adi Munandir sih Pak ada permen itu juga 6 2016, memang ada larangan bertingkat tapi masih masa transisi saat itu Pak. diinformasikan dari Pak Adi Munandir aja sih Pak.
12: Oh, diinformasikan. Kemudian dari tim bagaimana masukannya? Apakah ada masukan atau gimana?
11: Dari tim kami sih kebetulan nggak ada masukan terkait dengan Permen 6 itu Pak.
9: Sedangkan jaksa penuntut umum di hadapan Majelis Hakim Nika Dek Susanti mengatakan mekanisme pembayaran dibuka tersebut tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Selain itu, PGN bukan lembaga pembiayaan. Skema tersebut juga dinilai melanggar aturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral yang melarang praktik jual beli gas secara bertingkat. Dari Jakarta, Muhammad Isnan Suwanda, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Dan berikut kami hadirkan informasi haji 2026 bersama RRI yang dilaporkan langsung dari Tanah Suci serta berbagai wilayah di tanah air. Dan kami awali untuk informasi pertama, di mana Kementerian Haji dan Umroh memastikan saat puncak ibadah haji akan ada jemaah haji dari rombongan dan kloter yang telah menempatkan tenda di Mina. Informasi selengkapnya bersama dengan Syariful Alam. Alam. Ya, halo Alam.
1: Ya, Kementerian Haji dan Umroh memastikan saat puncak haji akan ada jemaah haji dari rombongan dan kloter telah menempatkan tenda di Mina dan tidak akan tercecer dan tertukar tenda. Dirjen Bina Penyelenggara Haji dan Umroh, Kementerian Haji dan Umroh, Puji Rahadi mengatakan tenda jemaah haji di puncak haji akan diatur sehingga jemaah dapat menempatkan tenda tersebut dengan baik dan nyaman. Berikut keterangan Puji Rahadi.
2: Nanti kita harapannya sebelum jemaah masuk, di situ sudah jelas di titik ini, di tenda ini, ada sekian jemaah yang menempati dari rombongan ini, kloter ini, kemudian namanya ini. Sehingga tidak akan ada lagi rebutan tenda atau tidak akan ada lagi yang mereka tercecer nggak dapat tenda seperti tahun-tahun sebelumnya. Ini mau kita pastikan karena harapan masyarakat luar biasa dan kita ingin memastikan.
1: Dan pendengar, sebelumnya Wakil Menteri Haji dan Umroh Bahlil Hamzah Simanjuntak memerintahkan petugas haji untuk memberikan pelayanan terbaik kepada jemaah haji Indonesia. PPIH Arab Saudi harus mengalami dan tetap sabar dengan spirit empati dalam memberikan pelayanan terbaik kepada jemaah haji. Wamin berharap petugas haji melakukan respon dengan cepat setiap keluhan dan semua pengaduan. Semua petugas haji melindungi dan harus melayani dengan membina jemaah haji. Dari Tanah Suci, Arab Saudi, Syariful Alam, Media Center Haji Pro 3 dan terus mengudara untuk Indonesia.
0: Beralih ke informasi dalam negeri, Bandara Soekarno-Hatta menerbangkan sebanyak 177 jemaah haji kloter terakhir dari Embarkasi Banten dan sebanyak 441 dari Embarkasi Jakarta-Bekasi menuju Tanah Suci. Sahabat Turaren melaporkan selengkapnya. Ain.
3: Baik, terima kasih Rudy. Pendengar di mana pun Anda berada, saat ini saya berada di kawasan Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Di lokasi ini terpantau 618 jemaah calon haji diterbangkan menuju Tanah Suci dengan rute Jeddah pada hari ini. Terdata pada satu penerbangan untuk jemaah calon haji asal Embarkasi Banten yang diketahui adalah pemberangkatan kloter terakhir. Jumlahnya sebanyak 177 jiwa ditambah 4 petugas kloter haji yang diberangkatkan pada pukul 10.15 waktu Indonesia Barat dengan maskapai Garuda Indonesia dengan nomor penerbangan DIA 7332. Kemudian disusul jemaah calon haji asal Jawa Barat yang tergabung dalam Embarkasi Jakarta-Bekasi sebanyak 441 jiwa dan terpantau mereka diterbangkan dengan maskapai Saudi Airlines dengan nomor penerbangan SP5213 pada pukul 14.40 waktu Indonesia Barat siang tadi. Salah satu jemaah calon haji asal Banten, Titin Mutmainah, mengatakan dirinya sudah tidak sabar untuk memenuhi panggilan ke Baitullah setelah 13 tahun menunggu antrian.
4: Saya yang nunggu-nunggu udah 13 tahun. Alhamdulillah ini ada panggilan dari Allah. Saya terima kasih banget. Ya. Kalau itu sendiri, nanti kita saya jualan nasi uduk. Tadinya karyawan saya.
3: Diketahui jumlah jemaah haji yang telah diterbangkan menuju Tanah Suci melalui Bandara Soekarno-Hatta sebanyak 33.785 jiwa tergabung dalam 81 kelompok terbang atau kloter yang berasal dari Embarkasi Banten, Embarkasi Jakarta Pondok Gede, dan juga Embarkasi Jakarta Bekasi. Para jemaah calon haji yang diberangkatkan melalui Bandara Soekarno-Hatta ini berasal dari sebagian Provinsi Jawa Barat, Provinsi DKI Jakarta, Provinsi Banten, dan juga Provinsi Lampung. Demikian dari Bandara Soekarno-Hatta, Satu Darah NRRI Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dan kita beralih ke informasi berikutnya, di mana ratusan jemaah haji asal Kabupaten Sumbawa tengah bersiap untuk melaksanakan puncak ibadah haji pada 25 Mei mendatang. Randy Pratama melaporkan selengkapnya. Randy.
5: Baik, pendengar. Ratusan jemaah calon haji asal Kabupaten Sumbawa mulai mempersiapkan diri menghadapi puncak ibadah haji di Tanah Suci. Kepala Kantor Kementerian Haji dan Umroh Kabupaten Sumbawa, Ardi Susami, mengatakan secara umum kondisi seluruh jemaah dalam keadaan sehat dan siap mengikuti rangkaian wukuf di Arafah yang dijadwalkan berlangsung pada tanggal 25 Mei 2024 mendatang. Saat ini, para jemaah berada di Mekah dan terus dipantau oleh tim kesehatan guna memastikan kondisi fisik tetap stabil menjelang keberangkatan menuju Arafah. Pemeriksaan kesehatan dilakukan rutin setiap pagi dan sore hari. Jemaah juga diimbau untuk tidak memaksakan diri beraktivitas di luar hotel apabila kondisi tubuh kurang bugar. Menurut Ardi Suzami, langkah tersebut dilakukan agar stamina para jemaah tetap terjaga saat menjalani puncak ibadah haji yang membutuhkan kondisi fisik yang prima. Sambil menunggu pelaksanaan wukuf, para jemaah tetap menjalankan ibadah harian seperti sholat lima waktu, membaca Al-Quran, dan memperbanyak amalan lainnya. Sementara itu, pelayanan terhadap jemaah lanjut usia, risiko tinggi, dan penyandang disabilitas menjadi prioritas utama. Tim kesehatan dan petugas kloter terus melakukan pemantauan secara berkala untuk memastikan seluruh jemaah dapat menjalankan ibadah dengan aman dan nyaman. Berikut cuplikan wawancara bersama Kepala Kantor Kementerian Haji dan Umroh Kabupaten Sumbawa, Ardi Suzami.
6: Kita ini kan tetap mengutamakan yang namanya ramah lansia kan, yang pertama. Jadi lansia-lansia yang ada itu yang tetap diperhatikan setiap waktu. Jadi akan diprioritaskan untuk monitor kesehatannya oleh tim kesehatan. Kemudian juga jemaah-jemaah yang berisiko tinggi, yang kemarin memang didampingi dengan obat, jadi yang mereka tetap konsumsi dari tanah air, sehingga mereka ini sebagai jemaah haji prioritas, lansia, kemudian berisiko tinggi.
5: Diketahui, musim haji tahun 2026, jemaah calon haji Kabupaten Sumbawa tergabung dalam kloter 14 dengan jumlah jemaah sebanyak 330 orang, terdiri atas 181 jemaah laki-laki dan 149 jemaah perempuan. Seluruh jemaah diberangkatkan dari Kabupaten Sumbawa menuju asrama haji di Mataram pada 8 Mei 2026 pagi. Kemudian jemaah diberangkatkan ke Tanah Suci pada 9 Mei 2026 sekitar pukul 16.45 waktu Indonesia Tengah. Dari Kabupaten Sumbawa, Provinsi Nusa Tenggara Barat, Randi Pratama melaporkan. RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Dan berikut kami hadirkan perakiran cuaca untuk esok hari pada sejumlah daerah di Indonesia bersama dengan prakirawan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG.
1: Halo Sobat BMKG, kembali kami sampaikan tayangan update informasi cuaca di berbagai wilayah Indonesia yang berlaku untuk hari Rabu 20 Mei 2026. Bersama saya Ina, berikut informasi selengkapnya. Sobat BMKG, sirkulasi siklonik diprediksi terbentuk di Samudra Hindia Barat, Sumatera Barat, Samudra Pasifik Utara, Papua, Samudra Pasifik Utara, Papua Nugini, dan Samudra Pasifik Timur Laut, Papua Nugini. Sistem tersebut membentuk daerah konvergensi dan konfluensi di perairan barat Sumatera bagian utara hingga tengah, Papua Barat hingga perairan utara Papua Barat, pesisir utara Papua, serta di sekitar sirkulasi siklonik tersebut. Kemudian daerah konvergensi lain juga diperkirakan terbentuk di Aceh, pesisir timur Sumatera Utara, Riau, Laut Natuna, dari Selat Kalimantan hingga Kepulauan Bangka Belitung, Jawa Tengah hingga Jawa Barat, di Nusa Tenggara Timur, Laut Jawa bagian timur, Laut Banda, dari Kalimantan Tengah hingga Kalimantan Barat, Papua Pegunungan hingga Papua Tengah, dan di Laut Arafuru. Kondisi tersebut mampu meningkatkan potensi pertumbuhan awan hujan di sekitar sirkulasi siklonik dan di sepanjang daerah konvergensi atau konfluensi tersebut. Sobat BMKG, kombinasi dinamika atmosfer tersebut menyebabkan potensi cuaca cukup signifikan di beberapa wilayah Indonesia. Perlu ditingkatkan kesiapsiagaan potensi hujan lebat hingga sangat lebat di wilayah Sumatera Utara, Jawa Timur, dan Maluku Utara. Sedangkan untuk potensi hujan sedang hingga lebat berada di beberapa wilayah yang berwarna kuning. Kemudian untuk perakiraan cuaca di kota-kota besar lainnya, berikut informasi selengkapnya. Untuk bagian barat Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan petir di Banda Aceh, Tanjung Pinang, dan Bandar Lampung, potensi hujan sedang di Tanjung Selor, potensi udara kabur di Surabaya, kemudian potensi hujan ringan di Medan, Pekanbaru, Jambi, Padang, Bengkulu, Palembang, Jakarta, Serang, Bandung, Yogyakarta, dan Samarinda. Terdapat juga potensi berawan dan berawan tebal di Pangkal Pinang, Semarang, Pontianak, Palangkaraya, dan Banjarmasin. Untuk bagian timur Indonesia, terdapat potensi hujan ringan di Mataram, Kupang, seluruh wilayah Sulawesi, Ternate, Ambon, dan sebagian besar Papua. Terdapat juga potensi berawan dan berawan tebal di Denpasar dan Manokwari. Sobat BMKG, demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Pastikan untuk selalu memperbarui informasi cuaca melalui website bmkg.go.id dan media sosial kami di @info_bmkg. Terima kasih untuk perhatiannya dan sampai jumpa.

0: Kita beralih ke informasi mancanegara. Pasukan Israel telah mencegat sedikitnya 40 dari 54 kapal yang turut konvoi pelayaran kemanusiaan global Subut Flotilla. Pasukan Angkatan Darat Israel telah menahan sekitar 300 aktivis kemanusiaan, termasuk 5 warga negara Indonesia, yaitu Andi Angga Prasadewa dari Rumah Zakat, jurnalis Republika Bambang Noroyono, dan Taudi Badai Rahendro Herubowo, serta Andri Prasetyo Nugroho. Gagal meraih medali di Thailand Open 2026, Muhammad Zaki Ubaidillah melakukan evaluasi terhadap kesiapan mental bertanding. Laporan selengkapnya disampaikan oleh Familia berikut ini.
1: Tunggal putra bulu tangkis Indonesia Muhammad Zaki Ubaidillah memberikan evaluasi mendalam terkait kegagalannya melaju ke babak perempat final Thailand Open 2026. Pemain yang akrab disapa Ubed ini mengakui faktor mental dan ketidaksiapan menghadapi tekanan menjadi penyebab utama kekalahannya. Bertanding di Bangkok, Ubed harus menyerah dari wakil Korea Selatan Jun Hook Jin 2 game langsung dengan skor telak 13-21 dan 5-21. Agresivitas lawan diakui merusak skenario permainan yang telah ia susun sebelum laga dimulai. Menurutnya, permainan Jin Hook sangat di luar dugaan karena dari awal dirinya telah siap, akan tetapi di lapangan tidak sesuai dengan ekspektasi yang diinginkan.
2: Ya mungkin kalau dilihat dari perjuangannya sangat enggak mudah ya. Itu juga sebelum-sebelumnya sempat kalah juga. Udah 2 kali sempat kalah. Ya pengennya juara lah, apalagi kan sebelumnya dia runner-up kan di Super 500. Terus makin apa ya, makin semangat lah. Makin pengen ngebuktiin kalau saya itu masih bisa ngomong kalah.
1: Kekalahan ini juga menjadi catatan penting bagi pria kelahiran Kabupaten Sampang, Madura itu, mengingat pada babak sebelumnya ia tampil impresif saat menumbangkan wakil tuan rumah Pani Chapton Tera Ratsakul. Transisi dari kemenangan meyakinkan menuju kekalahan telah ini dinilai sebagai bagian dari proses pendewasaan dirinya sebagai atlet muda. Menyikapi hasil minor tersebut, Ubed menegaskan komitmennya untuk segera membenahi aspek psikologis. Ubed juga menyadari bahwa di level turnamen BWF World Tour Super 500, ketangguhan pikiran memiliki peran yang sama pentingnya dengan kesiapan fisik dan teknik lapangan. Dari Kabupaten Sumenep, Familia melaporkan.

Demikian warta berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan informasi aktual dalam portal kami rri.co.id serta ikuti media sosial terverifikasi kami Instagram dan juga X @rriprograma3 serta WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Rudy Zain. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat malam. Mewakili tim yang bertugas.

0: bagaimana kita bermurah hati.
1: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
2: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, hari-hari ini jika kita renungkan bagaimana kehidupan berbangsa dan bernegara, satu hal yang kemudian sangat kita rindukan adalah tumbuhnya jiwa patriotik pada rakyat Indonesia. Negara bangsa ini yang dinamakan Republik Indonesia ada dan terlahir karena sikap-sikap patriotik dari para pendiri bangsa. Mereka yang mau mengedepankan kepentingan negara dan bangsa di atas kepentingan pribadinya. Mereka yang mau berjuang dengan tulus memberikan yang terbaik untuk kemuliaan, kebahagiaan, dan kesejahteraan bersama. Masih mungkinkah kita yang hidup di masa kini punya jiwa patriotik? Tentu saja ini perkara pilihan. Kita tentu saja bisa menjadi para patriot kalau kita mau. Kalau kita sadar dan mengerti bahwa patriotisme adalah jalan kemuliaan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip ketuhanan yang Maha Esa seyogyanya membuat kita sadar bahwa menjadi manusia tidak boleh egois. Menjadi manusia harus mengerti apa itu tujuan yang luhur, apa itu hal-hal yang ideal yang harus dijunjung tinggi. Ketika kita mengaku bahwa kita berketuhanan, maka seyogyanya kita sungguh-sungguh mau bersikap tidak lagi egoistik, tetapi mementingkan kebenaran, keselarasan, kepentingan bersama. Saudara dan saudari yang saya hormati dimanapun Anda berada, kita memang butuh lebih banyak berkontemplasi, merenung, menyadari dengan sepenuh hati apakah selama ini kita masih egoistik atau sudah hidup di dalam kebenaran. Apakah yang selama ini kita pentingkan adalah kepentingan diri kita sendiri atau kepentingan bersama. Dan dari situ kita bisa sungguh-sungguh bergerak untuk memperbaiki diri. Yang pasti, Republik Indonesia membutuhkan warga bangsa yang punya jiwa patriotik, yang mau melakukan yang terbaik demi kepentingan bersama, mau berjuang dengan sungguh-sungguh untuk membuat rakyat semakin sejahtera. Mari kita jalankan prinsip yang luhur ini, prinsip non-egoistik.
1: Kilau Pancasila.
3: Kupang malam ini, Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
4: Anda masih bersama Pro 1 RRI Kupang, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, sudah pukul 20.32 menit waktu Indonesia Tengah. Saatnya Anda ikuti renungan malam. Dan untuk malam hari ini, renungan malam Kristen yang akan menyampaikan renungan penjuru agama Kristen dari kantor wilayah Kementerian Agama Provinsi Nusa Tenggara Timur, Prihadi Kristian.

Shalom, selamat malam pendengar yang dikasih Tuhan kita Yesus Kristus. Kembali bersama saya, Prihadi Christian, penyuluh agama Kristen dari kantor Kementerian Agama Provinsi Nusa Tenggara Timur. Di malam hari ini, sebelum kita beristirahat, mari kita terlebih dahulu merenungkan satu bagian firman Tuhan yang saya ajak kita sekalian membaca dari Markus 4 ayat 35 sampai 41. Markus 4 ayat 35 sampai 41, demikian sabda Tuhan. Angin ribut diredakan. Pada hari itu, waktu hari sudah petang, Yesus berkata kepada mereka, "Marilah kita bertolak ke seberang." Mereka meninggalkan orang banyak itu lalu bertolak dan membawa Yesus beserta dengan mereka dalam perahu di mana Yesus telah duduk dan perahu-perahu lain juga menyertai dia. Lalu mengamuklah taufan yang sangat dahsyat dan ombak menyembur masuk ke dalam perahu sehingga perahu itu mulai penuh dengan air. Pada waktu itu Yesus sedang tidur di buritan di sebuah tilam, maka murid-muridnya membangunkan dia dan berkata kepadanya, "Guru, engkau tidak peduli kalau kita binasa." Ia pun bangun menghardik angin itu dan berkata kepada danau itu, "Diam, tenanglah." Lalu angin itu reda dan danau itu menjadi teduh sekali. Lalu ia berkata kepada mereka, "Mengapa kamu begitu takut? Mengapa kamu tidak percaya?" Mereka menjadi sangat takut dan berkata seorang kepada yang lain, "Siapa gerangan orang ini sehingga angin dan danau pun taat kepadanya?" Demikian sabda Tuhan. Berbahagia kita yang mendengar sabda Tuhan dan melakukan kehendak

Pendengar yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, pada saat ini kita akan merenungkan firman Tuhan ini dengan tema Berdiam di Tengah Badai. Kisah Tuhan Yesus meredakan badai ketika mereka berlayar yang tertuang di dalam Markus 4 ayat 35-41 ini adalah salah satu narasi paling kuat tentang iman, tentang ketakutan, dan tentang otoritas. Di tengah badai kehidupan yang mengamuk dalam kehidupan kita, kita seringkali merasa seperti para murid-murid, panik dan merasa ditinggalkan. Namun kisah ini menawarkan perspektif berbeda tentang bagaimana kita seharusnya berdiam di dalam menghadapi badai kehidupan kita. Hal pertama yang akan kita pelajari tentang realitas dari sebuah badai. Ayat 35-37, lalu mengamuklah taufan yang sangat dahsyat dan ombak menyembur masuk ke dalam perahu sehingga perahu itu mulai penuh dengan air. Ayat 35-37 itu diwakili dengan sebuah kalimat yang sangat-sangat menakutkan bagi kita ketika di dalam atau di tengah lautan. Perahu kita digoncang dengan ombak yang begitu luar biasa, kemudian air masuk ke dalam perahu. Satu pelajaran teologis yang Tuhan ajarkan bagi kita bahwa ketika kita mengikuti Yesus, tidak membuat kita kebal dari badai, termasuk dalam badai kehidupan. Para murid berada di perahu itu karena menuruti perintah Yesus. Kalau kita perhatikan, di sana ada permintaan Tuhan Yesus kepada para murid, marilah kita bertolak ke seberang. Para murid tidak menolak permintaan Tuhan Yesus dan para murid mengiyakan serta mengikuti permintaan Tuhan Yesus. Mereka saat itu juga sedang bersama Yesus. Namun realitanya mereka tetap juga menghadapi badai dalam perjalanan mereka. Apa yang salah? Apakah bersama Yesus akan menjadikan kita menghadapi persoalan badai? Kalau kita merujuk kepada ayat 39, ia pun bangun menghardik angin itu dan berkata kepada danau itu, diam, tenanglah. Lalu angin itu reda dan danau itu menjadi teduh sekali. Dan kemudian pengakuan para murid di ayat 41, mereka menjadi sangat takut dan berkata seorang kepada yang lain, siapa gerangan orang ini sehingga angin dan danau pun taat kepadanya. Kita melihat di sini bahwa ketakutan tentang menghadapi badai yang dialami oleh para murid pada waktu itu adalah sesuatu yang wajar. Dan ketika mereka bersama dengan Tuhan Yesus, mereka pun menghadapi ketakutan. Tetapi mereka lupa bagaimana seharusnya mereka berteriak minta tolong kepada Tuhan Yesus. Kalau kita memperhatikan ayat 39, badai reda seketika ketika Tuhan Yesus mengatakan, diamlah. Saudara-saudara, dalam kehidupan kita, realita bahwa badai kehidupan pasti ada, itu akan menjadi realita yang kita hadapi dalam hidup ini. Bagi kita, kadang badai datang bukan karena kita salah jalan, melainkan karena kita sedang menuju ke seberang sesuai dengan jalan yang Tuhan kehendaki. Tempat di mana mujizat dan pelayanan yang baru akan menanti bagi kehidupan kita. Saudara-saudara, yang terpenting di dalam memandang realita badai tersebut adalah jangan pernah takut dalam menghadapi badai kehidupan. Badai kehidupan sebagai manusia yang hidup di alam semesta ini pasti akan kita hadapi, tetapi kita memiliki pertolongan yang nyata di dalam Kristus Yesus. Sehingga sikap kita hendaknya tidak seperti para murid pada waktu itu yang ketakutan, namun kita menaruh harap dan iman kita kepada Allah di dalam Kristus. Satu hal yang bisa kita pelajari adalah rahasia kedamaian yang Yesus tunjukkan bagi kita. Di dalam ayat yang ke-40, ayat yang ke-38, kita melihat bagaimana di sana dikatakan pada waktu itu Yesus sedang tidur di buritan di sebuah tilam. Sementara para murid berteriak histeris, Yesus tidur nyenyak. Ia bukan karena dia tidak peduli, melainkan karena dia memiliki kedamaian yang sempurna dan kendali penuh atas situasi. Tidurnya Yesus adalah lambang kepercayaan mutlak bahwa Allah Bapa menyertai hidup kita. Allah Bapa tidak akan membiarkan kita mengalami hal-hal yang tidak mungkin dapat kita tidak atasi. Bagi kita saat ini menghadapi badai hidup,

0: Pasti.
1: Karena kita hidup dalam darah dan daging. Pertanyaannya adalah, bisakah kita tetap tenang saat situasi di sekitar kita tampak hancur? Kedamaian sejati tidak ditentukan oleh tidak adanya badai, melainkan oleh kehadiran Yesus di dalam kehidupan kita. Karena itu, mari kita senantiasa berserah diri kepada Kristus. Hal yang kedua yang bisa kita pelajari saat ini adalah di ayat yang ke-39-40. Ada teguran terhadap ketakutan. Ayat 39, kita melihat ia pun bangun. Yesus bangun menghardik angin itu dan berkata kepada danau itu, "Diam, tenanglah." Lalu angin itu reda dan danau itu menjadi teguh, teduh sekali. Lalu ia berkata kepada mereka, "Mengapa kamu begitu takut? Mengapa kamu tidak percaya?" Saat para murid panik, cemas dan ketakutan dalam menghadapi badai, Tuhan Yesus justru menunjukkan kuasa yang begitu luar biasa. Ia tetap memegang kuasa atas alam semesta. Ia bangun, ia menghardik angin itu dan berkata kepada danau itu, "Diam, tenanglah." Lalu angin itu reda dan danau itu menjadi teduh sekali. Nah, di sini kita memiliki satu pengharapan bahwa apapun badai kehidupan kita saat ini, percayalah, Yesuslah yang menjadi satu-satunya harapan kita untuk kita bisa mengatasi angin ribut dalam kehidupan kita. Mari kita senantiasa menaruh harap. Mari kita mengenal diri Kristus di dalam kehidupan kita secara mendalam, sehingga ketika kita menghadapi tantangan cobaan, kita tetap percaya bahwa Kristus mampu menolong kita, Kristus mampu menjadi juru selamat kita, dan Kristus mampu menenangkan jiwa dan batin kita. Percayalah kepadanya, percayalah akan firman-Nya, di mana Tuhan juga berkata, "Marilah kita bertolak ke seberang," maka kita pasti akan sampai ke seberang. Walaupun badai menantang pada saat itu, tetapi kuasa Kristus tidak pernah membiarkan tujuan kita terhambat dan terhenti oleh persoalan-persoalan kehidupan kita. Tuhan memberkati kita sekalian, dan sekiranya kita dimampukan untuk teguh di dalam iman percaya kita kepada Kristus, sehingga kita akan menjadi umat yang berkemenangan. Tuhan memberkati kita sekalian. Mari kita akhiri dengan berdoa. Bapa Surgawi, terpuji Engkau atas segala firman yang Kau nyatakan bagi kami. Engkau mengingatkan kami bahwa realita kehidupan kami akan menghadapi banyak persoalan, banyak pergumulan. Tetapi dalam menghadapi semuanya itu, Tuhan mengajarkan kami untuk tetap tenang dan tetap percaya kuasa Allah dalam hidup kami, sehingga kami dapat melalui segala badai kehidupan kami. Bapa Surgawi, kami mohon kiranya Tuhan meneguhkan iman kami, Roh Kudus menguatkan hati kami untuk terus berpengharapan kepada Kristus. Dalam namamu Yesus kami berdoa. Amin.

Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

0: FM 92,5 RRI Pro 1 Rote, kanal informasi dan inspirasi.
1: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

Tiga harus pro satu RRI Rote, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, selamat malam untuk Anda semua. Terima kasih karena Anda masih mendengarkan kami di Pro 1 RRI Rote. Dan saat ini kita di acara Ruang Rindu, ruang berbagi rindu memori melalui lagu. Dan untuk Anda yang mau bergabung, silakan di line telepon kami 0851 95 919 250.

0: Iya, baik pendengar, langsung saja saya menyapa penelpon kita di malam ini. Halo, Ruang Rindu, selamat malam. Selamat malam, Kak Novi, apa kabar malam ini? Halo? Halo, Kak Novi, di sana hujan? Oke, di sini juga hujan, sebentar-sebentar hujan, sebentar-sebentar berhenti. Iya, jadi jaringan ya hujan. Oke, Kak Novi mau request lagu apa? Silakan.
1: Mau request lagu dari Dodi.
0: Dodi, judulnya
1: Beta Subilang.
0: Oke, baiklah, salam-salamnya. Oke, terima kasih Kak Novi. Selamat malam, salam. Dan selamat beristirahat. Iya. Iya, baik pendengar, kita baru saja disapa oleh Kak Novi di Oi Sapa. Dan iya, silakan Anda yang mau bergabung sebelum saya putarkan lagu yang sudah direquest oleh Kak Novi. Siapa lagi yang mau bergabung, silakan di 085-195-919-250. Oke, langsung saja ya saya kasih lagunya Kak Novi, ada Dodi, Beta Subilang. Selamat mendengarkan.

Nusa Tenggara Timur kaya akan budaya dan wisata. Banyak sekali potensi wisata yang beragam di sana. Salah satunya adalah Wairebo, sebuah desa eksotik yang terletak di Pulau Flores. Desa Wairebo berada di barat daya Kota Ruteng, Kabupaten Manggarai, Nusa Tenggara Timur. Desa Wairebo terletak pada ketinggian 1.200 meter di atas permukaan laut, layaknya sebuah surga yang berada di atas awan. Lokasi Wairebo terbilang sangat terpencil dan terisolasi karena letaknya di balik hutan. Namun, Wairebo memiliki pemandangan yang indah dan menakjubkan karena diselimuti kabut tipis di seluruh perkampungan yang membuatnya pantas dijuluki kampung di atas awan. Di desa Wairebo terdapat rumah adat yang disebut dengan Baruniang, terdiri dari 7 buah rumah adat yang telah bertahan selama 19 generasi. 7 Baruniang tersebut berkumpul di lahan luas yang hijau dengan dihiasi bukit-bukit yang indah di sekitarnya dan hawanya masih sangat sejuk. Rumah adat tersebut terbuat dari kayu dengan atap dari ilalang yang dianyam dengan berbentuk kerucut, melingkar, dan berpusat di tengah yang diyakini melambangkan persaudaraan yang tidak pernah putus. Sebuah arsitektural tradisional yang sangat unik. Struktur Baruniang cukup tinggi, sekitar 15 meter, yang keseluruhannya ditutup dengan ijuk. Di dalamnya memiliki 5 tingkat yang terbuat dari kayu warok dan bambu yang menggunakan rotan untuk mengikat konstruksi sebagai ganti paku. Masing-masing tingkat memiliki nama dan fungsi masing-masing. Tingkat pertama disebut lutur, yang berarti tenda. Lutur berfungsi sebagai tempat tinggal dan berkumpul dengan keluarga. Tingkat kedua disebut lobo, sebuah loteng yang berfungsi menyimpan bahan makanan dan barang keperluan sehari-hari. Tingkat ketiga disebut lentar, yang berfungsi untuk menyimpan benih tanaman pangan seperti jagung, padi, dan kacang-kacangan. Tingkat keempat dinamakan lemparae, yang merupakan tempat yang disediakan untuk menyimpan stok pangan jika terjadi kekeringan. Dan tingkat terakhir dinamakan hekang kode, yang berfungsi untuk menyimpan langkar, sebuah anyaman bambu berbentuk persegi untuk menyimpan sesajian yang akan digunakan untuk persembahan kepada leluhur. Kopi dan kain curah adalah salah satu usaha yang menjadi penghasilan utama dari penduduk kampung Wairebo. Kopi yang dijadikan komoditi adalah jenis Arabica, sedangkan kain curah yang menjadi kerajinan kain tenun yang dilakukan oleh para wanita di Wairebo. Kain curah ini memiliki motif khas berwarna cerah. Desa Wairebo merupakan sebuah tempat bersejarah sehingga menjadi situs warisan budaya dunia oleh UNESCO pada tahun 2012 lalu.

Nusa Tenggara Timur memiliki beragam kebudayaan. Salah satu budaya NTT yang sering dipertunjukkan adalah tarian jai. Tarian jai merupakan tarian tradisional masyarakat Ngada di Flores, Nusa Tenggara Timur. Tarian jai dilakukan secara massal sebagai bentuk ungkapan rasa syukur dan kegembiraan. Biasanya tarian ini ditampilkan di tengah kampung atau lokasi yang disakralkan sebagai tempat pemujaan.

0: Tarian Jaim memiliki karakteristik gerak dan penggunaan ruang yang sedikit dalam bentuk barisan dan dilakukan secara berulang-ulang. Sebagai tarian massal atau tarian komunal, keindahan dan daya pikat Jai terletak pada keseragaman serta energi dari para penari. Alat musik yang digunakan untuk mengiringi tarian Jai adalah 5 buah gong dan 3 buah tambur atau gendang. Pola bunyi dan tempo yang dihasilkan dari alat musik tersebut terdengar statis dan monoton, namun tetap terdengar indah untuk mengiringi para penari. Jaim merupakan tarian tradisional yang cukup terkenal bukan hanya di Flores, khususnya bagi masyarakat Ngada saja, namun tarian Jai saat ini sering ditampilkan dalam berbagai acara seperti perayaan, upacara adat, menyambut tamu kehormatan, pesta pernikahan, acara syukuran, dan sering dipentaskan pada lomba tarian daerah.
1: Duit, mana duit? Apa pengen gua hajar? Ah, ini lagi pakai helm. Ah, cepetan buka. Berhenti. Mana duit? Cepet. Apa pengen gua hajar? Buka helmnya.
2: Apa kamu? Tua duit. Berani kamu sama bapakmu. Sini, maju kalau berani.
1: Bapak!
2: Anak kurang ajar. Biar anakku sendiri perlu lapor polisi.
3: Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh Tim Radio Republik.

sadar, di Pulau Rote salah satu objek wisata terkenal yaitu Bukit Mando yang juga merupakan wisata kebanggaan suku Lole. Apabila kita berdiri di puncak Mando, kita dapat melihat pesona kawasan pantai dan permukiman desa Kuli yang eksotis. Hamparan laut yang bernuansa biru dan hijau menyatu dengan pohon bakau yang rimbun. Di arah utara, kita juga dapat melihat bukit yang menjulang ke atas yang diselimuti dengan pohon-pohon begitu indah. Untuk menuju Bukit Mando'o, kita harus melewati anak tangga yang jumlahnya 388 anak tangga. Inilah yang menyebabkan Bukit Mando'o lebih dikenal dengan sebutan Tangga 300. Selain dengan pesona alamnya yang begitu indah, Bukit Mando'o juga memiliki sejarah di mana pada zaman dahulu, Raja Lole pernah mendiami Bukit Mando'o dan membangun kerajaan di atas bukit.

Dengan atau tanpa kita sadari, beberapa kebudayaan yang ada di Nusa Tenggara Timur dipengaruhi oleh kebudayaan asing yang sudah lama berintegrasi dengan budaya Indonesia dan dianggap sebagai budaya ciptaan atau budaya asli kita. Sebagai contoh tarian Polonis, tarian ini selalu ditarikan pada akhir acara resepsi pernikahan. Pengantin atau pihak keluarga akan menganggap acara pernikahan kurang lengkap ketika tarian ini tidak dipentaskan. Polonis selalu dilakukan secara berpasangan atau lebih tepatnya seperti sebuah parade yang dipimpin oleh seorang pemimpin tarian dan diikuti oleh pengantin, orang tua, serta beberapa pasangan yang bisa mencapai 15 hingga 20 pasangan. Tarian ini biasanya dijadikan sebagai tarian pembuka untuk mengawali pesta dansa. Namun, tahukah Anda? Polonis merupakan salah satu dari 5 tarian yang ada di Polandia. Tarian yang sudah ada sejak abad ke-15 ini berasal dari tarian petani yang dikenal dengan berbagai nama. Selain itu, Polonis digambarkan sebagai tarian kemenangan seorang pejuang, barulah kemudian diadopsi oleh bangsawan Polandia sebagai pawai formal pada awal tahun 1573 untuk penobatan Henry of Anjou sebagai Raja Polandia. Dalam bentuk aristokratinya, para penari bersama pasangan masing-masing berdiri sesuai dengan posisi sosial mereka dan tampil di sekitar ballroom dengan langkah meluncur yang beraksen sambil sesekali menekuk lutut sedikit di setiap langkah ketiga. Musik Polonis biasanya menggunakan musik karya komposer terkemuka seperti Beethoven, Handel, dan Chopin. Polonis pertama kali populer di kalangan bangsawan dan penduduk kota, yakni pada abad ke-17 di pengadilan Prancis. Meskipun tarian ini berasal dari Polandia, namun sangat populer di seluruh benua Eropa. Tarian yang berirama 3/4 dengan musik ringan juga dirancang untuk menghibur istana kerajaan Prancis. Istilah Polonis digunakan pada awal abad ke-18 yang dalam bahasa Prancis berarti orang Polandia. Tarian yang awalnya dibawa oleh bangsa Portugis masuk ke Maluku pada abad ke-19 kini sudah membudaya di Indonesia dan paling banyak tersebar

0: hidup ini memang indah.
1: Indah apanya, amat, amat.
0: Memang indah hidup ini.
1: Wah, wah, wah, wah. Ada kelainan teman ini.
0: Oh, Johnny, dari mana kau?
1: Biasa, dari gereja. Kalau amat, dari mana?
0: Dari masjid. Eh, John, butuh kemana, butuh?
1: Ah, kayak nggak tahu aja. Ya ke pura lah.
2: Beragam suku, agama dan budaya merupakan ciri khas bangsa Indonesia. Hidup berdampingan dan damai memang indah.
3: Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh Radio Republik Indonesia.

satu hari telah kita jalani bersama melalui sajian siaran RRI. Mengakhiri perjalanan karya hari ini, ada baiknya kita merefleksi apa yang telah kita raih hari ini. Ambillah waktu untuk berpikir, karena itulah sumber kekuatan. Ambillah waktu untuk membaca, karena itulah

bersekutu dengan pemilik kehidupan ini dan kunci menuju sorga. Selamat malam saudara dan selamat beristirahat. Pastikan hari ini kita telah memberikan yang terbaik untuk diri dan sesama, untuk Nusa Tenggara Timur dan

pendengar, dengan terdengarnya irama ini, maka berakhirlah sudah kebersamaan kita sepanjang hari ini, Selasa 19 Mei 2026. Kami akan kembali menjumpai saudara besok pagi pada Rabu 20 Mei 2026 pukul 5 waktu Indonesia Tengah melalui frekuensi 92,5 MHz Radio Republik Indonesia Stasiun Rote. Inilah Radio Republik Indonesia Stasiun Rote. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

1,96 juta penerima manfaat serta 27.952 satuan pelayanan pemenuhan gizi atau SPPG. Wakil Menteri Pertanian Sudaryono memastikan cadangan beras nasional dalam kondisi aman menghadapi musim kemarau akibat fenomena El Nino seiring meningkatnya produksi padi serta penguatan stok pemerintah melalui penyerapan hasil panen petani dalam negeri. Dalam rapat kerja dengan Komisi 4 DPR RI di Kompleks Parlemen Senayan Jakarta hari ini, Sudaryono mengatakan saat ini stok cadangan beras pemerintah yang dikelola Perum Bulog mencapai 5,37 juta ton lebih sehingga membuat Indonesia kokoh menghadapi perubahan iklim. Ia menilai stok beras nasional yang menembus 5,37 juta ton menjadi yang tertinggi sepanjang sejarah kemerdekaan Indonesia. Informasi mancanegara, pasar saham Iran dibuka kembali pada Selasa hari ini setelah ditutup selama 80 hari akibat serangan gabungan Amerika Serikat Israel. Bursa efek Teheran ditutup pada 28 Februari menyusul serangan rudal yang menargetkan Teheran dan sejumlah wilayah lain di Iran. Keputusan tersebut dimaksudkan untuk melindungi aset investor, menekan pengambilan keputusan emosional, dan menciptakan sebuah lingkungan perdagangan dengan informasi yang lebih akurat dan transparan. Beralih ke informasi dari dunia olahraga, penyerang tim nasional Kanada, Kyla Rind, mengatakan timnya bertekad melangkah sejauh mungkin pada Piala Dunia 2026 yang berlangsung di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko 11 Juni hingga 19 Juli mendatang. Ia menjelaskan bahwa setelah dua kali tampil di Piala Dunia berturut-turut, Kanada menunjukkan kemajuan dengan melaju ke babak semifinal Copa America sebelum kalah dari Argentina. Dengan perkembangan kemampuan tim, Larin optimis Kanada bisa melangkah sejauh yang diinginkan karena mentalitas tim saat ini jauh berbeda dibandingkan pada Piala Dunia sebelumnya.

Demikian Warta Berita malam ini, tetaplah bersama kami untuk mendapatkan informasi-informasi lainnya. Dapatkan beragam informasi aktual dalam portal kami rri.co.id, serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram ataupun X @rriprograma3. Saya Rudi Zain, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia. Selamat malam.

0: Bisa tolong pindah ke sebelah sana?
1: Banyak aja yang pindah. Saya duluan duduk di sini.
0: Di sini kan nggak boleh merokok, Mas.
1: Yaelah, lagian kendaraan umum, bukan punya Mbak, kan?
0: Justru karena kendaraan umum, Mas, nggak boleh merokok sembarangan.
1: Kata siapa, Mbak? Sok tahu nih.
0: Nih, Masnya baca. Ada larangannya loh, dilarang merokok. Apalagi di kendaraan umum. Banyak orang di sekitar Masnya. Jadi ikutan kena asapnya juga, kan?
2: Mari saling

0: Republik Indonesia menghadirkan Pesta Bola Dunia 2026. Dari April hingga Juni 2026, lebih seru, lebih dekat, dan penuh warna. Ikuti dialog interaktif yang membahas kesiapan Radio Republik Indonesia, kolaborasi lintas sektor, hingga dampak sosial dan budaya Piala Dunia. Nikmati info ringan Piala Dunia, mengupas perjalanan serta dinamika seru di balik turnamen. Dengarkan testimoni Piala Dunianya tokoh, menghadirkan kisah inspiratif dari tokoh dan masyarakat. Masuki dunia Bolkes, podcast sepak bola dengan perspektif kreatif dan sentuhan budaya dari tim-tim peserta. Telusuri sejarah pemain hingga stadion ikonik dalam legenda Piala Dunia. Perdalam wawasan Anda di Deep Talk bersama tokoh dan pengamat sepak bola. Kupas tuntas kekuatan setiap peserta dalam bedah tim. Temukan sisi lain sepak bola lewat Di Balik Bola. Variety show penuh edukasi dan juga inspirasi. Rasakan serunya perdebatan di Gibol. Man versus Machine. Manusia versus AI. Santai bersama VAR, visual asal review. Obrolan ringan penuh hiburan. Jangan lewatkan ulasan pertandingan lengkap dengan jadwal, review, dan analisis. Nikmati juga laporan pandangan mata serta live reaction secara real time di platform digital RRI. Pesta Bola Dunia 2026. Semua tentang sepak bola hanya di Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia. Bagaimana Indonesia di mata warga negara asing? Lani Wilson, warga negara asing asal Australia.
1: Budaya Indonesia tuh keren banget. Aku udah keliling Indonesia juga, dan di semua tempat, setiap budaya yang beda-beda tuh semuanya keren banget. Sampai aku belajar ada tarian, ada bambu gila, ada masakan yang beda-beda tuh luar biasa. Dan aku bangga banget bisa bilang Indonesia tuh bangga dengan budayanya sendiri.
0: Andrew Trick, warga negara asing asal Inggris.
2: Saya pikir Indonesia punya satu hal yang luar biasa bagus dan contoh yang sangat baik untuk negara lain, yaitu keanekaragaman. Dan saya kira nilai Bhinneka Tunggal Ika sangat bagus. Saya paling kagum pada itu, dan saya merasa sedikit sedih karena merasa itu agak dilupakan pada tahun-tahun terakhir ini.
0: Ogawa Tadashi, warga negara asing asal Jepang.
3: Saya sangat tertarik bahasa Indonesia adalah ada bahasa Indonesia, bahasa daerah seperti bahasa Sunda atau bahasa Jawa. Dan sekarang saya kira bahasa Indonesianya menjadi lebih kuat.
0: Apa harapan mereka untuk Indonesia?
2: Harapan saya bisa mempertahankan Bhinneka Tunggal Ika sebagai prinsip dasar yang sangat bagus dari negara ini, supaya Indonesia bisa betul-betul mencapai potensinya yang luar biasa.
1: Semoga musisi Indonesia selalu maju dan semakin terkenal internasional juga, dan budayanya tetap maju semua.
3: Jadi melalui pertukaran kebudayaan, kita bisa membina hubungan lebih kuat di masa depan.
4: Selamat datang di Bedah Tim Sepak Bola Pro 3 RRI. Kali ini kita akan bedah salah satu tim peserta Piala Dunia 2026, yaitu Inggris. Yes, kembali datang ke Piala Dunia dengan ambisi besar. The Three Lions siap memburu gelar kedua mereka setelah penantian panjang sejak tahun 1966. Waduh, udah lama banget ya. Jadi tim asuhan Thomas Tuchel ini ternyata tampil dominan di babak kualifikasi UEFA. Mereka lolos dengan sangat meyakinkan di grup K.
5: juga memastikan tiket Piala Dunia meski pertandingan masih ada sisa 2 hari lagi.
6: Memang salah satu kemenangan paling mencolok datang saat Inggris menghancurkan Latvia.
5: Skornya dengan skor 5 gol tanpa balas.
6: Gak cuma itu, Inggris bahkan mencatat 6 kemenangan beruntun dan belum kebobolan satu gol pun di sepanjang kualifikasi.
5: Nah, Thomas Tuchel nih, kita bicara pelatihnya. Thomas Tuchel yang juga resmi melatih Inggris sejak Januari 2025 langsung membawa perubahan besar ya. Jadi pelatih asal Jerman ini sukses melanjutkan tradisi Inggris yang sekarang sudah mencatatkan penampilan selama 8 kali berturut-turut di Piala Dunia.
6: Nah, dan Harry Kane tetap menjadi mesin gol utama, didukung generasi muda berbakat seperti Jude Bellingham, Cole Palmer, hingga Phil Foden.
5: Oke, perpaduan pengalaman dan kreativitas ini ternyata juga memang bikin Inggris jadi salah satu kandidat juara.
6: Ya betul, karena sejak debut tahun 1950, Inggris sudah tampil sebanyak 17 kali di Piala Dunia.
5: Sweet 17.
6: Oke, dan setelah hanya sampai di semifinal tahun 2018 serta perempat final 2022, mampukah Inggris nih kali ini akhirnya mengakhiri penantian panjang juara dunia seperti yang mereka raih tahun 1966.
5: Nah, mampu atau tidak, silakan sampaikan komentar Anda di kolom sosial media kami dan baca ulasan ini di situs rri.co.id.

0: Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami dan kita lanjutkan Indonesia Menyapa Malam kali ini dalam informasi dan musik. Kementerian Luar Negeri RI mengecam tindakan militer Israel mencegat sejumlah kapal dalam rombongan misi kemanusiaan internasional Global Support Flotilla atau GSF 2.0 di sekitar perairan Siprus, Mediterania Timur. Kami kutip dari rri.co.id, insiden itu memicu kekhawatiran internasional karena melibatkan relawan kemanusiaan dan warga sipil dari berbagai negara, termasuk warga negara Indonesia. Juru bicara Kemlu RI, Yvonne Mewingkang mengatakan, hingga saat ini sedikitnya 10 kapal dikonfirmasi telah ditangkap. Beberapa kapal yang disebut berada dalam rombongan tersebut antara lain Amanda, Barbaros, Joseph, dan Blue Toys. Dan menurutnya, pemerintah Indonesia terus memantau perkembangan situasi yang dinilai masih sangat dinamis. Yvonne memaparkan, dipastikan, beberapa warga negara Indonesia berada dalam kapal Joseph. Ikatan Dokter Anak Indonesia atau IDAI mengingatkan ancaman serangan panas mematikan yang mengintai jemaah haji Indonesia di tengah cuaca ekstrim Arab Saudi. Kondisi tersebut dapat menyebabkan kerusakan otak hingga kehilangan kesadaran akibat kegagalan tubuh mengatur suhu saat terpapar panas yang berlebih. Dan dikutip dari rri.co.id, Ketua Satgas Kesehatan Lingkungan dan Perubahan Iklim IDAI, Darmawan Budi Setianto menyebutkan, heat stroke terjadi akibat kegagalan tubuh mengatur suhu saat cuaca ekstrim. Kondisi tersebut meningkatkan risiko kerusakan organ vital, sehingga gangguan kesadaran akibat lonjakan panas tubuh secara drastis. Darmawan menjelaskan, risiko heat stroke meningkat pada jemaah haji akibat suhu ekstrim di Arab Saudi yang menghambat pelepasan panas tubuh, dan kondisi cuaca panas berkepanjangan dapat memicu lonjakan suhu tubuh cepat hingga membahayakan fungsi organ vital manusia. Komisi Pemberantasan Korupsi KPK mendalami kebijakan kuota tambahan haji 2022 saat memeriksa penasihat khusus Presiden Bidang Urusan Haji Muhajir Effendi. Herul Umam melaporkan selengkapnya.
1: Dalam lanjutan penyidikan perkara dugaan tindak pidana korupsi terkait dengan kuota haji,
2: Komisi Pemberantasan Korupsi mendalami kebijakan kuota tambahan haji pada tahun 2022, di mana pemeriksaan dilakukan usai memeriksa penasihat khusus Presiden Bidang Urusan Haji, yaitu Muhajir Effendi. Jubir KPK Budi Prasetyo mengatakan penyidik mendalami pengetahuan Muhajir terkait penugasannya sebagai Menteri Agama ad interim pada tahun 2022. Selain itu, penyidik juga mengkonfirmasi soal kuota tambahan haji pada tahun yang sama.
1: Dalam lanjutan penyidikan perkara dugaan tindak pidana korupsi terkait dengan kuota haji, bahwa saksi saudara MHJ hadir dalam penjadwalan pemeriksaan hari ini, dan penyidik meminta penjelasan kepada saksi berkaitan dengan penugasannya sebagai Menteri Agama ad interim tahun 2022. Selain itu, saksi juga menjelaskan terkait dengan kuota tambahan tahun 2022.
2: Sementara itu, penasihat khusus Presiden Bidang Urusan Haji Muhajir Effendi yang telah rampung menjalani pemeriksaan di Gedung Merah Putih KPK mengaku tidak banyak mengetahui terkait dugaan korupsi ini. Saat dikonfirmasi awak media, Muhajir meminta awak media mengkonfirmasi langsung kepada penyidik KPK. Muhajir juga membantah pemeriksaan tersebut berkaitan dengan Direktur Jenderal Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umroh, yaitu Ilman Latif.
3: Apa saja, saya kan pernah jadi ad interim Menteri Agama tahun 2022.
4: Ditanyakan soal pengelolaan kuota pada saat Bapak jadi menteri itu ya?
3: Tanyakan ke langsung ke penyidik aja.
4: Atau Pak Ilman Latif ya Pak?
3: Tidak ada. Aman.
4: Berapa tadi kan sempat diminta ditunda Pak pemeriksaan?
3: Ya, saya sebetulnya sudah mengajukan permohonan penundaan. Tapi karena tadi ada berita tetap dari Anda semua, kok nggak enak saya kok menunda, nanti ada kesan seolah saya menghindari atau apalah gitu. Ya udah, saya minta waktu ketemu sekarang.
4: Insya Allah.
3: Oh, saya jadi ad interim kan hanya 20 hari.
4: Oh, 20 hari?
3: 30 Juni sampai 19 Juli.
2: Sementara itu, KPK sendiri mengaku ingin mendalami Muhajir terkait dengan tata kelola penyelenggaraan ibadah haji dalam penyidikan dugaan korupsi kuota haji 2023-2024. Penyidik sendiri membutuhkan keterangan Muhajir terkait dengan mekanisme pengelolaan dan pembagian kuota tambahan yang didapatkan Kemenak dari pemerintah Arab Saudi. Diketahui memang kasus dugaan korupsi kuota haji bermula dari tahun 2024. Dalam penyidikan, KPK menduga terjadi penyimpangan pengalokasian kuota haji khusus yang melebihi aturan. Dari Jakarta, Hairul Umam Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
5: Sekilas Sejarah Budi Utomo.
6: Setiap tanggal 20 Mei, rakyat Indonesia memperingati Hari Kebangkitan Nasional. Sejarah Hari Kebangkitan Nasional atau HARKIPNAS tidak lepas dari sejarah berdirinya organisasi Budi Utomo oleh Dr. Sutomo dan para mahasiswa Stovia atau School Thought of Leading Van Inlandse Artsen. Mereka adalah Gunawan Mangunkusumo dan Suraji. Wahidin Sudirohusodo merupakan penggagas berdirinya Budi Utomo. Budi Utomo dipelopori oleh para pemuda dari Stovia, Sekolah Guru Bandung, Sekolah Pamung Praja Magelang dan Magelang, Sekolah Peternakan dan Pertanian Bogor, dan Sekolah Sore untuk Orang Dewasa di Surabaya. Nama organisasi Budi Utomo diusulkan oleh Suraji dan semboyan yang dikumandangkan ialah Indi Kurwi atau Hindia Maju. Budi Utomo terdiri atas kata Budi yang berarti perangai atau tabiat dan Utomo yang berarti baik atau luhur. Jadi perkumpulan Budi Utomo dapat dimaknai sebagai perkumpulan yang akan mencapai sesuatu berdasarkan keluhuran budi dan kebaikan perangai atau tabiat. Tujuan Budi Utomo yakni memperoleh kemajuan yang harmonis bagi Nusa dan bangsa Jawa dan Madura. Pada awalnya Budi Utomo hanya mengendaki perbaikan sosial yang meliputi Jawa dan Madura, sehingga kata kemerdekaan belum disebut. Beberapa usaha ditempuh untuk mewujudkan tujuan tersebut, yakni memajukan pengajaran sesuai dengan yang dicita-citakan oleh Dr. Wahidin, peternakan, pertanian, perdagangan, teknik industri, dan menghidupkan kembali kebudayaan. Peringatan Hari Kebangkitan Nasional juga untuk mengenang dan menghormati jasa para pelopor tokoh proklamator kemerdekaan Indonesia atas keberaniannya melawan penjajah.

0: Assalamualaikum Pak Haji.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Panggilan Haji adalah gelar yang disematkan bagi orang yang baru saja pulang dari menunaikan rukun Islam yang kelima. Biasanya, seseorang tersebut akan disebut haji bagi laki-laki atau haja bagi perempuan. Sebutan ini ternyata hanya ada di Indonesia. Gelar haji mulai digunakan di Indonesia sejak zaman kolonial Belanda. Saat itu, Islam merupakan salah satu kekuatan anti-kolonialisme di Indonesia pada masa penjajahan Belanda. Kiai Haji Ahmad Dahlan, seusai pulang ibadah haji mendirikan Muhammadiyah. Kemudian Kiai Haji Hasyim Asyari mendirikan Nahdlatul Ulama. Saman Hudi mendirikan Serikat Dagang Islam. Dan Cokroaminoto mendirikan Serikat Islam di masa itu. Berdirinya organisasi-organisasi Islam ini mengkhawatirkan pihak Belanda karena banyak perlawanan yang dilakukan umat Islam terhadap kolonial, terutama yang baru kembali dari ibadah haji. Disematkannya gelar haji ini adalah upaya yang dilakukan kolonial Belanda agar lebih mudah dalam mengenali dan mengawasi orang Indonesia yang telah menunaikan ibadah haji agar tidak memberontak. Kebijakan tersebut diatur dalam peraturan pemerintah Belanda Stadblad tahun 1903 dan mulai 1916 setiap umat muslim di Indonesia yang baru saja pulang dari ibadah haji

0: Tanah Suci.
1: Tahun depan kita usulkan untuk bisa melalui cicilan.
2: Persiapan-persiapannya seperti apa, Bu? Nanti berangkat sama siapa, Bu?
3: Sendiri.
2: Oh, sendiri, Bu. Nanti kuat jalan sendiri, Bu.
3: Insya Allah, insya Allah.
0: Program khusus menghadirkan laporan langsung dari jantung pelaksanaan ibadah haji 1446 Hijriah 2026 Masehi di Mekah, Madinah, dan lokasi-lokasi penting serta bersejarah lainnya di Tanah Suci. Juga menyoroti berbagai peristiwa penting yang terjadi selama musim haji.
4: Di Madinah itu ada 95 hotel yang kita kontrak.
5: Kemarin ketika berada di Arafah dan Mina itu hujan sangat lebat.
0: Kami hadirkan pukul 11.45 waktu Indonesia Barat hanya di Pro

warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dave Akbar Syafiqan Nolaksono, anggota DPR RI dari Komisi 1, saya menyampaikan perasaan yang amat bahagia dan juga selamat kepada RRI yang menyiarkan banyak acara-acara yang keren, acara yang informatif, acara yang baik, khususnya siaran langsung sepak bola dunia di tahun 2026. Agar semua masyarakat terus mengikuti kegiatan RRI, jangan sampai ketinggalan akan informasi-informasi terkini, dan juga terus pantau siaran bola dunia di 2026.

0: Total pasukan militer Israel dilaporkan masih menyerang dan menaiki armada bantuan Global Sumut Flotilla di perairan internasional saat konvoi kemanusiaan itu menuju jalur Gaza. Hal itu disampaikan melalui pernyataan Global Sumut Flotilla pada hari ini. Penyelenggara misi kemanusiaan itu menyebutkan 10 kapal bantuan kemanusiaan lolos dari serangan Israel selama 22 jam di perairan internasional dan tetap berlayar menuju Gaza. Sebelumnya situs berita Israel Wala dengan mengutip sumber keamanan yang tidak disebutkan melaporkan militer Israel telah menyita lebih dari 40 dari total 54 kapal yang terlibat dalam pelayaran tersebut dan menahan sekitar 300 aktivis. Kabinet Thailand pada Selasa ini menyetujui sebuah revisi besar terhadap kebijakan pembebasan visa yang secara efektif membatalkan skema masuk bebas visa 60 hari untuk wisatawan dari 93 negara dan wilayah. Menurut Kementerian Luar Negeri Thailand, langkah-langkah revisi tersebut bertujuan untuk menyederhanakan protokol masuk dan didorong oleh pertimbangan keamanan nasional, ekonomi, pariwisata dan imbal balik diplomatik. Peraturan baru itu akan berlaku 15 hari setelah dipublikasikan dan pengumuman resmi oleh Royal Gazette. Pengadilan Tindak Pidana Korupsi atau Tipikor Jakarta kembali menggelar sidang terkait dugaan korupsi di perusahaan gas negara dengan menghadirkan saksi dari PGN. Muhammad Isnan Suhanda melaporkan.
1: Tujuan tingkat Permen ESDM nomor 6 tahun 2016 itu terinformasi juga pada waktu itu ada pelarangan penjualan bertingkat antara trader gas.
2: Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat kembali melaksanakan sidang kasus dugaan tindak pidana korupsi kerjasama jual beli gas antara PT Perusahaan Gas Negara PGN dengan PT IAE atau PT Isar Gas dengan terdakwa mantan dirut PT PGN Hendy Prio Santoso dan Arso Sadewo Cokro Subroto selaku komisaris utama PT Inti Alisindo Energi IAE. Dalam kesaksiannya, Heri Yusuf mengakui ada pembayaran advance payment atau pembayaran dibuka sebesar 15 juta dolar Amerika Serikat atau 255 miliar rupiah. Menurut Heri, pembayaran tersebut diproses karena khawatir kalau tidak dibayarkan akan terjadi kerugian sebesar 80 juta dolar Amerika Serikat terhadap PGN.
3: Ya, dalam jual beli ini ada advance payment. Wah, advance payment ini akan digunakan untuk membayar hutang-hutang daripada ISAR yaitu kepada Bank BNI ya, berapa 2 juta ya, kepada pemegang saham 5, kepada Pertagas 8. Kenapa itu diberikan? Karena kalau tidak ISAR akan diambil oleh Pertagas. Hasil analisanya bahwa PGN akan rugi sebesar 80 juta dolar. Jadi ini harus diproses.
2: Sementara Mary, selaku tim jual beli gas antara PGN dan PT Sargas, mengaku memang ada peraturan Menteri SDM yang melarang penjualan gas bertingkat. Namun pada saat itu peraturan tersebut belum dilaksanakan karena masih dalam masa transisi.
4: Dapat diinformasikan oleh Pak Adi Munandir sih Pak, ada permen itu juga 2016 memang ada larangan bertingkat tapi masih masa transisi saat itu Pak. Diinformasikan dari Pak Adi Munandir aja sih Pak.
1: Oh, diinformasikan. Kemudian dari tim bagaimana masukannya? Apakah ada masukan atau gimana?
4: Dari tim kami sih kebetulan enggak ada masukan terkait dengan permen 6 itu Pak.
2: Sedangkan jaksa penuntut umum di hadapan Majelis Hakim Nikadek Susanti mengatakan mekanisme pembayaran dibuka tersebut tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Selain itu, PGN bukan lembaga pembiayaan. Skema tersebut juga dinilai melanggar aturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral yang melarang praktik jual beli gas secara bertingkat. Dari Jakarta, Muhammad Isnan Suhanda, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
5: Suhokdi, aktivis mahasiswa di tahun 1960-an yang dikenal kritis terhadap kekuasaan dan berani menyuarakan kebenaran lewat tulisan serta aksinya. Suhokgi pernah menyampaikan kegelisahan tentang manusia yang memilih diam saat melihat ketidakadilan. Yi pernah menunjukkan bahwa bahaya terbesar bukan hanya kekuasaan yang salah, tapi juga orang-orang yang tahu itu salah, namun memilih untuk tidak bersuara. Baginya, menjadi manusia bukan soal ikut arus, bukan soal aman di tengah keramaian, tapi tentang keberanian untuk jujur walau sendirian. Soho Gi percaya, lebih baik diasingkan daripada menyerah pada kemunafikan. Karena saat kebenaran dibungkam dan manusia berhenti peduli, disitulah keadilan perlahan mati. Gi berpesan, jangan diam ketika melihat yang salah, karena menjadi manusia harus berani bersuara.
6: Pergi haji merupakan salah satu kewajiban umat muslim. Tiap tahunnya, jutaan umat muslim dari penjuru dunia berkumpul di Arab Saudi untuk melaksanakan haji. Apa saja rangkaian ibadah yang berlangsung selama beberapa hari ini? Ihram dan niat. Pelaksanaan ibadah haji dimulai pada tanggal 8 Zulhijjah. Jamaah melakukan ihram dibarengi dengan niat dari tempat asal. Setelah persiapan, seluruh jamaah haji berteduh di tenda sambil menunggu waktu wukuf di Arafah yang dimulai pada tanggal 9 Zulhijjah ketika matahari tergelincir ke barat. Wukuf di Arafah. Pada tanggal 9 Zulhijjah, mulai waktu zuhur sekitar pukul 12 siang hingga matahari terbenam sekitar pukul 6 sore adalah waktu wukuf. Saat itulah jamaah memohon doa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mabit di Musdalifah. Ketika matahari tenggelam pada hari itu, jamaah meninggalkan Arafah menuju Musdalifah untuk menginap atau mabit. Perjalanan dari Arafah ke Musdalifah disebut melelahkan dan macet karena jutaan manusia berbondong-bondong menuju ke sana sambil mengambil kerikil untuk melontar jumroh. Jumroh Aqabah. Pada tanggal 10 Zulhijjah, jamaah bertolak dari Musdalifah menuju Mina sebelum matahari terbit untuk melontar jumroh Aqabah 7 lontaran. Setelah merampungkan lontar jumroh, jamaah dilanjutkan bertahalul atau mencukur rambutnya. Kemudian diperbolehkan menggunakan baju biasa. Mabit di Mina. Setelah tahalul awal, jamaah kembali ke Mina untuk menginap minimal 2 hari, yaitu pada tanggal 11 sampai 12 Zulhijjah. Disunahkan melontar jumroh dengan 3 sasaran. Tawaf ibadah. Setelah merampungkan mabit dan melontar jumroh di Mina, jamaah menuju Mekah untuk melaksanakan tawaf ibadah, dilanjutkan dengan sa'i. Bagi yang telah melaksanakan tahalul dan mabit di Mina, berarti rangkaian hajinya rampung bersama dengan pelaksanaan sa'i. Tawaf wada. Wada berarti perpisahan. Setelah menyelesaikan seluruh ritual haji, jamaah melaksanakan tawaf wada sebelum meninggalkan Mekah untuk ke

warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dave Akbar Syafiqarno Laksono, anggota DPR RI dari Komisi 1. Saya menyampaikan perasaan yang amat bahagia dan juga selamat kepada RRI yang menyiarkan banyak acara-acara yang keren, acara yang informatif, acara yang baik, khususnya siaran langsung sepak bola dunia di tahun 2026. Agar semua masyarakat terus mengikuti kegiatan RRI, jangan sampai ketinggalan akan informasi-informasi terkini, dan juga terus pantau siaran bola dunia di 2026.

Pendengar sambil sini kebersamaan kita dalam Indonesia Menyapa Malam, tetaplah bersama kami. Nanti rekan saya Fajar Nugroho akan bersama Anda dalam Indonesia Menyapa Dini Hari. Terima kasih untuk perhatian Anda. Saya Rudi Senudu Diri. Selamat malam dan sampai jumpa.

RRI Net. Kami hadir dengan ragam informasi, dialog interaktif, dan hiburan. Dari Pro 1, Pro 2, Pro 3, Pro 4, dan Voice of Indonesia. RRI Net di IndiHome TV, aplikasi RRI Digital, dan portal berita rri.co.id. RRI Net, tonton yang Anda dengar.

RRI.net. Informasi, budaya, dan global. RRI.net, Radio Visual.

0: dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia menyampaikan Warta Berita. Wakil Ketua DPR Sufmi Dasko Ahmad melakukan inspeksi mendadak ke Bursa Efek Indonesia untuk memastikan kepercayaan investor tetap terjaga di tengah tekanan pasar global.
1: Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko Ahmad melakukan inspeksi mendadak atau sidak ke Bursa Efek Indonesia pada siang tadi. Sidak ini dilakukan untuk memantau ketahanan pasar modal nasional di tengah tekanan ekonomi global dan pelemahan indeks harga saham gabungan. Dalam kunjungan tersebut, ia berdiskusi dengan pengelola bursa terkait upaya memperkuat regulasi serta menjaga kepercayaan investor global maupun domestik. Ia juga menyoroti pertumbuhan investor retail yang terus meningkat di pasar modal Indonesia.
2: Kami juga banyak berdiskusi bagaimana kemudian investor retail yang ada terus tumbuh dan berkembang. Dengan kami kemudian mendengarkan paparan dari pengelola bursa, bagaimana mereka kemudian menyempurnakan regulasi-regulasi yang bisa kemudian meyakinkan dan juga kemudian membuat para investor lokal merasa nyaman, sehingga tadi kita lihat bahwa pertumbuhan investor lokal atau retail terus bertambah.
1: Sementara itu, Otoritas Jasa Keuangan atau OJK menilai pergerakan IHSG masih relatif stabil, meski dibayangi sentimen global dan dampak rebalancing indeks MSCI. Pelemahan pasar saham Indonesia disebut masih sejalan dengan kondisi bursa regional maupun global. Ketua Dewan Komisioner OJK, Friderika Widyasari Dewi, mengatakan volatilitas pasar saat ini masih dalam kondisi moderat. Menurutnya, pelemahan IHSG justru mencerminkan proses pembentukan harga saham yang lebih sehat dan berbasis fundamental perusahaan.
3: Dan juga kami bisa sampaikan, ini ada berita bagusnya juga, bahwa di tengah berita rebalancing MSCI, saya bisa sharing kepada teman-teman bahwa nilai aktiva bersih NAB reksadana kita di tahun ini justru meningkat sebesar 49,71 triliun, yaitu dari net subscription dari investor retail kita. Jadi meningkat sekitar 6,39%, sehingga total AUM kita adalah 718,44 triliun rupiah.
1: OJK memastikan penguatan regulasi pasar modal terus dilakukan untuk menjaga integritas dan meningkatkan kepercayaan investor. Dari Jakarta, Zahratin Aljannah, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Komisi 1 DPR RI mengapresiasi penambahan alat utama sistem senjata atau alutsista untuk melindungi kedaulatan dan kepentingan nasional Indonesia.
1: Penambahan sejumlah alutsista.
2: Saya waktu itu kebetulan ikut mereview.
3: Pemerintah Indonesia secara resmi menerima alat utama senjata atau alutsista dari Perancis. Presiden Prabowo Subianto menyerahkan secara simbolis kepada TNI di Lanut Halim Perdana Kusuma, Jakarta. Wakil Ketua Komisi 1 Dewan Perwakilan Rakyat DPR RI, Dev Laksono, mengapresiasi penambahan alutsista yang menandakan keseriusan pemerintah memperkuat daya tempur kekuatan militer Indonesia. Penambahan alutsista sebagai upaya pemerintah untuk memastikan Indonesia dalam keadaan siap menghadapi situasi apapun. Indonesia siap menghadapi berbagai ancaman dan serangan dari luar. Hal itu disampaikan Dev Laksono kepada Radio Republik Indonesia.
1: Ini menunjukkan keseriusan pemerintah untuk meningkatkan kualitas daya tempur dan juga peningkatan kemampuan untuk kita menjaga kestabilan politik secara regional dan juga secara lokal, untuk memastikan bahwa kita ini selalu dalam kondisi prima untuk menghadapi segala macam ancaman dan serang. Kita yakin pemerintah akan terus mampu meningkatkan kapasitasnya.
3: Sementara itu, Guru Besar Universitas Kristen Indonesia UPI Jakarta di bidang pertahanan dan keamanan, Profesor Angel Damayanti, menyambut positif penambahan alutsista karena Indonesia perlu menjaga kedaulatan wilayah udara.
4: Menurut saya sih pembelian alutsista khususnya untuk TNI AU ini sesuatu yang memang perlu dilakukan oleh pemerintah Indonesia, gitu ya. Kita perlu menjaga kedaulatan wilayah udara Indonesia tentu saja. Karena hari ini ketika kita bicara ancaman, itu datangnya bukan cuma dari darat atau laut, tapi juga dari udara. Dengan banyaknya misalnya satelit-satelit dari beberapa negara di sekitar kita yang menaruh, mereka punya alutsista juga di udara, itu bisa menjadi ancaman buat Indonesia sebenarnya. Belum lagi kita bicara wilayah udara Indonesia yang dilalui oleh kapal-kapal yang kita sendiri tidak bisa jaga, itu kan sangat memprihatinkan, gitu ya. Artinya sebenarnya pembelian atau pesawat peningkatan alutsista khususnya di Angkatan Udara Indonesia ini sesuatu hal yang positif, sesuatu hal yang baik.
3: Adapun alutsista yang diterima Indonesia diantaranya 6 pesawat Rafale, 4 pesawat Falcon 8X, 1 pesawat Airbus, 1 misil Meteor, dan 1 radar. Presiden Prabowo Subianto menegaskan pemerintahannya akan terus memperkuat sistem pertahanan secara berkelanjutan. Menurut Kepala Negara, pertahanan yang kuat menjadi syarat untuk menjaga stabilitas kepentingan bangsa di tengah ketidakpastian global akibat perang di Timur Tengah. Dari Jakarta, Sugandi Avandi, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

berita pada malam atau dini hari ini, pastikan Anda tetap bersama Pro 3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram, juga Twitter atau X di @RRIPrograma3.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, selamat dini hari pendengar Pro 3 dimanapun Anda berada. Kembali tim dini hari Pro 3 RRI menemani Anda hingga nanti jelang pukul 5 waktu Indonesia Barat. Di kesempatan hari ini tanggal 20 Mei 2026 bersama saya Fajar Nugroho, ada Bung Sabil, ada Bung Irfan, dan akan menemani Anda dengan berbagai informasi. Di antara kami hadirkan dalam warta berita setiap jamnya, dan juga ada dialog-dialog pilihan. Mungkin ada beberapa dialog yang kami udarakan sebelumnya secara langsung, secara live, terlewatkan oleh Anda. Kembali kami hadirkan pada dini hari ini bersama tim dini hari Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia. Dan tema kita pada Kopi Pro 3 edisi kali ini tanggal 20 Mei 2026 kita menuju ke gatekeeper bersama Bung Sabil. Bung Sabil, selamat ini hari.
1: Iya, Bung Fajar dan pendengar, selamat ini hari.
0: Iya, kita akan topik apa nih?
1: Kita mengangkat topik terkait dengan hasil rapat kerja Komisi 11 DPR dan Bank Indonesia. Jadi Komisi 11 ini memang membidangi sektor keuangan, perencanaan, pembangunan nasional, moneter, dan jasa keuangan. Jadi hari ini Komisi 11 DPR menggelar rapat kerja dengan Gubernur BI Ferry Warjio yang isinya terkait dengan kondisi rupiah yang anjlok terhadap dolar Amerika Serikat. Fajar dan pendengar, hari ini ya kurs rupiah terhadap dolar ini menembus rekor tertinggi ya, di mana siang tadi ini menyentuh angka sekitar 17.200 rupiah per dolar Amerika Serikat gitu. Yeah. Nah, ini kemudian tentu saja menjadi perhatian serius dari Komisi 11 dan juga BI, dan kita berharap semoga hasilnya bisa ada kebijakan-kebijakan yang membuat rupiah ini menguat. Dan Fajar, besok ini rencananya juga akan ada rapat paripurna yang akan dihadiri oleh Presiden Prabowo Subianto bersama dengan DPR RI ya, yang isunya juga terkait dengan keuangan ini. Jadi Presiden Prabowo akan menyampaikan kerangka ekonomi makro, kemudian juga akan memaparkan pokok-pokok kebijakan fiskal. Kita berharap dengan adanya pertemuan Presiden dengan DPR ini bisa muncul kebijakan-kebijakan yang efektif dan cepat begitu ya.
0: Cepat ya. Oke. Baik kalau gitu. Terima kasih Bung Sabil.
1: Iya, kembali Fajar.
0: Iya, ini dampak dari terdepresiasinya rupiah terhadap dolar Amerika Serikat. Kalau tadi Bung Sabil bilang, tadi saya cek juga bahwa untuk dolar hari ini itu 17.714 rupiah. Jadi sudah melewati angka 17.500 kemarin itu ya, sempat ketika di dalam rapat dengar rapat dengan Komisi 11 DPR RI. Dan disoroti juga soal kinerja Bank Indonesia. Ferry Warjio dan sejumlah deputinya dalam rapat ini, dampaknya tentu saja misalkan beberapa komoditi masyarakat itu didatangkan dari luar negeri, diimpor, pasti belinya pakai dolar. Misalkan apa, gandum untuk pakan ternak, untuk bahan baku mie instan, roti dan lain sebagainya, atau bahan baku lainnya, plastik yang kemarin itu sempat kita bahas juga, lalu kedelai, lalu banyaklah, semua yang didatangkan dari luar negeri belinya pakai dolar. Otomatis semua bahan baku dasar yang biasanya dibeli oleh masyarakat, dikonsumsi oleh masyarakat, tentu saja akan nampaknya akan efek dominonya akan terasa secara langsung maupun tidak langsung. Nah, pemerintah dikabarkan tadi, dikabarkan oleh Bung Sabil tadi bahwa besok, kalau Anda baca juga di laman resmi kami di rri.co.id, rapat paripurna DPR dan Presiden akan menyampaikan arah kebijakan ekonomi 2026. Ini berkaitan juga dengan situasi geopolitik dan juga ekonomi Indonesia saat ini dan juga ke depan seperti apa. Saya ingin tahu bagaimana komentar Anda pada Kopi Pro 3 edisi kali ini, dan nanti kami buka juga line telepon juga line WhatsApp Pro 3 RRI pada pagi tadi. Dalam laporan khusus ya, Pro 3 RRI menyoroti secara khusus mengenai pertemuan antara Bank Indonesia dengan DPR RI. Nah, nanti kita akan sampaikan juga bagaimana cuplikan perbincangannya, mungkin ada yang terlewatkan oleh Anda ya, dan juga laporan khusus pada pagi tadi.

0: Republik Indonesia menghadirkan Pesta Bola Dunia 2026. Dari April hingga Juni 2026, lebih seru, lebih dekat, dan penuh warna. Ikuti dialog interaktif yang membahas kesiapan Radio Republik Indonesia, kolaborasi lintas sektor, hingga dampak sosial dan budaya Piala Dunia. Nikmati info ringan Piala Dunia, mengupas perjalanan serta dinamika seru di balik turnamen. Dengarkan testimoni Piala Dunianya tokoh, menghadirkan kisah inspiratif dari tokoh dan masyarakat. Masuki dunia Bolkes, podcast sepak bola dengan perspektif kreatif dan sentuhan budaya dari tim-tim peserta. Telusuri sejarah pemain hingga stadion ikonik dalam legenda Piala Dunia. Perdalam wawasan Anda di Deep Talk bersama tokoh dan pengamat sepak bola. Kupas tuntas kekuatan setiap peserta dalam bedah tim. Temukan sisi lain sepak bola lewat Di Balik Bola. Variety show penuh edukasi dan juga inspirasi. Rasakan serunya perdebatan di Gibol. Man versus Machine, manusia versus AI. Santai bersama VAR, visual asal review. Obrolan ringan penuh hiburan. Jangan lewatkan ulasan pertandingan lengkap dengan jadwal review dan analisis. Nikmati juga laporan pandangan mata serta live reaction secara real time di platform digital RRI. Pesta Bola Dunia 2026. Semua tentang sepak bola hanya di Pro3 RRI. Terus mengudara untuk Indonesia.
1: Sepak bola Pro3 RRI. Kali ini kita bedah salah satu tim peserta Piala Dunia 2026, yaitu Jepang. Karena Jepang jadi tim pertama yang memastikan tiket Piala Dunia ke FIFA 2026 setelah tampil dominan di putaran ketiga grup C kualifikasi zona Asia.
2: Nah, Piala Dunia kali ini juga jadi keikutsertaan ke-8 samurai biru secara beruntun sejak pertama kali mereka lolos di Piala Dunia 98 Prancis.
1: Rajin Jepang ini ya.
2: Rajin.
1: Dan prestasi terbesar Jepang terjadi di Piala Dunia Qatar 2022 ketika terhenti di babak 16 besar setelah kalah dari Kroasia lewat drama adu penalti.
2: Oke, kalau rekor keseluruhan Jepang selama tanding di Piala Dunia ini no play play alias gak main-main.
1: Yoi, karena dalam 25 pertandingan mereka menang 7 kali, 6 kali seri dan kalah 12 kali.
2: 25 gol juga berhasil mereka lesakan dengan 33 kali kebobolan.
1: Dan Piala Dunia tahun ini Jepang tergabung di grup F bersama Belanda, Tunisia dan Swedia.
2: Oke, gimana pendapat Anda? Apakah bisa Jepang berkontribusi lebih di Piala Dunia kali ini? Silakan aja langsung ramaikan kolom komentar kami di sosial media.
1: Dan baca ulasannya di situs rri.co.id.
3: Pro3, Jaringan Berita Nasional.
4: Pelemahan nilai tukar rupiah kembali menjadi perhatian di tengah meningkatnya ketidakpastian ekonomi global. Kondisi ini bukan hanya menjadi sorotan pembuat kebijakan, tapi juga menimbulkan kekhawatiran akan dampaknya terhadap masyarakat. Berikut laporan selengkapnya disampaikan Zahrotin Aljana.
3: Laporan khusus.
5: Pelemahan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat kembali menjadi sorotan. Nilainya bahkan sempat mendekati Rp17.700 per dolar Amerika Serikat yang memicu perhatian serius DPR terhadap langkah stabilisasi Bank Indonesia. Dalam rapat lanjutan agenda evaluasi kinerja Bank Indonesia, sejumlah anggota Dewan menyoroti tekanan rupiah yang terus berlanjut. Ketua Komisi 11 DPR RI Muhammad Misbahun menegaskan, pelemahan rupiah tidak bisa dipandang sebagai persoalan teknis semata. Menurutnya, stabilitas nilai tukar harus dijaga karena berpengaruh langsung terhadap harga kebutuhan pokok dan kepercayaan pelaku pasar terhadap perekonomian nasional.
6: Kita meminta kepada Bank Indonesia melakukan langkah-langkah yang sungguh-sungguh bagaimana melakukan upaya stabilisasi nilai tukar rupiah kepada kesepakatan politik yang kita punya, yaitu di asumsi makro APBN 2026 di mana rupiah itu berada pada angka 16.500 rata-rata. Sehingga BI tadi memberikan argumentasi bahwa di bulan Juni, Juli, Agustus, September itu biasanya rupiah mengalami penguatan. Tapi kan juga disampaikan tadi kepada seluruh peserta rapat bahwa sejak 1 Januari 2026 rupiah itu belum pernah berada di pada kisaran level 16.500. Nah inilah yang harus dijadikan perhatian oleh Bank Indonesia bagaimana nanti supaya rata-rata nilai tukar itu bisa sesuai dengan asumsi makro.
5: Sorotan lain datang dari anggota Komisi 11 DPR RI, Haris Turino, yang mempertanyakan efektivitas seluruh instrumen Bank Indonesia dalam menahan tekanan rupiah. Menurutnya berbagai langkah intervensi telah dilakukan, namun depresiasi rupiah masih terus berlangsung sehingga perlu evaluasi menyeluruh terhadap faktor domestik maupun eksternal yang mempengaruhinya.
7: Semua instrumen yang dimiliki BI sudah dilakukan, tetapi why? Kenapa rupiah tetap berlanjut mengalami depresiasi? Kemungkinan penyebabnya adalah yang Bapak katakan di presentasi, tekanan global sangat besar. Ini memang diakui tekanan global sangat besar. Tetapi harus diakui juga bahwa ada masalah serius di domestik, Pak. Ini harus jujur diakui. Ada masalah di fiskal, ada masalah di defisit di current account, ada arus modal keluar dalam jumlah besar, dan ada masalah di kepercayaan investor terhadap perekonomian Indonesia.
5: Menanggapi berbagai pertanyaan tersebut, Gubernur Bank Indonesia Perry Warjio menjelaskan tekanan terhadap rupiah dipengaruhi oleh kombinasi faktor global dan domestik. Mulai dari penguatan dolar Amerika Serikat, ketegangan konflik dunia, hingga meningkatnya kebutuhan devisa nasional pada periode April hingga Juni. Meski demikian, Bank Indonesia menilai pelemahan rupiah saat ini masih berada di bawah nilai fundamentalnya atau undervalued. Bank Indonesia juga tetap meyakini rata-rata nilai tukar rupiah sepanjang 2026 masih dapat bergerak dalam kisaran asumsi APBN.
8: Average yaitu rupiah sekarang adalah 16.900 sekian. Berarti kan di atas nih. Tapi yang kita bicarakan average tahunan. Dan kalau Pak Andreas coba dilihat dari tahun ke tahun, rupiah itu memang umumnya dalam tekanan April, Mei, Juni. Karena demandnya tinggi. Tapi biar Juli, Agustus akan menguat. Coba Juli, Agustus, September itu akan, kalau kita lihat grafik itu akan.
5: Sementara itu, Kepala Departemen Komunikasi Bank Indonesia, Denny Prakoso, menegaskan Bank Indonesia tetap optimis tekanan terhadap rupiah bersifat sementara. Menurutnya, setelah melewati periode tingginya tekanan dolar, nilai tukar diperkirakan akan kembali stabil. Bank Indonesia meyakini rupiah berpeluang kembali bergerak dalam rentang target Rp16.200 hingga Rp16.800 per dolar Amerika Serikat. Optimisme tersebut didasarkan pada langkah stabilisasi yang terus dilakukan secara konsisten di pasar keuangan.
9: BI masih optimis nilai tukar rupiah di tahun ini masih bisa mencapai rata-rata yang sudah ditargetkan yaitu 16.500 dengan rentang 16.200 sampai dengan 16.800. Bank Indonesia akan terus melakukan 7 langkah strategis dalam rangka memperkuat nilai tukar dan tentunya kita akan selalu mencermati kondisi terutama di global.
5: Pelemahan rupiah ini kembali menunjukkan besarnya tantangan yang dihadapi perekonomian nasional di tengah tekanan global. Kedepan, sinergi kebijakan moneter Bank Indonesia dan kebijakan fiskal pemerintah menjadi kunci untuk menjaga stabilitas, memperkuat kepercayaan pasar, serta memastikan daya beli masyarakat tetap terjaga. Dari Jakarta, Zahrotin Aljannah, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
4: Bagaimana respon dari masyarakat terhadap pelemahan rupiah yang masih terus terjadi belakangan ini? Apakah dampaknya sudah mulai dirasakan dalam kehidupan sehari-hari? Berikut informasi selengkapnya.
10: Ya menurut saya kalau rupiah terus melemah, yang paling cepat terasa sih biasanya harga-harga barang ikut naik ya, terutama barang impor, terus juga kebutuhan pokok-pokok tertentu. Ujung-ujungnya tentu aja daya beli masyarakat kecil yang paling terdampak, karena pasti pengeluaran harian kan juga jadi makin besar.
11: Menurut saya sih pemerintah dan Bank Indonesia itu harus cepat ya mengambil langkah supaya kondisi ini juga nggak berlarut-larut gitu. Karena stabilitas rupiah kan menurut saya penting ya, bukan hanya untuk pasar keuangan tapi juga untuk menjaga rasa aman untuk masyarakat terhadap kondisi ekonomi.
12: Mungkin dampaknya belum langsung terasa sekarang, tapi tetap bikin cemas soal kondisi ekonomi ke depannya. Yang penting masyarakat diberi penjelasan sih yang jelas soal kondisi ini supaya nggak muncul kepanikan. Harapannya dengan komunikasi yang baik, masyarakat bisa jadi lebih tenang, terus juga tetap percaya ya bahwa situasi ekonomi masih bisa dikendalikan.
4: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik RDP atau Rapat Dengar Pendapat DPR RI dan BI serta tantangan ekonomi nasional. Lengkapnya disusun oleh Tom Hakim, dibacakan oleh Rani Indira.
13: Editorial.
14: Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Beberapa waktu terakhir, nilai tukar rupiah masih berada dalam tekanan yang cukup berat. Kondisi ini juga mendapat perhatian wakil rakyat yang tergabung dalam Komisi 11 DPR. Dalam rapat dengar pendapat dengan Bank Indonesia, Senin 18 Mei 2026 kemarin, strategi menjaga stabilitas rupiah turut disorot. Tekanan terhadap rupiah memang tidak terjadi tanpa sebab. Kebijakan suku bunga Amerika Serikat dan ketegangan geopolitik masih mempengaruhi pasar dunia. Situasi global membuat investor cenderung memindahkan dana ke aset yang lebih aman. Akibatnya, mata uang negara berkembang termasuk rupiah ikut mengalami tekanan. Dalam rapat tersebut, kebijakan suku bunga Bank Indonesia juga mendapat perhatian serius. Bagi pelaku usaha, suku bunga menentukan biaya ekspektasi bisnis mereka. Semakin tinggi bunga, berkolerasi dengan modal yang harus ditanggung pelaku usaha. Dampaknya bisa meluas terhadap pertumbuhan investasi dan pembukaan lapangan kerja baru. Dunia usaha menjadi lebih berhati-hati dalam melakukan ekspansi dan perekrutan tenaga kerja. Sementara bagi masyarakat, kebijakan moneter mempengaruhi harga barang di pasar. Jika inflasi meningkat, daya beli masyarakat berpotensi semakin melemah. Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net, tentu kita berharap Bank Indonesia mampu menjaga keseimbangan kebijakan. Stabilitas rupiah memang penting, tetapi pertumbuhan ekonomi juga tidak boleh terganggu. Pemerintah perlu menjaga stabilitas harga pangan dan memperkuat sektor produksi domestik. Langkah ini penting agar tekanan inflasi tidak semakin membebani masyarakat kecil. Bank Indonesia juga perlu memastikan kebijakan suku bunga tetap terukur dan adaptif. Keputusan yang terlalu agresif bisa memperlambat pertumbuhan ekonomi nasional. Pada akhirnya, menjaga stabilitas ekonomi bukan hanya soal angka dan kurs mata uang. Yang paling penting adalah menjaga kehidupan masyarakat tetap aman dan terjangkau. Karena itu, kebijakan ekonomi harus berpihak pada stabilitas sekaligus kesejahteraan rakyat. Sinergi kuat pemerintah dan Bank Indonesia menjadi kunci menghadapi tantangan ekonomi hari ini. Sekian editorial, selamat pagi.

momen ini bukan sekedar perayaan seremonial, melainkan sebuah pengingat akan semangat persatuan dan kesadaran bangsa yang tumbuh pada awal abad ke-20 yang menjadi cikal bakal perjuangan kemerdekaan Indonesia. Latar belakang sejarah Hari Kebangkitan Nasional merujuk pada peristiwa berdirinya organisasi modern pertama di Indonesia, yaitu Budi Utomo, pada tanggal 20 Mei 1908. Organisasi ini didirikan oleh para pelajar dari

0: bersatu dan berdaulat.
1: Dan kami juga sudah bersama dengan Sekjen Asosiasi UMKM Indonesia di Misi Eropa. Edi, pagi juga Pak.
2: Selamat pagi.
1: Ya, baik Pak Edi. Kalau tadi Pak Nurjaman dari Apindo kan bercerita dampak terhadap pengusaha yang mungkin kelasnya agak beda dengan UMKM gitu ya. Nah kalau UMKM bagaimana Pak dampak dari pergerakan rupiah saat ini?
2: Yang pertama, saya selalu meminta kita tenang.
1: Ya.
2: Jangan gaduh bahwa kita punya kesulitan saat ini hadapi dengan jiwa besar. Nah, bagaimana caranya? Yang pertama-tama itu adalah bagaimana pemerintah dan kepentingan DPR serta Bank Indonesia menangani itu juga dengan soft.
1: Yeah.
2: Jangan membuat atau memberikan informasi yang justru meresahkan kita semua. Bukan hanya meresahkan UMKM-nya, tetapi masyarakat Indonesia secara keseluruhan.
1: Contohnya apa Pak yang dianggap meresahkan informasinya?
2: Ya, artinya jangan, wah ini ada kemungkinan terjadi gejolak ini, ada kemungkinan terjadinya kenaikan harga dan sebagainya, itu hal yang wajar dengan adanya perubahan nilai kurs ya. Ada perubahan harga dong.
1: Ya. Tapi bukankah pemerintah selama ini beberapa waktu terakhir ini kan selalu memberikan informasi yang positif, Pak. Seperti fundamental ekonomi kita masih kuat, masih yakinlah bahwa kita masih punya posisi ekonomi yang baik. BI juga yakin bahwa rupiah akan kembali ke level fundamentalnya di 16 ribuan, begitu kan? Itu positif semua, Pak, bagi UMKM harusnya, bukan kabar-kabar yang negatif begitu.
2: Ya, artinya kita bersyukur bahwa pemerintah kita mana masih dalam posisi positif semua. Dalam arti kata mereka masih melihat bahwa ada celah untuk kita kembali pada posisi yang baik, bahkan lebih baik daripada yang lalu, kan begitu?
1: Yeah.
2: Itu yang harus kita sosialisasikan terus. Dan yang kedua adalah bahwa para pelaku UMKM atau para pelaku bisnis itu juga jangan mengeluarkan statement yang meresahkan masyarakat, karena impact daripada informasi yang meresahkan masyarakat ya pasti ada gejolak kenaikan harga yang mestinya tidak perlu akan naikin harganya. Takut nih kita belanja nih, takut ada kenaikan lagi, akan gitu.
1: Iya. Yeah. Tapi kalau dari wawancara saya dengan warteg misalkan begitu ya Pak ya, mereka sudah mengeluhkan harga bahan baku yang naik. Karena kan memang bahan baku impornya juga naik seperti kacang kedelai dan lain sebagainya begitu Pak Edi. Kan itu kenyataannya. Betul. Pak, di lapangan seperti itu memang Pak Edi.
2: Bahwa orang kecil kayak kami-kami ini mengeluh itu adalah hal yang biasa ya.
1: Yeah.
2: Ini Pak, kok ini naik, ini kami ya kan gitu ya. Akhirnya modal kami yang tadinya cukup mengeluarkan sekian menjadi sekian. Tetapi yang paling penting selalu adalah masih bisa bertahan nggak?
1: Yeah.
2: Masih ada untung nggak? Ternyata masih ada profit walaupun profitnya berkurang. Yang tadinya misalnya 5% kok jadi 9% saat ini. Tapi masih kan?
1: Yeah.
2: Bagaimana 9% itu bisa kita pertahankan ya untuk membiayai kehidupan keluarga dan lain-lain.
1: Yeah. Gitu. Pak Edi, anggota Pak Edi dari Asosiasi UMKM Indonesia ada berapa banyak?
2: Ya lumayan lah. Ya bahwa tersebar di dari Papua sampai Aceh kan juga kan.
1: Iya. Nah dari yang tersebar dari Aceh sampai Papua itu keluhan yang disampaikan oleh mereka ke Pak Edi seperti apa?
2: Keluhan-keluhan yang wajar yang kita sudah dengar bersama, terjadi kenaikan bahan baku ya. Jangan sampai saya katakan jangan sampai karena bahan baku jadi kita jadi patah arah, nggak boleh.
1: Iya.
2: Ya kan tetap kita harus optimis bahwa negara kita menjadi negara yang lebih baik ke depan.
1: Yeah.
2: Itu yang mau. Jadi kalau mereka mengeluh terhadap naiknya bahan baku, kok berkurangnya daya beli masyarakat.
1: Nah, atau keuntungannya mulai turun begitu Pak Edi?
2: Pasti.
1: Yeah.
2: Karena ada dua aja opsi Mas. Bahwa kalau tidak mau keuntungannya yang 15% yang saya berikan contoh turun, ya dia naikkan harga.
1: Yeah.
2: Tetapi konsekuensi kenaikan harga adalah kalau begitu gak usah beli dulu deh, ya permintaan pasti akan menurun. Jadi saya katakan mari kita menjaga pasar kita tetap ya tidak menurun dengan cara mempertahankan harga jual yang sudah berlaku, yang sudah terjadi dengan menurunkan margin profit kita, keuntungan kita. Itu solusi yang bisa kita berikan sementara.
1: Jadi intinya masih banyak UMKM yang bertahan begitu ya, Pak Edi ya, dengan kondisi harus, seperti sekarang begitu ya.
2: Harus bertahan, Mas. Ya. Kalau tidak kita kolaps, Indonesia kolaps.
1: Baik kalau gitu Pak Edi. Pak Edi terima kasih banyak sudah bersama kami pagi ini, Pak. Selamat pagi ya. Pak Edi Misiro.
2: Terima
1: kasih,
2: sukses ya.
1: Ya. Sekjen Asosiasi UMKM Indonesia Edi Misiro.
0: Pro 3 Jaringan Berita.
3: Ya, sekarang Anda untuk bisa memberikan komentar Anda di line telepon maupun line WhatsApp Pro 3 RRI. Kalau itu dampak dari kenaikan dolar terhadap rupiah atau rupiahnya terdepresiasi terhadap UMKM bersama dengan Pak Edi Misaro ya dari UMKM. Lalu untuk di daerah Anda gimana ya? Sudah mulai terasa atau ada yang ingin Anda tanggapi Anda komentari di dini hari ini dalam Kopi Pro 3 di line telepon maupun layanan WhatsApp Pro 3 RRI. Untuk Anda yang baru saja mendengarkan siaran Pro 3 RRI, Anda bisa menyampaikan komentar dan opini Anda melalui pesan WhatsApp kami. Catat nomornya atau di-save nomornya di handphone Anda. Mudah diingat ya, di 081-399-399-888. Sudah ada pendengar dari Kalimantan Barat, ada Pak Asmiri. Pak Asmiri, selamat dini hari. Detail 2 ya, Pak Asmiri.
4: Iya Pak, Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam, silakan Pak Asmiri komentarnya.
4: Ini tentang dolar ya Pak ya.
3: Dolar, iya.
4: Ini hasil rapat
3: Komisi 11 DPR RI dengan Bank Indonesia.

0: Ini harga-harga barang kalau di daerah Sambas ini udah mulai ini Pak, soalnya seperti harga-harga bahan
1: pokok sembako yang kan, yang naik signifikan tuh, yang dikeluhkan tuh apa tuh di Kalimantan Barat?
0: Di sini minyak goreng Pak, minyak goreng.
1: Berapa Pak?
0: Kemarin berapa ya? Pokoknya ini lupa juga saya.
1: Oke. Oke, jadi naik minyak goreng ya. Lalu apa lagi? Ada
0: pupuk. Terus ini pakan-pakan ayam itu udah mulai naik Pak.
1: Oh gitu. Oke, baik. Jadi terasa ya dengan kenaikan harga dolar ya?
0: Terasa Pak, udah terasa ini. Soalnya kan kalau di sini kan yang ini kan petani sawit Pak ya.
1: Oh sawit.
0: Pupuknya kan pupuk yang non subsidi.
1: Oh iya, iya benar. Oke, ini Pak Asmiri, kebetulan ini profesinya apa nih kalau boleh tahu? Petani atau?
0: Petani Pak, petani sawit.
1: Oh, petani sawit. Oh gitu, jadi yang terasa untuk petani sawit itu adalah pupuk ya. Selain pupuk apa tuh? Distribusi untuk BBM, distribusi pengantaran dan lain sebagainya, solar atau bensin gitu Pak Asmiri?
0: Kalau solar harganya masih ini Pak, tapi
1: stabil.
0: Harus ngantri lama. Kalau beli di pengecer kan harganya mau hampir 2 kali lipat dari harga di ini Pak.
1: Oh iya, ada eceran ya, karena tidak merata SPBU-nya mungkin ya, jadi banyak yang menjual eceran.
0: Jadi kalau biasanya kan ini ada yang mau ngantar buah ke pabrik, jadi alasannya kan harga dimurahkan. Kalau beli di ini kan cuma 2.500 kalau ngambil di petani Pak.
1: Oh gitu, oke, baik.
0: Alasannya kan yang BBM katanya kan.
1: Iya, harapannya apa Pak Mas Pasmiri?
0: Katanya ini lah kepada pemerintah ya. Jadi kita ini kan bingung juga mau ngapain kalau soal harga ini kan mau diperjelas juga dari pemerintah, alasannya apa, penyebabnya apa, seperti itu.
1: Oh.
0: Terus dari banknya juga Pak, dibuatlah ini Bank Indonesia, mudah-mudahan bisa menstabilkan rupiah kita, menstabilkan harga sembako lah Pak ya, kita nggak tahu lah rupiah
1: mana. Oke.
0: Okay. Ini sederhana Pak, barang
1: murah,
0: pupuk itu aja Pak.
1: baik kalau gitu, terima kasih ya, selamat ini hari Pak Asmiri.
0: Selamat hari.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Matoli di Sibolga. Pak Matoli, silakan Pak Matoli.
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat.
2: Iya. Ini tentang rupiah kita.
1: Iya.
2: Ini sadar ya. Iya, hasil rapat kerja Komisi 11 DPR dengan Bank Indonesia, bagaimana nanti rupiah?
1: Iya.
2: Kok ada istilah bagaimana upaya pemerintah mengantisipasi tren pelemahan rupiah? Rupiah udah nggak tren lagi ya.
1: Iya, oke.
2: Saya pikir gimana ya Bung Fajar, walaupun secara nasional riak-riak kecilnya sudah mulai terasa ya, harga plastik naik di pasaran, terus masyarakat desa itu apa namanya impor gandum ya kan, misalnya kan, apakah itu nggak Pak Prabowo rasakan gitu kan? Bahwasanya kita semua itu masih impor loh Pak Prabowo.
1: Okay.
2: Artinya kan tolak belakang dengan semangat Pak Prabowo mengatakan kita swasembada mandiri, mandiri seperti apa teknisnya gitu loh Pak Prabowo. Saya pikir ilmuwan pertanian kita, entah pun gandum itu sulit ditanam di Indonesia, sesulit-sulit manapun kalau sudah bicara teknologi pasti gampang Bung Fajar.
1: Yeah. Okay.
2: Asal teknologi mesinnya dan semuanya itu standarnya internasional, qualified begitu, demonstrasinya. Karena di apa namanya di Amerika juga ya mereka pakai greenhouse dan sebagainya itu sudah, bahkan China nanam padi itu di sungai gitu, pakai apa namanya berbas dan sebagainya yang bagaimana itu pun dan sebagainya itu mereka mainkan. Jadi negara maju lainnya nggak mau tergantung dengan negara-negara kaya alam seperti yang lain. Mereka buat sendiri, walaupun negara mereka itu 4 musim, sering banjir dan sebagainya seperti Hong Kong gitu. Itu yang akhirnya menggeser Amerika itu

0: nggak dikuasa lagi gitu, sehingga dia nekan kita negara berkembang, padahal kita nggak nyadar semua kain kita itu yang berbentuk tambang, nanti tambang itu dijual ke Singapura murah, kita beli mahal. Jadi maksud saya ini loh, Bung Fajar, gimana kalau kita tinggalkan rupiah aja, kita masuk ke dolar aja, kan nggak gede, kan nggak masuk neraka kan, kalau kita ganti.
1: Okay.
0: Bung Fajar, mohon maaf ya, kan kita kan udah pernah dijajah 3 bangsa Eropa, Spanyol, Portugis, Belanda, atau ganti dengan Euro, kan nggak berdosa, kan nggak masuk neraka.
1: Oke, okay, baik.
0: Kita dengan seperti ini
1: loh. Oke, okay, baik. Makasih, Pak Tony. Wah, itu hitung-hitungannya beda lagi. Mata uang sebuah bangsa itu ya salah satunya sebagai simbol kedaulatan. Jadi, meskipun misalkan ada beberapa daerah, beberapa negara yang menggunakan dolar, tapi ada dolar Singapura, dolar Zimbabwe gitu. Nggak mesti harus pakai dolar Amerika Serikat. Itu mungkin agak sulit kalau menggunakan mata uang negara lain ya, Pak Matoli. Tapi yang jelas tadi harapannya ya bagi Anda, silakan. Besok rencananya Presiden akan rapat paripurna ke DPR menjelaskan soal ekonomi ke depan nih, seperti apa. Pak Nanang di Mataram. Halo, Pak Nanang. Halo.
2: Halo, selamat dini hari, Bung Fajar.
1: Iya, selamat dini hari, Pak Nanang. Silakan, Pak Nanang.
2: Ya, untuk melemahnya rupiah ini yang terus-menerus ini, kalau menurut saya ini harus mengoptimalisasiin sesuai dunia zaman saat ini, yaitu digitalisasi. Kita tidak harus juga nyari uang lewat seperti biasanya, kita harus melewat digitalisasi seperti ya konten kreator, terus penyedia jasa klien, seperti kita harus seperti jangan kita simpan uang terus numpuk di bank, kita harus semacam kita diversifikasi ke SBN gitu, misalnya surat berharga nasional. Ya jangan ditumpuk di dalam bank, kita harus investasikan di sana. Terus untuk semacam digitalisasi untuk Bitcoin yang
1: resmi. Kripto.
2: Ya, Bitcoin, terus apalagi seperti untuk investasi emas itu di Ring by Pegadaian juga itu penting. Ya, jangan juga hanya. Terus satu lagi, kita harus mengeksplorasi kan destinasi wisata dalam negeri kita, jangan kita hanya pergian ke luar negeri, kita harus
1: Baik, terima kasih Pak Nana, ini menarik nih. Untuk nanti saya coba bahas apa yang disampaikan Pak Nana, karena itu ada beberapa hal yang bisa didalami juga sih. Pak Caswa, betul ya Pak Caswa di Brebes. Halo Pak Caswa.
3: Halo, selamat pagi.
1: Pagi, Pak Caswa di Brebes. Gimana
3: kabarnya? Gimana, sehat?
1: Alhamdulillah. Pak Caswa sehat juga ya?
3: Alhamdulillah sehat. Lama nggak dengar Bung Fajar, dengarnya baru bisa masuk ini ya.
1: Oh iya.
3: Iya.
1: Tapi sering,
3: udah pernah masuk.
1: Tapi sering dengerin Pro 3 hari kan, Pak Caswa?
3: Ya, setiap malam.
1: Setiap malam.
3: Iya, pendengar setia.
1: Alhamdulillah. Silakan nih Pak Caswa.
3: Belum masuk penasaran.
1: Silakan Pak, komentar.
3: Ini mengangkat tema apa ya?
1: Ini soal dolar yang perkasa, rupiahnya terus melemah. Kemarin itu tercatat 17.700 sekian per dolar.
3: Dan masalah harga ya, Bung ya.
1: Iya, masalah dolar yang perkasa ini dengan rupiah yang melemah ini, dampaknya secara tidak langsung itu bisa saja dirasakan oleh masyarakat. Harga pupuk naik, harga kedelai naik, tahu tempe juga naik. Tadi UMKM dari Pak Misero mengatakan mengakali agar UMKM itu nggak tutup, ya mungkin kemasannya diperkecil, ya banyak menyiasatilah supaya nggak tutup gitu Pak Caswa. Dampaknya seperti
3: ya,
1: itu.
3: Saya pun sangat ikut prihatinnya, ngeri zaman sekarang, emang ngeri. Karena apa? Itu kan di wilayah saya sini, Bung. Wilayah saya kan Brebes itu ada tanam bawang, padi, terus cabai kan seperti itu. Sekarang di wilayah saya pun sampai pun udah 100.000 kan.
1: Brebes itu kan, Brebes itu kan sentranya bawang merah kalau nggak salah.
3: Iya, bawang merah pun mahal, Bung. Terus ya, beras pun mahal. Karena apa? Di sini kan udah berapa? Per 9 kali gagal panen, Bung.
1: Kenapa tuh?
3: Diserangnya hama tikus.
1: Oh, hama, bukan cuaca tapi hama.
3: Iya, tikus-tikus, Bung.
1: Tikus, jadi, ya.
3: Iya, ibaratkan sekian itu apa ya namanya bata, kalau di sini bata kan ya,
1: bata
3: di sini pak, iya bata, sistem per bata,
1: per petak lahan sawah maksudnya,
3: iya percetakannya ya,
1: per petak.
3: Kadang-kadang kebagian sekarung bung itu kalau panen, kadang-kadang enggak bung, seringnya enggak, iya seperti itu. Terus sekarang bahan pokok pun semua tidak ada yang murah bung, itu saya rasa ekonomi melemah ini dari semenjak corona, masalah Presiden Pak Jokowi, cuman lebih parah sekarang, Bung.
1: Yang dirasakan itu dari harga atau dari apa nih?
3: Ini dari harga, dari usaha, seperti ini, Bung.
1: Oh, sekarang, okay.
3: Sekarang di setiap sekolah-sekolah pun banyak orang yang gulung tikar jualan. Karena apa? Harga serba mahal. Plastik pun mahal, Bung.
1: Betul, pasti.
3: 6.000 itu, Bung.
1: Biasanya berapa?
3: Itu pasti kurang mahal. Kedua, ini bisanya burung tikar gara-garanya dari pihak MBG. Karena apa? Karena anak-anak tersebut kebanyakan mungkin ada sebagian yang dimakan. Tapi kan kebanyakan terbuang. Karena anak-anak zaman sekarang kan butuhnya dua untuk jajan, Bung.
1: Okay.
3: Jadi seperti itu. Okay. Maka dari itu, si pedagang tersebut sekarang jarang yang laku akhirnya.
1: Oh iya, jadi nggak jualan, jualannya nggak laku gitu ya.
3: Iya.
1: Oke, baik.
3: Hanya itu seperti itu.
1: Baik, terima kasih.
3: Terus Bung, ini saya ke pihak pemerintah, tolonglah bijaksana. Karena saya ibaratkan pengusaha kecil lah, harus sesuai dengan penghasilan. Kita
1: Pak Caswa jualan apa? Sebagai usahanya apa?
3: Kalau saya sih sebenarnya nggak jualan, cuman tahu posisi orang semua mengeluh bang, karena setiap hari keliling kota dan kampung bang. Jadi seperti itu, paham ya, semuanya.
1: Baik, terima kasih, kita berbagi dengan lain ya Pak Caswa. Terima kasih sudah menghubungi Pro 3 RRI. Pak Suranto di Malang terakhir ini ya di sesi pertama ini. Pak Suranto silakan Pak.
4: Selamat dini hari Bang Fajar Nugroho, terakhir ya, kita harus lama lagi gitu. Wah, jadi ingat tahun 98 nih kalau gini kan, waduh harga kan naik ini. Ya topik pagi ini membuat saya berpikir keras keras, berdebar-debar juga ini waduh. Dampaknya bahaya loh Pak ya, semoga ada ini ya, semoga semua bisa ditangani dengan baik ya, begitu Pak ya. Semoga
1: Amin.
4: Berapa ini 17.000 ya?
1: 17.700 sekian.
4: Jangan sampai naik lagi, nanti 20.000 bahaya kan. Ya gitu aja Pak Fajar.
1: Oke, baik, terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, dampaknya apa sih sebenarnya kalau dolar itu terus naik? Ya, pertama untuk usaha-usaha besar, pabrikan gitu ya, kalau barang, bahan bakunya itu impor, misalkan biji plastik untuk pengemasan cemilan atau makanan atau minuman gitu ya, karena bahan bakunya naik atau sulit didapat bahkan karena distribusinya terganggu, ya otomatis akan mengurangi biaya produksi. Gimana caranya? Entah itu isinya diperkecil, kemasannya diperkecil, atau menekan produksinya yang tadinya satu kali produksi sehari itu bisa 1.000 misalkan ya, itu dikurangi misalkan setengahnya 500. Nah otomatis tidak membutuhkan banyak pegawai. Khawatirnya apa? Khawatirnya akan ada PHK. Nanti kami hadirkan juga nih perbincangan Pro 3 RRI dengan perwakilan dari pengusaha dari Apindo DKI Jakarta. Tadi kan ada Sekjen Asosiasi UMKM ya Pak Edi Misero. Lalu juga dari Kepala Ekonom Sekuritas Indonesia. Tentang sekuritas itu soal saham, karena dampaknya juga ke bursa saham. terutama untuk bank. Misalkan dalam saham bank, bank itu biasanya itu apalagi bank pemerintah ya, Himbara gitu ya, atau bank swasta lah. Misalkan sahamnya turun, otomatis pendapatan revenue mereka itu turun juga. Dampaknya apa ke masyarakat? Khawatirnya untuk meminjam lagi, kredit lagi akan sedikit sulit. Ya, mungkin syarat-syaratnya diperketat, atau khawatir akan ada kenaikan bunga, meskipun tidak belum terjadi, gitu ya. Nah, daya beli masyarakat juga akan berdampak juga. Misalkan harga kebutuhan pokok mulai merangkak naik, sementara pendapatannya tetap. BBM, misalkan harganya naik untuk yang non-subsidi ya. Barang-barang ekspor langsung yang barang jadi, misalkan utamanya seperti handphone, ya gadget, laptop. Mungkin yang sekarang ini sangat dibutuhkan tuh handphone lah. Kalau laptop mungkin hanya sebagian kalangan aja. Handphone, misalkan handphonenya rusak, pengen beli handphone, wah nggak sanggup, akhirnya beli produk-produk yang second misalkan, atau produk keluaran lama yang nggak terbaru, yang penting fungsinya aja lah. Dengan begitu akhirnya pendapatan dari outlet handphone ya, misalkan di, kalau Jakarta itu mungkin di Roxy ya, atau di mana gitu ya, itu akhirnya menurun juga. Nah, berdampaknya apa kepada pegawai-pegawai yang ada di sana. Jadi multiplier efeknya itu panjang banget, efek domino itu panjang. Sektor pertanian, tadi pupuk disebutkan oleh pendengar kita ya, karena bahan baku misalkan untuk bahan baku pupuknya masih datangkan dari luar negeri. Harganya kalau beli ya harus pakai dolar. Kalau dolarnya terus tinggi, ya harga pupuknya juga tinggi. Produksinya misalkan tetap atau bahkan terganggu seperti hama tikus. Udah untuk produk, untuk biaya nanemnya itu tinggi ya dengan pupuk, kemudian hasilnya itu terganggu karena hama tikus, produksinya menurun, otomatis gimana untuk nutupin kebutuhan hidup sehari-hari atau dapetin untung, ya harganya dinaikin sedikit. Dampaknya bagi konsumen akhir seperti saya, pendengar lainnya gitu ya, entah itu bawang merah, entah itu bawang putih, entah itu beras, dan banyak lagi lainnya. Belum lagi kalau skala makro ya, tentang keuangan negara, tentang ekspor impor dan lain sebagainya.

0: pukul 1 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia menyampaikan Warta Berita. KPK mendalami dugaan aliran uang kepada pegawai Direktorat Jenderal Bea dan Cukai usai memeriksa salah seorang pengusaha asal Semarang.
1: Selain itu, penyidik juga melakukan pemeriksaan terhadap saudara HS atau saudara HB.
2: Komisi Pemberantasan Korupsi mendalami dugaan aliran uang kepada pegawai Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Pendalaman diketahui melalui pemeriksaan terhadap pengusaha asal Semarang yaitu Heri Setiono alias Heri Black. Juru bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan Heri Black diperiksa sebagai saksi dalam penyidikan dugaan korupsi terkait importasi barang di lingkungan Direktorat Jenderal Bea Cukai Kementerian Keuangan. Selain itu, penyidik juga mendalami sejumlah temuan hasil penggeledahan rumah Heri Black di Semarang pada pekan lalu. Selain catatan dugaan pemberian uang, penyidik juga mengkonfirmasi temuan kontainer di Pelabuhan Tanjung Mas, di mana kontainer tersebut telah disita penyidik KPK karena diduga terkait perkara yang tengah diusut KPK.
1: Selain itu, penyidik juga melakukan pemeriksaan terhadap saudara HS atau saudara HB, di mana dalam pemeriksaan hari ini, penyidik mendalami temuan dalam kegiatan penggeledahan yang dilakukan di kota Semarang. Di antaranya yaitu catatan-catatan adanya pemberian kepada pihak di Dijen Bea dan Cukai. Selain itu, saksi juga dikonfirmasi soal temuan kontainer dalam penggeledahan di Pelabuhan Tanjung Emas.
2: Sementara itu, pengusaha Heri Setiono alias Heri Black telah rampung menjalani pemeriksaan di gedung KPK. Usai diperiksa, Heri mengaku hadir sebagai warga negara yang taat hukum. Heri bungkam ketika ditanya terkait materi pemeriksaan termasuk soal penggeledahan rumahnya di Semarang beberapa waktu lalu. Ia juga membantah memiliki keterkaitan dengan kontainer yang sebelumnya disita penyidik KPK. Diketahui, KPK mendalami dugaan upaya menghambat penyidikan dalam perkara suap dan gratifikasi di Direktorat Jenderal Bea Cukai. Dugaan tersebut muncul setelah penyidik melakukan penggeledahan di rumah Heri Black. Heri diketahui, diduga memiliki keterkaitan dengan PT Blu-ray, di mana PT Blu-ray yang merupakan penyuap pada pegawai Direktorat Jenderal Bea Cukai. Dalam kasus ini, KPK telah menetapkan 7 tersangka, di antaranya ada Rizal, Sisprian Subiaksono, dan Orlando Hamunangan, serta pihak swasta seperti Johnville. Seluruh tersangka saat ini telah ditahan di rumah tahanan negara KPK. Dari Jakarta, Heru Mampro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Demikian Warta Berita pada dini hari ini. Pastikan Anda tetap bersama Pro 3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram, juga Twitter atau X di @RRI Programa 3.

0: Radio Republik Indonesia menghadirkan Pesta Bola Dunia 2026. Dari April hingga Juni 2026, lebih seru, lebih dekat, dan penuh warna. Ikuti dialog interaktif yang membahas kesiapan Radio Republik Indonesia, kolaborasi lintas sektor, hingga dampak sosial dan budaya Piala Dunia. Nikmati info ringan Piala Dunia, mengupas perjalanan serta dinamika seru di balik turnamen. Dengarkan testimoni Piala Dunianya tokoh, menghadirkan kisah inspiratif dari tokoh dan masyarakat. Masuki dunia Bolkes, podcast sepak bola dengan perspektif kreatif dan sentuhan budaya dari tim-tim peserta. Telusuri sejarah pemain hingga stadion ikonik dalam legenda Piala Dunia. Perdalam wawasan Anda di Deep Talk bersama tokoh dan pengamat sepak bola. Kupas tuntas kekuatan setiap peserta dalam bedah tim. Temukan sisi lain sepak bola lewat Di Balik Bola. Variety show penuh edukasi dan juga inspirasi. Rasakan serunya perdebatan di Gibol. Man versus Machine. Manusia versus AI. Santai bersama VAR, visual asal review. Obrolan ringan penuh hiburan. Jangan lewatkan ulasan pertandingan lengkap dengan jadwal review dan analisis. Nikmati juga laporan pandangan mata serta live reaction secara real time di platform digital RRI. Pesta Bola Dunia 2026. Semua tentang sepak bola hanya di Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: I mean, come on, we got the World Cup in the US, we got it in Philly. I mean, what more than that?
2: Philadelphia telah

0: 2026 berlangsung.
1: It's a significant undertaking.
2: Ini adalah upaya yang signifikan. Kami telah memulai proses bersama semua agensi keamanan. Pendekatan yang kami lakukan multi cabang.
0: Sementara itu dari segi akomodasi, Philadelphia juga akan memaksimalkan semua lini properti yang ada.

0: punya 2026.
1: Kami memiliki 5 properti baru dengan kapasitas mencapai 14.400 kamar. Itu baru di pusat kota saja. Dan untuk agenda besar seperti Piala Dunia, kami juga akan memaksimalkan semua daerah di wilayah ini, di mana beberapa tempat telah memiliki nama dan reputasi untuk menangani agenda seperti ini.
0: Piala Dunia dijadwalkan berlangsung pada 11 Juni hingga 19 Juli 2026 di 16 kota tuan rumah yang tersebar di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Philadelphia sendiri akan menjadi tuan rumah untuk 6 pertandingan yang akan berlangsung di Stadion Lincoln Financial Field. Di antaranya

0: Jaringan Berita Nasional.
1: DPR menyoroti nilai tukar rupiah yang menembus level 17.600 rupiah per dolar Amerika Serikat. Lalu bagaimana juga dampaknya terhadap sektor usaha dan ketenagakerjaan kita? Kami juga sudah bersama dengan Ketua Bidang Ketenagakerjaan Jamsos dan K3 Dewan Pimpinan Pusat Apindo DKI Jakarta, Nur Jaman.
0: Wawancara Pro 3.
1: Pak Nur Jaman, selamat pagi.
2: Selamat pagi.
1: Pagi, Pak Nur.
2: Salam sehat
1: juga, Pak Nur. Pak Nur, kalau dari cerita teman-teman pengusaha begitu ya, apakah mereka juga sudah mulai melakukan efisiensi seperti merumahkan karyawan atau pemutus hubungan kerja lah? Semua dengan tekanan yang ada sekarang, Pak, ya, di mana bahan baku naik, biologisik naik, dan yang lain-lain juga naik begitu, Pak Nur Jaman. Ya.
2: Begini, kita melakukan efisiensi ini sudah lama.
1: Ya.
2: Sejak dolar merangkak, sejak rupiah turbulensinya beberapa waktu yang lalu, dari mulai 15.000 ke 100 sampai hari ini terus kita melakukan efisiensi. Sebelum dolar ke 15 di level 15.000 saja kita sudah efisiensi.
1: Yeah.
2: Apalagi soalnya dolar sekarang sudah hampir di angka yang di atas psikologis ya.
1: 17.600 begitu ya.
2: Yeah. Iya, udah di angka lebih melebihi angka psikologis. Ini yang benar-benar ngerasa terhimpit sekali ya, terhimpit sekali, maka kita akan kena jepitan apa lagi nih sekarang ini.
1: Ya.
2: Nah, kita harus melakukan apa lagi nih sekarang dengan jepitan seperti ini. Nah, ini yang kami agak khawatirkan, yang dikhawatirkan kembali efisiensi di variabel lain sudah dilakukan sejak lama. Nah, yang berisiko tinggi ini adalah efisiensi di bidang sumber daya manusia.
1: Yeah.
2: Ini yang kita agak khawatirkan dan ini akan terjadi. Suka tidak suka, mau tidak mau harus kita lakukan. Kemarin saja kita sudah kedatangan beberapa teman-teman pengusaha di Jakarta.
1: Yeah.
2: Ya, dari beberapa wilayah menyatakan hal yang sama. Kita akan restrukturisasi, akan efisiensi di bidang sumber daya manusia karena sudah enggak bisa bergerak lagi. Nah, ini yang kita tidak inginkan, tetapi harus kita lakukan.
1: Yeah.
2: Nah, oleh karena itu siapa sih yang sedang bertanggung jawab? Kan itu.
1: Yeah.
2: Makanya kami mempunyai pandangan agak kritis ya, bahwa ternyata pengangguran itu diciptakan oleh minimal 3 stakeholder.
1: Yeah.
2: Satu, saya sebut aja pengusaha pencipta pengangguran.
1: Yeah.
2: Kedua, pemerintah juga pencetak pengangguran, bahkan mendominan kali kan.
1: Iya.
2: Yeah. Ketiga, lalu pendidikan. Nah, sektor ini menciptakan pengangguran, tiga sektor ini kita harus akuin. Pendidikan juga menciptakan pengangguran, pemerintah pun juga dominan, pengusaha pun yes. Karena kalau pengusaha menciptakan pengangguran karena dampak.
1: Iya. Yeah.
2: Karena efek domino daripada kebijakan, efek domino daripada ya, situasi saat ini.
1: Tingginya beban usaha lah begitu ya, Pak Nur ya.
2: Tingginya beban usaha. Nah, kenapa demikian? Kalau dolar naik, biaya produksi juga akan meledak ya.
1: Yeah.
2: Harga jual akan naik. Kalau kemarin Pak Prabowo sempat menyampaikan bahwa di desa-desa tidak mempergunakan dolar, jangankan di desa, di kota pun kita berarti nggak pakai dolar.
1: Yeah.
2: Tapi yang didampakkan itu ada dampak dari kenaikan dolar yang mengakibatkan adalah tingginya harga bahan baku. Harga bahan baku yang membantu naik. Karena kita akibatkan kenapa? Karena kita selalu menggantungkan diri terhadap impor. Nah gitu kan.
1: Yeah.
2: Kalau impor bahan baku lebih tinggi, maka pasti harga produksi pun akan naik karena bahan bakunya naik. Kalau harga produksi naik, cost produk naik, labor cost naik, maka HPP pun akan naik.
1: Yeah.
2: Celakanya kalau harga pokok penjualan kita naik, apa? Maka daya beli masyarakat berkurang.
1: Menaikkan harga juga tidak mungkin begitu, Pak.
2: Kan dapat dari dolar.
1: Yeah.
2: Karena harganya dapat dari dolar, maka daya beli masyarakat berkurang. Yang biasa beli 10 tinggal beli 5. Yang bisa beli 5 tinggal beli 2. Yang biasa beli 5 jadi tidak beli. Karena
1: yeah,
2: tidak mampuan, tidak cukup untuk bayar. Nah, ini yang mesti diantisipasi. Nah, kami berharap kepada pemerintah, baik di legislatif maupun di eksekutif, yang benar-benar kayak pengelolaan ini seperti apa sih? Ya, bagaimana mengelola ekonomi kita dengan baik, jangan terlalu muluk-muluk, yang penting kita bagaimana bisa bisa menekan harga sedetil mungkin. Upaya-upaya apa yang dilakukan oleh pemerintah, ya DPR juga, tidak hanya untuk membuat kerusakan tajam, tapi bagaimana melakukan upaya bersama dalam rangka menyelaraskan ekonomi kita agar menjadi baik.
1: Kalau gini,
2: karena kan tidak bisa dilakukan oleh seseorang. Kami juga sadar, tidak mungkin ini bisa dilakukan pemerintah saja. Tidak mungkin oleh legislatif saja. Apalagi oleh kami sebagai masyarakat. Justru yang paling dominan, yang paling untuk mampu membuat satu gebrakan ini lebih bagus adalah pemerintah yang punya kebijakan. Bagaimana membuat satu kebijakan yang pro rakyat, pro ekonomi, pro kelanjutan usaha. Agar apa? Ya agar kita punya punya rasa ada keberlangsungan setinggi untuk menjalankan roda ekonomi. Kalau usahanya ada, maka ekonomi juga akan tumbuh, angka pengangguran berkurang. Kalau perusahaannya juga hengkang, masih berpikir-pikir, apalagi tanda-tanda rupiah akan kembali kepada posisi yang normal, maka para investor wait and see.
1: Pak Nur, ini kan kalau dari catatan Kemnaker dari Januari sampai dengan April itu kan ada 15.425 orang yang sudah kena PHK begitu ya. Nah, tapi kalau dari informasi kami dengar sebenarnya jumlahnya lebih besar dari di Jakarta, bakal lebih besar dari 15.000 begitu Pak sekarang ini Pak. Dari catatan Pak Nur zaman.
2: Itu kan yang tercatat. Yang masuk ke Kemnaker catatan. Itu yang enggak tercatat itu lebih lagi. Lebih lagi Mas yang belum tercatat yang melakukan efisiensi dengan secara kekeluargaan karena
1: kondisi karena kalau Kemnaker kan yang berdasarkan yang mengklaim JHT begitu ya Pak informasi angkanya.
2: Kalau Kemnaker mungkin itu yang klaim JHT ataupun yang bermasalah pasti lapor kan ke situ. Nah yang nggak di situ tuh banyak kan gitu loh. Saya juga pikir mungkin Mas, kita bisa lihat lah, bisa dilihat ke lapangan, realnya seperti apa sih di lapangan seperti sekarang ini, kan gitu loh. Itu harus dilihat fakta dulu lah. Tidak, memang catatan itu catatannya sih, lihatlah catatan Kemnaker seperti itu, tapi di lapangan akan lebih daripada itu.
1: Bisa
2: dipastikan.
1: Nah, Pak Nurjaman, dari kalangan pengusaha begitu ya, sebenarnya dari sektor usaha yang paling kena dampaknya paling besar begitu, di sektor usaha apa aja Pak?
2: Semua sektor juga kena Mas, terutama di sektor manufaktur.
1: Yang padat karya begitu?
2: Yang padat karya.
1: Banyak pekerjanya begitu ya?
2: Betul, yang banyak pekerjanya. Nah sekarang kita akan membidik juga untuk kelangsungan usaha ini, bisa-bisa kita akan berubah dari sektor padat karya ke padat modal. Nah kalau udah beralih ke padat modal, resiko tertinggi itu pengeluaran bertambah. Kan gitu loh. Nah ini yang kami sampaikan tadi bahwa pengangguran itu tercipta oleh pengusaha juga boleh, tidak. Kenapa kami melakukan ekspansi lebih bagus? Kami ingin produktivitas, kami ingin efisiensi. Mau tidak mau kami harus beralih dari padat karya ke padat modal. Resiko cuma sekali beli mesin banyak yang canggih yang bagus. Akan berkurang tenaga kerja, efisiensi akan terjadi, perselisihan akan berkurang, kan gitu loh. Nah, tetapi resiko tertinggi adalah bagaimana angka pengeluaran akan naik. Mau diapain lagi, kan gitu loh. Yang kedua, diciptakan oleh pemerintah, oleh negara, itu kalau regulasinya tidak berkiblat kepada kelangsungan regulasinya tidak buat nyaman investasi, regulasinya tidak nyaman untuk investor. Nah, itu akan wait and see. Waduh, kalau begini, regulasinya kayak begini, kami bertahan juga untuk investasi di Indonesia, kan gitu loh. Kan pasti itu bagi seperti itu. Nah, yang ketiga, sektor pendidikan juga penunjang tertinggi terhadap pengangguran, kan gitu loh. Berapa per tahun angka lulusan perguruan tinggi, SMK, SMA, dan sebagainya? Apakah itu terserap? Tidak seimbang antara output daripada pendidikan terhadap lapangan kerja yang ada. Itu yang harus bersikap. Nah, ini yang mesti disikapi oleh pemerintah, bahwa tingginya angka pengangguran ini disikapi dengan bagaimana kita bisa investasi nyaman, ramah di negeri kita. Itu loh.
1: Nah, Pak Harul, dari informasi BI dan juga pemerintah, mereka ini kan masih, Pak Nur Zaman ya, ini kan mereka masih yakin ya Pak Nur ya, bahwa di Agustus nanti itu rupiah akan kembali ke level fundamental di 16.800. Nah, apakah level itu masih bisa ditoleransi Pak oleh kalangan pengusaha? 16.800 itu?
2: Itu khawatir. Jangankan gini Mas, jangankan di angka 16.800, di angka 15.000 saja udah kayak apa kemarin? Kan itu loh. Apalagi sekarang di 16.800. Ingat aja, lihat situasi akan seperti apa. Kita khawatir apa yang dilakukan oleh dunia usaha, alopata investasi. Apa saya mikir investasi kalau mungkin rugi?
1: Iya.
2: Kan itu. Kita investasi itu untuk mencari keuntungan, minimal jangan untung dulu lah. Minimal bisa survive dulu. Kan gitu loh.
1: Yeah.
2: Kalau semua nombok terus-terusan, semua terus seperti begini, ya kami mendingan diam dulu aja. Kan gitu loh. Resikonya, resiko tertinggi banget menengah ke bawah.
1: Yeah.
2: Itu yang beresiko.
1: Tapi sekarang ini Pak, kalangan pengusaha itu usahanya masih berjalankah begitu Pak? Atau yang ada yang sudah menghentikan sementara usahanya?
2: Ada ya. Kemarin kami kedatangan beberapa pengusaha ke kantor.
1: Yeah.
2: Untuk berkonsultasi seperti apa. Ini kan tanda-tanda nih. Tanda-tanda, Pak, ini kami begini-begini, mendingan seperti apa yang lakukan? Ya, kami memberikan advokasi, sebaiknya kami bertahan dulu sampai kapan ini. Cuma kami sampai kapan, disini terus-terusan.
1: Yeah.
2: Gitu kan? Ini tanda-tanda juga ke curhatan-curhatan teman-teman ini, karena kondisi sekarang ini harganya udah melambung tinggi karena dia mempergunakan bahan-bahan. Tetapi masyarakat, daya usaha berkurang.
1: Yeah.
2: Ini yang apalagi sampai ke level 16.800. Kan dengar ceritanya rupiah anjlok ke bawah lagi.
1: Yeah.
2: Benar nggak rupiah jatuh ke level lagi 20% turunnya? Nggak pernah.
1: Yeah. Jadi kalau yang bisa mendukung dunia usaha itu paling tidak levelnya di bawah 15.000 lah begitu ya, Pak Nur ya?
2: Harapan kami itu di level 15.000 ke bawah, itu kan angka psikologis kami, 15.000.
1: Yeah. Oh, 15.000 angka psikologisnya, oke. Okay.
2: Ya, psikologis itu. Kan angka 15.000 efisiensi, kan gitu. Paling tidak variabel cost-nya kita bisa bertahan. Kan kita tidak mungkin yang fixed cost bisa dihilangkan, variabelnya dihilang-hilangkan sedikit. Dan efisiensi. Kalau kita belanja, kita beli. Kan satu tanda-tanda. Sekarang lihat di retail. Pertumbuhan itu loh, bisa lihat layan kemana pun juga udah mulai stresnya.
1: Yeah.
2: Udah mengurangi stresnya setidaknya.
1: Kurang daya beli masyarakat juga mulai terasa begitu ya Pak Nur ya?
2: Mulai terasa maksudnya. Walaupun kan bisa di awal disampaikan bahwa kata desa-desa kan kita perlu dolar. Memang, jangankan di desa.
1: Bahan bakunya itu ya Pak yang problem ya.
2: Belanja itu di kota gue juga pakai rupiah. Tapi dampak dari kenaikan dolar itu adalah terjadi saat ini.
1: Yeah.
2: BBM naik, kan kebanyakan dolar.
1: Yeah.
2: Akhirnya kalau kos naik, itu yang mesti dicermati ke situ gitu loh.
1: Baik,
2: sekarang udah mulai melek lah.
1: Yeah. Gitu. Baik Pak Nur. Pak Nur, terima kasih banyak Pak. Kami nantikan perkembangan dari kalangan pengusaha Pak Nur.
2: Sama-sama.
1: Ya, selamat pagi Pak Nur Zaman. Bagian tadi Ketua Bidang Ketenagakerjaan Jamsos dan K3 Dewan Pimpinan Pusat Apindo DKI Jakarta Nur Zaman.

Menteri Komunikasi dan Digital Republik Indonesia menyambut amat gembira kehadiran siaran Piala Dunia yang dipersembahkan oleh RRI melalui program Pesta Bola Dunia 2026. Di tengah kemajuan teknologi, akses informasi dan juga hiburan yang

penuh semangat. Mari jadikan momen ini sebagai perayaan solidaritas global. Selamat menikmati euforia Piala Dunia 2026 melalui berbagai kanal siaran dan platform digital RRI. Sekali di udara, tetap di

0: Komisi 11 DPR RI dalam rapat dengar pendapat dengan Bank Indonesia menyoroti melemahnya nilai tukar rupiah yang sudah menembus di atas level 17.600 rupiah per dolar Amerika Serikat. Sementara itu Bank Indonesia menyebut bahwa nilai tukar rupiah masih undervalued dan juga yakin bahwa di semester kedua nanti, paling tidak di awal Agustus, rupiah bisa kembali ke level fundamentalnya di 16.200 sampai dengan 16.800 rupiah per dolar. Atau paling tidak bisa sama lagi dengan asumsi APBN di 16.600 rupiah per dolar Amerika Serikat. BI sendiri sudah melakukan 7 langkah untuk menstabilkan nilai tukar rupiah atau menahan penurunan rupiah makin jauh terhadap dolar Amerika Serikat. Nah, sejauh mana kemudian para analis juga melihat perkembangan rupiah yang masih terus melemah terhadap dolar Amerika Serikat dan apa dampak besarnya yang mungkin akan terjadi terhadap masyarakat juga. Kami sudah bersama dengan Kepala Ekonom Trimega Sekuritas Indonesia, Fahrul Fulvian.
1: Wawancara
0: Pak Fahrul, selamat pagi.
2: Selamat pagi.
0: Pak Fahrul. Baik, Pak Fahrul, ini kan BI sebenarnya sudah melakukan 7 langkah begitu ya untuk menahan rupiah agar tidak makin melemah terhadap dolar. Sebenarnya efektivitas dari 7 langkah tersebut kalau Pak Fahrul melihat bagaimana?
2: Ya, pada dasarnya 7 langkah tersebut pada dasarnya hanya menahan kecepatan pelemahan, Pak.
0: Ya.
2: Nah, menahan kecepatan pelemahan karena pada dasarnya pelemahan rupiah ini ya kalau kita bandingkan dari banyak negara, apa perbedaan negara kita dengan negara yang lain? Kenapa kita depresiasinya banyak?
0: Ya.
2: Itu kalau kita ke makro, Mas, itu dikarenakan negara lain semuanya ketika harga minyak dunia ini naik, itu memutuskan untuk menaikkan harga BBM. Kita kan enggak.
0: Ya.
2: Nah, ini menyebabkan terjadinya disparitas harga lokal dan harga global yang kalau memang ini menurut makro, kalau harga sektorilnya nggak bergeser, nggak bergerak, maka yang akan terjadi sektor keuangan ini yang kita lihat dan terjadi dalam depresiasi rupiah.
0: Yeah.
2: Nah, sejarahnya bagaimana cara menyelesaikan ini? Ada dua hal. Ya, 7 hal BI itu membantu cuman utama lah.
0: Yeah.
2: Jurus utamanya ada dua, Pak. Ada penyesuaian harga BBM.
0: Dari kebijakan fiskal.
2: Nah, yeah. Ini jadi susah karena fiskal moneter ini kan saling terkait. Dua BI harus naikin.
0: Jadi, meskipun 7 langkah itu dilakukan BI, kalau kebijakan fiskalnya tidak berjalan beriringan, akan susah begitu, Pak Baro?
2: Akan susah. Pak BI jadinya hanya mengawal rupiah, itu yang terjadi. Jadi mengawal, jadi nggak efektif, jadi kita lihat urgensinya. Rapat Dewan Gubernur dimulai, saya lihat tahun depan Bank Indonesia udah harus naik. Kalau kita dari Trimega, sarankan naikin yang tanggung-tanggung. Naiknya langsung 50 basis point.
0: Ya.
2: Nah, apakah kenaikan ini terkena? Nah, kita harus ingat, ekonomi kita ini, kita makin sophisticated. Instrumen sedikit, Pak.
0: Ya.
2: Kan dari tahun lalu sudah diguyur sama Pak Purbaya. Rate-nya beneran turun, kita lihat banyak makro prudensial. Pengarahan pada sehingga yang bisa kita lihat ini pemerintah ini sudah berhasil ini pada dasarnya itu sektorialnya dijaga tapi sektor keuangannya beresiko, sektor keuangannya dijaga dengan meminimalisir dampak ke sektoril lewat kebijakan makroprudensial. Jadi perbankan terutama yang NIM-nya masih besar-besar itu masih akan tetap diarahkan untuk menyalurkan kredit. Saya lihat ini ibarat pembalap, Mas.
0: Ya.
2: Kita sudah berhasil balapan kencang, ya. Kita lihat, walau komunikasinya masih terbata-bata, harus banyak diimprove itu pemerintah komunikasinya. Tapi ini ibarat pembalap, kita sudah berhasil lari kencang, mobilnya kencang. Di depan ada belokan ini. Ini belokan yang kita lihat. Ketika ada belokan, kita ngerem dulu. Itu yang kita lihat. Ngeremnya di mana, bunga harus naik dulu. Itu yang kita lihat.
0: Di level berapa bunga itu harus naik, Pak? Kalau sekarang ini kan di 4,75% begitu ya?
2: Saya lihat harus naik ke 5,25, Pak. 50 basis.
0: Tidak terlalu besar itu, Pak, nanti dampaknya terhadap sektor ekonomi lain.
2: Sektor ekonomi lain ya aku lihat bakal disokong sama makroprudensial policy BI. Perbankan ya apa masih bisa turun, ya masih bisa turun, hal yang paling dibutuhkan sekarang itu BI rate naik, SRBI turun, Pak.
0: Oh, begitu.
2: Nah, SRBI ini terlalu tinggi ini. tinggi sekali. Masa SRBI tenor 12 bulan dikasih 6,4%? Ini yang justru akan meningkatkan tingkat lending rate kita, tingkat suku bunga di masyarakat itu naik. Nah, ini kita lihat, kalau BI rate-nya sudah naik, SRBI-nya turun, likuiditas perbankan bisa kembali. Kira-kira.
0: Jadi agak lebih lentur lah BI memainkan suku bunga begitu ya?
2: Nah, ini banyak harus dimainkan ini, Pak. Harus dimainkan. Kemarin kalau perjut, dia basic kejadian 2020 zaman COVID kejadian 2022 kejadian ini kejadian lagi. Ya. Ketika polisinya sinkron, rupiah ini menguat itu tiba-tiba banyak.
0: Yeah.
2: Silahkan dilihat chartnya dari tahun 2018. Selalu kayak gitu. Karena kita selalu telat mengubah harga kalau harga internasional geser. Kalau ini diejak, aku lihat rupiah bisa balik lagi ke 16.800 sampai 17.000, Pak.
0: Yeah.
2: Makanya secepatnya nih. Kalau makin telat naik bunganya, rupiahnya makin runway, makin jalan ke atas. Kan nggak enak nih kita lihatnya.
0: Yeah.
2: Ini mudah-mudahan policy maker bisa langsung bergerak. Amin.
0: Tapi kapan BI rupiah akan mencapai level fundamental, paling tidak di 16.800 atau sesuai dengan asumsi APBN di 16.600 jika pergerakan itu seperti ini, Pak?
2: Resikonya sampai bulan Juni masih tinggi, bulan Juli Agustus harusnya udah bisa turun.
0: Agustus tapi paling tidak begitu? Tadi,
2: Agustus paling tidak bisa turun, sehingga nantinya ya, sekarang kan lagi banyak bayar dividen.
0: Ya, bayar utang begitu ya.
2: Minyak. Ya, bayar utang, apa namanya, pembeliannya Pertamina, ini nanti yang bakal turun.
0: Ya.
2: Nanti di second half itu bakal ada perbaikan. Jadi, ini kita harus lihat, kalau aku lihatnya, kalau udah naik ini ya, kalau ada yang butuh dolar, ini bukannya waktu buat beli dolar lagi. Saya sih udah mau cari waktu kapan untuk jual dolar.
0: Ya.
2: Kira-kira.
0: Oke. Okay. Nah,
2: tapi
0: dengan
2: catatan, paling kita tunggu BI-nya naik dulu bunganya nih. BI bunganya naik, komunikasi pemerintah harus diperbaiki, Pak. Ini penting sekali.
0: Agar kebijakan fiskal dan moneter sejalan begitu maksudnya?
2: Iya, harus sejalan, harus kelihatan apa namanya, tarinya itu harus kelihatan, harus jalan. Arahnya kemana itu harus terkomunikasikan dengan baik, Pak.
0: Ya.
2: Kalau nggak terkomunikasikan dengan baik, sebagus apapun orang tidak akan merasa bagus, kira-kira.
0: Oke, Pak Parul, kalau memang Agustus ya seperti perkiraan dari Gubernur Bank Indonesia juga bahwa rupiah bisa kembalilah ke level 16 ribuan begitu ya. Ini kan masih ada waktu, Mei belum berakhir, kemudian Juni, Juli. Jika rupiah masih terus berada di atas level 17 ribu seperti sekarang sampai dengan masuk Agustus nanti, BI harus mengguyur pasar teruslah dengan cadangan devisa. Risikonya seperti apa itu, Pak?
2: Resikonya adalah kalau cadangan devisa diguyur, tapi flow nggak masuk, Pak. Itu
0: cadangan devisa,
2: Pak. Jadi kita nggak bisa pakai power cadangan devisa sendiri. Kita harus membawa kembali flow dana asing balik ke Indonesia. Dan caranya adalah dengan mengembalikan code of conduct pasar yang berjalan. Saat ini kan kalau pasti dengar baca, ini SRBI-nya banyak sekali.
0: Yeah.
2: SRBI-nya dikurangin. Imbal hasil obligasinya diperbaiki. Kalau bahasa teknisnya kurvanya dibenarin. Investor asing akan melihat, okay, Indonesia bagus, BI masih berjalan dengan baik. Nah, di tengah segala konser ini, begitu BI kelihatan masih berjalan dengan baik, orang akan mengapresiasi itu, sehingga kita menahan rupiah, BI nggak seorang diri, akan bersama dengan investor asing masuk. Kira-kira seperti itu.
0: Nah, Pak Burbaya kan terakhir mengatakan bahwa sudah ada aliran modal asing yang mulai kembali atau inflow begitu ya ke pasar keuangan kita. Nah, itu sejauh mana sebetulnya ini bisa menjaga rupiah jangan terus melemah lah terhadap dolar begitu dalam waktu dekat terakhir ini?
2: Kurang banyak, Pak.
0: Kurang banyak ya?
2: Tapi kurang banyak.
0: Baru 2 triliun kurang banyak begitu ya, 2 triliun ya?
2: Kurang banyak. Dan itu rata-rata SRBI semua. Nggak bisa, nggak cukup SRBI, harus obligasi pemerintah juga. Pak Purbaya harus merelakan dulu imbal hasil obligasinya naik dulu, Pak. Nah, ini ibaratnya aku ceritain tadi, ngegas kita sudah berhasil, kita harus berhasil belok ini. Jangan ngegas doang, nggak bisa belok, nanti mental, Pak. Kayak film F1 yang tahun lalu itu loh, nonton
0: kan? Iya. Tapi kan Pak Budwaya kelihatannya atau pemerintah kan masih berusaha untuk menahan kenaikan harga BBM subsidi begitu ya. Nah, sampai Agustus nanti masih mungkin ditahan begitu?
2: Saya menyarankan yang subsidi mungkin nggak usah dinaikkan.
0: Ya.
2: Itu butuh untuk rakyat.
0: Non-subsidi saja yang disesuaikan begitu ya?
2: Ya, non-subsidi.
0: Sesuai dengan harga pasar lah begitu ya?
2: Iya, sehingga mungkin nggak sesuai dengan harga pasar, pelan-pelan dinaikkan untuk pasar. Karena kita nggak tahu juga harga minyak ini, Pak.
0: Iya.
2: Ini tiba-tiba turun bisa juga loh. Tapi gesturnya kita harus ceritakan ke semua orang bahwa fiskal kita akan menyesuaikan. Kira-kira Seperti itu. Ini teorinya Pak Habibie, Mr. Crack yang mau cerita soal pesawat. Pesawat yang kuat, yang sehat itu adalah yang bisa menyerap getaran. Nah, yang bisa menyerap getaran. Bukan yang kuat kokoh. Kalau kuat kokoh aja nanti kena... kena hantaman, nggak jarak getaran, pecah nanti Pak. Nah, itu yang harus kita hindari.
0: Ya, nah kalau wawancara saya dengan kalangan pengusaha kan mereka juga sudah merasakan imbasnya ya, Pak Fahrul ya, di mana bahan baku naik, biaya logistik naik, dan lain sebagainya. Bahkan sudah ada yang mulai efisiensi. Bahkan dari catatan Kemnaker ini kan sudah ada 15 ribu orang lebih yang ter-PHK, ini yang tercatat begitu ya, Pak Fahrul ya. Yeah. Nah sebenarnya Pak, level 17.600 ini apakah memang sudah warning lampu merah lah buat dunia usaha juga begitu? Dan apa yang memang harus segera dilakukan oleh pemerintah Pak?
2: Kalau saya lihatnya yang saya ceritain tadi, 17.600 ini overshooting Pak.
0: Yeah.
2: Ini akibat dari kebijakan kita yang menahan harga dalam negeri nggak besar. Itu kita, pemerintah punya prioritasnya, itu clear. Nah tapi di sini sekalipun rupiahnya jalan kayak gini, nggak boleh lama-lama, nggak boleh terlalu dalam. Karena itu kebijakan BI-nya udah harus masuk, nih, harus naik. Paling tidak, ini misalnya kan sekarang 17.600.
0: Yeah.
2: Kalau BI naikkan ini besok 50 basis, saya lihat rupiahnya menguat. Misalnya menguat aja ke 17.500, sudah tidak melemah lagi. Apalagi kalau sampai ke 17.400, itu pesimismenya bisa berkurang, Pak. Orang lihat, oh ternyata kita masih dijajahin. Seringkali kan kayak gitu, Pak.
0: Yeah.
2: Perasaan aman itu yang mahal. Perasaan bahwa kita diteker itu yang penting, walaupun sebenarnya nggak diapa-apain ya.
0: Nah, yeah.
2: Itu yang paling penting itu.
0: Nah,
2: kita butuh ibarat dalam relationship perhatiannya harus kerasa. Kalau nggak perhatiannya nggak kerasa itu gawat gitu.
0: Iya. Yeah. Nah dalam rapat dengar pendapat kemarin kan dengan DPR ya, DPR juga mempertanyakan soal kepercayaan masyarakat termasuk investor asing kepada otoritas moneter kita begitu. Itu bagaimana sih kalau Pak Fahrul melihat pertanyaan dari DPR itu soal kepercayaan publik dan juga investor begitu Pak?
2: Kalau soal kepercayaan kepada ini ya, kepada BI, satu hal yang mesti saya ceritain, BI yang kejadian ini, BI sudah do their best.
0: Iya.
2: Bahwa rupiah overshooting ini terjadi bertahun-tahun itu ada teorinya. Selalu kejadian kayak gini Pak, lihat deh itu cat rupiah bertahun-tahun. Ada teorinya, begitu BI naikkan ini kondisinya membaik. Tapi di sini BI nggak bisa kerja sendiri, harus bersama dengan fiskalnya. Ini yang aku ceritain tadi, kita tidak bisa selamanya ngegas. Nah, ibaratnya itu juga ya, otot yang dibutuhkan untuk ngegas sama otot buat belok ini beda Pak. Ini yang harus diubahkan. Jadi ya, saya sebenarnya nggak setuju juga itu sama pertanyaan DPR kemarin. Sampai bilang di BI, kenapa operasionalnya mahal?
0: Yeah.
2: Ya, dibilang. Nah, ini sebenarnya ini nanti saya akan keluarkan tulisan soal ini. Apa dasarnya Bank Indonesia itu? Ini ya, kalau memang ini misalnya ya, kenapa BI itu profitnya tinggi ketika ada volatilitas nih rupiah ya? Kan BI itu pegang cadangan devisa Pak.
0: Iya.
2: Yeah. Ya kan? Cadangan devisanya dalam dolar, terus rupiahnya melemah, oke? Berarti nilai dolarnya naik kan?
0: Iya.
2: Ya, nilai dolarnya naik dicatatkan di laporan keuangan BI dalam rupiah. Ya, naiklah keuntungan BI, Pak.
0: Ya.
2: Ketika dia dicatatkan secara accounting, benar. Dan itu bukan merupakan bentuk bahwa BI untung kalau ada kejadian depresiasi rupiah. Nggak ada. Jadi aku lihat mungkin harus ada...

0: Kapan-kapan kita ngobrol lagi soal ini, Pak Fahrul ya.
1: Ya, mari. Ya,
0: selamat pagi, Pak Fahrul.
1: Selamat pagi. Ya.
0: Kepala Ekonom Trimegah Sekuritas Indonesia, Fahrul.
2: Ya, sekarang juga Anda bisa berkomentar ya di line telepon maupun layanan WhatsApp Pro 3 RRI di 021-384-4545, 021-386-6712, atau di 021-386-2375, dan WhatsApp kami di 081-399-399-822.

0: mental, ekonomi domestik. Ya itulah pendapat atau komentar COVID Protija.
1: Oke, okay, baik, terima kasih.
0: Salam sehat, salam tangguh.
1: Salam sehat, salam tangguh. Wah, berat banget kalau itu ya, fundamental ekonomi dan lain sebagainya itu mungkin secara makro ya Bu Ria ya, tapi secara mikro, secara spesifik, mikro itu dampaknya kecil, skala kecil dan skala besar makro. Kalau kecilnya itu kayak misalkan salah seorang pengrajin di pengrajin tahu di Semarang udah mulai merasakan tuh dalam 3 bulan terakhir harga kedelai terus naik dari semula Rp7.000 per kilogram, saat ini harga kedelai itu Rp10.500 per kilogram. Dampaknya apa? Ya, memutar otak gimana caranya nih supaya dapat bahan bakunya nggak berebut gitu ya. Karena distribusinya juga nggak lancar. Tapi kemudian sudah dapat nih barangnya, bahan bakunya kedelainya nih, diolahnya itu jualnya berapa kalau gitu, gitu kan. Akhirnya kan berdampak pada konsumen, kepada saya yang biasa makan tahu tempe. Harganya mungkin tetap tapi ukurannya kecil gitu kan. Atau minyak goreng, kalau misalkan tahu goreng, tempe goreng, ya tentu saja kalau minyaknya naik, ya akhirnya berimbas juga kepada penjualnya maupun pembelinya. Itu secara kecil ya, seperti itu ya. Pak Dasrun di Purwokerto, halo Pak Dasrun.
2: Selamat pagi RRI Potika yang selalu penyiarnya yang enak sekali.
1: Terima kasih, silakan Pak Dasrun komentar.
2: Yang tadi pelayanan klubnya kok suaranya agak ada apa loh ya Pak ya, tadi Mas siapa ya?
1: Oh iya, ini karena kecapean dan sekarang hujan kebetulan ini Pak Dasrun.
2: Oh aduh.
1: Iya, nggak terlalu fit juga. Iya, baik, silakan Pak Dasrun.
2: Kadang-kadang komentar saya begini Mas Fajar.

0: kadang-kadang mendesahnya terlalu panjang. Kira-kira kapan selesainya yang orang kecil kan yang diharapkan itu bukannya minta uang miliaran triliunan, tinggal membeli segala sesuatu itu ya boleh dikatakan ya ya mahal, tidak terlalu mahal, murah nggak terlalu murah. Apalagi kan orang-orang seperti saya sudah hidup sampai sekarang, lahiran tahun 59 sampai sekarang itu udah banyak, Mas Fajar. Jadi tahun-tahun yang kayaknya kok selalu merasakan itu ya, seingat saya kok 20 tahun sampai sekarang yang apa 65 sampai 2000 itu tenang-tenang saja orangnya. Tapi kok sekarang kok karena apa itu 9 bahan pokok murah itu. Tapi kalau sekarang kok, kalau menurut diskusinya semuanya kayak sahabat seolah-olah punya prinsip di atas langit masih ada langit. Itu kira-kira kapan selesainya? Kan orang kecil itu kan yang diharapkan kan cepat selesai, harga 9 bahan pokok ya seperti itu, tidak terlalu murah ya, sedang-sedang.
1: Oke, baik, makasih.
0: Makasih sayangku.
1: Iya.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak John di Bengkulu. Halo, Pak John.
2: Iya, Bang Pak John.
1: Salam sehat. Silakan nih Pak John komentarnya.
2: Oke, nih Bang Pak John. Sebenarnya masalah ya nilai kita selalu melemah di fenomena ini kan tahunan sebenarnya. Di bulan April ke bulan Juni itu memang selalu begitu. Nah cuman yang sekarang ini begitu kita dirasakan ini karena ada kejadian di Timur Tengah ini. Nah itu sebetulnya. Sebenarnya ini fenomena setiap tahun kan, mungkin ada itu, entah saya lupa siapa namanya itu, di tahun 2012 kan gubernur BI itu kan karena semua menyalahkan dia kan, ada sampai ada yang mengundurkan diri satu orang tuh. Nah karena nilai rupiah kita melemah kayak gini juga, jadi kayak gini. Memang ini fenomena setiap tahun. Cuman harapan saya Bang Fajar ya, apapun ceritanya, naik berapapun, jangan sampai Bapak Presiden punya pikiran untuk merubah mata uang lah.
1: Oke.
2: Okay. Itu diri bangsa itu, jangan sampai ya, itu.
1: Baik.
2: Sama lagu kebangsaan, jangan sampai dirubah.
1: Oke, okay, baik. Makasih Pak John.
2: Terima kasih Bang Fajar.
1: Iya, ya itu kok itu sih nggak mungkin ya, karena sudah ada undang-undang mata uang rupiah. Percetakan negara juga uangnya kan di situ juga, jadi untuk mengubah mata uang tuh sulit banget, harus ada persetujuan DPR dan lain sebagainya, harus ada kajian ilmiah, itu kita lewatkan saja. Tapi yang jelas kena fluktuasi mata uang itu biasa banget, karena mata uang diperjualbelikan sama seperti barang lah, barang. Jadi di valuta asing, di bursa valuta asing itu naik turun karena diperjualbelikan. Itu hal yang biasa. Tapi bedanya ini menyentuh angka psikologi ekonomi. Psikologi ekonomi itu apa? Kan ada batasan maksimal kenaikannya. Dari 15.000 ke 17.700 itu sudah 5%, 5 sekian persen lah. Hampir menyentuh batas psikologis dan juga kekuatan negara untuk bisa mengikutinya. Dampaknya apa? Misalkan kita punya utang $100, kalau kemarin itu cuma 1.500, sekarang kita harus bayar 1.700, kan terasa tuh kalau

0: Assalamualaikum, selamat menikmati selamat pagi.
1: Iya, silakan nih Pak Lema komentarnya.
0: Kenapa saya melemahnya orang Indonesia ini naik orang lain. Jadi yang penanda empatnya adalah kita yang berkongres di dunia. Itu kalau yang menegak orang lain itu pasti tenang dia kan.
1: Oh iya.
0: Kemalaman menaikkan.
1: Iya.
0: Semakin tahu semakin maju gitu. Kita yang tidak menegak ini menurut
1: Empatnya ini. Iya.
0: Semua kebutuhan pada naik gitu kan. Ekonomi naik untuk mengalami inflasi gitu kan. Jadi katanya Pak Tombol itu kalau bisa
1: Rp10.000 ya itu lebih bagus lagi.
0: Iya mungkin dan contohnya karena pastinya bahkan bisa jadi suatu saat nanti dengan berapa Rp20.000 gitu.
1: Oke baik.
0: Itu
1: baik.
0: Ini mau tung bagus jadi kalau naik lalu naik dan naik itu.
1: Oke.
0: Kendalikan itu.
1: Baik, terima kasih Pak Lema.
0: Assalamualaikum
1: warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin nggak sampai $1 itu 10.000, sangat mungkin karena itu seperti produk barang ya yang diperjualbelikan harganya fluktuatif, tapi faktornya banyak untuk bisa menekan atau menguatkan lagi rupiah, faktornya sangat banyak sekali. Nanti ada WhatsApp dulu nih, Bung Irfan.
2: Halo Bung Fajar.
1: Iya, silakan nih Bung Irfan.
2: Yang pertama ada Pak Andi di Makassar. Kalau rupiah terus melemah terhadap dolar, pelaku UMKM pasti ikut terdampak. Terutama yang masih bergantung pada baku impor. Saya berharap hasil rapat presiden dengan DPR dan juga pembahasan dengan BI bisa menghasilkan langkah strategis untuk menjaga kestabilan ekonomi nasional. Menurut saya, masyarakat butuh kepastian dan optimisme supaya aktivitas ekonomi tetap berjalan dengan baik.
1: Oke.
2: Selanjutnya dari Bu Siti di Jogja. Sebagai masyarakat biasa, saya sebenarnya tidak terlalu memahami soal pasar keuangan. Tetapi yang saya rasakan ketika dolar naik, biasanya harga kebutuhan ikut naik. Karena itu saya berharap pemerintah lebih terbuka menjelaskan kondisi ekonomi kepada masyarakat agar tidak kemunculan kekhawatiran berlebihan. Selain itu, hasil rapat kerja Komisi 11 dengan Gubernur BI juga harus bisa memberikan keyakinan bahwa kondisi ekonomi Indonesia masih terkendali. Selanjutnya dari Pak Dewa di Denpasar. Menurut saya, pelemahan rupiah memang dipengaruhi kondisi global, apalagi saat ekonomi dunia sedang penuh ketidakpastian. Namun pemerintah tetap harus bergerak cepat menjaga stabilitas dalam negeri. Saya berharap rapat paripurna presiden dengan DPR bisa melahirkan kebijakan yang mendukung investasi dan menjaga pertumbuhan ekonomi.
1: Oke.
2: Jangan sampai situasi ini membuat dunia usaha menahan ekspansi atau masyarakat menjadi takut menggunakan uangnya.
1: Oke, baik, terima kasih Bung Eta. Terima kasih juga untuk pendengar yang sudah menyampaikan komentar dan opini ada di

faktornya banyak banget. Kepercayaan investor mau menanamkan modalnya di Indonesia, investor asing menggunakan dolar. Sehingga cadangan dolar di Indonesia itu menguat. Sehingga rupiah itu ikut menguat. Lalu banyaklah faktor-faktor lain. Geopolitik juga utamanya ya. Apalagi ada faktor eksternal seperti mata uang dolar Amerika Serikatnya terdepresiasi, melemah terhadap mata uang di dunia. Nah itu membantu banget juga. Tapi terlepas dari itu, memang tidak langsung dirasakan oleh masyarakat. Dampaknya seperti degradasi warna ya, pelan-pelan. Tapi kalau terus menerus seperti ini akan sangat terasa dampaknya. Yang sudah mulai terasa itu seperti pengrajin tahu dan tempe saya contohkan, karena kedelainya kita masih impor, sehingga jalan tengahnya apa? Mengurangi produksi atau memperkecil bentuknya ya yang dijual. Agar apa? Agar margin keuntungannya itu bisa didapat. Jadi nggak semuanya modal saja, tapi kemudian ketika dijual itu merugi. Untuk membayar pegawainya belum, mengrajin tahu tempe itu ya. Distribusinya belum, untuk memasarkan ke tempat-tempat sentra atau penjual seperti di pasar dan lain sebagainya. Jadi jalan tengahnya seperti itu. Nah kalau sudah menurunkan produksi, khawatirnya dampaknya terusnya itu adalah mengurangi pegawai, efisiensi dan lain sebagainya. Itu baru skala mikro ya, pengrajin tahu dan tempe. Belum lagi skala-skala pabrikan. Nah itu akan berdampak juga kalau nanti kondisi ini akan terus berlangsung ataupun tidak segera diambil kebijakan untuk menguatkan kembali rupiah. Saya Fajar Nugroho untuk Pipro 3 edisi kali ini. Kita berharap besok ya dalam pertemuan presiden dengan DPR itu akan menghasilkan sesuatu untuk bisa menguatkan lagi rupiah dan

0: semua waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia menyampaikan warta berita. Pembangunan kooperasi Desa Merah Putih di Kabupaten Batang terus dilakukan secara bertahap di tiap desa kelurahan.
1: Pembangunan kooperasi Desa Merah Putih KDMP di Kabupaten Batang terus dilaksanakan secara bertahap di tiap desa dan kelurahan. Salah satunya KDMP Pasekaran, selain bangunan yang sudah berdiri dan sarana-prasarana yang terus dilengkapi, juga menghadirkan pelaku UMKM agar membantu menghidupkan perekonomian setempat. Sejumlah sarana-prasarana seperti rak dan etalase hingga ruangan untuk kegiatan jual-beli pun telah disiapkan, termasuk armada angkut.

0: di sekitar lokasi koperasi Merah Putih akan menyiapkan beberapa apa namanya UMKM yang nantinya bisa untuk dagang di sekitar koperasi Merah Putih. Di antaranya kita akan harapannya di setiap koperasi Merah Putih itu kita akan kerjasama dengan desa yang lain untuk bisa mendirikan kopi tubruk Nusantara.
1: Apa itu pak?
0: Kopi tubruk Nusantara Merah Putih, yaitu jualan kopi yang dari beberapa provinsi, ada yang dari Sumatera, ada yang dari Bali, Aceh dan sebagainya.
1: Itu sudah siap loh.
0: Sudah siap dan sudah terlaksana atau sudah jualan di koperasi Merah Putih di siapa sekarang?
1: Mulai kapan pak?
0: Sudah berjalan sekitar sudah setengah bulan, 2 minggu dan bukanya mulai jam 5 sore sampai malam.
2: Di sisi lain, pengelola KDMT Paskaran kini sedang mengoptimalkan produk kopi dari berbagai wilayah yang segera dijajakan di warung kopi Nusantara yang

0: Pelaku UMKM berharap KDMP Paskaran segera dibuka agar roda perekonomian di desanya makin berputar kencang dengan banyaknya konsumen yang mampir membeli kopi dan makanan ringan di warung angkringannya.
1: Dari Kabupaten Batang, Jawa Tengah, Heri Kisyanto, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

demikian warta berita pada dini hari ini. Pastikan Anda tetap bersama Pro 3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram, juga Twitter atau X di @RRI Programa 3.

Republik Indonesia menghadirkan Pesta Bola Dunia 2026. Dari April hingga Juni 2026, lebih seru, lebih dekat, dan penuh warna. Ikuti dialog interaktif yang membahas kesiapan Radio Republik Indonesia, kolaborasi lintas sektor, hingga dampak sosial dan budaya Piala Dunia. Nikmati info ringan Piala Dunia, mengupas perjalanan serta dinamika seru di balik turnamen. Dengarkan testimoni Piala Dunianya tokoh, menghadirkan kisah inspiratif dari tokoh dan masyarakat. Masuki dunia Bolcast, podcast sepak bola dengan perspektif kreatif dan sentuhan budaya dari tim-tim peserta. Telusuri sejarah pemain hingga stadion ikonik dalam legenda Piala Dunia. Perdalam wawasan Anda di Deep Talk bersama tokoh dan pengamat sepak bola. Kupas tuntas kekuatan setiap peserta dalam bedah tim. Temukan sisi lain sepak bola lewat Di Balik Bola. Variety show penuh edukasi dan juga inspirasi. Rasakan serunya perdebatan di Gibol. Man versus machine, manusia versus AI. Santai bersama VAR, visual asal review. Obrolan ringan penuh hiburan. Jangan lewatkan ulasan pertandingan lengkap dengan jadwal review dan analisis. Nikmati juga laporan pandangan mata serta live reaction secara real time di platform digital RRI. Pesta Bola Dunia 2026, semua tentang sepak bola, hanya di Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Disampaikan Wali Kota Kansas, Quinten Lucas. Lucas mengatakan kehadiran Argentina akan menarik banyak penggemar mengunjungi Kansas, di mana dampak ekonominya akan sangat terasa bagi para pebisnis di Kansas.
1: This is exhilarating for Kansas City.
2: First ini kabar bahagia untuk Kansas. Saya telah berbicara dengan panitia penyelenggara Piala Dunia untuk Kansas. Diperkirakan akan ada 100.000 penggemar Argentina akan berkumpul di sini. Bukan hanya yang datang dari Argentina, tapi yang juga tinggal di Amerika. Dampaknya juga akan besar bagi kami, bagi bisnis seperti restoran Argentina daerah ini. Fasilitas kami akan dimaksimalkan di kedua sisi perbatasan kota. Anda akan menyaksikan aktivitas luar biasa.
0: We couldn't have gotten a better draw. Kabar pemilihan Kansas sebagai markas Argentina juga disambut oleh para penggemar. Salah satunya warga Kansas, Kevin Seger. Bagi pecinta sepak bola seperti Kevin, kehadiran tim unggulan seperti Argentina menjadi sejarah tersendiri di Kansas yang tidak dapat dilewatkan.
2: Kami akan melihat Messi, salah satu pemain terbaik dunia di sini. Turnamen ini mungkin akan menjadi turnamen terakhirnya. Ini kabar yang mengembirakan. Tim ini juga merupakan salah satu tim favorit. Jadi ini kabar baik.

0: Jaringan Berita Nasional.
1: Tadi saya ditanya oleh rekan-rekan wartawan ya secara offline memang tentang ada warga negara Indonesia yang ditahan oleh tentara Israel. Memang betul saya langsung ke Kementerian Luar Negeri menyampaikan untuk koordinasi tentang masalah ini, dan tentunya Kementerian Luar Negeri mengutuk keras tindakan militer Israel yang mencegat sejumlah kapal dan menangkap relawan warga negara Indonesia yang tergabung dalam rombongan misi kemanusiaan internasional atau Global Summit Flotilla ya. Jadi ini kapalnya, jadi GSF 2.0 ya, di sekitar perairan Siprus Mediterranean Timur. Berdasarkan informasi Kementerian Luar Negeri, dari 9 warga negara Indonesia anggota Global Peace Convoy Indonesia yang tergabung dalam misi tersebut, 5 warga negara Indonesia dilaporkan telah ditangkap. Sementara ada 4 warga negara Indonesia lainnya masih berada di kapal berbeda di sekitar perairan Siprus atau Mediterranean Timur. Situasi di lapangan masih sangat dinamis. Keempat warga negara Indonesia yang masih berlayar tersebut tetap berada dalam kondisi rawan. Sehubungan dengan perkembangan tersebut, Kemlu telah melakukan koordinasi awal dengan KBRI Ankara, KBRI Kairo, KBRI Roma, KBRI Aman, dan KJRI Istanbul, termasuk menyiapkan langkah antisipatif seperti penerbitan SPLP apabila paspor WNI disita, serta dukungan medis apabila diperlukan. Selanjutnya perwakilan RI juga melakukan pendekatan kepada otoritas tempat guna memastikan akses transit dan proses kepulangan warga negara Indonesia dapat berjalan tanpa hambatan keimigrasian. Dan Indonesia juga telah bergabung dengan 9 negara lainnya, yaitu Turki, Bangladesh, Brazil, Kolombia, Yordania, Libya, Maladewa, Pakistan, dan Spanyol dalam suatu pernyataan bersama yang mengutuk keras serangan Israel ke GSF. Dan perwakilan Republik Indonesia terkait senantiasa dalam posisi siaga untuk segera menindaklanjuti notifikasi dan otoritas tempat. Dan Kementerian Republik Indonesia, khususnya Kementerian Luar Negeri, melalui perwakilan RI terkait akan terus memantau perkembangan situasi, melakukan verifikasi posisi dan kondisi para warga negara Indonesia, serta menyiapkan langkah perlindungan sesuai kebutuhan di lapangan. Dan terakhir, pemerintah Indonesia mendesak Israel untuk segera melepaskan seluruh kapal dan awak misi kemanusiaan internasional yang ditahan, serta menjamin kelanjutan penyaluran bantuan kemanusiaan kepada rakyat Palestina secara hukum humaniter internasional. Saya rasa itu yang keterangan pers yang ingin saya sampaikan hasil koordinasi dengan Kementerian Luar Negeri. Saya rasa itu saja. Terima kasih.
2: Selamat untuk RRI dan TVRI yang resmi menyiarkan Piala Dunia 2026. Sepak bola dunia kini hadir lebih dekat untuk masyarakat Indonesia. Jangan lewatkan keseruan setiap laga. Dengarkan siaran langsung Piala Dunia 2026 hanya di RRI, terus mengudara untuk

0: itu acaranya ada di Tunisia. Memang keduanya juga jalan tahun lalu, bulan November. Okay. Jalan memang Bambang Noriyono, Beng, sama Todi Badai, Kodi. Cuma pada tahun lalu, karena ada berbagai situasi, jadi kontingen Indonesia memutuskan untuk tidak jalan pada tahun lalu.
1: Yeah.
0: Bantuannya ada, bantuan kemanusiaannya ada, tapi diserahkan kontingen.

global Fish Convo Indonesia, ya dari Indonesia maupun dari global semua kulturanya, panitia dari internasionalnya. Nah, kita mau masuk lagi nih, karena situasi di Gaza kan memang blokade bantuannya masih terjadi, blokade bantuan dari darat masih terjadi, blokade bantuan udara juga jarang, bantuan dari udara juga jarang dilakukan. Nah, masih ingin dicoba untuk masuk ke jalur laut yang memang terbuka, harus dicoba, tetap harus dicoba karena warga

0: makanya Abeng dan Todi juga sudah mereka Abeng dan Todi sama relawan-relawan lainnya dari Indonesia itu kalau nggak salah berangkat sejak April ya, kalau Abeng Todi itu dia jalan 28 April.
1: Tapi itu juga jadi pertimbangan ya Mas Tevi ya, dengan bekal pengalaman tadi, belajar di Tunisia, kemudian juga melihat situasi kondisi, akhirnya redaksi memutuskan untuk mengirim dua jurnalis dari Republika ini, seperti itu Mas Tevi ya?
0: Iya, karena tadinya kita juga tanya kan, kita jurnalis lain nggak namanya selain Abeng sama Todi misalnya, tapi teman-teman di Global Peace Convoy dari panitia dari Indonesia maupun teman-teman dari Global Sumut Flotilla bilang, baiknya amat disarankan yang berangkat adalah orang yang sudah mengikuti pelatihan di Tunisia, karena mereka sudah tahu situasi yang harus dihadapi seperti apa. Baik. Walaupun orang-orang barunya nanti juga tetap dilatih. Abeng dan Todi juga pasti kemarin mereka berangkat turun di Mesir, mereka menjalani pelatihan juga.
1: Iya, tetap ada pembekalan lagi ya.
0: Tetap ada pembekalan lagi, harus ada pembekalan lagi.
1: Oke. Nah, Mas Tevi, sebelum komunikasinya terputus, bagaimana intensitas komunikasi dari dua jurnal?

0: Abeng Bambang Waruweno itu mengirim video SOS. Bahwa saya Abeng Bambang Waruweno. Nah, video SOS itu dalam SOP, dalam protapnya relawan yang berlayar di pelayaran kemanusiaan Global Sumur Potala ini, memang itu dikirim bila sudah benar-benar ada tentara Israel mendekat ke kapal atau sudah naik ke kapal. Oh, jadi kita dan itu sudah dikasih ke kita juga. Oh, jadi kita tahu bahwa begitu video ini dikirim, berarti situasinya sudah seperti ini.
1: Berarti memang video itu dibuat sebelum dipersiapkan terlebih dahulu ya, Mas Evi ya?
0: Betul, itu protap dari panitianya seperti itu. Sebelum jalan harus bikin semua relawan yang jalan, mau dari Indonesia, mau dari mana, Turki, Yunani, Selandia Baru, semua harus bikin videonya. Dan model videonya sama. Orangnya harus pegang paspor, orangnya harus sebut nama, orangnya harus sebut warga negara mana, orangnya harus sebut saya diculik di perairan internasional oleh tentara Zionis Israel.
1: Iya, saya juga sempat melihat ya beberapa video yang beredar, ada beberapa yang ikut juga di dalam misi kemanusiaan ini, mereka menampilkan paspor, kemudian menyampaikan pesan yang sama. Artinya ini memang sudah dalam kondisi yang seperti tadi disampaikan Mas Tevi ya, sudah tidak ada kabar lagi. Nah, kalau di dua jurnalis Republika ini, apakah mereka dalam satu kapal atau terpisah?

0: Abeng Bambang Norwegian itu ada di kapal Boralice, sementara itu WNI-nya hanya satu, hanya Bambang Norwegian aja. Ya, kru lain di kapal itu adalah warga negara Malaysia, Matuti kalau nggak salah. Kalau Todi Badai itu di kapal Ozburluk, itu ada tiga WNI-nya. Ada Todi Badai, ada wartawan Republika, ada Andre Prasetyo Nugroho, jurnalis Tempo, sama ada Rahendra Herubowo, itu dari Global
1: iNews ya.
0: Indonesia, jurnalis lepas.
1: Oh, jurnalis lepas.
0: Jurnalis lepas baik. Untuk iNews, Berita Satu maupun CNN gitu.
1: Oke, baik. Nah, apa yang sudah dilakukan Republika? Apakah sudah berkomunikasi juga dengan Kemlu ataupun otoritas terkait ya, terkait dengan proses pembebasan ini?
0: Oh ya, tentu. Jadi ketika kita terima video SOS-nya Abeng kemarin jam setengah, hampir setengah empat, langsung kita teruskan juga ke teman-teman di Kemenlu. Situasinya udah begini nih, Kemenlu respon juga, langsung diteruskan juga ke jejaring Kemenlu yang ada di kawasan ya, kawasan dalam artian di kawasan Laut Tengah, yaitu bisa jadi di kedubes RI di Turki, kedubes RI di mana, Yordania, sama kedubes RI di Mesir gitu, langsung diteruskan. Dan sampai saat ini kita masih tektokan informasinya karena kan benar-benar gelap ya.
1: Masih terus komunikasi ya? Segala bentuk bagaimana cara untuk men-tracking ya?
0: Betul, karena tracking di kapalnya kalau nggak salah ada trackingnya yang memang mati. Ada kapal yang trackingnya jalan, cuma kita nggak tahu jalan itu dijalankan oleh kru atau dijalankan oleh tentara Israel.
1: Gitu. Nah, Mas Tevi, kalau dari pihak keluarga sendiri seperti apa? Sudah komunikasi juga dengan mereka?
0: Oh, tentu pasti sudah komunikasi pada sore. So, kemarin sore juga langsung komunikasi, kita situasikan kondisinya seperti apa, sama kemungkinan kedepannya akan seperti apa. Tapi sebelum dari kantor juga, baik Abeng maupun Todi juga sebelumnya sudah harus memberikan brief juga ke keluarganya kan, bahwa yang akan kita hadapi akan seperti ini, seperti ini, seperti ini. Bahkan dalam SOP maupun protokol video SOS itu, video SOS itu diberikan juga di keluarganya, diteruskan juga ke keluarganya.
1: Kita tahu pemerintah juga terus berupaya ya, termasuk Dewan Pers juga sudah meminta pemerintah untuk menempuh jalur diplomatik ya, untuk membebaskan jurnalis kita. Nah, apa harapan dari pihak Republika sendiri terhadap langkah pemerintah saat ini?
0: Tentu harapan pertama kami

0: kondisi 9 WNI loh ya.
1: Iya.
0: Bukan cuma dua jurnalis.
1: Masih ada relawan kemanusiaan ya.
0: Masih ada relawan, ada 9 WNI yang ada di perairan Mediterania.
1: Iya.
0: Harus ada statement dari pemerintah. Yang pertama, yang kedua adalah harus dipastikan kondisi mereka sekarang ada di mana dan seperti apa kondisinya. Karena ini yang kita sama sekali gelap. Kita nggak tahu mereka ada di mana, mereka ada dipindahkan ke kapal mana, mereka ada di daratan mana. Itu nggak. Karena itu yang kita harap pemerintah bisa gerak cepat memberitahu kepada publik, kepada Republika dan kepada orang tua masing-masing relawan sehingga agak lega, ternyata mereka ada di sini, minimal ada di situ.
1: Sekecil apapun kabar, ini pasti dinantikan ya, Mas Tevi ya pasti.
0: Dan,
1: baik
0: dan
1: dari kantor.
0: Selanjutnya adalah pemerintah juga berupaya untuk melepaskan mereka dari keraman Zionis Israel, setelah melepaskan dan diharap untuk segera dibawa pulang kembali ke tanah air.
1: Oke, baik Mas Tevi, mungkin apa yang disampaikan ke masyarakat yang mendengar siaran kita kali ini untuk mendoakan ataupun dukungan agar rekan-rekan kami ini segera ditemukan, Mas Tevi?
0: Betul, kepada para pendengar RRI Pro 3, kita mohon doanya untuk sama-sama mendoakan para relawan yang sedang berada di perairan Mediterania agar mereka semua selamat, tidak kurang apapun, tidak mengalami siksaan, kalaupun ditangkap kondisinya masih sehat walafiat. Dan yang kedua ya terutama adalah karena ini soal misi kemanusiaan ke Gaza, tentunya kita juga berharap agar pendengar RRI juga tetap mendoakan masyarakat Gaza agar bisa dibukakan pintu bantuan kemanusiaannya agar cepat masuk, situasi penjajahan di Gaza bisa cepat selesai, rekonstruksi Gaza kembali jalan, sehingga kesengsaraan warga yang ada di sana tidak terjadi lagi.
1: Baik, terima kasih Mas Tevi. Kita doakan ya, semoga sekecil apapun kabar ini bisa memberikan perkembangan terkini ya, bagaimana situasi rekan-rekan kita di sana dan para WNI bisa ditemukan selamat ya Mas Tevi ya. Terima kasih.
0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam Mas Tevi, terima kasih. Iya, demikian pendengar, Wakil Pemimpin Redaksi Republika, Tevi Maradona.
2: Wawancara Pro 3.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat sekalian, sebagaimana yang tadi disampaikan oleh Mas Hafif, bahwa pada hari ini, per hari ini, telah kembali terjadi penghadangan dan juga penculikan terhadap aktivis Global Tumor Flotilla yang dilakukan oleh tentara Zionis Israel di perairan bebas Laut Mediterania. Per hari ini terdapat sampai saat ini ya, terdapat tadi pagi masih ada 10 kapal yang masih bisa berlayar, tapi pada malam hari ini dari 10 kapal yang masih bisa berlayar itu 4 diantaranya telah diintersep. Dari 4 kapal yang diintersep terdapat kapal Andros, Don Juan, LNG, dan Zephyro, atau Beit Hanun, kalau teman-teman lihat di tracker itu namanya pakai nama Beit Hanun dalam kurung Zephyro. Di dalam kapal Zephyro terdapat dua aktivis kemanusiaan dari Indonesia yang tergabung dalam BPCI atas nama Mas Herman Budianto. Mas Herman Budianto sudah selamat, tadi sudah disampaikan oleh Mas Harbin. Terus yang kedua, Mas Romo Wirasani. Keduanya adalah aktivis kemanusiaan yang datang dengan misi damai tanpa kekerasan untuk melaksanakan panggilan kemanusiaan dalam rangka memberikan bantuan kemanusiaan kepada masyarakat Gaza. Penculikan ini, teman-teman sekalian, dilakukan di laut bebas. Di laut bebas, di mana setiap orang berdasarkan UNCLOS itu punya hak untuk navigasi di laut lepas. Jadi, tempat di mana intercept ini dilaksanakan adalah wilayah yang sebenarnya tidak ada otoritas dari negara manapun. Di mana berdasarkan hukum laut internasional, ada konsep namanya yurisdiksi eksklusif negara bendera yang menyatakan bahwa kapal-kapal yang berlayar di laut lepas tunduk secara eksklusif pada yurisdiksi negara di mana tempat kapal itu terdaftar. Jadi di sini kita bisa lihat bahwa Israel tidak memiliki hak bahkan kewenangan untuk mengintersep, merusak atau bahkan menculik para pekerja manusia. Jadi itu ya kejadiannya ada di laut lepas. Terus yang kedua, kita perlu sampaikan bahwa misi Global Support Flotilla di mana Global Peace Convoy Indonesia terlibat adalah misi kemanusiaan yang dilaksanakan secara damai dan tanpa kekerasan. Misi ini bukanlah ancaman terhadap otoritas militer dari Zionis Israel. Jadi tindakan Israel dalam rangka yang menghadang dan juga menculik rekan-rekan kami, sahabat-sahabat kami yang terlibat dalam Global Peace Convoy sama sekali tidak berdasar. Jadi yang pertama ditangkap di wilayah di mana bukan wilayah otoritas yang membawa kewenangan Israel. Terus yang kedua, misi ini bukan misi yang bisa dianggap sebagai ancaman serius terhadap kedudukan Israel. Jadi misi ini dari awal ditujukan adalah sebagai misi kemanusiaan dalam rangka membawa bantuan kemanusiaan. Setiap individu yang terlibat dalam Global Support Flotilla adalah individu yang membawa pesan damai, pesan kemanusiaan tanpa kekerasan. Gitu ya, poin yang ketiganya gitu. Terus yang ketiga, bahwa misi ini sebenarnya teman-teman kalau kita lihat dari konteks hukum internasional, Global Support Flotilla adalah manifestasi dari resolusi Dewan Keamanan PBB nomor 2720 dan 2728 yang menuntut pencabutan semua penghalangan dan pembukaan akses kemanusiaan terhadap Gaza dengan segera. Jadi kalau kita lihat misi Global Support Flotilla justru misi yang bergerak atas mandat dan legitimasi dari hukum internasional yang diakui oleh PBB. Sekali lagi, Bapak-Ibu sekalian, teman-teman sekalian, tindakan yang dilaksanakan oleh Israel adalah pelanggaran serius terhadap kemanusiaan. Oleh karena itu, boleh langsung dituntutkan nggak?
4: Boleh, silahkan.
3: Oleh karena itu, kami menuntut yang pertama, pembebasan segera dan tanpa syarat kepada seluruh aktivis Global Support Flotilla, termasuk kepada warga negara Indonesia yang saat ini telah diculik oleh Israel. Pembebasan ini harus dilaksanakan sesegera mungkin. Oleh karena itu kami mendesak Israel untuk membebaskan semua aktivis yang ditangkap dan menyerukan kepada pemerintah Indonesia untuk turut serta dalam mengupayakan semua kekuatan diplomatis untuk memastikan kebebasan mereka. Terus yang kedua, kami juga menuntut pengembalian seluruh aset Global Support Flotilla yang telah dirampas dan kembali mengembalikan hak navigasi di laut lepas kepada kita semua untuk bisa menyampaikan misi kemanusiaan secara damai bagi masyarakat di Gaza. Dan yang ketiga kami menegaskan bahwa misi kami adalah misi legal, misi dalam rangka menjalankan mandat yang ditetapkan oleh Dewan Keamanan PBB sebagaimana yang kita sebutkan di atas, yang menyebutkan bahwa penghalangan terhadap akses bantuan bagi masyarakat Gaza adalah kejahatan yang harus dihentikan. Begitu dari kami, Kang Harfi, nanti mungkin kita bisa lanjut dengan tanya-jawab setelah.
5: Terima kasih, Pak Samsul. Selamat datang kepada Pak Irfan Nugraha, Dewan Pengarah GPCI. Selamat datang juga kepada Pak Jajang Jamaluddin, Sekretariat Korporat Tempo Media. Nanti kita akan mintai pandangan tanggapan, karena hari ini kalau tidak salah Tempo mengeluarkan sikap rilisnya, Pak Jajang ya. Nanti kita akan jadi kesempatan. Untuk selanjutnya mungkin dari Dewan Pengarah kita ada update terbaru Pak Irfan dari GPCI sendiri, karena per malam ini ada dua warga negara Indonesia yang kembali diculik. Itu berarti total tadi sudah ada 7 WNI yang diculik. Mungkin Pak Irfan bisa menyampaikan update-nya terkait GPCI.
6: Baik ya, terima kasih Kak Marvin, terima kasih teman-teman rekan-rekan India ya, yang selalu setia yang membersamai di Global Peace Convoy Indonesia ini. Update terbaru ya, kita berharapkan tadi pagi kita sampaikan ke media, ke semuanya, ada 4 warga negara Indonesia yang masih berlayar. Dan kita memohon doa dan dukungan kepada semua pihak agar yang tersisa ini dapat terus mendekati ke perairan Gaza. Update terbaru baru ini ya, 2 orang yang keduanya berasal dari Dompetuafa. Yang pertama adalah Pak Herman Budianto, yang keduanya adalah Pak Ronggo Wirasanto. Begitu. Sehingga tersisa yang masih berlayar itu 2 orang lagi warga negara Indonesia ada di satu kapal, gitu ya. Jadi itu update-nya. Nah, Itu yang pertama. Yang kedua, tentu selama hari ini ya, baik yang berada perwakilan Global Peace Convoy Indonesia yang berada di Turki, Humaimon gitu ya, ataupun juga yang berada di Kuala Lumpur, Pak Jajang, dan juga semua yang ada di Indonesia melakukan upaya-upaya untuk mengetahui ya, di mana posisi warga negara Indonesia yang diculik, gitu ya. Yang kedua juga melakukan komunikasi agar pemerintah Indonesia setelah mengeluarkan pernyataan sikap mengecam Israel, dan itu kami apresiasi. Nah, harapannya sudah ada perkembangan upaya yang lebih serius untuk segera melakukan upaya perlindungan dan penyelamatan. Nah, ini perkembangan ya, update dari Global Peace Convoy Indonesia, dan kami mengucapkan terima kasih juga ya, upaya dari teman-teman media mempublikasikan perkembangan dari warga negara Indonesia yang ikut dalam Global Summit Flotilla kedua ini. Hari ini lihat di sosial media, di media ya, muncul ramai sekali dukungan-dukungan dari beragam pihak, dari banyak juga publik-publik figur, dan harapannya ini bisa mendorong pernyataan sikap dari presiden, dari kepala negara, begitu ya. Kita berharapnya itu, gitu ya. Ada sikap yang tentu kalau presiden yang menyampaikan pernyataan sikapnya, suaranya beda, gitu ya, beda, gitu ya. Ini barangkali update.
5: Pak Irfan, GPCI sendiri komunikasi dengan pemerintah sejauh ini seperti apa terkait upaya penyelamatan warga negara kita?
6: Ya, ada dua komunikasi yang dilakukan. Satu, aktif berkoordinasi dengan Kementerian Luar Negeri dilakukan oleh Koordinator GPCI, Humaimon. Sudah ada grupnya dengan Kementerian Luar Negeri. Ya, yang kedua, kita pun di sini, ya tadi saya, Pak Ahmad Juwaini, dan Bu Maya dan beberapa mengunjungi Majelis Permusyawaratan Rakyat, begitu ya, untuk menyampaikan juga permohonan agar parlemen juga mendorong ya, dan ikut mengawal proses perlindungan warga negara Indonesia dan juga upaya penyelamatannya. Nah, tentu juga kami pun terus menanyakan kabar gitu ya, kepada KBRI, kepada KJRI, bagaimana progres-progresnya, begitu ya. Ternyata juga tidak hanya dari Kementerian Luar Negeri, ya, dari Kementerian Hukum, terus juga Kemenko Polhukam juga sudah menyampaikan upayanya. Terakhir juga dari Kantor Staf Presiden, itu juga sudah menyatakan pernyataan sikapnya dan berupaya untuk memberikan upaya penyelamatan dan perlindungan itu.
1: Kami lanjutkan perbincangan terkait dengan jurnalis yang saat ini dikabarkan masih dalam keadaan ditangkap oleh otoritas Israel, dan kita juga akan menyoroti bagaimana aturan perlindungan wartawan di wilayah konflik internasional. Kali ini sudah tersambung bersama kami anggota Dewan Pers periode 2022 hingga 2025, Asep Setiawan.
2: Wawancara Pro 3.
1: Iya, Pak Asep, kita turut prihatin ya, ada 4 jurnalis yang saat ini hilang kontak ya dalam misi kemanusiaan ke Gaza. Di antaranya ada Bambang Noroyono, ini abeng dari Republika, dan juga Todi dari Republika, kemudian dari iNews dan juga Tempo. Ini bagaimana aturan internasional melindungi wartawan di medan konflik?
7: Baik, sebetulnya Mbak Safira dan pendengar, aturan itu sudah lengkap ya.
1: Iya.
7: Saya hanya ingin mengatakan sebelum menjawab itu bahwa wartawan yang bertugas di daerah konflik itu memegang peranan penting dalam memastikan publik dunia termasuk memperoleh informasi yang akurat, gitu ya. Nah, saya mulai dari hukum humaniter ya. Jadi perlindungan pertama dalam hukum humaniter internasional, wartawan yang bertugas di daerah konflik pada dasarnya dilindungi sebagai warga sipil. Okay. Oleh karena dia warga sipil, dia mendapatkan perlindungan. Bahkan International Committee of Red Cross atau ICRC menjelaskan hukum humanitar internasional memberikan perlindungan kepada jurnalis sebagai warga sipil.
1: Okay.
7: Nah, kemudian saya ingin menambah lagi dasar hukumnya apa? Dasar hukum perlindungan wartawan juga berhubungan dengan Konvensi Jenewa 1949. Dan protokol tambahan 1977, di mana protokol tambahan 1 Romawi, khususnya pasal 79 menyebutkan wartawan yang menjalankan misi profesional berbahaya di daerah konflik bersenjata harus dianggap warga sipil, artinya harus dilindungi.
1: Ya.
7: Nah, kira-kira begitu. Sudah cukup lengkap ini.
1: Jadi sudah ada aturannya dan juga konvensi internasional ini sudah mengatur bagaimana perlindungan terhadap jurnalis termasuk di medan perang ya. Dan juga dalam hal

0: Kira ya. Iya. PBB sendiri, resolusi Dewan Keamanan PBB tahun 2015 nomor 2222 secara khusus membahas perlindungan jurnalis profesional media dan personel media terkait dalam konflik bersenjata yang menganggap dan akan mengutuk serangan terhadap wartawan, ya apalagi menahan dan seterusnya. Jadi di sini sudah jelas, even PBB juga sudah menetapkan, bahkan Majelis Umum PBB menetapkan 2 November sebagai International Day to End Impunity for Crimes Against Journalists. Artinya mereka yang melanggar ini lepas dari impunitas, ya. Jadi dia harus ditutup dan merupakan kejahatan internasional.
1: Baik. Nah, kemudian langkah apa Pak Asep yang harusnya dilakukan oleh pemerintah kita ketika ada jurnalis nasional yang mengalami penahanan di luar negeri?
0: Saya kira pemerintah Indonesia harus dengan tegas mengatakan kepada lembaga dunia, khususnya kepada PBB, untuk menegakkan keadilan dan perlindungan terhadap wartawan yang ditahan di daerah peradilan internasional. Saya kira di situ yang dianggap sebagai sebuah mereka dianggap sebagai sesuatu yang mengganggu keamanan Israel. Oleh karena itu harus kembali kepada PBB Indonesia, harus menekan dan mengajak ya kepada Majelis Umum PBB dan khususnya juga Dewan Keamanan PBB, termasuk kepada ICRC agar melindungi mereka, membebaskan mereka. Begitu, itu seruan pemerintah harus tegas ya, jangan terlalu lambat begitu.
1: Oke. Nah, dari pengalaman Dewan Pers, mungkin Pak, apa sih yang menjadi tantangan jurnalis Indonesia ya ketika meliput isu perang seperti ini ataupun konflik internasional?
0: Kita pernah menerima pengalaman ya, dulu ada wartawan Metro TV ya di

itu adalah pertama dengan diplomatik yang saya sebutkan tadi. Yang kedua adalah dengan lobby, ya. Lobby berbagai pendapat atau taruhlah Israel itu dekat ke Amerika, yang harus lobby Amerika dong. Ya, jadi jangan kita hanya menunggu PBB dan lain-lain. Kita harus menekan kepada Amerika.

0: Asep.
1: Amin, selamat. Mudah-mudahan selamat.
0: Mudah-mudahan selamat. Baik, terima kasih Pak Asep atas waktunya. Ya, tadi kan anggota Dewan Pers periode 2022 hingga 2025, Asep Setiawan.
2: Wawancara Pro 3.

Setidaknya 5 warga negara Indonesia dilaporkan berada di dalam rombongan kapal misi kemanusiaan global Sumut Flotilla atau GSF 2.0 yang terdampak intersepsi militer Israel di perairan internasional dekat Siprus, Mediterania Timur pada Senin 18 Mei. Beberapa di antara warga negara Indonesia tersebut berprofesi sebagai jurnalis. Global Peace Convoy Indonesia atau GPCI, yaitu gerakan solidaritas kemanusiaan yang bertujuan membawa bantuan kemanusiaan ke Gaza, melaporkan bahwa 5 warga negara Indonesia ditangkap tentara Israel di Laut Mediterania. Adapun 4 WNI lainnya masih berlayar menuju Gaza. Dan kami akan hadirkan perbincangan di malam hari ini bersama dengan Wakil Ketua MPR RI, Hidayat Nur Wahid.

0: Hidayat Nur Wahid, selamat malam. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, Mas.
0: Iya. Bentuk perlindungan yang paling mendesak yang harus dilakukan saat ini seperti apa terhadap 5 warga negara Indonesia yang ditangkap oleh tentara Israel ini, Pak?
1: Yang paling bisa tentu secara psikologis adalah ketika mereka dan para koleganya dan keluarganya mendapatkan komitmen terbuka dari pemerintah untuk melindungi, untuk menyelamatkan melalui pernyataan terbuka ya yang disampaikan oleh pihak berkewenang di pemerintah dalam hal ini Kementerian Luar Negeri. Dan Kementerian Luar Negeri Indonesia memang sudah secara terbuka menyampaikan penolakan keras, kutukan keras, dan tuntutan agar mereka segera dibebaskan. Tentu saja ini adalah hal yang awal yang ya bisa diapresiasi, tapi lebih daripada itu tentu yang diharapkan adalah setelah ada kutukan ini tentu adalah langkah nyata, langkah tegas, langkah kong-

0: COVID yang juga dilakukan oleh pemerintah-pemerintah yang lain gitu ya, untuk menyelamatkan warga mereka yang diculik oleh Israel di perairan internasional, sementara mereka dalam kota Indonesia ada 5 ya, 4 wartawan dan 1 aktivis. Mereka ikut dalam global sumut flotilla ini bukan untuk melakukan teror, tapi justru untuk secara damai mereka ingin menyampaikan bantuan kemanusiaan untuk warga Gaza yang diisolasi, yang sudah mendapatkan genosida dari Israel. Sesuatu yang sesungguhnya sangat bertemu dengan tuntutan masyarakat internasional, termasuk juga warga Gaza. Jadi sangat dipentingkan pemerintah untuk secara terbuka dan secara serius, secara tegas menyampaikan penyikapan membela para 5 warga Indonesia, 4 wartawan dan 1 aktivis itu yang diculik oleh Israel di perairan internasional.
1: Iya. Nah, status hukum warga negara kita yang ditangkap di perairan internasional itu seperti apa nih, Pak Hidayat?
0: Status hukumnya mereka adalah warga dunia yang melaksanakan hak asasi manusia untuk membantu sesama saudara mereka yang mendapatkan perlakuan sangat jahat dari pihak Israel. Dan mereka tentu saja warga negara resmi, mereka memegang paspor Indonesia secara resmi, dan mereka tidak mempunyai track record sebagai pihak yang bermasalah secara hukum. Bahkan apa yang mereka lakukan adalah tindakan-tindakan yang sangat sesuai dengan konstitusi Indonesia, dan karenanya sudah sangat sewajarnya bila Indonesia segera melakukan tindakan lebih nyata untuk membela dan membebaskan mereka dari tindakan pelanggaran hukum dan pelanggaran HAM yang dilakukan oleh Israel.
1: Ya. Pak Hidayat, kita kan tidak memiliki hubungan diplomatik dengan Israel nih Pak. Lantas, seperti yang Bapak katakan tadi, jalur internasional mana yang paling realistis bisa ditempuh pemerintah untuk membebaskan mereka nih Pak?
0: Ya, bukan hanya Indonesia yang tidak punya hubungan dengan Israel, dan bukan hanya warga negara Indonesia yang ditangkap oleh Israel sementara negaranya tidak punya hubungan dengan Israel. Malaysia misalnya, negara tetangga kita, mereka juga tidak punya hubungan dengan Israel. Pada ini kan global summit flotilla ini adalah yang kedua nih. Global summit flotilla yang pertama itu juga belasan warga warga Malaysia ditangkap oleh Israel, dan Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim dengan sangat tegas menyampaikan penolakannya dan secara tegas menyampaikan pembelaannya, dan kemudian beliau bekerja sama dengan negara-negara yang mempunyai jalur untuk bisa membebaskan mereka, dan ternyata bisa. Dan sekarang pun juga Malaysia juga melalui Perdana Menterinya menyampaikan sedang bekerja sama dengan negara-negara sahabat yang juga warganya diculik oleh Israel untuk membebaskan mereka. Jadi Indonesia bisa melakukan pola yang sama dengan Malaysia, dan bahkan bisa kerja sama dengan Malaysia dengan pengalaman yang suksesnya itu. Dan lebih daripada itu, sehingga juga Indonesia adalah negara yang sangat terhormat ya. Indonesia itu kan sekarang negara sebagai ketua Dewan HAM PBB. Dan tentu yang dilakukan Israel adalah pelanggaran terhadap HAM. Yang dilakukan Israel adalah pelanggaran terhadap HAM secara terbuka. Dan sangat wajar bila kemudian sebagai ketua Dewan HAM untuk melakukan kewajibannya, menegakkan hukum dan memberikan sanksi. Dan dalam kaitan dengan POP misalnya, kan Indonesia masuk POP untuk memastikan bantuan bagi Palestina, untuk memasukkan bantuan kemanusiaan, untuk menghentikan perang, untuk memberikan Palestina. Dan ini semuanya, inilah momentumnya untuk membuktikan bahwa itu memang betul-betul bisa dilakukan ya. Dan dalam konteks POP juga kan sering dikatakan bahwa mengapa Indonesia masuk, karena yang bisa menghentikan Israel hanyalah Donald Trump gitu ya, Presiden Amerika Serikat. Sementara Donald Trump kan begitu menghormati Pak Prabowo, begitu bahkan memuji-mujinya luar biasa. Ini juga saya kira juga pintu-pintu yang bisa dipakai oleh pemerintah Indonesia untuk melalui Donald Trump untuk menegaskan kepada Israel untuk menghentikan tindakannya, untuk kemudian menghadirkan perdamaian dan menghadirkan bantuan kemanusiaan bagi Gaza tersebut.
1: Ya, selain BOP, mungkin negara mana saja yang bisa sebagai jembatan negosiasi dengan Israel? Katakanlah negara-negara anggota OKI dan Forum PBB, apakah itu sangat memungkinkan?
0: Ya betul, negara negara juga sangat memungkinkan. Di situ ada Jordania. Dan terkait Jordania ini juga sangat unik kan. Presiden Prabowo punya hubungan yang sangat spesial dengan Raja Jordan, dengan Raja Abdullah. Dan itu juga menjadi pintu besar yang bisa dipakai oleh Indonesia, termasuk juga dengan Mesir misalnya, termasuk juga dengan negara-negara Uni Eropa misalnya, yang banyak warganya yang juga ditangkap oleh Israel, dan mereka semuanya pasti juga ingin membebaskan warga mereka sendiri. Jadi posisi Indonesia sesungguhnya sangat memungkinkan untuk bekerja sama dengan negara-negara yang warganya sekarang sudah ditangkap oleh Israel. Ada 322 warga ya, tadi disampaikan oleh Pak Ahmad Jua ini, Ketua
1: Global Peace Convoy Indonesia.
0: Iya betul. Dan itu artinya adalah bahwa Indonesia punya banyak teman, dan saatnya lah Indonesia justru mempergunakan kesempatan ini untuk menghadirkan posisinya semakin kuat dalam hal penegakan hukum HAM dan juga mengatasi permasalahan Indonesia yang dilakukan terhadap Gaza.
1: Sekuat apa posisi Indonesia saat ini di forum dunia, terutama dalam hal menekan Israel ini, Pak Hidayat?
0: Iya, ini ujian bagi Indonesia semuanya, karena posisi Indonesia yang secara tadi secara formal dia adalah juga anggota di ICC dan juga dia aktif juga di ICG, dia anggota ICG, dia aktif juga di ICC, dia juga negara yang sangat yang aktif di PBB gitu ya, dan juga dalam konteks OKI juga negara yang sudah sangat dihormati. Inilah ujian diplomasi juga bagi Indonesia gitu. Kalau Malaysia juga bisa, Indonesia mestinya juga lebih dari itu.
1: Anda melihat apa motif dari penangkapan ini? Apakah memang untuk menutupi kondisi real di Gaza, karena ada kalangan jurnalis yang ikut serta dalam rombongan tersebut, Pak?
0: Iya, pertama Israel sudah merasa dianak emaskan oleh dunia gitu ya. Jadi kan bukan kali pertama Israel menangkapi aktivis kemanusiaan yang ingin membongkar isolasi atas Gaza. Sejak dulu kapal Mavi Marmara ya, dan kemudian Global Sumut Foti yang pertama, ya, dan sekarang yang kedua. Ketika tidak ada sanksi terhadap kejahatan kemanusiaan Israel, ya mereka terus saja melakukan tindakan-tindakan yang semakin tidak terkontrol, sebagai tidak terpuji, dan itulah karenanya pentingnya dan kali ini Indonesia menjadi korban langsung, karena sebelumnya tidak sebanyak ini ya, yang kemudian bahkan Global Sumut Foti pertama tidak ada orang Indonesia yang ditangkap oleh Israel. Dan ketika kemudian posisi Indonesia sekarang menjadi korban, menurut saya ya inilah kesempatan Indonesia untuk membuktikan bahwa dirinya menghadir untuk menghadirkan perdamaian dunia berbasiskan pada perdamaian, dan karenanya agar beragam hal yang menghalangi itu bisa dikoreksi. Dan adapun terkait dengan wartawan, memang Israel dikenal sebagai negara yang sangat sangat permisif untuk kemudian menghabisi dan atau untuk kemudian melarang tugas wartawan ya. Dalam laporan disebutkan bahwa lebih dari 260 pekerja pers sudah menjadi korban dari kejahatan Israel. Itu adalah jumlah yang sangat besar, yang bahkan lebih besar daripada jumlah korban wartawan pada Perang Dunia Pertama, tanpa Perang Dunia Kedua, dan perang-perang yang lain. Tentu maksudnya sangat jelas, yaitu agar tidak ada lagi wartawan yang bisa melaporkan kepada dunia terkait dengan kejahatan-kejahatan yang dilakukan Israel, bagaimana mereka melakukan bersaidah, bagaimana mereka membumi hanguskan Gaza, dan bahkan sekarang pun juga West Bank dan bahkan juga Libanon gitu. Jadi di Libanon pun juga mereka membunuh wartawan, di West Bank juga demikian. Jadi memang itulah kejahatan Israel yang sudah sangat seharusnya rekan-rekan media juga amat sangat aware terhadap masalah ini.
1: Nah, kalau begitu apa pesan Anda untuk organisasi-organisasi pers Indonesia dan juga untuk pemerintah dan tidak satu dua hari ke depan ini, Pak?
0: Hendaknya mereka justru semakin menyuarakan ya tentang terjadinya kejahatan kemanusiaan yang luar biasa ini, supaya menghadirkan kesadaran publik tentang permasalahan yang ternyata tidak sederhana, ternyata permasalahan ini bahkan Indonesia sudah menjadi korban gitu ya. Dan kalau ini dibiarkan akan semakin liar lagi korbannya, sehingga kesempatan untuk menyuarakan tentang kebenaran, menyuarakan tentang hak asasi manusia yang harus dihormati, dan termasuk dalam konteks ini adalah rekan-rekan wartawan, amat sangat penting untuk di-highlight oleh rekan-rekan media untuk kemudian bisa sekali lagi mengkoreksi ya, selama ini seolah-olah Israel adalah victim gitu, ternyata justru mereka adalah pelaku kejahatan itu.
1: Baik, Pak Hidayat Nur Wahid, terima kasih banyak Pak sudah berbincang bersama dengan Pro 3 RRI malam hari ini, Pak. Selamat malam, wassalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.
1: Wakil Ketua MPR RI Hidayat Nur Wahid.

0: Pendengar, Majelis Permusyawaratan Rakyat membatalkan final ulang Lomba Cerdas Cermat 4 Pilar 2026 tingkat Provinsi Kalimantan Barat karena ada penolakan dari SMA Negeri 1 Pontianak dan SMA Negeri 1 Sambas. Laporan yang disampaikan Rian Suryadi.
1: Kejadian Lomba Cerdas Cermat ini di Kalimantan Barat itu pada tanggal...
2: Majelis Pemusyawaratan Rakyat MPR RI membatalkan final ulang Lomba Cerdas Cermat LCC 4 Pilar 2026 tingkat Provinsi Kalimantan Barat. Hal itu dikarenakan ada pernyataan penolakan dari SMA Negeri 1 Pontianak dan SMA Negeri 1 Sambas. Ketua Badan Sosialisasi MPR RI Abraham Lianto mengatakan bahwa kedua sekolah itu sepakat tidak perlu ada perlombaan ulang. Di samping itu, pembatalan itu juga sudah jadi kesepakatan seluruh fraksi di MPR RI. Dia mengatakan bahwa MPR RI juga telah bertemu dengan SMA Negeri 1 Pontianak dan SMA Negeri 1 Sambas pada pekan lalu.
1: Mereka sama-sama mendukung untuk tidak perlu ada lomba ulang. Dan oleh karena itu hari ini kita rapat tadi dengan pimpinan MPR lengkap memutuskan bahwa kita mengikuti apa yang sudah disampaikan oleh kedua sekolah ini.
2: Sementara itu, Wakil Ketua MPR RI Abchandra Muhammad Akbar Supratman menyampaikan permohonan maaf atas nama MPR RI atas polemik LCC yang terjadi. Maka dari itu, ia mengajak seluruh masyarakat mendukung pelaksanaan LCC MPR RI ke depannya. Kedepan pihaknya pun akan mengundang juri yang sesuai aspirasi dari masyarakat Indonesia ataupun yang kompeten dari universitas atau pakar tata negara.
3: Sudah disampaikan juga kepada pimpinan MPR melalui fraksi-fraksi yang ada di MPR, dan ketiga menyangkut juri akan difokuskan kepada ahli tata negara yang ada di daerah-daerah, kemudian melibatkan juga kampus-kampus. Nanti kegiatannya akan difokuskan di ruang lingkup kampus.
2: Sebelumnya, MPR RI memutuskan untuk menggelar ulang lomba babak final Cerdas Cermat 4 Pilar 2026 di Kalimantan Barat pasca polemik kesalahan penilaian. Polemik itu terjadi ketika tiga sekolah menengah atas atau SMA berlaga pada babak final LCC 4 Pilar MPR RI dan ramai diperbincangkan di media sosial karena terjadi kesalahan penilaian pada sesi pertanyaan rebutan. Dari Jakarta, Rian Suryadi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Surat dari kedua sekolah bahwa kami yakin.

Demikian warta berita pada dini hari ini. Tetaplah bersama kami untuk mendapatkan informasi penting lainnya. Dapatkan juga beragam informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Saya Hadani Sabil, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Jaringan Berita Nasional.
1: Kabupaten Sinjai kembali menjadi daerah pemasok sapi kurban Presiden Republik Indonesia pada Idul Adha 2026. Tahun ini sebanyak 9 ekor sapi asal Sinjai dibeli untuk kebutuhan kurban di sejumlah daerah. Pemerintah Kota Ambon kembali menggaungkan pelaksanaan ibadah kurban ramah lingkungan dengan mengurangi penggunaan kantong plastik sekali pakai saat pembagian daging kurban. Langkah ini dilakukan sebagai upaya menekan timbulan sampah plastik yang biasanya meningkat selama Hari Raya Idul Adha. Menjelang Idul Adha 1447 Hijriah, penerapan program aman, sehat, utuh, dan halal atau ASUH menjadi fokus utama dalam pemilihan hewan kurban di Kabupaten Sanggau. Selain itu, pemeriksaan rutin terus dilakukan oleh pihak terkait agar memastikan sesuai syariat dan memenuhi standar kesehatan. Dan tiga informasi tersebut, pendengar, selengkapnya dapat Anda baca di laman resmi kami, rri.co.id. Pendengar, kita akan mulai dialog interaktif dengan tema memastikan hewan kurbanmu sehat dan sesuai syariat. Dengan narasumber GM Brandcom and Strategic Alliance Human Initiative, Egy Gustiana Putra, dan juga Ketua Umum Pengurus Besar Perhimpunan Dokter Hewan Indonesia, PBPDHI, Dokter Hewan, Muhammad Munawaroh, MM.
0: Dialog interaktif.
1: Pada perayaan Idul Adha tinggal menghitung hari dan suasananya mulai terasa ya di berbagai daerah. Pemerintah melalui Kementerian Agama juga sudah menetapkan waktu pelaksanaannya pada sidang isbat beberapa hari lalu bahwa 10 Zulhijjah ini jatuh pada 27 Mei 2026. Dan di tengah persiapan menyambut ibadah kurban, biasanya kita fokus pada pemilihan hewan terbaik dan juga memastikan ibadah berjalan dengan lancar. Tapi ada satu hal penting yang juga perlu menjadi perhatian bersama, yaitu bagaimana memastikan hewan kurban yang kita pilih ini benar-benar sehat dan juga layak. Karena kurban yang sehat bukan hanya soal memenuhi syariat, tapi juga tentang manfaatnya lebih luas, aman dikonsumsi, kemudian berkualitas dan juga benar-benar membawa kebaikan bagi masyarakat. Dan siang ini kita akan berbincang bersama dua narasumber yang sudah hadir di Studio Pro 3 RRI. Saya sapa dulu GM Brandcom and Strategic Alliance Human Initiative, Egy Gustiana Putra. Selamat siang Pak Egy.
2: Selamat siang.
1: Ada juga Ketua Umum Pengurus Besar Perhimpunan Dokter Hewan Indonesia, PBPDHI, Dokter Hewan Muhammad Munawaroh.
3: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya. Saya mulai terlebih dahulu ke Pak Egy mungkin ya. Ini bagaimana masyarakat bisa memastikan hewan kurbannya aman dan juga sehat? Tapi sebelum itu mungkin dikenalkan dulu ya, Human Initiative seperti apa? Silakan.
2: Ya, terima kasih Mbak. Alhamdulillah saat ini Human Initiative kembali mengudara bersama RRI untuk kemudian terus mengenalkan, pertama adalah lembaga kami sebagai lembaga kemanusiaan yang memang fokus pada isu-isu sosial. Tapi juga kemudian hari ini dengan momentum Idul Adha, ini menjadi momentum penting bagi kami bahwa menghubungkan ibadah kurban atau ibadah itu sendiri kemudian akan sangat kuat hubungannya, relevansinya dengan nilai-nilai kemanusiaan. Makanya lembaga Human Initiative sebagai lembaga kemanusiaan yang kemudian ada di Indonesia, juga berada di, kita memiliki kantor-kantor di luar negeri, 5 negara, 13 representatif, yang kemudian di bawah naungan Kementerian Sosial. Hari ini Human Initiative ikut untuk kemudian menjadi jembatan bagi kebaikan ibadah kurban para dermawan, agar kemudian daging kurbannya bisa sampai kepada pelosok-pelosok dan mereka-mereka yang sangat membutuhkan.
1: Luar biasa sekali. Jadi Human Initiative ini memang sebuah lembaga yang melakukan pendekatan kolaboratif juga ya untuk membantu masyarakat. Nah, kalau dari PDHI sendiri boleh dijelaskan Pak, silakan.
3: Baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam.
3: PDHI adalah Perhimpunan Dokter Hewan Indonesia yang merupakan wadah dari para dokter hewan di Indonesia, yang hingga saat ini kami memiliki cabang kurang lebih 57 cabang.
1: Oke, 57 cabang.
3: Ya, se-Indonesia. Kemudian anggota kami sampai hari ini sudah ada kurang lebih hampir 16.000 se-Indonesia.
1: Iya.
3: Nah, tugas daripada Perhimpunan Dokter Hewan Indonesia ini salah satunya adalah bagaimana memberikan kenyamanan bagi masyarakat dalam hal mengkonsumsi produk-produk hewan ternak, baik itu telur, susu, ya, daging, sehingga peranan PDHI di dalam kegiatan korban ini sangat-sangat dibutuhkan. Ya, karena kita tahu hewan yang akan dikorbankan itu kan harus hewan sehat.
1: Iya, nah, pastinya yang, harus sehat ya, dipastikan. Betul.
3: Dan yang tahu sehat itu kan dokter hewan, hewan betul. Sehat, ya kan? Jadi apalagi ada beberapa penyakit-penyakit yang menyebabkan sapi-sapi itu sebaiknya tidak bisa dipakai buat hewan kurban. Mm. Seperti ada kasus PMK, nah, itu penyakit ya, mulut dan kuku. Nah ini sangat berbahaya sekali bila itu dijadikan hewan kurban. Kemudian ada penyakit lagi yang namanya lumpy skin disease. Itu juga sebaiknya jangan dijadikan hewan korban.
1: Okay.
3: Oleh karena itu kami bekerja sama dengan Human Initiative ini, karena kebetulan Human Initiative ini kan organisasi yang bergerak dalam mensuplai hewan-hewan korban ya, sehingga kami bekerja sama memastikan hewan-hewannya itu harus sehat.
1: Baik, jadi membangun kolaborasi bagaimana memastikan hewan kurban ini aman, sehat dan juga layak untuk dikonsumsi oleh masyarakat.
3: Betul,
1: seperti itu ya.
3: Betul.
1: Tapi sebelum kita lanjutkan, kita juga mengundang ya pendengar untuk Anda silakan interaktif bersama dua narasumber kami. Silakan sampaikan pertanyaan Anda menghubungi 0213844545, 0213866712. Bisa juga menyampaikan komentar melalui WhatsApp kami di 081399399888. Nah, Pak Egi mungkin bisa disampaikan ya terkait dengan Idul Adha. Ini kan selalu identik dengan semangat berbagi. Nah, berkaitan dengan semangat sebar kurban, kurban sehat dan juga penuh manfaat, bisa diceritakan tidak seperti apa gerakan kurban yang dijalankan tahun ini dan apa fokus utamanya?
2: Oke. Ya, jadi kita memahami bahwa ibadah kurban ini tentu akan muncul setiap tahun dan kita menyadari bahwa kedermawanan solihan masyarakat Indonesia ini yang sangat luar biasa di momen Idul Kurban ini, yang kemudian Human Initiative hadir sebagai jembatan untuk kemudian mengamplifikasi kebaikan mereka agar mereka tidak hanya sekedar menunaikan ibadah, melakukan kebaikan, tapi kita perlu memastikan agar kebaikan-kebaikan mereka itu benar-benar dirasakan dampaknya lebih luas.
1: Ah, oke.
2: Okay. Karena kita tahu ya Mbak, kalau di kota-kota besar, ketika Idul Kurban, rasa-rasanya ya, kalau sepengalaman saya kadang ya, daging-daging itu menumpuk di satu titik.
1: Betul.
2: Bahkan satu rumah bisa dapat 5 kantong. Sementara masih ada saudara-saudara kita nun jauh di sana, yang bahkan mungkin mereka saat Idul Adha itu hanya bisa memotong ayam, dan mereka menunggu-nunggu siapa yang bisa berkurban, atau bahkan yang menyedihkan itu Mbak, ada peternak hewan di sana, tapi mereka nggak bisa memotong sapinya. Karena sapi itu perlu mereka jual untuk kemudian dikirim ke kota-kota.
1: Bukan dikonsumsi sendiri, tapi untuk dikirimkan keluar kota, seperti itu ya?
2: Karena sapi-sapi yang mereka mereka pelihara sebagai aset.
1: Oke.
2: Okay. Bukan sebagai untuk dikonsumsi. Gimana ketika dia butuh uang, anak-anaknya mau sekolah, jual gitu. Nah, adanya Human Initiative kemudian menghubungkan nih antara kedermawanan orang-orang di kota gitu ya, untuk bertemu dengan para peternak-peternak di lokal, di mana kita kemudian membeli sapinya dengan harga yang jauh lebih besar dibandingkan kalau dia masuk ke tengkulak dan sebagainya. Bukan hanya itu, mereka dapat profit, tapi juga mereka kemudian mendapat merasakan dagingnya karena dipotong juga di situ.
1: Luar biasa sekali. Iya, jadi memastikan juga bahwa daging ini pemerataannya rata di seluruh Indonesia, termasuk ke daerah terpencil juga ya.
2: Betul, karenanya kampanye kami kan sebar kurban.
1: Sebar kurban.
2: Karena agar kurban kita juga bisa tersebar, bisa dirasakan manfaatnya untuk banyak masyarakat.
1: Sebar kurban dan juga berikan manfaat. Betul. Baik, kita sapa dulu ada pendengar yang sudah bergabung, ada Pak Cikdar di Aceh.
4: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Silakan, apa yang ditanyakan? Ada perwakilan dari Human Initiative dan juga dari dokter hewan, silakan.
4: Iya, terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum Bapak-Bapak narasumber ya.
3: Waalaikumsalam.
4: Kami saya dari Aceh Utara ini. Kebetulan ini kami ini banyak dari pelosok-pelosok kampung. Tadi kami dengar, jadi kalau hewan disembelih harus pemeriksaan dokter hewan. Yeah. Jadi kami masyarakat di sini langsung membeli langsung ke pasar-pasar hewan, Pak, ini.
1: Oh,
4: jadi
1: okay.
4: Tidak ada pemeriksaan di sana sehatkah atau tidakkah menurut ilmu kedokteran. Mm. Jadi kami rekan-rekan diri, oh ini sehat kayaknya secara alamiah lah.
1: Yeah.
4: Jadi tidak ada dari dulu memang kayak gitu caranya.
1: Mm.
4: Hari hadapan, jadi pada hari pasar hewan
1: okay.
4: Kami datangi ke sana, kita beli langsung. Jadi enggak ada pemeriksaan khusus dari dokter hewan atau dari seperti lainnya lah.
1: Yeah.
4: Jadi bagaimana kali masyarakat ini tidak ada pemeriksaan, jadi pemeriksaan sendiri lah. Okay.
1: Sudah kami dapat poinnya ya.
4: Oh ini sehat. Cuma itu Bapak.
1: Baik.
4: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Cik dari di Aceh. Mungkin Pak Munawaro bisa menjawab ya terkait dengan kesehatan
3: baik.
1: Hewan.
3: Terima kasih Pak Cik. Pak Cindar.
1: Ya.
3: Jadi kami ini di Aceh itu punya anggota dokter hewan itu kurang lebih hampir 600.
1: Oke, ada juga ya di
3: ada
1: sana
3: jagung.
1: Ya.
3: Ada jagung dan semua dinas-dinas itu pasti ada dokter hewannya.
1: Hmm.
3: Jadi Pak Cik kan tadi di Aceh Utara ya.
1: Iya.
3: Ya, saya pikir boleh datang ke dinas dan kami menginstruksikan bahwa seluruh dokter hewan itu harus memberikan bantuan kepada masyarakat dalam hal pemeriksaan hewan kurban.
1: Mm.
3: Jadi silakan Pak Cik, banyak kami dokter hewan di Aceh.
1: Yeah.
3: Jadi jangan sampai tidak ada dokter hewannya.
1: Mm.
3: Nanti kalau perlu ketua cabangnya PDHI Aceh saya kasih tahu. Biar langsung telepon.
1: Bisa dikomunikasikan ya dengan
3: nanti
1: PDHI.
3: Nanti boleh kita kasih nomor teleponnya. Karena kami di Indonesia itu punya 57 cabang dan anggota kami kurang lebih hampir 16.000.
1: Wah, luar biasa.
3: Dan
1: ya?
3: Kami selalu kalau itulah tadi seluruh dokter pasti turun ke lapangan.
1: Mm. Oke.
3: Okay. Nah,
1: jadi dilibatkan juga ya Pak untuk bagaimana pemilihan hewan kurban ini.
3: Dan biasanya dinas itu mengajak kami untuk kegiatan pemeriksaan hewan kurban, yaitu sebelum disembelih dan setelah disembelih.
1: Oke.
3: Okay. Atau bahasa dokterannya antemortum dan postmortem.
1: Hmm.
3: Itu dokter hewan terlibat.
1: Jadi dari sebelum disembelih sampai dipotong, kemudian disalurkan ke masyarakat itu terlibat ya.
3: Dalam pengawasan dokter hewan.
1: Oke. Okay. Tapi kan banyak juga masyarakat ya dok yang masih kesulitan mengenali ciri hewan kurban yang sehat dan juga layak. Ini seperti apa?
3: Jadi pertama, ciri-ciri hewan yang sehat, ya, khususnya kalau saya bicara sapi atau kambing ya. Pertama, lihat aja pertama dari sisi performa secara berdirinya,
1: posturnya
3: ya kan. Dan usahakan hewan itu coba dilihat, pertama coba dilihat mulutnya. Mulutnya ada luka enggak?
1: Oke.
3: Okay. Satu. Kemudian yang kedua, kalau misalnya punya termometer boleh dicek suhunya tinggi atau tidak.
1: Oh,
3: karena suhu normalnya itu antara 37 sampai 38. Kemudian dilihat matanya. Matanya banyak keluar air mata enggak misalnya.
1: Oh, itu
3: kemudian,
1: juga ya.
3: Dilihat bisa. Kemudian dilihat dari sisi hidungnya. Hidungnya itu cenderung kering atau tidak. Nah, kalau kering itu biasanya ada penyakitnya, mungkin sedang demam, ya kan? Kemudian makannya, dia mau makan tidak? Itu bagi masyarakat awam mudah untuk diketahui apakah ini hewan ini sehat atau tidak. Ya, sekarang setiap hewan yang sehat pasti mau makan. Ya kan? Kemudian setiap hewan yang sehat pasti tidak ada luka. Nah, penyakit mulut dan kuku itu yang diserang adalah mulutnya, Mbak. Mulutnya itu kalau bahasa Jawanya kayak gomen. Gomen itu apa? Kayak apa ya? Luka di bibirnya, di lidahnya.
1: Jadi secara fisik memang terlihat ya.
3: Terlihat ya. Kemudian kakinya kadang-kadang juga melepuh.
1: Oke. Okay.
3: Nah, itu penyakit mulut dan kuku.
1: Itu sudah menjadi tanda ya dan patut curiga dengan kesehatan hewan tersebut.
3: Betul.
1: Baik.
3: Dan yang kedua, satu lagi penyakit yang namanya lumpy skin disease.
1: Lumpy skin disease.
3: Itu menyerang kulit. Kulitnya itu jadi kayak cacar. Titik-titik gitu.
1: Jadi ada bercak-bercaknya seperti itu ya, Dok.
3: Betul.
1: Ya. Oke.
3: Okay. Nah, itu juga sebaiknya jangan dijadikan hewan kurban.
1: Jadi pintar-pintar memilih hewan kurban, bagaimana kenali secara fisik dan juga bisa komunikasi dengan PDHI juga ya. Baik. Ke Pak Egy mungkin, bagaimana Human Initiative ini menentukan daerah-daerah prioritas distribusi kurban ini agar manfaatnya tadi benar-benar dirasakan oleh masyarakat termasuk yang terpencil ya?
2: Betul. Oke, okay, Mbak. Ketika kemudian Human Initiative menyalurkan daging kurban ini, pertama memang kita melakukan asesmennya. Asesmen mulai dari kemudian memang secara kasat mata dulu data-data mana sih titik-titik yang kemudian yeah. secara konsumsi daging tuh selama 1 tahun tuh kecil per kapita gitu ya.
1: Okay.
2: Nah, itu kita survei, kemudian kita turunkan tim QC, quality control. Memang di Human Initiative itu bukan kita bekerja sama dengan teman-teman bapak dokter.
1: Kolaborasi ya dengan PDHI ya.
2: PDHI, tapi di internal kita juga kan punya tim QC, quality control, yang kemudian dia turun sebanyak 2 kali. Kemudian menentukan tadi menjaga hewan yang kemudian disiapkan itu memang sudah layak secara syariat maupun kesehatan. Biasanya juga bareng teman-teman dari PDHI.
1: Yeah.
2: Tapi kemudian juga nanti di hari H kita juga pastikan lagi tuh memang hewannya betul yang itu gitu kan ya, tidak bertukar atau berganti gitu ya. Kesehatannya juga tetap terjaga. Nah, yang paling utama kemudian untuk kemudian kita tentukan adalah memang tentu di sana perlu ada petani-petani ataupun peternak-peternak
1: lokal ya.
2: Lokal ya. Kemudian mereka memang secara keseharian merawat sapi gitu ya. Tapi kemudian mereka di sekitar lingkungannya memang sangat sulit untuk kemudian
1: bisa dikatakan sulit ya.
2: Sulit untuk kemudian mendapatkan daging kurban, itu biasanya yang kami prioritaskan
1: gitu. Jadi dia membesarkan tapi dia tidak menikmati dagingnya seperti
2: betul,
1: itu.
2: Betul, betul.
1: Okay.
2: Bahkan kemudian value lainnya yang kemudian ingin dikuatkan di HI itu bahwa ibadah kurban bukan hanya sekedar ibadah kalau kata orang Islam berumahdoh gitu ke Allahnya.
1: Yeah.
2: Tapi sosialnya. Karenanya ketika kemudian kita mengkolaborasikan dengan gerakan kemanusiaan, maka ibadah kurban ini harapannya dirasakan bahkan bukan hanya untuk muslim. Makanya kita juga ke pelosok-pelosok di daerah-daerah yang mungkin minoritas muslim atau di sana mayoritasnya non-muslim. Tapi mereka membutuhkan.
1: Yeah.
2: Kami meyakini bahwa daging kurban itu manfaatnya juga bisa dirasakan untuk mereka. Jadi akhirnya ibadah kurban dengan ibadah sosial ini menjadi kuat untuk kemudian bisa semangat kemanusiaan bisa muncul di sana.
1: Okay, jadi untuk mereka yang menyalurkan hewan kurbannya melalui Human Initiative ini bisa di tracking juga ya, bisa. Bagaimana untuk memastikan hewan kurbannya tersalurkan dengan baik gitu.
2: Bahkan
1: ya.
2: Kan kita memang sudah tersistem dengan sistem digital.
1: Ada ya digitalisasi sistem itu ya.
2: Kita punya notifikasi mulai dari hewan disiapkan, disembelih, hewan didistribusikan di mana, sudah diterima oleh penerima manfaat, bahkan kemudian mendapatkan dokumentasi.
1: Jadi kita bisa pantau ya.
2: Betul.
1: Bagaimana hewan kurban kita sudah sampai mana, prosesnya sudah seperti apa, seperti ya.
2: Kayak histori di kamar selah ya.
1: Iya. Baik, Pak Egy dan juga Pak Munawaroh, kita juga undang pendengar kembali ya. Silakan Anda yang ingin bertanya tentang hewan kurban ataupun bertanya tentang hewan kurban dan juga keamanannya seperti apa, silakan hubungi 0213523172 0213844545. Nah, Pak Egy, kita lanjutkan kembali. Ada tidak inovasi yang dilakukan oleh Human Initiative di tahun ini dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya dalam kurban ya?
2: Oke. Okay. Memang inovasi yang kemudian terus kita kuatkan, lagi-lagi kita terus menguatkan di sistem back end kita ya, Mbak. Jadi bagi kami trust masyarakat, trust donatur, trust perkurban itu sangat penting. Kita sudah berjalan 20 tahun mengelola kurban, sudah ratusan ribu pekurban, jutaan penerima manfaat, jutaan lebih penerima manfaat, maka kita meyakini bahwa masyarakat trust kepada Human Initiative. Kita tidak boleh lengah dalam tanda kutip ya. Karenanya kita terus memperbaiki sistem, bahkan kita memiliki dashboard yang real time gitu ya, tentang berapa stok kita gitu, tentang sudah dipotong atau sudah stay belum nih hewannya di sana dan sebagainya. Tim kami di lapangan itu kemudian mensuplai data-data informasi ke sistem informasi kami. Nah, selain kontak sistem, kami juga menyadari bahwa untuk melakukan penyaluran kurban itu tidak sesederhana memotong daging gitu ya, dibagikan. Tapi kita juga kan menyasar penerima manfaat yang dalam tanda kutip tidak normal, Mbak. Contohnya adalah di lokasi-lokasi bencana, mereka-mereka yang di pengungsian, atau mereka-mereka yang kemudian berada di wilayah krisis kemanusiaan. Ada di konflik perang, kita juga di luar negeri ada sekitar tahun ini ada sekitar 11 negara kita menyalurkan juga keluar.
1: Oh, termasuk keluar negeri ya?
2: Afrika, Palestina, Yordania dan di konflik-konflik perang juga. Nah, kita menginovasi agar kemudian daging kurban tersebut bisa tetap bertahan.
1: Iya. Yeah.
2: Karena kan di kondisi-kondisi seperti itu kan tidak ada kulkas.
1: Betul.
2: Tidak ada apa namanya tempat penyimpanan yang baik. Bahkan mereka mungkin perlu menjaga dagingnya agar bisa bertahan untuk beberapa hari, beberapa bulan, bahkan sampai tahunan.
1: Oke. Okay.
2: Karena kita menggunakan metode juga ada kurban kalingnya juga.
1: Nah, ada banyak sekali ya inovasi yang dilakukan oleh Human Initiative. Ini menarik sekali. Tapi Pak Egy dan juga Pak Munawaro, kita jeda terlebih dahulu, kita akan lanjutkan setelah informasi berikut ini. Pendengar tetaplah bersama kami di Pro 3 RRI.
0: Memori kolektif bangsa. Salah satu pahlawan paling dikagumi dan dicintai dalam sejarah perjuangan kemerdekaan Indonesia, pemimpin tertinggi pertama dalam sejarah Indonesia yang memilih masuk hutan dan bergerilya untuk memimpin perlawanan terhadap militer Belanda yang hendak merebut kemerdekaan dari tangan bangsa Indonesia. Dia adalah Jenderal Sudirman, pemimpin dengan karisma besar yang rela berkorban serta memilih tetap setia kepada negara dan para pemimpinnya meski mereka berbeda pandangan dengan dirinya. Semangat perjuangan Jenderal Sudirman disampaikan Saidiman Suryo Hadiprojo, pejuang kemerdekaan.
5: Karena kondisi fisiknya Pak Jerman, beliau tidak bisa secara fisik langsung memimpin gerilya. Akan tetapi beliau tetap menimbulkan kekuatan moral bagi pasukan gerilya. Karena pasukan gerilya tidak hanya di sekitar Jawa Timur di mana beliau ada, tapi juga kita Siliwangi di Jawa Barat dan pasukan yang ada di Jawa Tengah. Itu tentu bersemangat karena kita sadar, yakin ada panglima besar kita yang masih aktif.
0: Pemerintah untuk mendukung program makan bergizi gratis disampaikan Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto.
6: Memerangi kemiskinan dan kelaparan. Karena itu, makan bergizi juga hal yang strategis. Kita selamatkan anak-anak kita, tapi dengan itu kita akan memberdayakan ekonomi pedesaan, ekonomi kecamatan, ekonomi kabupaten, ekonomi provinsi. Puluhan triliun akan beredar di daerah-daerah. Sebagai contoh yang sederhana, dengan dana desa kita gulirkan 1 miliar rupiah per desa per tahun. Dengan makan bergizi desa per tahun melalui uang makan untuk tiap anak-anak itu beredarnya adalah kurang lebih 8 miliar rupiah per desa per tahun. 800% meningkat peredaran uang di daerah-daerah.

0: Kami lanjutkan kembali pendengar dialog tentang memastikan hewan kurban yang sehat dan juga sesuai syariat. Saya sekarang ke Dr. Munawaro ya. Tadi sudah disampaikan bagaimana untuk mengenali ciri hewan yang sakit, yang baik untuk disembelih. Nah sekarang bagaimana untuk memastikan hewan ketika disembelih tetap aman, kemudian disalurkan juga dalam kondisi yang baik.
1: Baik, jadi di dalam proses pemotongan itu harus memperhatikan juga masalah keserawan.
0: Ya.
1: Keserawan itu kesejahteraan hewan.
0: Oke.
1: Ya, jadi hewan itu harus sejahtera. Pertama, pada waktu pengangkutan hewan, yaitu itu cuma bagaimana harus sejahtera hewannya, yaitu jangan sampai satu truk harusnya kapasitas cuma 10 diisi 20.
0: Oke.
1: Nah, itu satu. Jadi sesuaikan kapasitasnya.
0: Ya.
1: Kemudian waktu menurunkan sapi dari truk.
0: Truk ya.
1: Itu kan ada panjatan ke bawah.
0: Iya.
1: Itu
0: semacam
1: tidak
0: papan
1: itu
0: ya,
1: tidak untuk boleh miring lebih dari 30 derajat.
0: Oke.
1: Jadi harus kemiringannya supaya hewan itu pada waktu turun dari truk itu tetap nyaman.
0: Ya,
1: oke. Okay. Kemudian itu tidak boleh ya sesek-sesekan di dalam truk itu tidak boleh.
0: Ya. Itu juga mempengaruhi ya.
1: Betul. Terus pada waktu narik hewan itu tidak boleh truknya jalan, sapinya ditarik suruh lari. Nah, itu juga tidak sejahtera.
0: Oke. Okay.
1: Ya, itu poin-poin itu penting.
0: Ya.
1: Kemudian selain itu yang perlu disampaikan, pada waktu sudah masuk ke tempat penyembelihan, usahakan dibikinkan rumah untuk sebelum disembelih.
0: Ya.
1: Kemudian rumah itu harus ada air minumnya. Kemudian ikatan talinya jangan terlalu pendek.
0: Oke.
1: Karena kalau terlalu pendek, sapi itu merebah aja nggak bisa. Apalagi minum juga nggak bisa. Makanya talinya harus panjang.
0: Jadi dipastikan kenyamanan dari hewannya juga
1: sebelum
0: ya?
1: Sebelum disembelih ya. Okay. Saya belum bisa disembelih.
0: Ya.
1: Sehingga itu penting sekali. Sehingga pada waktu hewan itu rencananya mau disembelih, itu tetap harus sejahtera. Ya. Kemudian waktu masa penyembelih, sebelum masa penyembelih, tempatkan kandang, ada makanan dan ada minum. Kemudian bila ditali, talinya paling tidak harus 1-2 meter.
0: Okay.
1: Supaya bisa merebah. Nah, kalau pendek banget kan nggak bisa merebah, Mbak. Kemudian setelah itu, yang paling penting lagi adalah pada saat persiapan mau menyembelih.
0: Ya,
1: ini saya belum bicara daging ya. Menyembelihnya
0: masih
1: dulu.
0: Masih proses untuk menyembelihnya dulu ya. Silakan.
1: Pada waktu merubuhkan, merubuhkan sapi gede itu kan nggak gampang. Nah, itu ada caranya, yaitu dengan model tali itu, ya kan? Kemudian jangan sampai menarik ekornya kenceng-kenceng.
0: Ini kadang keliru ya masyarakat
1: itu keliru,
0: ya.
1: Ya,
0: oke. Okay.
1: Kemudian pada waktu menjatuhkan itu ada caranya supaya hewan itu tidak merasa sakit. Dijatuhkan itu pakai model tali. Kemudian saya harapkan teman-teman ini sebelum sapi ataupun panen mas sapi itu disembelih, jangan berdiri di mukanya sapi, jangan berdiri di ekornya sapi.
0: Oke.
1: Harus berdiri di sampingnya.
0: Di samping, posisinya juga harus dipastikan tidak agar aman bagi hewan dan juga bagi penyembelih juga.
1: Iya, mau penyembelihnya.
0: Iya. Oke.
1: Nah, kemudian jangan menggunakan pecut. Tahu pecut ya?
0: Jangan
1: menggunakan pecut.
0: Okay.
1: Jadi menggiringnya itu ya harus sejahtera, jangan sampai menyakiti hewannya.
0: Ya
1: kan? Kemudian satu lagi, bila ada yang agresif, sapi yang agresif kan dan itu dipisah, jangan dicampur.
0: Oke.
1: Okay. Nah, nanti urutannya ya, sapi yang agresif itu disembelihnya terakhir. Jangan duluan. Karena dia akan membahayakan sapi-sapi yang lain.
0: Itu mempengaruhi juga ya, Dok?
1: Iya, mempengaruhi.
0: Luar biasa, banyak sekali aspek yang harus dipertimbangkan dalam menyembelih hewan ya.
1: Nah, kemudian satu lagi, kalau menggunakan tali, jangan menggunakan tali yang menyakiti.
0: Ya,
1: ada tali
0: bahannya.
1: Ya, itu satu. Ya, memang ini sapinya nggak pernah mengeluh, tetapi kita harus bisa empati dengan sapinya itu. Kemudian satu lagi yang berkaitan dengan menyembelih. Setelah menyembelih kan menggunakan pisau.
0: Betul.
1: Pisau itu benar-benar harus tajam.
0: Iya.
1: Ya, sehingga tidak boleh di istilahnya kalau bahasa Jawa di ngak-ngak.
0: Akhirnya
1: gitu.
0: Jadi menyiksa hewannya.
1: Iya, menyiksa
0: juga,
1: hewannya.
0: Ya?
1: Harusnya sekali seret itu sudah terpotong. Nah, untuk menjadikan pisau itu tajam itu kan perlu diasah. Usahakan mengasahnya jangan di depannya sapi. Jangan di depannya dombanya.
0: Oke.
1: Ya.
0: Jadi itu secara psikologis hewan mempengaruhi.
1: Mempengaruhi, dok? Sangat mempengaruhi.
0: Baru tahu saya juga nih, dok.
1: Iya kan?
0: Okay. Ternyata itu banyak faktor ya yang bisa mempengaruhi bagaimana hewan itu bisa lancar ya untuk
1: betul.
0: Bisa
1: beli,
0: ya.
1: Nah, setelah pisau tadi tajam, setelah kambing dijatuhkan, kambing itu ditekennya jangan diteken di apa namanya lehernya ya. Jadi ditekannya itu sesuai sunnah dari Rasulullah adalah yang diinjak adalah atau bagian pangkal leher dekat dengan pundak.
0: Oke.
1: Jangan ditekan di perutnya. Jangan ditekan di apa dadanya.
0: Dada.
1: Kan biasanya ditekan ini kepalanya dipegang, kemudian kaki dengkul apa dengkulnya nah nengketnya itu nekan di pangkal leher.
0: Oke.
1: Ya.
0: Baik.
1: Terus setelah itu seret sembelih kan?
0: Iya.
1: Nah, usahakan nyembelihnya itu hanya sekali. Jangan dua
0: satu
1: kali.
0: Apa sayatan?
1: Satu sayatan.
0: Ya. Baik.
1: Nah, perlu disebutkan yang di saat siapa? Yang di saat itu adalah vena jugularisnya atau vena yang paling besar,
0: ya.
1: Kemudian kerongkongannya itu wajib terpotong.
0: Baik.
1: Jangan sampai ada kasus sapi sudah dipotong masih lari-lari dengan berdarah-darah.
0: Iya. Kita harapkan tidak ada ya di tahun
1: betul,
0: ini ya.
1: Oke, sementara itu.
0: Ya. Baik, baik. Pak Munawaro dan juga Pak Egy, kita dengarkan dulu ada informasi dari reporter kami di mana menjelang Hari Raya Idul Adha, harga hewan kurban di Tangerang Selatan dan juga Kabupaten Tangerang melonjak hingga 2 juta rupiah per ekor. Selengkapnya bersama dengan Sa'adatu Darain. Ain.
2: Baik, pendengar di manapun Anda berada. Saat ini saya berada di kawasan Serpong, Kota Tangerang Selatan, Banten. Di lokasi ini RRI mendapat informasi bila harga hewan kurban di wilayah Tangerang Selatan melonjak mendekati Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Alhasil daya beli masyarakat menurun hingga 10% dibandingkan tahun sebelumnya. Lonjakan harga yang paling menonjol terjadi pada sapi yang sebelumnya sebesar 26 juta rupiah per ekor menjadi 28 juta per ekornya dengan postur ukuran yang sedang. Kepala UPT Puskeswan Kota Tangerang Selatan, Pipit Surya Yuniar, mengatakan hal serupa juga terjadi pada kambing dan domba. Namun lonjakan harga pada kambing maupun domba tidak terlalu signifikan. Menurutnya, imbas dari lonjakan harga ini membuat berkurangnya jumlah lapak dan penjual hewan kurban di wilayah Kota Tangerang Selatan dan penurunannya mencapai 10%.
3: Kalau secara apa ya, enggak nggak tahu pengaruh masalah dolar atau enggak. Cuman memang tahun ini tren harga sapi lagi naik. Cuman ya kalau biasanya ini saya mah dari para peternak ya, yang biasanya dulu 26 juta sekarang 28 juta dengan postur yang sama. Tapi nggak tahu itu mau kalau
4: penting juga.
3: Kalau karennya penting nggak terlalu sih, nggak terlalu.
2: Terpisah, Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan atau DPKP Kabupaten Tangerang, Ujang Sudiartono juga memproyeksikan penurunan permintaan harga sapi. Faktornya tinggi, harga sapi menjelang Hari Raya Idul Adha yang mencapai 25 juta per ekor. Dia juga mengaku tingginya harga per ekor sapi membuat permintaan menurun jelang Hari Raya Kurban. Alhasil masyarakat akan lebih memilih kambing dan domba sebagai hewan kurban. Demikian dari Tangerang Selatan, Satu Darah NRI 23 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Terkait dengan harga hewan kurban, mungkin Pak Egy bisa menyampaikan juga ya bagaimana harga kurban yang ditawarkan oleh Human Initiative agar masyarakat bisa menjangkau juga ya untuk pembeliannya. Silakan.
5: Oke, baik. Terima kasih, Mbak. Tadi memang menarik ya.
0: Iya.
5: Informasi tentang kenaikan harga menjelang Idul Adha selalu pasti ada,
0: iya.
5: Pasti meningkat gitu ya.
0: Iya.
5: Karena memang sistem mekanisme yang kemudian dilakukan oleh Human Initiative itu memang kita kemudian akhirnya bekerja sama dengan para peternak-peternak lokal dengan harga awal yang kemudian setelah dihitung dia sudah masuk profitnya cukup besar untuk mereka. Tapi untuk harga tetap flat sampai ada.
0: Okay.
5: Bahkan kalau bisa dibilang untuk tipe tipe B gitu ya ataupun tipe tipe paling mahal deh ya misalnya tipe D itu kita nggak sampai 25 juta. Jadi sekitar 24 juta saja.
0: Wah. Di bawah dari harga pasaran justru ya?
5: Pasar, karena memang kalau ketika sudah masuk pasar itu kan rantai
0: berlapis-lapis ya?
5: Sehingga memang tidak mengherankan semakin meningkat ya.
0: Alhasil menyebabkan harga naik. Padahal aslinya tidak sebesar itu ya.
5: Di peternak tidak sebesar itu.
0: Oke. Okay.
5: Karenanya memang akhirnya sistem mekanisme sebar kurban yang kita lakukan, kita langsung bekerja sama dengan peternak langsung lokal dengan harga yang flat, tapi kemudian secara keuntungan mereka tetap mendapatkan angka yang
0: menjanjikan
5: yang kemudian dikelola ya.
0: Oke.
5: Okay. Bahkan yang paling murah mungkin di angka 18 jutaan saja, Mbak.
0: Untuk sapi ya?
5: Untuk sapi.
0: Nah, untuk sapi ini masyarakat bisa patungan seperti itu.
5: Bisa.
0: Oke.
5: Okay. Jadi kan ada harganya per share ya.
0: Iya. Yeah.
5: Kalau sapi kan untuk 7 orang ya.
0: Betul.
5: 7 nanti.
0: Oke.
5: Okay. 2,3 paling murah kita 1,9.
0: Wah, menarik sekali ya. Jadi masyarakat yang punya dana 1,9 dari mulai 1,9 ini sudah bisa berkurban.
5: Betul.
0: Untuk ukuran sapi ya.
5: Betul.
0: Pak Egy ya. Nah, sekarang bagaimana cara untuk menjaga transparansi ya dan juga kepercayaan masyarakat yang menitipkan kurbannya melalui Human Initiative?
5: Ya, tadi seperti yang saya sampaikan, memang kita tetap menggunakan mekanisme sistem pelaporan berkala.
0: Iya, pelaporan tadi ya.
5: Dengan notifikasi-notifikasi dari mulai kemudian hewan sudah disiapkan. Jadi ketika si pekurban itu bertransaksi, kita akan memberikan informasi tentang hewan yang sudah disiapkannya dengan spesifikasinya gitu ya. Kemudian ada informasi lokasinya di mana.
0: Yeah.
5: Kemudian sampai kemudian ada notifikasi dipotong. Sampai akhirnya kemudian didistribusikan. Di akhir itu akan ada laporan dokumentasi. Bahkan untuk mereka-mereka yang ingin mendapatkan informasi lebih dengan video langsung gitu.
0: Ketika disembeli
5: disebutkan nanti itu juga ada layanan seperti itu dari kami. Jadi itu ada layanan-layanan, kemudian harapannya bisa menjaga trust donatur kita.
0: Yeah.
5: Dan kita berkomitmen untuk memberikan laporan itu maksimal sekali adalah 2 pekan saja pasca Idul Adha atau pasca. Kalau boleh dicek mungkin dengan lembaga-lembaga yang mohon maaf misalkan baru mengelola itu waktunya bisa jadi sampai berbulan-bulan, Pak. Untuk mendapatkan langsung ininya ya apa?
0: Laporan ya.
5: Laporan. Kita juga ada sertifikatnya juga.
0: Oh, ada sertifikat ya.
5: Sertifikat pekurban.
0: Okay.
5: Ada kemudian resmi dari PDHI juga.
0: Okay, gitu. Jadi terjamin dan juga lengkap proses dari awal bahkan sampai ke tangan penerimanya ya. Baik. Mungkin Pak Munawaroh juga ya, tadi kan kita sudah bahas bagaimana proses penyembelihan dan juga tata caranya. Nah sekarang kalau ketika dagingnya sudah disembelih, kemudian bagaimana Pak untuk menjamin kesehatannya?
1: Baik, jadi sebelum disembelih, saya tadi lupa menyampaikan, pada waktu menyembelih itu harus pakai tabir yang menutupi hewan yang sedang disembelih agar tidak dilihat oleh hewan-hewan yang belum disembelih.
0: Ya.
1: Nah kemudian yang kedua, gunakan pisau tadi kan.
0: Betul.
1: Kemudian setelah itu, itu adalah bagaimana memisahkan antara kulit, tulang, dan daging. Ya. Nah ini yang paling penting bagi teman-teman sekalian, jangan menggunakan harus menggunakan alas dagingnya itu.
0: Yeah.
1: Kemudian antara jeroan dan daging harus dipisah. Tidak boleh dicampur, ya kan? Kemudian pastikan dicek mengenai daging-daging itu sehat atau tidak. Yang paling salah satu penting itu adalah melihat hati sapi di Indonesia itu rata-rata pasti ada cacingnya. Ya namanya fasciola hepatica.
0: Okay.
1: Ya itu wajib dipisahkan. Dipisahkan bila perlu ya. Jangan dikonsumsi.
0: Betul.
1: Ya kalau ada dagingnya. Kemudian daging-daging itu jangan sampai tersentuh tanah.
0: Kotor. Karena akan terkontaminasi
1: Kontaminasi.
0: Ya.
1: Karena ini sangat berbahaya sekali kalau sampai itu terkontaminasi dari tanah.
0: Ya.
1: Ya, kemudian untuk memastikan hewan itu daging itu sehat atau tidak, itu juga bisa dilihat dari kualitas dagingnya, warnanya.
0: Warna dagingnya.
1: Warna dagingnya itu wajib. Kemudian waktu mencacah tadi jangan dicampur antara jeroan sama daging.
0: Nah, itu juga mungkin masyarakat belum paham ya. Asal campur saja kalau
1: Kalau dicampur kenapa? Karena jeroan ini relatif lebih cepat rusak daripada daging.
0: Baik.
1: Ya, jadi tolong dipisah.
0: Baik.
1: Ya, jangan dicampur.
0: Ya. Munawaroh, kita jeda sebentar dulu ya. Baik. Informasi dari rekan saya di ruang gatekeeper, kita akan jeda sebentar pendengar setelah informasi berikut ini.

0: oleh pengguna jasa, baik pihak yang memasukkan maupun mengeluarkan hewan kurban. Informasi ini selengkapnya dapat Anda baca di laman resmi kami, rri.co.id.
1: Kilas Berita Pro 3, Jaringan Berita Nasional.
2: Ya, sebelum kita lanjutkan, saya juga akan sapa rekan saya di ruang gatekeeper ya, ada Siva Fauzia yang akan menyampaikan beberapa tanggapan pendengar yang sudah masuk melalui WhatsApp kami di 081399399888. Ya, Siva, silakan.
3: Ya, Safira, Pak Munawaro dan Pak Egi, dialog siang ini juga mendapat tanggapan dari pendengar setia Pro 3 RRI yang mengirimkannya di WhatsApp Pro 3 di nomor 081399399888. Ada juga yang mengirimkannya di kolom live chat YouTube RRI Pro 3. Ada Mbak Angela yang menyampaikan, selamat siang Safira dan para narasumber. Saya mau tanya, untuk hewan kurban apakah ada batas umur minimalnya dan hewan seperti apa yang tidak diperbolehkan untuk kurban? Terima kasih. Kemudian ada Mbak Zara yang mengirimkan pesannya di WhatsApp Pro 3 RRI, ini bertanya seperti apa warna dan tekstur daging sapi yang baik untuk dikonsumsi, dan bagaimana cara mengolah daging baik sapi maupun kambing agar tidak terlalu berbau. Demikian Safira.
2: Ya, terima kasih Siva. Mungkin ini bisa dijawab oleh Pak Munawaro ya. Tapi singkat saja Pak, karena keterbatasan waktu juga kita ini Pak. Silakan.
4: Jadi kalau syariatnya, itu kan Pak Egi tahu ya, yang boleh jadi korban itu umurnya 2 tahun, ya kan? Dan sudah ada pergantian gigi.
2: Iya.
4: Nah, itu syarat ya, sebagai syariahnya yang harus dipilih hewan korbannya. Kemudian yang kedua, yang berkaitan dengan daging tadi.
2: Iya.
4: Daging seperti apa? Ya, bila daging itu sehat, itu menunjukkan adalah warna merah cerah. Bukan layu, bukan kayak abu-abu.
2: Iya.
4: Nah, warna cerah.
2: Pucat ya.
4: Pucat itu enggak. Dan sebaiknya kalau mau disimpan, daging itu kan akan bolak-balik, misalnya kita punya 5 kilo. Sebaiknya dibagi kecil-kecil baru dimasukkan freezer.
2: Iya.
4: Karena lebih baik satu kali di-towing, towing itu diencerin,
2: ya,
4: langsung dimasak. Jangan diencerin di freezer lagi, jangan di freezer.
2: Jadi ketika mengolahnya juga perlu perhatian khusus juga ya.
4: Betul, betul.
2: Okay. Ya,
4: itu. Kemudian supaya tidak bau, nah ada berbagai macam cara sih supaya tidak bau sapi, tidak bau kambing. Tapi cenderung itu juga masing-masing punya cara.
2: Caranya masing-masing ya. Punya dapur masing-masing, caranya juga masing-masing ya Pak Munawaro. Baik. Ke Pak Egi, mungkin bagaimana Human Initiative ini menjaga agar semangat berbagi Idul Adha ini tidak hanya hadir setahun sekali, tapi jadi gerakan sosial yang berkelanjutan. Sekalian ajakannya juga ya untuk berkurban di tahun ini, silakan.
5: Ya memang ibadah kurban datang satu tahun sekali.
2: Yeah.
5: Tapi Human Initiative juga menyediakan ataupun memfasilitasi bagi para donatur kita, para dermawan kita, ada namanya program tabungan kurban.
2: Yeah.
5: Jadi memang kita menyediakan bagi mereka-mereka yang berniat untuk kurban di tahun selanjutnya, mereka bergabung dengan program tabungan kurban kita, yang kemudian nanti kita akan memberikan dalam tanda kutip reminder, memberikan motivasi lagi, mengirimkan
2: ajakan ya akhirnya ya,
5: ajakan atau bahkan kemudian kita kirimkan informasi dari anak-anak nunjau di sana akan lagi kurbannya.
2: Memang
5: semangat itu harus tetap dijaga ya, meskipun hanya di bulan Dzulhijjah, tapi kemudian setiap bulan kita terus menguatkan para donatur kita, para pekurban kita untuk terus semangat beribadah kurban. Ibadah kurban bukan hanya menyembeli hewan, tapi dia adalah momen kita untuk menguji kesabaran dan kebanan gitu.
2: Itu tadi ya. Baik, ada banyak sekali pelajaran yang bisa diambil dari Idul Adha ini ya. Baik. Mungkin Pak Munawaro, apa pesannya kepada masyarakat sehingga dari proses awal sampai akhir ini tidak hanya hewan yang sehat, tapi masyarakatnya juga yang mengonsumsi tetap sehat.
4: Betul.
2: Iya.
4: Jadi pertama bahwa kewajiban kita sebagai umat muslim yang mempunyai kemampuan kan wajib melakukan korban. Kemudian korban juga harus bisa dilakukan hanya dengan menggunakan sapi, domba, kambing, kerbau. Ya, dengan ayam tidak bisa.
2: Ya.
4: Kemudian proses penyembelihannya supaya nanti semuanya baik, yaitu harus memperhatikan kesejahteraan hewan. Tadi kan sudah saya katakan.
2: Ya.
4: Kemudian setelah pengolahan dagingnya juga sudah saya katakan bagaimana supaya tidak mengandung penyakit. Ya, usahakan sebersih mungkin dan gunakan satu alas setiap kali memotong, itu gunakan alas dan jangan sampai dagingnya tersentuh tanah. Ya kan? Kemudian pastikan daging-daging yang mengandung penyakit seperti hati itu ada cacingnya, tolong dipisahkan. Kalau bisa jangan dikonsumsi.
2: Yeah. Ya.

0: Kemudian untuk itu, kemudian kalau bisa penempatannya itu jangan dicampur antara daging sama jeroan.
1: Yeah.
0: Ya, supaya ini tidak mengandung penyakit.
1: Mm-hmm.
0: Jadi harapannya kemudian masaknya silahkan dimasak, cuma kalau mau di towing, sekali towing janganlah sampai di towing kemudian simpan lagi tuh.
1: Yeah.
0: Ya. Jadi potong kecil-kecil masukin ke freezer.
1: Okay.
0: Biasanya kan bisa dapat 2 kilo
1: ada
0: atau 3 kilo
1: ya,
0: gitu kan.
1: Ya.
0: Mengenai menghilangkan bau tadi saya katakan silahkan.
1: Baik.
0: Punya pengalaman masing-masing.
1: Baik. Terima kasih banyak Pak Egi dan juga Pak Munawar atas perbincangannya. Di mana Idul Adha ini pendengar bukan hanya tentang berkurban tapi juga tentang menghadirkan kepedulian ya, kesehatan dan juga manfaat yang dapat dirasakan lebih luas oleh masyarakat. Nah, melalui semangat sebar kurban serta perhatian terhadap kesehatan hewan, kita juga berharap pelaksanaan kurban tahun ini tidak hanya sah secara syariat tapi juga bisa membawa keberkahan, kebahagiaan dan juga nilai kemanusiaan bagi sesama. Terima kasih.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam hormat kami kepada seluruh masyarakat Indonesia, khususnya para jemaah haji Indonesia di tanah suci serta tentunya keluarga jemaah yang juga menyaksikan dari tanah air. Pada hari ini, Selasa 19 Mei 2026, Kementerian Haji dan Umroh Republik Indonesia kembali menyampaikan update penyelenggaraan ibadah haji 1447 Hijriah 2026 Masehi. Fokus utama yang kali ini ingin kami sampaikan adalah skema pergerakan jemaah pada masa puncak haji untuk nantinya bisa memastikan pelayanan dan pelindungan kepada jemaah dapat berjalan secara optimal. Bapak-Ibu sekalian, hari ini Alhamdulillah kita telah memasuki hari ke-29 masa operasional penyelenggaraan ibadah haji. Secara umum, seluruh layanan haji Indonesia mulai dari pemberangkatan di tanah air, kemudian kedatangan di Arab Saudi, akomodasi, konsumsi, transportasi, kesehatan, bahkan hingga pembinaan ibadah berjalan tanpa kendala dan penuh pendampingan petugas. Berdasarkan data terakhir yang kami peroleh, sebanyak 481 kloter dengan 186

Salam jumpa saudara pendengar di mana saja saudara berada dan dapat menangkap siaran kami. Inilah Radio Republik Indonesia Studio Produksi Rote mengudara melalui pemancar FM 92,5 MHz. Berjumpa saudara mengantarkan siaran untuk hari ini, yaitu di hari Rabu tanggal 20 Mei 2026. Dari studio kami ucapkan selamat pagi, selamat memulai aktivitas Anda di pagi hari ini. Sekali di udara, tetap di udara dan merdeka.

0: Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
1: FM 92,5 RRI Pro 1 Rote, kanal informasi dan inspirasi. FM 92,5 RRI Pro 1 Rote, kanal informasi dan inspirasi.
2: Setiap hari kita bertemu banyak orang, berbeda wajah, berbeda kemampuan, tapi memiliki satu hal yang sama. Keinginan untuk dihargai, untuk didengar, untuk diperlakukan setara.
3: Halo, apakah kamu butuh bantuan?
4: Terima kasih, saya bisa. Tapi terima kasih sudah menghargai.
2: Teman-teman disabilitas bukan berbeda. Mereka setara, mereka mampu, mereka berdaya, dan mereka bagian dari kita. Dari hal sederhana, bersikap ramah, menghargai, dan membuka ruang untuk semua. Karena masyarakat inklusif adalah masyarakat yang maju. Kita setara, bukan berbeda. Pesan ini dipersembahkan oleh RRI SP Rote.
1: FM 92,5 RRI Pro 1 Rote, kanal informasi dan inspirasi.
5: Pendengar, selamat pagi di pagi hari ini. Shalom untuk kita semua. Om Swastiastu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenapa Dina bilang begitu? Karena hari ini kita bakal mulai acara kita dengan Mutiara Pagi Agama Hindu. Nah, setelah itu kita bakal sama-sama nih pendengar ya, untuk ada di acara kita berikutnya, yaitu selain agama Hindu, kita bakal Mutiara Pagi, kita bakal berpindah ke Warta Berita NTT Pagi. Nah, Warta Berita NTT Pagi, setelah itu kami hadir untuk menemani pendengar semua di acara kita berikutnya, yaitu di Rote Menyapa ya, Rote Pagi ini, dan setelah itu Rote Menyapa, dan kita nanti bakal ada siaran langsung untuk hari kita, untuk hari ini, untuk pendengar semua dimanapun ada berada. Setelah itu kita akan kembali untuk acara-acara kita berikutnya untuk hari ini, edisi 20 Mei, yaitu di Halo RRI nanti, yang bakal menemani pendengar semua dari pukul 10 hingga pukul 11.

tetap semangat, tetap lakukan yang terbaik versi Anda untuk hari ini. Tetap yakin, tetap percaya ya, tidak ada yang rezeki kita atau apapun itu tidak akan pernah terlewatkan. Kalau untuk kita, pasti akan untuk kita gitu ya. Jadi percaya dan yakin dengan apapun yang akan kita terima di hari ini, dengan apapun yang sudah kita usahakan dan yang pastinya sudah kita doakan. Kita akan mendengarkan Mutiara Pagi di pagi hari ini dari Pro 1 Kupang.

0: Bu Ayu yang kita dengarkan bersama.
1: Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Namun sebelumnya, izinkan saya untuk mengawali dengan doa. Om Swastiastu, Om Sidirastu, Tat Astu, Astu Swaha, Om Anubhadrah, Kertawayantu, Wiswatah. Om Yang Widiwasa, Tuhan Yang Maha Pengasih, segala puja dan puji syukur kami panjatkan. Kami mohon berkat kami di setiap perjalanan dan pekerjaan yang kami jalankan, dan bimbinglah kami dari kegelapan pikiran menuju cahaya ilmu pengetahuan yang suci. Semoga pikiran yang baik dan damai selalu datang dari segala penjuru. Selamat pagi, mutiara pagi RRI Kupang dimanapun berada, serta Bapak Ibu umat sedharma yang diberkati oleh Brahman, Bapak Ibu umat sedharma yang terkasih. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita kehadapan Tuhan, kehadapan Ide Sang Hyang Widiwasa, karena atas asungkerta waranugraha beliaulah kita semua hingga pagi hari ini diberikan kesehatan dan tidak kekurangan suatu apapun. Jumpa lagi bersama saya, Gusti Ayus Karmiasih, dalam acara Mutiara Pagi Agama Hindu. Semoga Bapak Ibu, Saudara-saudari, umat sedharma semuanya dalam keadaan sehat walafiat ya. Pendengar Mutiara Pagi dimanapun berada, dalam kesempatan yang baik ini, izinkan saya untuk sedikit menyampaikan mutiara pagi dengan tema karma dan reinkarnasi. Karma adalah hukum sebab akibat atau universal setiap tindakan yang dilakukan oleh seseorang, baik melalui pikiran, perkataan, ucapan, perbuatan, akan menciptakan energi yang pada akhirnya akan kembali kepada orang tersebut. Seperti karma baik, yaitu perbuatan yang didasari kasih sayang, kejujuran, dan kebajikan akan menghasilkan kebahagiaan dan kedamaian di masa depan. Nah, begitu juga sebaliknya, karma buruk, perbuatan yang didasari kebencian, ketamakan, dan kebohongan akan menghasilkan penderitaan atau rintangan di masa depan. Karma bukanlah bentuk hukuman atau hadiah dari Tuhan atau kekuatan luar, melainkan hukum alam yang netral. Dalam hukum keadilan semesta yang mutlak. Nah, seperti dijelaskan pada Kertam Me Daksine Haste, ya Jayo Me Sawya Ahitah. Artinya, kebaikan ada di tangan kananmu, kemenangan ada di tangan kiriku. Hasil perbuatan selalu mengikuti pelakunya. Karma pala berarti memetik buah atau pahala yang kita perbuat dari perbuatan kita. Ini adalah hukum tabur tuai yang mekanismenya berjalan secara otomatis
2: tanpa pandang bulu dan tidak bisa disuap oleh apapun,
1: bahwa buah dari perbuatan tidak selalu instan, melainkan dibagi menjadi tiga berdasarkan waktu menikmatinya. Seperti yang pertama, sancita karma pala. Perbuatan di masa lalu atau kehidupan terdahulu yang baru kita nikmati hasilnya di kehidupan sekarang. Inilah jawaban mengapa ada orang yang sejak lahir sudah berhutang atau menderita. Nah, yang kedua adalah prarabdha karma pala. Perbuatan di kehidupan sekarang yang hasilnya langsung kita nikmati di kehidupan yang sekarang juga, seperti kita menanam padi, hasilnya kita bisa nikmati sekarang. Kita menanam jagung, hasilnya juga kita bisa menikmati sekarang. Kemudian yang ketiga, kriya mana karma pala. Perbuatan di kehidupan sekarang yang belum sempat kita nikmati hasilnya sekarang, sehingga akan dicatat untuk dinikmati pada kehidupan yang akan datang. Pendengar Mutiara Pagi dimanapun berada, Bapak Ibu Umat Sudarma, saudara-saudari yang terkasih dan yang diberkati oleh Brahman, hubungan karma dengan reinkarnasi. Mengapa kita lahir kembali atau reinkarnasi? Jawabannya sederhana. Karena kita masih memiliki utang atau tabungan karma atau karma wasana yang belum habis masanya di kehidupan yang lalu. Tubuh fisik kita memang hancur, namun atma jiwa kita membungkus sisa-sisa memori karma tersebut dan lahir kembali mencari badan yang baru. Reinkarnasi bukan hukuman, tetapi sekolah jiwa. Jangan memandang reinkarnasi sebagai kutukan. Kelahiran kembali adalah wujud kasih sayang Tuhan yang memberikan kita kesempatan yang kedua atau kesekian kalinya untuk memperbaiki diri, belajar dari kesalahan masa lalu, dan membersihkan jiwa kita dari noda-noda dosa. Keistimewaan lahir menjadi manusia. Di dalam kitab Sarasamuscaya, sloka 4 dijelaskan bahwa manusa sarwa bhutesu bratra tuamupagacchati. Artinya, di antara semua makhluk hidup dilahirkan menjadi manusia itu adalah yang utama. Karena manusia memiliki kemampuan untuk membedakan yang baik dan yang buruk. Karena kita tidak tahu persis seberapa banyak sancita karma atau hutang masa lalu yang kita bawa, tugas kita sekarang bukan mengeluh,
2: fokus memupuk subha karma atau perbuatan baik di kehidupan saat ini. Gunakan akal budi kita atau wiweka untuk memotong rantai karma buruk kita. Nah, mutiara pagi yang saya kasihi dan Bapak Ibu Mat Sedana dimanapun berada, demikian yang dapat saya sampaikan pada kesempatan yang baik ini. Semoga dapat bermanfaat dan dapat menambah ilmu pengetahuan kita di dalam karma dan reinkarnasi. Dan saya kembalikan kepada Kakak Veronica.
0: Iya, terima kasih Bu Ayu. Ini menarik kalau kita bicara soal reinkarnasi, karma baik, kemudian juga karma buruk ya. Nah, jika seseorang nih Bu Ayu, ia lahir dengan kondisi fisik yang tidak normal atau cacat begitu ya, atau hidup penuh dengan penderitaan sejak kecil gitu. Nah, apakah itu karena karma buruknya waktu di kehidupan sebelumnya atau seperti apa?
2: Ya, baik, terima kasih pendengar Mutiara Pagi. Memang betul, di dalam konsep reinkarnasi dibenarkan, iya, itu adalah buah dari karma masa lalu atau sancita karma pala. Namun hal ini tidak boleh dijadikan alasan untuk menghakimi atau tidak memperdulikan mereka. Justru kita harus memperlakukan dengan baik. Nah, kita berbuat baik pasti di kehidupan yang akan datang kita menerima buah karma kebaikan kita itu. Kelahiran dengan tangan atau fisik atau penderitaan berat dipandang sebagai cara jiwa untuk melunasinya. Hutang karma atau membersihkan diri dari kesalahan-kesalahan masa lalu, kehidupan tersebut adalah kesempatan emas bagi kita, bagi jiwa kita tersebut untuk belajar tentang ketabahan dan mencapai tingkat spiritual yang lebih tinggi. Jadi maksudnya di sini begini, bila mana misalnya ada yang memiliki kelahiran fisik yang tidak sempurna, nah itu tuh bukan, memang kita itu adalah buah hasil karma kita yang terdahulu. Namun kita dikasih kesempatan untuk reinkarnasi, untuk lahir kembali seperti ini, untuk menebus apa yang kita perbuat di masa lalu kita. Walaupun kita dengan misalnya tangan yang kita tidak memiliki, misalnya kaki, tetapi kita harus tetap bersyukur dan berbuatlah dengan perbuatan yang baik. Lalu dengan cara bisa juga dengan cara memohon atau berdoa kepada Tuhan, bila mana nanti kami tiada dan diizinkan dan diperbolehkan untuk lahir kembali, bisa mendapatkan yang sempurna dan lebih tinggi lagi dengan cara menjalankan kebaikan-kebaikan kita. Nah, seperti jangan mencela orang, lalu jangan menyesal, wah saya ini tidak sempurna, Tuhan marah saya. Tidak, Tuhan itu tidak marah. Inilah apa yang kita perbuat terdahulu dinikmati kita sekarang. Itu namanya sancita karma pala. Bagi orang di sekitar kita, itu adalah ujian untuk mempraktikkan kasih sayang kita. Jadi di sekitar kita itu tidak boleh mencela, wah si dia
1: tidak memiliki ini. Nah, jadi kita tidak boleh, justru kita harus mengasihinya. Nah, dari cara mengasihi-mengasihi itu, kita sendiri mendapatkan karma baik kita, dan yang memiliki kekurangan itu akan membangun dirinya. Oh, dan saya ini punya teman dan saya tidak sendirian. Seperti itu. Nah, maksudnya di sini kelahiran dengan fisik yang cacat kemungkinan di masa lalu pernah berbuat hal-hal yang tidak baik. Nah, makanya di kelahiran yang sekarang ini kita menerimanya. Nah, begitu juga sebaliknya, hal-hal baik kita perbuat dan di kelahiran yang akan datang pasti kita akan menerima pahala kebaikan. Maka dari itu, mari kita selalu berbuat baik, mari kita selalu bertutur kata dengan baik supaya di kehidupan selanjutnya kita terlahir membawa kebaikan dan kebahagiaan, keberkahan untuk diri kita sendiri. Nah, itu saja.
0: Oke, berarti itu menjadi sebuah ujian lagi ya di kehidupan ini yang harus kita lewatin lagi. Kalau kita lolos, ya harapannya reinkarnasi berikutnya lengkap lagi. Nah, kalau dalam reinkarnasi manusia bisa tidak ya lahir kembali menjadi hewan dan tumbuhan? Ada kemungkinan seperti itu ya, Bu Ayu ya?
1: Bisa. Bisa. Itu di dalam beberapa tradisi besar misalnya itu bisa lahir kembali menjadi hewan. Nah, jika seseorang atau seorang manusia mengumpulkan banyak karma buruk seperti terus menerus berbuat jahat, dikuasai oleh sifat-sifat kebinatangan seperti kekerasan, keserakahan, amarah yang tidak kunjung henti-hentinya, jiwa bisa mengalami kemurkaan dan lahir kembali ke alam binatang. Nah, kehidupan sebagai hewan ini seringkali dianggap sebagai masa-masa penebusan dosa atau pembersihan karma buruk. Nah, dalam reinkarnasi atau punarbawa ini, kelahiran kembali tidak mengenal jiwa yang kekal, melainkan kelanjutan dari arus kesadaran yang digerakkan oleh karma. Seseorang bisa lahir dalam hewan jika selama hidupnya sebagai manusia kesadarannya itu didominasi oleh kebodohan batin, kebingungan. Nah, maksudnya di sini adalah kita bisa lahir kembali itu sebagai binatang, tergantung dari karma apa yang kita perbuat. Misalnya saya, contohkan saya ini marah tidak kunjung-kunjung selesainya, marah sama dengan orang. Lalu saya tuh memaki, berbuat tidak baik. Nah, kemudian saya ini meninggal.

0: Anda terima. Seperti itu. Jadi misalnya kakak Veronica berbuat baik kepada saya, tapi saya membalas dengan keburukan, kakak Veronica dapat yang baiknya, sedangkan saya dapat karma buruknya. Lahir kembali, seperti itulah karma buruknya yang saya tebus nanti. Jadi makanya di sini bila mana kita berteman, jangan sesekali kita menyinggung perasaan mereka. Mungkin salah kata, ya namanya kita tidak manusia sempurna ya. Kesempurnaan memang milik Yang Widi, tetapi kita harus berusaha untuk bagaimana kita berbuat dengan baik. Nah, jadi saya tekankan lagi, marilah kita untuk selalu berbuat baik. Janganlah sesekali mencela orang-orang yang memiliki kekurangan, karena mencela orang yang memiliki kekurangan, kita akan mendapatkan karmanya dan hasilnya. Mungkin tidak di kehidupan sekarang, tetapi di kehidupan yang akan datang. Seperti itu.
1: Iya, baik, terima kasih Bu Ayu. Berikutnya lagi nih Bu Ayu, kan tadi juga sempat disampaikan ya, kalau biasa kalau kayak gitu kan ingatan dihapus tuh saat reinkarnasi ya.
0: Nah, betul sekali.
1: Kalau ingatan dihapus saat reinkarnasi, terus bagaimana kita bisa belajar dari kesalahan masa lalu kita, seperti itu?
0: Baik kakak Veronica dan pendengar Mutiara Pagi dimanapun berada, kita memang melupakan detailnya kita pada saat kita meninggal, lupa segalanya. Tetapi inti atau pelajaran moralnya itu tidak pernah hilang. Pelajaran itu disimpan dalam bentuk suara hati. Babak suara hati, perasaan kuat bahwa sesuatu itu salah atau benar sejak kita kecil. Jadi mengapa ada anak kecil yang sangat hampir kenapa bisa ada anak kecil yang memiliki bakat untuk pintar bermain musik, pintar dalam pelajaran. Nah, itu tuh mungkin terdahulu. Nah, bukan mungkin ya. Iya, memang kenyataannya itu terdahulu dia pintar. Memang kita tuh meninggal tidak membawa apa-apa, jadi lupa segalanya. Dia lahir kembali bisa bermain musik, bisa segalanya. Itu karena terdahulu itu pernah melakukan seperti itu. Makanya lahir kembali itu bisa melaksanakan atau melakukan permainan musik, bisa segalanya itu. Nah, kemudian ada yang seringkali merupakan sisa trauma dari cara seseorang meninggal atau mengalami kejadian hebat di masa lalu. Ada seseorang yang trauma. Jadi kemungkinan di masa lalu itu mengalami kecelakaan atau mengalami siksaan dari saudara atau dari siapa. Jadi dia itu meninggal dan lahir kembali itu membawa trauma. Wih, saya dulu itu seperti ini. Jadi memori ingatannya itu tidak hilang, masih ada dan masih membekas dan bisa dibawa lahir kembali. Kemudian ada juga, misalnya dulu saya ini dilahirkan seorang apa seperti itu. Nah, saya ini tidak bisa

0: ngapa-ngapain. Nah, kemungkinan saya itu memang dulu tuh bodoh. Nah, seperti itu. Saya bikin ini tidak bisa, bikin itu tidak bisa. Jadi, tidak ada salahnya kita mempelajarinya. Memang kita meninggal itu meninggalkan badan kasar kita. Tetapi, kita itu, memori kita itu masih ada. Jadi, seperti yang tadi saya katakan, saya meninggal dengan perbuatan-perbuatan buruk saya pasti akan membekas di saudara-saudara saya atau di tetangga-tetangga, dan juga mungkin teman-teman saya akan mengingatnya. Dulu Ibu Ayu itu sering berbuat kasar ya, seperti ini. Pasti akan mereka mendoakan, hei, besok pasti dia berakhir, itu tidak menjadi seperti itu lagi. Nah, itu doa-doa seperti itu. Dan marilah kita jangan berbuat kasar dengan sesama kita. Mari kita berbuat kebaikan untuk diri kita sendiri dan orang lain, seperti itu.
1: Baik, terima kasih Bu Ayu, banyak sekali yang sudah di-share dan kita diskusi bersama pagi hari ini. Tiba di penghujung dari Mutiara Pagi, dan oleh karena itu saya berikan kesempatan kepada Bu Ayu untuk boleh menyampaikan kesimpulan dari semuanya dan boleh tutup dengan doa.
0: Baik, terima kasih Kakak Veronica dan pendengar Mutiara Pagi dimanapun berada. Kelahiran kita saat ini adalah hasil dari pikiran dan perbuatan kita di masa lalu. Kita tidak bisa mengubah masa lalu yang telah membentuk diri kita hari ini. Sedangkan kehidupan kita di masa depan ditentukan oleh apa yang kita pikirkan, apa yang kita lakukan detik ini juga. Karma dan reinkarnasi mengajarkan kita untuk tidak menyalahkan orang lain, menyalahkan orang tua. Kenapa saya harus lahir seperti ini? Kenapa saya harus berada seperti ini? Nah, atau bahkan menyalahkan Tuhan atas nasib yang kita terima. Mari kita jalani hidup ini dengan penuh tanggung jawab, menerima setiap cobaan-cobaan sebagai proses pelunasan hutang karma kita, dan selalu berbuat baik tanpa pamrih niskama karma demi evolusi jiwa kita menuju moksartam jagadita iyaca iti dharma, kebahagiaan dunia dan kebebasan yang abadi. Nah, demikianlah yang dapat saya sampaikan pada kesempatan yang baik ini. Semoga dapat bermanfaat untuk kita semua dan dapat meningkatkan serada dan bakti kita ke hadapan Tuhan, ke hadapan Irisang yang Widiwasa. Dan marilah kita selalu berbuat kebaikan dengan siapapun saja. Dan akhir kata saya tutup dengan Parama Santi. Om Dewa Suksuma Parama Acintiaya Nama Swaha. Om Santi Santi Santi. Om, semoga damai di hati, damai di dunia, dan damai selama-lamanya. Terima kasih.

0: tepat pukul 6 waktu Indonesia Tengah. Radio Republik Indonesia Rote dengan Warta NTT Pagi.
1: Ini sampah nih, karena gimana sampah terlalu tertumpuk begini kan, katong jual kuliner di sini, makanan. Kalau makanan baru orang makan yuk, sampah yuk, lihat pemandangan depan, sampah kan sudah enak.
2: 4 kilo 50 semua untuk di Kabupaten Sumba Barat, dan kita sangat bersyukur dan berterima kasih masih ada bangunan infrastruktur jalan untuk akses masyarakat kita di Kabupaten Sumba Barat.
3: Pukul 6 waktu Indonesia Tengah dari Rotenda Nusa Tenggara Timur. Pendengar, inilah Warta Berita NTT Pagi Radio Republik Indonesia Rote edisi hari ini, hari Rabu tanggal 20 Mei 2026. Di informasi mengisi berita pagi ini, diantaranya, sampah masih menumpuk di beberapa tempat di Kota Kupang. Kendaraan pengangkut sampah menjadi masalah utama. Wakil Bupati Timotius T.D. Raga melakukan kunjungan kerja untuk memantau proyek peningkatan jalan yang sedang dalam proses hot mix di wilayah Kabupaten Sumba Barat. Pendengar, inilah Warta Berita NTT Pagi bersama saya, Dina Yulianti.

0: Kita menuju informasi pertama, sampah di daerah wisata Gua Monyet dan Taman Wisata Pantai Warna masih mengalami penumpukan sampah hingga mengeluarkan aroma tak enak. Masyarakat mengaku angkutan pengangkat sampah menjadi penyebab utama. Laporan selengkapnya dilaporkan Uwin Ngari.
1: Sampah yang telah diangkut dan kemudian penuh kembali dalam waktu singkat berhamburan di pinggiran pasar Oesapa membuat para pedagang kuliner dan petugas Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan atau DLHK Kota Kupang resah. Salah satu pedagang Salome yang akrab disapa Mas Petruk mengatakan bahwa sampah yang berhamburan di seberang jalan tepat depan dagangannya sering menjadi keluhan para pembeli. Ia juga mengaku kesal sebab sampah yang berhamburan bukanlah sampah dari masyarakat sekitaran Oesapa. Sapa melainkan sampah dari luar Oesapa.
2: Ini sampah nih karena gimana sampah terlalu tertumpuk begini kan katong jual kuliner di sini makanan, jual makanan baru orang makan yuk. Sampah yuk lihat pemandangan depan sampah kan sudah enak. Gitu. Ini tiap hari padahal dong angkat. Ada kontainer besar juga kontainer yang sampah satu. Ini angkat nih pagi angkat sore begini angkat. Ini truk sampah nih tapi sampah terlalu yang ini sampah dari yang bukan orang di sini kalau lingkup pasar sini sudah sampai ini kontainer itu penuh karena ini sampah dari jauh-jauh sana buang di sini semua. Sudah ada itu sudah ada tulisan itu, larangan itu. Tapi tetap kalau orang bisa orang luar jong buang sampah ini malam.
1: Sementara itu pegawai pengawas Dinas Lingkungan Hidup Kota Kupang Frans Raga mengatakan selama ini mereka sudah bekerja keras dengan mengangkut sampah sehari dua kali setiap pagi dan sore. Namun saat kembali sampah selalu kembali penuh dan berhamburan. Ia mengharapkan agar masyarakat tidak membuang sampah sembarangan atau asal lempar saja sebab tanah yang digunakan sekarang bukanlah tempat pembuangan sampah melainkan lahan kosong masyarakat yang sebelumnya disimpan bak sampah.
3: Sampah ini bukan dari pasar saja, sampah ini dari masyarakat lain, datang pasar dan datang buang. Jadi ini juga ada kontainer, kontainer kalau sepenuh diangkat, nanti ditaruh kembali lagi. Ini sampah ini sudah bisa kalau untuk mau lihat bersih setengah mati. Sebenarnya bukan tempat buang sampah ini. Inilah hanya orang punya ini. Yang dipakai oleh pasar ini. Ya harap ke depan ya mudah-mudahan masyarakat dong bisa mengerti dengan Kota Dinas Kebersihan. Ya. Jangan buang sampah sembarang.
1: Baik Petruk maupun Frans Raga berharap agar masyarakat dari luar Oesapa tidak membuang sampah di daerah Oesapa sebab sampah yang berhamburan menjadi pemandangan buruk di area pasar Oesapa. Dari Kupang, Wiwin Ngari, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, kasus tuberkulosis di Nusa Tenggara Timur menjadi perhatian kesehatan seiring dengan tren nasional. Provinsi Nusa Tenggara Timur merupakan satu dari 7 provinsi di Indonesia dengan prioritas kasus TB. Berikut Ana Lopo melaporkan.
4: Provinsi Nusa Tenggara Timur bersama dengan 7 provinsi lainnya itu memang menjadi prioritas untuk penanganan program tuberkulosis.
5: Provinsi Nusa Tenggara Timur merupakan satu dari 7 provinsi di Indonesia menjadi prioritas penanganan tuberkulosis karena masih banyak ditemukan angka tuberkulosis di Provinsi Nusa Tenggara Timur. Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Dinas Kesehatan Provinsi Nusa Tenggara Timur, Maria Anggrini kepada RRI di Kupang menyebutkan secara global Indonesia menempati urutan kedua dengan penderita tuberkulosis terbanyak setelah India. Menurutnya, tuberkulosis merupakan penyakit menular yang ditularkan melalui bakteri udara.
4: Faktor utamanya itu adalah droplet ketika penderita itu yang tidak terobati dengan baik batuk maka bakterinya akan masuk di dalam udara droplet dan apabila ketahanan tubuh seseorang tidak kuat akan terinfeksi bakteri tersebut. TBC ini ada kriteria khusus menentukan bahwa pasien TBC jadi tidak semuanya batuk itu tergolong TBC. Tentunya nanti akan diambil sampelnya dan diperiksakan di dalam laboratorium.
5: Sementara itu, PLT Kepala Puskesmas Sikumana, Dr. Lucia Eka Wara, menyebutkan Puskesmas Sikumana di tahun 2025 mencatat ada 157 penderita, sementara pasien terduga melonjak naik menjadi 718 penderita. Sedangkan untuk tahun 2026, terhitung sejak Januari sampai Mei 2026, tercatat ada 41 pasien dengan pasien terduga 277 pasien.
6: Kalau dari laporan kasus sendiri di Puskesmas Sikumana itu di tahun 2025 jumlah pasiennya adalah 150. Jumlah terduga di tahun 2025 itu melonjak naik. Kemudian jumlah pasien di tahun 2026, data yang kami kumpulkan dari Januari per Mei sampai dengan Mei 2026 itu banyak 41 pasien, dan jumlah pasien terduga per Mei juga di tahun 2026 itu sebanyak 277 pasien. Banyak sekali pasien-pasien yang memang terdiagnosa penyakit tuberkulosis.
5: Dinas Kesehatan Provinsi Nusa Tenggara Timur secara proaktif memperkuat deteksi serta melakukan sosialisasi untuk meningkatkan literasi masyarakat terkait gejala TB. Screening massal dan pengobatan berkelanjutan terus digalakkan agar pasien segera mendapat penanganan sebelum menularkan ke anggota keluarga yang lain. Dari Kupang, Analopo RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur mendorong semua samsat di wilayah Kabupaten Kota Nusa Tenggara Timur terus meningkatkan kontribusi terhadap pendapatan asli daerah atau PAD melalui sektor pajak kendaraan bermotor dan bea balik nama. Selengkapnya Alotani melaporkan.
7: Sektor pajak memiliki kontribusi yang sangat strategis, khususnya pajak kendaraan bermotor dan bea balik nama kendaraan bermotor.
8: PLT Sekretaris Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur, Flori Rita Wisan, mendorong Samsat Kabupaten Kota meningkatkan PAD melalui sektor pajak dan bea balik nama kendaraan bermotor saat membuka rapat koordinasi Samsat Nusa Tenggara Timur di Kota Kupang Selasa 19 Mei 2026. Ia menegaskan Samsat merupakan salah satu wadah yang memiliki potensi besar menyumbang PAD. Karena PAD menurut Sekda Rita Wisan merupakan fondasi penting dalam mendukung pembangunan daerah dan mewujudkan kemandirian fiskal.
7: Optimalisasi penerimaan dari sektor ini harus menjadi perhatian dan tanggung jawab bersama seluruh unsur tim pembina Samsat. Jadi bukan saja Badan Pendapatan dan Aset Daerah, bapak-bapak dan ibu dari Polda, dari Jasa Harja, karena dia ada dalam satu rumah. Kantor Samsat namanya.
8: Kepala Badan Pendapatan dan Aset Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur, Joni Erickson Ataupah, mengungkapkan bahwa sistem pelayanan kepada wajib pajak di kantor-kantor Samsat perlu peningkatan. Ia menegaskan, setiap unit Samsat harus berinovasi, memberikan pelayanan yang ramah dan mudah agar setelah wajib pajak datang melunasi pajak kendaraan bermotor, tidak pulang kosong dan menunggu waktu berikut lagi.
9: Tiga unsur pembina Samsat ini kayaknya kami perlu satu tempat khusus untuk namanya, kita sering bertemu setiap hari. Kami akan mencari tempatnya yang tersebut sebagai Sekretariat Samsat Provinsi NTT. Nanti saya dari Pak Dirlantas, Pak Jasra Harja, kita akan ketemu untuk coba cari satu tempat. Ke depan penjangkauan terhadap wajib pajak akan menjadi lebih baik sehingga pendapatan daerah menjadi lebih baik.
8: PLT Kepala Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Provinsi Nusa Tenggara Timur, Filipus Max Jemadu, meminta semua unit Samsat dapat mewujudkan pelayanan ideal pajak kendaraan bermotor berpedoman pada hal utama, menjamin layanan bersih dari praktek percaloan dan pungutan liar tanpa gratifikasi, sarana prasarana memadai, biaya transparan, waktu pelayanan jelas, unit pengaduan tersedia, alur pelayanan jelas, dan petugas ramah dan profesional. Dari Kupang, Nusa Tenggara Timur, Alotani, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Surat Edaran Nomor 7 Tahun 2026 picu polemik antara Perlindungan Guru Honorer atau Alarm Penghapusan. Selengkapnya Delvin Wandi melaporkan.
10: Polemik Surat Edaran Nomor 7 Tahun 2026 tentang penugasan guru non-ASN di Satuan Pendidikan Negeri terus menuai perhatian di Kota Kupang. Pemerintah menegaskan kebijakan tersebut bukan untuk memberhentikan guru honorer, melainkan sebagai masa transisi penataan status tenaga non-ASN. Kepala Bidang Pembinaan Pendidikan Dasar Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Kupang, Oktavianus Naitboho, mengatakan lahirnya surat edaran tersebut merupakan bentuk perlindungan hukum dan jaminan kesejahteraan bagi guru honorer.
11: Secara yuridis, honor tidak ada di dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023. Pertanyaan lebih lanjut, Jika status honor tidak ada di dalam undang-undang sebagai payung dan landasan action dari penyelenggara pendidikan, bolehkah dibayar? Yang membayar duluan ke penjara. Karena tidak bisa dipertanggung secara hukum. Lalu apa amanat lebih lanjut dari Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003? Dilanjutkan dengan penataan. Kata kunci, keywordnya adalah penataan. Memberi kewenangan kepada pemerintah pusat untuk menata kembali.
10: Sementara itu, Wakil Ketua Komisi 5 DPRD NTT, Winston Rondo, menilai Surat Edaran Nomor 7 Tahun 2026 memang membantu secara administratif, tetapi gagal dalam komunikasi publik. Menurut Winston, pemerintah sebenarnya ingin memastikan guru honorer tetap bisa mengajar selama proses penataan ASN berlangsung. Namun, redaksi Surat Edaran yang menyebut batas waktu hingga 30 Desember 2026 justru memicu keresahan dan ketidakpastian di kalangan guru honorer.
12: SE ini dimaksudkan untuk memberi dasar hukum sementara bagi Pemda dan kepala sekolah, memperpanjang legitimasi penugasan guru non-ASN, dan mencegah kekosongan layanan pendidikan sebelum penataan ASN selesai. Jadi ringkas pemerintah mau bilang begini, guru honor masih dibutuhkan, tapi status honorer tidak boleh permanen. Di sini paradoksnya di sini. Karena secara substansi, SE menolong keberlanjutan penugasan guru, tetapi secara psikologis dan politis, bahasa dalam Surat Edaran Nomor 7 itu justru dibaca sebagai alarm penghentian. Sangat eksplisit. Tidak bisa bilang tidak. Ya. Kenapa ini terjadi? Karena ada dua agenda besar pemerintah yang saling bertabrakan.
10: Diharapkan pemerintah pusat segera memberikan kepastian tertulis mengenai masa depan guru honorer setelah masa transisi berakhir agar para guru tidak terus hidup dalam kecemasan dan ketidakpastian status. Dari Kupang, Nusa Tenggara Timur, Delvin Wandi, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar dan pemirsa, Anda sedang mendengarkan Warta Berita NTT Pagi Radio Republik Indonesia Rote. Siaran ini bisa Anda dengarkan melalui streaming di rri.co.id dan melalui aplikasi kami di RRI Digital. Kita menuju ke informasi berikutnya. Wakil Bupati Timotius Tederaga melakukan kunjungan kerja untuk memantau proyek peningkatan jalan yang sedang dalam proses hot mix di wilayah Kabupaten Sumba Barat. Selengkapnya, Jerry Lende melaporkan.
13: Bupati Timotius Tederaga melakukan kunjungan kerja untuk memantau proyek peningkatan jalan yang sedang dalam proses pengaspalan atau hot mix di wilayah Kabupaten Sumba Barat. Dalam keterangannya kepada RRI, ia menyebut pembangunan jalan tersebut menjadi akses penting bagi perekonomian masyarakat sekaligus jalur penghubung kawasan pariwisata di 4 desa di Kecamatan Lamboya. Menurut Timotius Tederaga, ruas yang dibangun menghubungkan desa Lodapare menuju jembatan Luli, kemudian tersambung ke desa Bonohula, desa Sodana, hingga wilayah Lamboya DT. Infrastruktur tersebut dinilai strategis karena membuka konektivitas masyarakat dan memperlancar mobilitas hasil pertanian serta aktivitas wisata di daerah itu. Ia menjelaskan total pekerjaan jalan yang dilaksanakan di Kabupaten Sumba Barat pada tahun 2006 mencapai sekitar 4,50 km. Khususnya di wilayah Lamboya, pembangunan jalan sepanjang 2,55 km dikerjakan tahun ini. Selain itu, terdapat pula pengerjaan jalan di Tanah Rihu Epatola dengan panjang lebih dari 1 km. Pemerintah Kabupaten Sumba Barat menyampaikan rasa syukur karena pembangunan infrastruktur jalan masih terus berjalan di tengah kebijakan efisiensi anggaran. Tim Tius menilai program pembangunan di wilayah tersebut termasuk yang tercepat di tingkat kabupaten di Provinsi Nusa Tenggara Timur.
14: 50 kilo untuk di Kabupaten Sumba Barat, dan kita sangat bersyukur dan berterima kasih masih ada bangunan infrastruktur jalan untuk akses masyarakat kita di Kabupaten Sumba Barat. Kita sangat bersyukur dan berterima kasih, dan khusus di Subak ini mungkin paling cepat sudah di sini untuk skala kabupatennya, CNTT paling cepat sudah di sini. Ya, untuk pertama.
13: Proyek jalan tersebut dikerjakan oleh PT Bum Indah dengan menggunakan dana alokasi khusus. Pemerintah daerah berharap pembangunan infrastruktur dan dapat terus berlanjut guna mendukung akses ekonomi masyarakat, sektor pertanian, dan pengembangan destinasi pariwisata di Kabupaten Sumba Barat. Selain proyek yang sedang berjalan, pemerintah daerah juga telah memproyeksikan pembangunan tambahan sepanjang 7 km. Ruas jalan tersebut akan menjadi prioritas pemerintah sesuai kebutuhan masyarakat, terutama untuk membuka akses di wilayah-wilayah yang dinilai penting bagi pertumbuhan ekonomi dan pelayanan publik. Dari Sumba Barat, Jerlinde, RS Sumba, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, pakar geologi Heri Kota mengajak masyarakat dan pelajar di Desa Enoraen, Kecamatan Ambarasi Timur, Kabupaten Kupang untuk menjaga kebersihan lingkungan serta melindungi satwa endemik yang masih hidup di wilayah tersebut. Laporan selengkapnya dilaporkan Andre Skandar.
15: Siapa yang masih buang sampah sembarangan? Jadi ini sebetulnya tindakan nyata.
16: Pakar geologi Heri Kota mengajak masyarakat dan pelajar di Desa Enoraen, Kecamatan Ambarasi Timur, Kabupaten Kupang untuk menjaga kebersihan lingkungan serta menjaga satwa endemik yang masih hidup di wilayah tersebut. Ajakan tersebut disampaikan Heri Kota saat kegiatan edukasi lingkungan bersama masyarakat dan siswa di Desa Enoraen. Ia menekankan pentingnya membangun kebiasaan menjaga lingkungan sejak usia dini melalui tindakan nyata dalam kehidupan sehari-hari. Menurut Heri, kebiasaan membuang sampah sembarangan masih menjadi persoalan yang harus diperhatikan bersama. Karena itu, ia meminta para siswa membiasakan diri menjaga kebersihan lingkungan sekolah maupun lingkungan tempat tinggal.
15: Siapa yang masih buang sampah sembarangan? Jadi ini sebetulnya tindakan nyata. Pendidikan kita itu masih diajarkan untuk mengerti, untuk memahami, tapi belum melakukan. Nah, ini tidak boleh. Kita sudah paham bahwa tidak boleh buang sampah sembarangan. Kenapa tidak dilakukan? Setiap pagi datang harus pungut sampah dulu. Nah, itu tindakan nyata, Pak. Karena ini harus ditanamkan sejak kecil. Kalau ini tidak ditanamkan sejak kecil, nanti di ruang kuliah pun, setelah kuliah, sampah berserakan di mana-mana. Ini hal kecil yang harus kita tanamkan pada adik-adik.
16: Sementara itu, pemerintah desa Enoraen menyambut baik kegiatan edukasi lingkungan dan pelatihan bagi masyarakat. Pemerintah desa menilai kegiatan tersebut dapat menambah pengetahuan masyarakat dalam menjaga lingkungan sekaligus mengembangkan potensi desa. Kepala desa Enoraen, Sariwan Hafitakain mengatakan, pemerintah desa akan mengadakan pelatihan lanjutan bagi kelompok masyarakat dan kelompok tani di wilayah tersebut.
17: Kami ucapkan terima kasih kepada Pak Dr. Heri Kota yang sudah memberikan sosialisasi. Nanti kami undang untuk pelatihan untuk kelompok tani, Bapak. Nanti kami jadwalkan untuk bisa turun ke Enoraen untuk sekalian sosialisasi dan pelatihan.
16: Pemerintah desa Enoraen berharap kesadaran masyarakat terhadap kebersihan lingkungan dan perlindungan satwa endemik terus meningkat sehingga kekayaan alam desa tetap terjaga bagi generasi mendatang. Dari Kupang, Nusa Tenggara Timur, Andre Iskandar, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pemerintah Kota Kupang mulai menggencarkan operasi sisir pajak daerah melalui Pekan Pungutan Pajak tahun 2026 tingkat Kota Kupang. Selengkapnya disampaikan reporter Alfred Sengke.
18: Pajak sendiri secara konsepsi adalah kewajiban warga negara yang bisa dipaksakan. Itu definisinya, batasan.
19: Pemerintah Kota Kupang mulai menggencarkan operasi sisir pajak daerah melalui Pekan Panutan Pajak tahun 2026 tingkat Kota Kupang. Pembukaan Pekan Panutan Pajak berlangsung di kantor Camat Kota Lama Selasa pagi 19 Mei 2026 dipimpin langsung Asisten Administrasi Umum Setda Kota Kupang Yanuar Dali. Pemerintah menegaskan pajak menjadi sumber utama pembiayaan pelayanan publik, pembangunan hingga operasional daerah.
20: Mari kita taat bayar pajak. Karena dengan membayar pajak, Bapak Ibu memberikan kontribusi yang nyata bagi penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, dan juga pelayanan publik di Kota Kupang ini.
19: Yan Wardali juga mendorong pembayaran pajak secara digital untuk mencegah kebocoran transaksi dan meningkatkan transparansi. Sementara itu, Kepala Bapenda Kota Kupang, Pak Samuel Mesak, mengatakan distribusi SPPT tahun ini dipercepat sejak Januari hingga operasi penagihan bisa dimulai lebih awal.
21: Dari 6 kecamatan kita berada di sekitar 34% sampai dengan hari ini. Dan progresnya dia lebih baik sekitar 4% dari tahun yang lalu. Di tanggal yang sama dengan tanggal bulan yang sama dan tahun berbeda. Progres kita lebih baik sekitar 4% dari tahun lalu. Dan tren positif ini kita jaga dengan kegiatan-kegiatan lapangan yang harus setiap saat kita lakukan.
19: Pemerintah Kota Kupang juga melibatkan camat, lurah, RT, RW hingga LPM dalam penagihan door-to-door guna mengejar target pendapatan daerah. Camat Kota Lama, Muhammad Adrianto Abdul Jalil mengajak masyarakat memanfaatkan layanan pembayaran pajak yang dibuka hingga Jumat mendatang.
22: Kami berharap target pajak di Kecamatan Kota Lama sebesar 2 miliar ini dapat terrealisasi atau dibayarkan dalam pekan-pekan pajak.
19: Pekan Penuntutan Pajak 2026 diharapkan mampu meningkatkan kepatuhan wajib pajak sekaligus memperkuat pendapatan asli daerah Kota Kupang. Dari Kota Kupang, Nusa Tenggara Timur, Alfred Sengge RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, Hari Kebangkitan Nasional Harkit Nas ke-118 pada Rabu 20 Mei 2026 yang kita peringati di Kabupaten Rotendau gelorakan Semangat Harkit Nas 2026. Jaga tunas bangsa, wujudkan transformasi Rotendau. Kita ikuti komentar RRI pagi ini disampaikan oleh reporter Rudi Hartono.
1: Selamat pagi. Tiap tanggal 20 Mei 2026, bangsa Indonesia memperingati Hari Kebangkitan Nasional bukan sekedar mengenang sejarah, tetapi momentum membangkitkan semangat menjaga masa depan bangsa. Tema Harkitnas ke-118 tahun 2026, Jaga Tunas Bangsa Demi Kedaulatan Negara, menegaskan bahwa kekuatan Indonesia terletak pada generasi mudanya. Tunas bangsa harus dijaga melalui pendidikan kesehatan, pembinaan karakter, budaya, dan semangat kebangsaan agar mampu menghadapi tantangan zaman di tengah arus globalisasi dan perkembangan teknologi. Seluruh elemen bangsa memiliki tanggung jawab menciptakan lingkungan aman, sehat, dan penuh nilai kebangsaan bagi generasi muda. Bagi Kabupaten Rotendau, semangat Harkitnas diwujudkan melalui subtema Semangat Harkitnas 2026, kita wujudkan transformasi Rotendau. Transformasi tidak hanya membangun fisik, tetapi juga meningkatkan kualitas SDM, pelayanan publik, dan penguatan ekonomi masyarakat. Dengan semangat persatuan gotong royong, disiplin dan inovasi, seluruh masyarakat diajak bersama membangun Rotendau yang maju dan mandiri dan berdaya saing demi Indonesia yang berdaulat dan sejahtera. Dirgahayu Hari Kebangkitan Nasional ke-118. Bangkit bersama, wujudkan Indonesia kuat. Sekian komentar dan selamat pagi.
0: Baik pendengar, sebelum mengakhiri warta berita pagi ini, kembali kami sampaikan pokok-pokok berita. Sampah masih menumpuk di beberapa tempat di Kota Kupang. Kendaraan pengangkut sampah menjadi masalah utama. Wakil Bupati Timotius Tederaga melakukan kunjungan kerja untuk memantau proyek peningkatan jalan yang sedang dalam proses hot mix di wilayah Kabupaten Sumba Barat. Sekian warta berita NTT pagi dari Beranda Selatan NKRI, mewakili kerabat kerja yang bertugas. Saya Dina Yulianti mengucapkan terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Ini Budi.
1: Ini Budi.
0: Ini Ibu Budi.
1: Ini Ibu Budi.
0: Ini Bapak
1: Budi. Ini Bapak Budi.
2: Siapa sangka, ini Ibu Budi seakan menjadi legenda bagi seluruh murid sekolah dasar di Indonesia. Rangkaian kata mudah dan sederhana. Namun tahukah Anda dari mana asal-muasal kata Budi? Siti Rahmani Rauf merupakan sosok pahlawan tanpa tanda jasa di balik kata tersebut. Beliaulah yang memperkenalkan ini Ibu Budi melalui metode SAS atau struktur analitis sinetik. Ia menciptakan rangkaian kata sederhana ini pada tahun 80-an.
3: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

0: Berhenti, berhenti. Itu apa tuh?
1: Kenapa, Lek Kakak? Ada masalah kok?
0: Lu punya mata toh? Lu lihat itu sampai berantakan di bawah tuh. Turun kok, taruh babaya di dalam.
1: Sudah, Lek Kakak, Yang penting beta sudah niat untuk buang sampah di sini. Daripada beta buang sampah sembarangan tanpa lain.
0: Lu punya dua tangan toh? Turun kok, ambil taruh di dalam. Sekarang.
1: Weh Kakak, sudah Lek, kok beta suburu-buru nih. Terlambat.
0: Lu mau turun ke beta sepeda lu di sini, ha?
1: Sudah Lek Kakak, jangan terlalu mangomel-mangomel, nanti beta kasih masuk. Diam tuh, suara kayak kandar pot pizza cuma.
0: Nah, begitu baru bagus. Ada mata toh, jangan mata jadi hiasan, kan.
2: Sudah Lek Kakak, sepuas kok. Beta sudah bisa jalan toh.
0: Sudah, sudah bisa jalan. Ma ingat lupa helm dulu.
2: Helm? Kau beli mana di Kak? Nah, kau beli.
3: Cara membuang sampah yang paling benar adalah memilah dari rumah anorganik dan organik daripada sampah itu dan dibawa ke tempat pembuangan sampah sementara dan dimasukkan ke dalam wadah ini. Selanjutnya, tidak boleh membuang sampah dari atas kendaraan bermotor baik roda 2 maupun roda 4 sehingga sampah itu dapat dipastikan berada di dalam wadah yang telah disiapkan.
4: Budayakan membuang sampah yang benar. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh RRI Studio Produksi Rote.
5: Setiap hari kita bertemu banyak orang, berbeda wajah, berbeda kemampuan, tapi memiliki satu hal yang sama. Keinginan untuk dihargai, untuk didengar, untuk diperlakukan setara.
6: Halo, apakah kamu butuh bantuan?
7: Terima kasih, saya bisa. Tapi terima kasih sudah menghargai.
5: Teman-teman disabilitas bukan berbeda. Mereka setara. Mereka mampu. Mereka berdaya. Dan mereka bagian dari kita. Dari hal sederhana, bersikap ramah, menghargai, dan membuka ruang untuk semua. Karena masyarakat inklusif adalah masyarakat yang maju. Kita setara, bukan berbeda. Pesan ini dipersembahkan oleh RRI SP Rote.

Pemerintah Indonesia telah menetapkan Nusantara menjadi nama ibu kota baru di Kalimantan Timur. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia KBBI, kata Nusantara memiliki makna sebutan atau nama bagi seluruh wilayah kepulauan Indonesia. Kata ini sering digunakan untuk menggambarkan kepulauan Indonesia yang membentang dari ujung Sumatera hingga Papua. Tapi tahukah Anda bahwa sebelum bernama Indonesia, para pejuang di awal abad ke-20 juga sudah menggunakan nama Nusantara. Kala itu, nama Nusantara muncul dan dipopulerkan oleh Ki Hajar Dewantara. Penyebutan nama Nusantara ini selalu digunakan pada setiap surat yang dikirimkan Ki Hajar Dewantara kepada rekan-rekannya sesama Bumi Putra. Ki Hajar Dewantara yang juga seorang wartawan di beberapa surat kabar selalu memakai kata Nusantara dalam berita yang ia tulis untuk menggantikan nama Hindia Belanda. Penyebutan Nusantara ia gunakan sebagai simbol melawan penindasan penjajah kolonial Belanda.

FM 92,5 MHz, Pro 1 RRI Rote, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, selamat pagi. Apa kabarnya di pagi ini? Tentunya kita semua kabarnya kabar baik semua di pagi ini, dan awali hari ini dengan penuh semangat pagi, walaupun kondisi di pagi ini lagi hujan dan mendung, namun tidak mematahkan semangat aktivitas kita di pagi ini. Dan pendengar, kembali bersama saya Alif Ndolu dan juga rekan Dina Yulianti yang akan menemani Anda di Rote pagi ini. Dan di Rote pagi ini untuk edisi Rabu 20 Mei 2026, seperti biasa kami akan menghadirkan musik untuk pendengar semua dan juga menghadirkan informasi terbaru untuk Anda semua. Jadi jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Pro 1 RRI Rote. Dan mengawali kebersamaan kita di pagi ini, saya hadirkan lagu-lagu semangat pagi untuk kita, yaitu dengan dari lagunya Maudy Ayunda, Kejarlah Mimpi.

bisa. Bangkit dari kegagalan, saya bisa. Saya bisa dengan doa, saya bisa dengan usaha. Saya harus bisa untuk keluarga, bangsa, dan negara.

Ya, pendengar, pemerintah Indonesia mengutuk keras penangkapan relawan asal Indonesia. Pemerintah Indonesia mengutuk keras tindakan militer Israel yang menangkap relawan asal Indonesia. Relawan Indonesia yang tergabung dalam misi kemanusiaan internasional Global Sumut Flotilla. Kepala Staf Kepresidenan Dudung Abdurrahman mendesak agar militer Israel membebaskan warga negara Indonesia termasuk relawan lainnya. Penegasan itu disampaikan Dudung dalam keterangan pers di kantornya. Dudung meminta Israel menjamin kelanjutan penyaluran bantuan kemanusiaan kepada rakyat Palestina secara hukum humanitar internasional. Berdasarkan informasi Kemenlu, ada 9 WNI yang merupakan anggota Global Peace Convoy Indonesia tergabung dalam misi kemanusiaan tersebut. Dari 9 WNI, 5 orang WNI dilaporkan telah ditangkap militer Israel dan 4 lainnya masih berada di kapal berbeda di sekitar perairan Siprus atau Mediterania Timur. Lebih lanjut, Dudung mengatakan situasi di lapangan bersifat dinamis termasuk 4 WNI yang masih berlayar. Dalam kondisi rawan, pemerintah pusat melalui Kemenlu terus berkoordinasi dengan perwakilan Indonesia seperti KBRI Ankara, KBRI Kairo, KBRI Roma, KBRI Amman, dan KJRI Istanbul. Pemerintah juga menyiapkan langkah antisipatif seperti surat perjalanan, laksa paspor jika paspor mereka disita, termasuk dukungan medis. Dan pemerintah Indonesia juga intensifkan melakukan pendekatan kepada otoritas setempat guna memastikan akses transit dan proses kepulangan warga negara Indonesia dapat berjalan tanpa hambatan keimigrasian. Perwakilan RI akan terus memantau perkembangan nasib WNI termasuk verifikasi lokasi dan kondisi mereka. Pemerintah Indonesia menyampaikan

Barbaros, Joseph, dan Blue Toys. Dan pendengar, informasi ini saya kutip dari portal kami rri.co.id.

FM 92,5 RRI Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar semua, di manapun Anda berada untuk hari ini, selamat pagi. Ya, yang mempersiapkan diri untuk mengikuti upacara Hari Kebangkitan Nasional untuk hari ini, semangat walaupun hujan, tapi pasti karena pakai adat ya, jadi hari ini banyak yang udah paling tidak tacap pagi-pagi, make up pagi-pagi gitu ya. Dan tentunya di pagi hari ini Dina Yulianti bakal menemani pendengar semua. Dan tetap semangat untuk Anda yang sedang mempersiapkan makan di pagi hari ini untuk keluarga. Ibu-ibu biasanya ya, yang pagi-pagi sudah tentunya juga mempersiapkan segala sesuatunya untuk hari ini. Dan dimanapun Anda berada, Dina bakal kembali untuk memberikan informasi. Kita tahu dulu ya informasi perkiraan cuaca untuk hari ini. So, di hari ini semoga banget nih di informasi perkiraan cuaca kita bisa tahu, wah supaya kita tahu aja sih Dina, biar hari ini hujannya tuh kapan lagi, di jam berapa lagi, atau di siang hari kah, di mana gitu ya, supaya kita bisa membawa mantel dan juga payung kita kemanapun kita pergi untuk hari ini.

0: Makasih juga buat rasa sayang mama, dan makasih juga udah bertahan sampai sekarang ngurus Fatur. Makasih ya.
1: Maafin nenek ya kek. Kakek baik sama nenek. Nggak pernah marah. Nenek yang marah terus sama kakek. Maafin ya kek.

Janji ya, jangan kemana-mana karena baru juga jam 7 lewat 1 menit. Dan yang mau ke sekolah jangan sampai terlambat ya, apalagi hari ini bener-bener pagi banget udah hujan ya kan. Dan pastikan jangan kena hujan. Dan ini bakal bagikan informasi perkiraan cuaca untuk hari ini berlaku Rabu 20 Mei 2026 di pukul 8 hingga 21 Mei 2026 di pukul 8. Dari Baalan Juleko Lobalain Indonesia Pantai Baru Rote Barat, Rote Barat Daya, Rote Barat Laut, Rote Selatan, Rote Tengah dan Rote Timur. Pagi harinya itu cerah berawan. Siang harinya adalah berawan, malam hari dan dini hari berawan dengan cerah berawan ya, dengan suhu udara adalah 25 hingga 33 derajat Celcius, kecepatan angin 21 km per jam, kelembaban 70 hingga 95%. Dan untuk pendengar di hari ini, informasi perkiraan cuaca ini dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika, Stasiun Meteorologi, kelas 3, David Konstantin Saudale Rote.

Pendengar, emang kita juga gak rela pergi keluar rumah untuk hari ini ya, tapi mau dikata apalagi kita harus keluar, karena tentunya di hari ini dimanapun Anda berada, kita benar-benar akan memulai aktivitas kita, dan sekarang juga sudah tentunya memulai aktivitas-aktivitas kita yang di pagi hari ini, yang sudah sekolah, yang masih sekolah, ya kan masih sekolah ya untuk hari ini, dan juga yang sedang mempersiapkan untuk ikut upacara, yang sudah ke sawah, ke ladang, kalau kita orang petani gitu ya. Jadi kita biasanya pagi-pagi udah pergi gitu ya ke sawah kita, apalagi khusus untuk yang sudah koru begitu ya, untuk bapak ibu yang udah panen, itu semangat ya, walaupun hujan, padi-padinya udah terendam, tapi tentunya semoga bisa hasilnya pun juga tidak mengecewakan ya, karena kita tahu bersama kalau hujan seperti sekarang mempengaruhi untuk rasa dari beras kita sendiri juga ya kan. Tidak punya informasi untuk Anda di hari ini, Ikatan Dokter Anak Indonesia mengingatkan anak-anak menjadi kelompok paling rentan terhadap fenomena El Nino ekstrim atau El Nino Godzilla. Kondisi tersebut dinilai dapat memicu peningkatan kasus diare, dehidrasi, malnutrisi hingga stunting pada anak. Dan ia menjelaskan risiko terbesar yang dialami anak usia dini karena metabolisme dan laju pernapasan lebih tinggi dibandingkan orang dewasa. Dan kondisi ini membuat anak lebih banyak menghirup udara tercemar serta lebih mudah mengalami dehidrasi saat cuaca panas ekstrim. Menurut Darmawan, kekeringan akibat El Nino juga menjamin kualitas sanitasi dan ketersediaan air bersih. Situasi tersebut meningkatkan potensi penyebaran penyakit diare yang bahaya atau berbahaya bagi anak-anak. Darmawan juga menambahkan, dampak El Nino tidak hanya dirasakan dalam jangka pendek, tetapi juga ini berpengaruh nih terhadap tumbuh kembang anak di masa depan. Kurangnya gizi berkepanjangan akibat krisis dengan pangan air bersih disebut dapat meningkatkan risiko stunting pada anak-anak tentunya.

FM 92,5 RRI Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Kalau kata Dina mah sedia payung sebelum hujan. Ini juga di tentunya diingatkan juga nih oleh Iggy Taf gitu ya. Sedia payung sebelum hujan. Baiklah pendengar, nostalgia sering muncul nih saat seseorang melihat iklan lama misalnya, mendengar lagu lawas, atau menemukan permainan masa kecil. Jadi fenomena ini kembali populer di kalangan Gen Z, meski banyak yang belum mengalami langsung era tersebut. Nah, secara sederhana nostalgia menghadirkan rasa hangat ketika mengingat budaya populer dan kenangan masa lalu. Tren ini berkembang melalui musik gitu ya, film, media sosial, mode, karena memberi rasa nyaman bagi masyarakat modern. Mengutip dari berbagai sumber, ini ada beberapa nostalgia yang selalu laku di industri hiburan. Yang pertama, pelarian dan tekanan kehidupan pendengar. Kehidupan modern itu penuh tekanan pekerjaan, teknologi, dan tantangan sosial, sehingga nostalgia menjadi pelarian yang menenangkan bagi banyak orang. Kenangan masa lalu yang sederhana itu membuat tren retro, acara lama, dan permainan klasik kembali digemari berbagai kalangan. Yang kedua, kekuatan emosional dari kenangan masa kecil. Nostalgia juga ini memiliki kekuatan emosional karena mengingatkan banyak orang pada kenangan indah pada masa mereka. Perasaan hangat itu membuat industri hiburan dan merek itu kembali menghadirkan produk serta budaya populer lama. Yang ketiga adalah pengaruh media sosial yang menyebarkan nostalgia tersebut seperti Instagram, TikTok, Twitter, dan itu X ya sekarang ya, dipenuhi konten kenangan era 90-an hingga 2000-an dan menghubungkan generasi melalui budaya yang populer seperti film, musik, dan permainan masa lalu, dan itu kembali juga gitu ya. Next adalah kreativitas yang mengemas ulang di masa lalu seperti remake lagi, remix, dan gaya retro yang menarik bagi generasi-generasi di saat-saat sekarang ini gitu ya. Nah, tentunya pendengar semua, di hari ini juga Dina bakal memutarkan lagu yang membuat kita kembali ke masa-masa kejayaan band ini. Penasaran band apa yang bakal Dina putarin untuk pendengar semua dimanapun Anda berada? Dina bakal puterin Cinta Dalam Hati, lagu dari Ungu untuk Anda.

My Love dari Westlife. Dan pendengar, Idai waspadai serangan panas mematikan pada jemaah haji. Ikatan Dokter Anak Indonesia mengingatkan ancaman serangan panas mematikan yang mengintai jemaah haji Indonesia di tengah cuaca ekstrim Arab Saudi. Kondisi tersebut dapat menyebabkan kerusakan otak hingga kehilangan kesadaran akibat kegagalan tubuh mengatur suhu saat terpapar panas berlebihan. Ketua Satgas Kesehatan Lingkungan dan Perubahan Iklim IDAI, Darmawan Budi Setiayanto, menyebut head stroke terjadi akibat kegagalan tubuh mengatur suhu saat cuaca ekstrim. Kondisi tersebut meningkatkan risiko kerusakan organ vital hingga gangguan kesadaran akibat lonjakan panas tubuh secara drastis. Darmawan menjelaskan, risiko head stroke meningkat pada jemaah haji akibat suhu ekstrim di Arab Saudi yang menghambat pelepasan panas tubuh. Kondisi cuaca panas berkepanjangan dapat memicu lonjakan suhu tubuh cepat sehingga membahayakan fungsi organ vital manusia. Darmawan mengatakan, panas yang masuk ke tubuh tidak dapat keluar sehingga suhu tubuh meningkat drastis dengan cepat. Kondisi tersebut membuat mekanisme pendinginan alami tubuh gagal bekerja saat terpapar cuaca panas ekstrim yang berkepanjangan. Darmawan mengingatkan, lonjakan suhu tubuh yang tidak segera ditangani cepat dapat merusak sistem saraf pusat hingga memicu gangguan fungsi otak. Selain itu, penderita head stroke juga mengalami perubahan pola pernapasan pada fase akut dan sehingga terjadi kejang, kehilangan kesadaran. Dan bisa dilihat napas orang yang mengalami head stroke ini mengalami napas yang cepat dan dangkal. Dan pendengar, informasi ini Anda bisa membacanya di portal kami rri.co.id. Dan ya, pendengar, selepas informasi kita silingi dengan hiburan musik.

0: Abang 92,5 RRI Persatu, kanal informasi dan inspirasi.
1: Ya, pendengar. Ya. Terasa kita harus berpisah.
0: Dan kita bakal bersama-sama untuk mengikuti tentunya upacara Hari Kebangkitan Nasional untuk hari ini nanti di pukul 8 ya, edisi 20 Mei 2026 tentunya. Ya. Dan kita sudah harus berpisah. Saya Dina Yulianti
1: dan saya Alif Ndolu.
0: Yes, ada juga operator kita.
1: Ada Bung Dermas Fate.
0: Mengucapkan terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. So, selamat pagi.
1: Selamat pagi, selamat beraktivitas dan
0: sampai jumpa. Bye-bye.